0: baru saja mendapatkan arahan bersama-sama dengan seluruh pimpinan Bank Himbara, seluruh pimpinan direksi, dan juga seluruh komisaris.
1: Bahwa memang El Nino ini memberikan dampak yang negatif ya, gagal panen, pergeseran kalender tanam, mundur gitu ya, terus peningkatan beberapa hama tertentu. Namun demikian juga terdapat peluang atau hal-hal yang bisa dioptimasi dari kejadian El Nino ini.

Presiden Prabowo Subianto meminta Bank Himbara untuk mengutamakan kepentingan rakyat. Pemerintah juga mempersiapkan skema ketahanan pangan nasional di tengah dampak perubahan iklim. Iran menyatakan pelayaran melalui Selat Hormuz masih memerlukan koordinasi dengan Teheran. Inilah berita selengkapnya Jumat 19 Juni 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Pendengar pemirsa, kita akan masuk ke informasi pertama. Presiden Prabowo Subianto mengingatkan agar bank-bank himpunan bank negara atau Himbara tidak hanya mengejar keuntungan semata, tetapi harus mengutamakan kepentingan rakyat. Informasi lengkapnya akan disampaikan Sugandi Avandi.
1: Baru saja mendapatkan arahan bersama-sama dengan seluruh pimpinan Bank Himbara, seluruh pimpinan direksi dan juga seluruh komisaris.
2: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengumpulkan seluruh jajaran komisaris dan direksi bank-bank himpunan bank negara atau Himbara di Istana Negara Jakarta kemarin. Presiden Prabowo memberikan arahan dalam pertemuan yang berlangsung hampir 4 jam lebih. Adapun jajaran komisaris dan direksi bank Himbara, yakni meliputi PT Bank Rakyat Indonesia BRI, Bank Negara Indonesia BNI, Bank Mandiri, Bank Tabungan Negara BTN, dan Bank Syariah Indonesia atau BSI. Menteri Investasi dan Hilirisasi yang juga merupakan Kepala Danantara, Rosan Roslani mengatakan, Presiden Prabowo memberikan arahan, Bank Himbara memiliki peran penting bagi perekonomian Indonesia, sebab jika nilai perusahaan 5 bank negara digabung, akan mencapai 1.000 triliun rupiah. Menteri Rosan juga mengatakan Presiden Prabowo mengingatkan agar Bank Himbara tidak hanya mengejar untung tetapi harus mengutamakan kepentingan rakyat termasuk menerapkan suku bunga UMKM lebih rendah dari korporasi.
1: Dijumlahkan itu nilainya kurang lebih itu 1.100 triliun yang dimana itu mencerminkan 10% dari nilai seluruh capital market atau seluruh nilai perusahaan yang Indonesia. Jadi bobotnya kan sangat-sangat besar hanya dari 5 perbankan yang ada di Indonesia ini. Nah, itu juga yang paling penting bahwa semuanya harus dijalankan dengan asas kehati-hatian secara profesional dan kehadiran Himbara ini benar-benar harus dirasakan manfaatnya oleh seluruh rakyat Indonesia dengan diberikan kesempatan yang sama.
2: Sementara itu, Direktur Utama PT Bank Mandiri Ridwan mengatakan kinerja Bank Mandiri masih bagus.
3: Ekonomi ke depan tentu bisa lebih baik lagi. Kita sampai sekarang masih on track. Kita bisa kita jalankan. Nanti ada beberapa koreksi sejalan dengan situasi market.
2: Presiden Prabowo menyampaikan arahan lain agar bank-bank milik negara menjalankan bisnis dengan asas kehati-hatian. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke informasi lainnya, kali ini saya akan ajak Anda mengikuti informasi dari rentetan ibadah haji.
4: Saatnya kita ikuti info haji.
0: Kita akan menuju ke debarkasi di Sampang, kali ini dari Tanah Suci beralih ke tanah kepulangan jamaah haji asal Kabupaten Bangkalan yang dijadwalkan tiba di tanah air Jumat sore dan Sabtu sore dengan titik penjemputan yang terjadwal. Bergabung bersama kita rekan saya Miftahul Umar. Umar.
5: Tar SOB 72 dan 69 asal Kabupaten Bangkalan dipastikan berjalan lancar dengan kondisi jamaah sehat, di mana mereka selama di Tanah Suci Madinah mereka aktif melaksanakan salat Arba'in, ziarah ke makam Rasulullah dan Raudhah serta kunjungan ke Jabal Mahnet dan percetakan Al-Quran, di mana dikatakan oleh Ketua Pendamping Ibadah Haji Kloter SOB 72 Wafir semua jemaah dalam keadaan sehat, kepulangannya dijadwalkan dari Madinah pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2006 dan dijadwalkan pukul 19.55 waktu Arab Saudi dan tiba di Indonesia Sabtu tanggal 20 Juni 2026 pukul 1 siang dan diperkirakan tiba di Bangkalan sekitar pukul 16.45 waktu Indonesia Barat. Ini Sementara itu Kepala Kementerian Kementerian Haji dan Umroh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bangkalan Arif Rohman mengumumkan jadwal kedatangan jemaah haji khusus Kabupaten Bangkalan untuk kloter 69 dijadwalkan tiba hari Jumat ini sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat dengan penjemputan di kantor Kemenhag, dan untuk kloter 72 akan tiba Sabtu 20 Juni besok sekitar pukul 16.00 waktu Indonesia Barat dengan penjemputan di Kabihu Asofa dan Kabihu Nuri Hidayah. Sedangkan kloter 72 dijadwalkan tiba pada hari yang sama besok, yakni pukul 18.00 waktu Indonesia Barat dengan penjemputan di Kabihu Syaikhona Mamat Holil. Miftal Umar dari Bangkalan, Pro 3 Tusmodara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar dan juga pemirsa. Kali ini pemerintah telah mempersiapkan sejumlah skema dalam memastikan ketahanan pangan, terutama ketahanan pangan nasional di tengah dampak perubahan iklim. Kami akan hadirkan informasi dalam laporan khusus Pro 3 yang disampaikan Joshua Sihombing.
1: Laporan khusus. Sampai di periode puncak musim kemarau, yang dominan puncak musim kemarau adalah
2: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memprediksikan wilayah Indonesia akan terkena dampak dari perubahan iklim akibat puncak El Nino. BMKG dalam rilis update perubahan iklim beberapa waktu lalu memaparkan kondisi musim kemarau tahun 2026 ini akan terjadi cukup agresif dengan tingkat dampak kekeringan mencapai 62%. Kendati demikian, terkait ketahanan pangan dalam menghadapi perubahan iklim ini, BMKG memberikan sejumlah rekomendasi terhadap sektor pertanian. Dalam webinar pada Rabu kemarin, Kepala Bidang Analisis Variabilitas Iklim BMKG Indra Gustari menuturkan perubahan iklim yang terjadi pada Juli-Agustus mendatang dapat diantisipasi dengan memodifikasi tanggal panen dan mengoptimalkan varietas-varietas yang mampu bertahan dalam kondisi perubahan iklim tersebut.
3: Catatan kita semua bahwa memang El Nino ini memberikan dampak yang negatif ya, gagal panen, pergeseran kalender tanam, mundur gitu ya, terus peningkatan beberapa hama tertentu. Namun demikian juga terdapat peluang atau hal-hal yang bisa dioptimasi dari kejadian El Nino ini. Misalnya untuk komoditas yang relatif tahan, yang cocoknya ketika kondisi lebih kering, tentu lebih optimal di periode ini bisa kita apa, dengan mengatur awal musim tanam dan juga melihat ketersediaan airnya, kita bisa optimalkan. Yang kedua, ada berapa pasir dari apa namanya pertanian ya, misalnya di pasir pematangan atau ketika kondisi kering itu justru optimal.
2: Menyikapi hal tersebut, Kementerian Pertanian Kementan telah menerbitkan Surat Edaran Nomor 73 Tahun 2026 terhadap seluruh pemerintah daerah untuk dapat mengantisipasi dampak perubahan iklim terhadap produksi pertanian Indonesia. Sekretaris Jenderal Sekjen Kementan Suwandi menuturkan, dalam surat edaran tersebut, Kementan meminta seluruh jajarannya di berbagai daerah untuk menjaga dan memastikan sumber aliran air dapat tersalurkan hingga ke lahan-lahan pertanian. Bahkan Sekjen Kementan Suwandi menyebut, dalam menghadapi perubahan iklim tahun 2026 ini, Kementan juga akan menggenjot produksi pertanian yang dapat menghasilkan produksi di saat musim kemarau.
4: Dilakukan perbaikan, rehab-rehab, saluran-saluran air diangkut semua itu. Supaya nggak mampet-mampet nanti saat musim hujan, tapi kering proses ini. Kemudian menjaga embung-embung waduk-waduk di data mana yang bisa dipakai. Kemudian benih untuk menghadapi musim kering El Nino, gunakan varietas-varietas yang ginjah pendek umurnya tapi yang tahan kekeringan. Apa itu? Ada Impago 4 sampai 13, Impari 36 dan seterusnya. Situ Bagendit, Situ Patenggang, Pajajaran, Cakalung, dan banyak sekali varietas-varietas yang siap untuk ditanam menghadapi untuk musim kering.
2: Sementara itu, Menteri Pertanian Mentan Andi Amran Sulaiman menyatakan sektor pertanian telah siap menghadapi perubahan iklim yang berpotensi besar memberikan dampak pada hasil pertanian nasional. Kesiapan ini dijelaskan Mentan karena pihaknya terus menggencarkan sejumlah langkah strategis untuk penguatan dan perluasan pertanian dalam sejumlah program-program pertanian.
5: Jadi dampak El Nino Godzilla, sebagaimana disampaikan oleh BMKG, insya Allah itu bisa kita mitigasi risikonya. Kita sudah membangun embung, kemudian irigasi pompa, kemudian sumur dalam, kemudian pompanisasi, opla, optimalisasi lahan, yaitu lahan rawa yang biasanya panen satu kali, jadi dua kali dan tiga kali. Kemudian cetak sawah kita lanjutkan. Ini semua bisa memitigasi risiko. Sekali lagi, insya Allah untuk pangan aman.
2: Bahkan tidak hanya itu, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman juga mengungkapkan kesiapan Indonesia dalam menghadapi perubahan iklim dengan melihat stok pangan saat ini yang telah mencapai 5,2 juta ton. Mentan Andi Amran bahkan optimis, meski diterpa perubahan iklim El Nino, stok pangan yang ada saat ini mampu mencukupi kebutuhan nasional hingga 10 bulan mendatang. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Artinya dengan cadangan ini, tiga-tiganya itu bisa 10-11 bulan ke depan.
0: Kami juga menghadirkan sejumlah tanggapan masyarakat terkait ketahanan pangan menghadapi prediksi dampak dari perubahan iklim yang ada.
6: Ya, kalau saya sih menilai biasa aja lah ya terkait perubahan iklim seperti yang diberitakan belakangan ini. Karena kan kalau kita ikutin berita terkait perubahan iklim ekstrim, kalau saya nggak salah ingat dan nggak salah baca ya, kita tuh sebenarnya pernah mengalami perubahan iklim yang jauh lebih ekstrim. Nah, ini kan cuma terkait bagaimana menjaga ketahanan pangan kita ya, biar siap menghadapi perubahan iklim tanpa terkendala di ketersediaan stok pangan. Ya okelah, kalau dulu tuh mungkin ya teknologi untuk pertanian kita belum secanggih saat ini. Jadinya saat itu mungkin sektor pertanian kita jadi gagal panen, sawah-sawah jadi pada kering, dan ini yang menyebabkan kurang ketahanan pangan kita. Tapi kalau kita lihat sekarang, ini teknologi di sektor pertanian udah maju loh. Ditambah kalau kita ngikutin pemberitaan, pemerintah tuh gencar banget di sektor pertanian. Contohnya nih, sawah bisa berkali-kali panen, terus ada program bikin lahan sawah baru. Jadi ya menurut saya, Indonesia pasti bisa sih melewati apa yang dikhawatirkan terkait dampak perubahan iklim.
7: Menurut saya kondisi ketahanan pangan kita saat ini bisa melewati dampak dari perubahan iklim. Karena memang kalau kita ikutin sejauh mana ketahanan pangan kita saat ini, kemarin disampaikan sama Pak Menteri Pertanian ya, kalau stok kita bisa menjangkau sampai tahun depan, 10-11 bulan ya kalau nggak salah. Intinya di tahun depan jelang pertengahan, jadi bukan di awal tahun yang kita semua tahu kalau awal tahun pasti musim hujan. Banjir sana-sini bisa jadi ancaman gagal panen. Tapi sekarang gimana memastikan untuk panennya itu bisa tetap berjalan ya, mau itu lagi musim kemarau ekstrim, mau itu lagi musim hujan, ya dicari terobosan yang lebih baik saat ini untuk memastikan panen tetap berjalan. Ketanam pangan kita saya yakin mampulah untuk menghadapi perubahan iklim ini. Wong kita tanam tongkat kayu bisa tumbuh kok.

0: Sementara itu, editorial RRI pagi ini mengangkat topik menjaga lumbung pangan di tengah ancaman perubahan iklim. Naskah disusun oleh Bobby Sapulete dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rizky Supermana.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pencapaian swasembada pangan di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto patut diapresiasi secara mendalam karena swasembada yang diraih saat ini memiliki tantangan yang jauh berbeda berat dibandingkan era-era sebelumnya. Jika kita menorehkan ke belakang, Indonesia pernah mencatat sejarah swasembada beras pada tahun 1984 di era Presiden Soeharto, mengantarkan Indonesia mendapatkan penghargaan dari Food and Agriculture Organization tahun 1985 serta pengulangan prestasi serupa pada 2008, namun swasembada beras yang kita nikmati pada tahun 2025 di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo adalah sebuah anomali positif di tengah gempuran perubahan iklim yang ekstrim. Pendengar, perubahan iklim kini bukan lagi ancaman di masa depan, melainkan kenyataan pahit yang menguji ketahanan pangan kita hari ini. Kenaikan suhu global, pola hujan yang tidak menentu, kekeringan berkepanjangan, hingga banjir yang merusak siklus panen adalah realitas yang harus dihadapi para petani kita. Dalam kondisi dinamis ini, pemerintah harus melangkah lebih progresif. Swasembada pangan bukan sekedar target angka di atas kertas, melainkan sebuah ekosistem yang harus dijaga. Masyarakat berharap kepada pemerintah untuk dapat mengakses sistem pertanian cerdas atau smart farming. Fokusnya harus tertuju pada pengembangan varietas benih unggul yang tahan terhadap perubahan cuaca, modernisasi infrastruktur irigasi, serta digitalisasi prediksi cuaca yang presisi bagi pertanian. Selain itu, kita perlu keluar dari jebakan ketergantungan pada satu jenis komoditas saja. Ini bukan hanya soal ketahanan, tetapi soal kedaulatan pangan yang sejati. Namun, keberhasilan ini mustahil terwujud jika hanya bertumpu pada pundak pemerintah dan petani. Dibutuhkan sinergi lintas sektoral, akademisi untuk riset teknologi, dunia usaha untuk rantai distribusi yang efisien, dan masyarakat untuk pola konsumsi yang bijak. Mengurangi pemborosan makanan adalah kontribusi nyata setiap individu untuk menjaga stabilitas lumbung pangan kita. Pada akhirnya, ketahanan pangan nasional adalah marwah bangsa. Diperlukan konsistensi kebijakan yang kokoh dan berkelanjutan demi menjamin bahwa setiap anak cucu bangsa ini tidak hanya cukup makan, tetapi juga sejahtera di masa depan. Mari kita jaga lumbung pangan kita, karena di sanalah masa depan Indonesia ditempa. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita beralih ke informasi dari internasional. Iran menyatakan pelayaran melalui Selat Hormuz masih memerlukan koordinasi dengan Teheran, meskipun telah mencapai kesepakatan antara Iran dan Amerika Serikat dalam mengakhiri konflik. Iran sendiri masih memberlakukan persyaratan koordinasi dengan angkatan lautnya bagi kapal-kapal yang ingin melintasi jalur perairan strategis tersebut. Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Timnas Kanada berhasil memenangkan laga kedua mereka pada penyisihan grup B Piala Dunia 2026 usai melibas Qatar 6-0 di

dan Asim Madibo. Berdasarkan hasil pertandingan, Kanada memimpin klasemen sementara grup B dengan 4 poin. Menyusul Swiss di posisi kedua dengan poin yang sama, Bosnia dan Bosnia Herzegovina di tempat yang ketiga, dan Qatar berada di dasar klasemen.

Informasi tadi menutup Warta Berita pagi hari ini, dan kami pastikan Anda bisa terus bersama kami di Pro3 Radio Republik Indonesia karena akan menyiarkan langsung Piala Dunia di pertandingan selanjutnya antara Korea Selatan melawan Meksiko. Dan ikuti juga melalui informasi kami di www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @rriprogramatika. Saya Risti Rustarto, selamat pagi, selamat melanjutkan kebersamaan kita hari ini.

Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafikarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses terus.

menjaga keseimbangan ekosistem dunia, mencegah rantai makanan agar siklusnya tidak terganggu, dan mengusik kelangsungan hidup manusia. Hutan juga sebagai sumber ekonomi, habitat flora dan fauna, pengendali bencana, tempat penyimpanan air, dan untuk mengurangi polusi pencemaran udara. Hutan merupakan sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan secara positif. Manfaat langsung yang diperoleh dari hutan adalah kayu serta hasil hutan lainnya. Sedangkan manfaat tidak langsung yang diperoleh dari hutan adalah pengaturan tata air, reboisasi, pendidikan, kenyamanan lingkungan, udara yang bersih, mencegah terjadinya banjir sebagai fungsi ekosistem. Hutan sangat berperan sebagai penyedia sumber air, penghasil oksigen, tempat hidup berjuta flora dan fauna, dan penyeimbang lingkungan, serta mencegah timbulnya pemanasan global.

Sebagai fungsi penyedia air bagi kehidupan, hutan merupakan salah satu kawasan yang sangat penting. Hal ini karena hutan adalah tempat tumbuhnya berjuta tanaman.

tips mitigasi bencana. Pendengar, bahaya kebakaran mengintai di mana saja, termasuk di rumah. Kelalaian penghuni menjadi salah satu penyebab umumnya. Entah lupa mematikan lampu yang berujung korslet atau meninggalkan rumah dalam keadaan kompor masih menyala. Kita bisa mencegah kebakaran rumah dengan melakukan beberapa langkah sederhana seperti mematikan alat elektronik. Mematikan alat elektronik saat berpergian. Penggunaan listrik berlebihan yang menyebabkan arus pendek listrik dapat meningkatkan potensi terjadinya kebakaran. Oleh karena itu, jangan lupa mencabut semua peralatan elektronik yang tidak digunakan. Jangan tinggalkan kompor dalam keadaan menyala. Jadi, pastikan tetap berada di dapur selama proses memasak berlangsung. Tujuannya untuk mengetahui potensi kebocoran tabung gas yang menjadi pemicu kebakaran. Awasi penggunaan lilin. Lilin menjadi salah satu alat penerang saat mati lampu. Penempatannya harus diperhatikan. Jangan sampai diletakkan di dekat sofa atau barang-barang yang mudah terbakar, agar lebih aman dalam menggunakan lilin. Tempatkan dalam gelas dan awasi penggunaannya. Jauhkan benda yang mudah terbakar, seperti plastik, kertas, dan kain. Jangan menyimpan benda-benda tersebut di dekat kompor atau lilin karena api dengan cepat menyebar dan menyebabkan kebakaran di dalam rumah. Jangan merokok di dalam rumah. Selain menyebabkan masalah paru-paru, merokok bisa menjadi pemicu kebakaran. Jika puntung rokok dibuang di dalam keadaan masih menyala dan tertiup angin, hal tersebut dapat memicu kobaran api. Apalagi jika puntung yang masih menyala menempel pada sofa dan benda yang mudah terbakar. Memeriksa kabel listrik rumah. Memeriksa kabel listrik secara berkala jadi tips mencegah kebakaran lainnya. Meski terlihat baik-baik saja, kita harus lakukan proses pengecekan. Jangan membakar sampah di sekitar rumah. Sebaiknya tidak membakar sampah di sekitar rumah, sama halnya dengan puntung rokok yang masih menyala. Terbangnya sampah yang terbakar bisa menjadi salah satu pemicu kebakaran. Pendengar, kelalaian kita adalah penyebab utama khusus kebakaran yang sering terjadi.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

0: kontestan di Piala Dunia 86. Sementara di kubu Korea, Hong Myung-bo itu pernah menjadi pemain ketika Korea bermain di Piala Dunia 98 dan 2002. Nah, sementara Javier Aguirre juga di Meksiko pernah membawa Meksiko, pernah melatih Meksiko di Piala Dunia 2002 dan 2010.
1: Wow.
0: Demikian juga dengan Hong Myung-bo, ini juga pernah jadi pelatih ketika Korea bertanding di Piala Dunia 2010. Jadi memang kedua pelatih ini sudah punya pengalaman,
1: ya,
0: sudah punya pengetahuan.
1: Terutama untuk menembus sampai dengan bisa dibilang Piala Dunia begitu ya?
0: Iya, iya, betul. Karena tidak hanya di level Piala Dunia saja, tapi juga di kualifikasi Piala Dunianya. Sementara untuk dari segi taktik sendiri, kedua pelatih ini bisa dibilang cukup kaya akan ini ya, kaya akan taktik ya. Dia tidak akan bergantung pada satu formasi saja. Dia akan menunggu dan kemudian mereaksi ketika lawan melakukan perubahan, lawan melakukan transisi, akan langsung di counter. Jadi ini pagi hari ini memang pagi hari yang kita harapkan menghasilkan banyak gol lagi,
1: yeah,
0: di pertandingan-pertandingan sebelumnya.
1: Oke. Dan ini baru saja dinyanyikan lagu kebangsaan masing-masing ya sebagai persiapan menuju, dan mungkin sedikit saya gambarkan, ini tampak berbincang antara Hong Myung-bo bersama Javier Aguirre, saling menyapa ya dengan senyum yang cukup hangat begitu ya kalau bisa kita gambarkan. Dan pengalaman luas di Liga Spanyol, La Liga terutama untuk Javier Aguirre, ini kan juga pernah berada di Atletico Madrid, ya, Spanyol, di Mallorca, tentunya secara taktik turnamen besar ini pasti sudah digambarkan, apalagi beban mental tuan rumah ya seorang Javier Aguirre. Kira-kira akan memainkan kunci seperti apa kalau tadi dari Korea mungkin 3-4-3 kalau Javier kira-kira?
0: Ya, Javier Aguirre ini akan memainkan formasi 4-3-3 kalau saya lihat tadi. Tapi ketika mereka Meksiko kehilangan bola, mereka akan bertransformasi menjadi posisi 5 back untuk mencegah agar Korea Selatan tidak seenaknya masuk ke kotak penalti Meksiko. Jadi nanti mungkin kita akan lihat bagaimana upaya Meksiko untuk membendung serangan Korea Selatan di area tengah. Jadi area tengah ini akan memegang peranan penting dalam pertandingan pagi hari ini, karena kedua kubu sama-sama memiliki pemain-pemain yang berkualitas. Di Korea Selatan ada Seol Yong-woo, ada Hwang In-beom, ada Paik Sung-hoo, dan Kim Moon-hwan yang akan berhadapan dengan gelandang-gelandang dari Meksiko, ada Eric Lira, Luis Romo, dan Brian Gutierrez. Benar-benar pertandingan yang akan sama-sama membutuhkan kemampuan terbaik, kemampuan 100% dari kedua kubu.
1: Oke, kita juga ingin tahu ya, sebenarnya kalau dari semakin hari ini permainan-permainan ini nampaknya memang setiap hari ada hal-hal baru begitu ya, setiap hari ada hal-hal yang tidak terprediksi begitu ya Bung Nova, bisa kita bilang demikian ya. Kira-kira akan ada apa, gebrakan seperti apa nih yang kalau terlihat dari kedua belah? Karena kita tahu ini punya jiwa masing-masing, satu jiwa tuan rumah, satu jiwa pantang menyerah yang kita tahu dari Korea begitu ya Bung Nova ya.
0: Ya, ini akan menjadi pertandingan yang sengit, alot sekali mungkin. Kalau misalnya memang ada gol cepat, itu justru akan membuat pertandingan semakin seru, karena ketika sebuah tim unggul 1-0, maka untuk kualitas Piala Dunia, tim itu tahu bahwa keunggulan 1-0 tidak akan membuat mereka menang, karena mereka butuh lebih dari sekedar satu gol ya untuk mengamankan, memastikan kemenangan. Seperti kita tahu bahwa pertandingan-pertandingan sebelumnya banyak kesebelasan yang setelah unggul 1-0 mereka mencoba untuk mencetak gol lagi dan mencetak gol lagi. Sementara ketika sebuah tim tertinggal 0-1 pada menit-menit awal, maka ini akan memantik mereka untuk menjadi lebih agresif lagi untuk menyamakan kedudukan. Dan dalam pertandingan pagi hari ini juga menghadirkan sebuah tiket ke babak gugur. Siapapun yang menang, mereka akan meraih 3 poin, dan artinya salah satu dari kedua tim akan meraih 6 poin nantinya. Dan 6 poin itu akan membawa Korea Selatan dan Meksiko ke babak gugur, ke fase gugur.
1: Langsung kepada fase gugur ya. Berarti bisa kita bilang ini pertandingan berdarah-darah gitu yang akan diperjuangkan, karena memang ini membuktikan bagaimana mereka mampu bertahan ada di sini begitu. Dan saat ini pendengar juga pemirsa bisa digambarkan setelah tadi mereka bersama-sama bersalaman, ada bisa dibilang bahwa pembukaan dibuka di Stadion Guadalajara dengan dentuman dari 3 pesawat tempur ya, yang membuktikan 3 warna, yaitu merah, putih, dan hijau. Ini warna khas dari Meksiko, Bung Nova ya.
0: Iya. Three, ya.
1: Three or three. Dan kita juga tidak sabar nampaknya ini seperti apa nantinya. Apakah ada jebakan serangan balik nantinya dari Hong Myungbo yang mempertahankan dari formasi 3 back tersebut, ataupun juga akan ada dominasi-dominasi sayap Meksiko yang biasanya kita ketahui, itu juga nanti kita sama-sama akan melihat. Anda sendiri mengunggulkan siapa nih? Saya pengen tanya itu, Bung Nova.
0: Saya mengunggulkan gol-gol banyak terjadi dalam pertandingan ini sehingga kita akan menyaksikan pertandingan yang penuh warna, penuh gol ya.
1: Iya, iya. Karena memang pagi ini membuat semangat dan jadi melek gitu ya hasil-hasil pertandingannya. Ini yang saya kagumi dari seorang pengamat ya. Tidak akan menjurus pada salah satu, tetapi akan sangat diplomatis ketika dua-duanya siap untuk bertanding. Ada yang ingin Anda sampaikan atau Anda bacakan juga dari kesiapan pagi hari ini? Silakan.
0: Ya, ini akan seperti tadi dibilang Mbak Risti bahwa akan menjadi pertandingan berdarah-darah ya, bisa dibilang, karena memang menggiurkan, akan menggaransi sebuah tiket ke fase gugur yang pasti akan membuat kedua kubu sama-sama punya ambisi ya. Karena sebelumnya memang Hong Myungbo dan Javier Aguirre menegaskan bahwa target utama dalam awal fase Piala Dunia adalah lolos ke babak 32 besar, begitu.
1: Iya. Yeah. Pendengar dan juga pemirsa, kita sama-sama akan mengikuti siaran langsung pertandingan Timnas Meksiko melawan Timnas Korea Selatan yang akan berlangsung di Estadio ataupun juga di Stadion Guadalajara, Meksiko. Bersama dua rekan saya yang sudah hadir kali ini, ada Bung Erik Hamsah dan Bung Senpi Hil Hamsyah. Selamat pagi Bung Erik dan juga Bung Senpi.
2: Pagi.
1: Ini pagi hari makin semangat kita ya dengan yes, tim Asia yang mewakili ini ya.
2: Ditambah melawan tuan rumah ya.
1: Betul sekali. Baik, tanpa berpanjang-panjang lagi, kita sama-sama akan mengikuti bersama-sama dengan dua rekan saya. Saya serahkan langsung kepada Bung Erik dan juga Bung Sanpi.
3: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026, Meksiko versus Korea Selatan.
4: Ya, baik, saudara pendengar Radio Republik Indonesia, di mana saja Anda berada, kita langsung menuju Stadion Guadalajara di Meksiko untuk menyaksikan pertandingan di grup A yang mempertemukan tuan rumah Meksiko menghadapi tim asal Asia, Korea Selatan. Ya baik, saudara pendengar, nanti juga pertandingan ini akan dipandu oleh Bung Senpi Hil Hamsah dan juga komentator Bung Nova Arifianto. Baik, saudara pendengar, kita langsung menuju ke stadion. Saat ini kedua kesebelasan tengah mempersiapkan untuk dilakukannya kick off babak yang pertama. Di pertandingan pagi hari ini, tuan rumah Meksiko menggunakan jersey berwarna hitam-hitam dengan kaos kaki berwarna hitam, sementara Korea Selatan menggunakan jersey berwarna ungu dengan kaos kaki berwarna ungu. Kiper Korea Selatan menggunakan jersey berwarna kuning-kuning dan Meksiko kipernya menggunakan jersey berwarna hijau-hijau. Ya, baik saudara pendengar, saat ini Meksiko menguasai bola namun berhasil direbut oleh pemain dari Korea Selatan di tengah lapangan pertandingan. Kali ini Kim menguasai bola, melebar ke sektor sebelah kanan, kembalikan bola ke belakang kepada kiper Kim, tendang bola jauh ke depan melewati garis tengah lapangan pertandingan. Kali ini Korea Selatan berusaha melakukan serangan dari sisi sebelah kiri. Pemain dengan nomor punggung 22, Seol, umpan tarik saja ke belakang, Namun nampaknya wasit yang memimpin jalannya pertandingan pagi hari ini asal Uruguay yakni Gustavo Teixeira meniupkan peluit karena melihat tadi salah seorang pemain dari Korea Selatan telah berada dalam posisi offset yakni Lee Jae-sung, pemain yang kini bermain di klub Mainz. Dari sisi sebelah kiri kali ini Meksiko mencoba membangun serangan namun dibuang saja tadi bola meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Meksiko. Lempar saja ke belakang Meksiko. Ada Vasquez di sana. Kini menguasai bola. Masih Vasquez. Melihat rekannya Vasquez. Melebar ke sektor sebelah kanan dari Meksiko. Pemain dengan nomor punggung 26, Guterres. Dibuang saja tadi oleh Jae-sung. Meninggalkan lapangan pertandingan. Sanchez langsung lempar ke dalam pendek kepada rekannya. Tarik ke belakang kepada kiper Rangel. Melebar kali ini ke sektor sebelah kiri, tendang bola jauh ke depan. Di sana ada pemain dari Korea Selatan, namun kiper dari Korea Selatan langsung maju ke depan untuk menghalau bola. Kali ini Korea Selatan mencoba membangun serangan dari sisi sebelah kiri. Pemain dengan nomor punggung 22, Seol Yong-woo, tarik bola ke belakang. Pemain dengan nomor punggung 3, Ki-hyuk, maksudnya tadi kirim umpan kepada rekannya namun dihalau saja, terjadi bola udara. Kali ini Meksiko menguasai bola, terjadi perebutan bola di lapangan tengah namun wasit meniupkan peluitnya. Nampaknya Inbium tadi melakukan pelanggaran kepada pemain dari Meksiko. Tendangan bebas untuk Meksiko dan saudara pendengar, pertandingan sudah memasuki menit 2.53 detik. Sementara ini skor masih 0-0 untuk kedua kesebelasan. Saudara pendengar, saat ini Meksiko nampaknya langsung melakukan serangan cepat sejak menit awal pertandingan. Dan saat ini saudara pendengar, terjadi pelanggaran di lapangan tengah kepada pemain dengan nomor punggung 7, Romo tadi. Terjatuh dia setelah dilanggar Orbelin Pineda maksud kami tadi. Terjatuh setelah dilanggar salah seorang pemain dari Korea Selatan. Oh, nampaknya kartu kuning yang pertama pada pertandingan pagi hari ini langsung dikeluarkan oleh wasit Gustavo Lee Kang-in. Nampaknya langsung mendapatkan kartu kuning karena melakukan pelanggaran yang dinilai keras tadi oleh sang wasit. Sudah mampu bangkit pemain dari Meksiko yang tadi sempat mengalami cedera setelah dilanggar oleh Lee Kang-in tadi. Dan sementara itu saudara pendengar, kali ini Meksiko kembali mencoba membangun serangan. Pemain dengan nomor punggung 25 dari sektor kanan penyerangan dari Meksiko. Masih Meksiko kuasai bola. Pemain dengan nomor punggung 2 di sektor sebelah kanan namun dibuang saja tadi oleh Seol tadi. Meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan tendangan gawang bagi Korea Selatan. Kiper Kim Seong-kyu pendek saja, tendang bola jauh ke depan, disundul saja oleh pemain Meksiko, dihalau lagi bola jauh ke depan, ada Song Hyun-min di sana namun lebih dekat kepada pemain dari Meksiko. Tendang bola jauh ke depan, kali ini terjadi perebutan. Kembali Meksiko berhasil mencuri bola. Pemain dengan nomor punggung 4 dari Meksiko, terjadi masih Meksiko berusaha menguasai bola. Pemain dengan nomor punggung 16, Quinn Foynes, oh, direbut saja tadi oleh Inbium. Kembali bola jatuh di kaki pemain dari Meksiko. Kali ini Meksiko mencoba membangun serangan, kali ini dari sektor sebelah kiri. Masih Quinones, umpan pendek kepada rekannya, ada Guterres di sana, kirimkan umpan crossing, ada sebuah kemelut tadi, dihalau saja bola. Kali ini Korea Selatan berhasil menghalau bola, tendang bola jauh ke depan di sektor sebelah kanan, namun tidak ada pemain Korea yang sudah berada di lini penyerangan, dan bola kembali berhasil dikuasai oleh para pemain Meksiko.
5: Memasuki menit 6, skor masih 0-0 bagi kedua kesebelasan. Kali ini Meksiko yang berada dalam sebelah kiri coba lagi menusuk melalui Jimenez masuki kotak penalti, tetapi tahan bola yang salah. Kali ini beralih ke Alvarado, Alvarado tendangan kaki kirinya masih sangat lemah sehingga sangat mudah dimentahkan oleh Kim Sang-yu. Masih aman gawang dari Korea Selatan. Kali ini Korea yang berada di sebelah kanan kami dan juga Meksiko berada di sebelah kiri kami. Coba tadi ke depan tetapi diambil tadi oleh para pemain Meksiko. Lira kali ini dari tengah. Masih Meksiko mencoba lagi membangun serangan. Coba dekati lagi pemain nomor 26 geser ke sebelah kiri. Masih ada Gallardo. Kali ini Gallardo mencoba menusuk, ditahan oleh dua pemain dari Korea. Bermain 1-2 kali ini ke Meksiko dari luar kotak penalti. Tendangan lagi yang dilakukan nomor 26 Guterres tak mampu menyasar lagi gawang dari Kim Sang-yu. Lagi-lagi lemah. Dua percobaan yang dilakukan oleh tim Meksiko sudah dilakukan tadi Kim, terlalu jauh sehingga lebih dekat kepada penjaga gawang dari Meksiko, Raul Angel. Dorong lagi kali ini Alvarez ke tengah, coba dieksekusi ataupun didekati oleh Gallardo. Umpan lagi kepada Lira kali ini. Lira lihat sisi kanan, dorong lagi kepada Sanchez. Bermain 1-2 tadi bersama Alvarado. Back pass lagi kali ini Meksiko pada kapten kesuksesan Alvarez tadi. Geser kepada Vasquez kali ini. Vasquez tidak lihat pergerakan sehingga back pass langsung ke kiper mereka. Masih ada Rangel kali ini. Santai-santai saja menit ke-8 ini, memasuki menit ke-8. Umpan kali ini ke sebelah kanan, maksud tadi Alvarado, tetapi diusir dengan baik oleh para pemain Korea. Tadi maksudnya diambil oleh pemain dari pemain Korea nomor 3, ada Gi-hyuk. Ke tengah lagi kepada Kim kali ini. Masih Korea Selatan, alirkan ke sebelah kanan, dorong kepada Seol. Masih ancang-ancang kali Seol dengan sepatu berwarna pinknya. Back pass kepada Lee. Dorong lagi kepada Kim kali ini, masih bermain di pertahanan sendiri Kim. Dorong lagi ke sebelah kanannya kepada Lee. Terus kali ini mencoba membangun serangan, build up serangan dari lini pertahanannya. Bermain-main kali ini Lee. Mendribbling bola, arahkan kepada Seol. Dorong sedikit kali ini. Back pass lagi kepada Lee. Masih membaca pergerakan kedua kesebelasan ini. Dorong kali ini, coba Korea Selatan lolos kali ini dari sebelah kiri, coba lagi menusuk kepada Lee, tetapi body yang baik tadi dilakukan bersama pemain nomor 22 Seol yang pindah ke sebelah kiri. Bagaimana pemain nomor 25 Alvarado beradu body dengan Seol menyebabkan ataupun hanya tendangan gawang saja bagi tim dari Meksiko, sang tuan rumah di Stadion Guadalajara, Meksiko. Pertandingan memasuki hampir menit 10 tetapi belum ada peluang yang emas bagi kedua kesebelasan. Tapi kali ini Meksiko bercoba merangsek lagi kepada pemain nomor 25 Alvarado. Umpan ke dalam kotak penalti, terhenti lagi oleh para barisan pertahanan dari tim Korea Selatan. Arahkan ke sebelah kiri Gi-hyuk. Bermain 1-2, masih bermain-main, disergap oleh para pemain dari Meksiko, tetapi back pass langsung kepada kiper dari Korea yang Kim Sang-yu dengan jersey berwarna kuningnya. Arahkan ke depan kali ini Sang Medolos, berbahaya tetapi lebih dekat kepada kiper dari Meksiko, Raul Rangel, setelah umpan jauh tadi disebarkan dari belakang oleh Lee. Kali ini Meksiko melalui Lira lagi dari belakang. Pemain nomor 6 ini geser lagi ke sebelah tengah, dibantu oleh Guterres, masih mencari kawan. Lira lagi kali ini sebarkan ke sebelah kanan. Masih ada Alvarez, coba tadi maksudnya dicocor, namun belum ada teman ataupun yang dimaksud tadi adalah striker Jimenez di depan, lebih dekat kepada penjaga gawang Kim. Masih Kim kali ini. Skor masih 0-0 memasuki menit 10. Meksiko 0, Korea Selatan 0. Lempar pendek ke sebelah kirinya tadi kepada Gi-hyuk atau ke sebelasan Kim. Coba lagi, terus bermain-main, di pressing dengan baik tadi oleh para pemain dari Meksiko sehingga membuat kesalahan tadi pemain Gi-hyuk oleh Raul Jimenez juga. Lempar ke dalam untuk Korea Selatan di sebelah kiri kali ini. Angkat kedua tangan Kim. Coba arahkan lagi ke depan, bermain 1-2 lagi para pemain Korea. Oh, masih terus menyisir dari sebelah kiri, didekati satu pemain dari Meksiko, dibuang lagi ataupun didapatkan oleh Sanchez tadi. Kali ini Alvarez, Meksiko dari belakang, kapten ataupun Vasquez kali ini. Geser lagi kepada Gallardo, masih kali ini Meksiko, didekati tadi Quinenos, coba lagi, tetapi mampu dihadang ataupun justru pelanggaran bagi tim Meksiko. Satu pelanggaran dilakukan oleh pemain nomor 2 dari tim Korea Selatan, Lee. Kita nantikan gebrakan yang bisa dilakukan. Tendangan bebas sudah dilakukan cepat kali ini ke belakang lagi Vasquez. Arahkan ke sebelah kanannya Alvarez. Coba kali ini merilik ke depan. Masih Alvarez bekerjasama sama Sanchez. Back pass lagi jauh kepada kiper Rangel. Masih dikuasai oleh Rangel dengan jersey berwarna hijaunya. Sebarkan ke sebelah kiri kali ini Gallardo. Umpan ke depan yang dimaksud adalah Jimenez. Kali ini berduel tadi ataupun dimenangkan oleh Kim. Hingga bola di back pass dengan kepalanya tadi oleh kiper dari Kim. Arahkan ke sebelah kiri. Coba lagi kali ini Giuk dari sebelah kiri. Ke tengah lagi kepada Kim. Masih bermain-main kali ini Wang. Dari tengah masih Wang. Coba lagi kali ini Lee, geser ke sebelah kirinya kepada Kim. Tidak terlalu tempo sangat cepat dan kita nantikan apa yang bisa dilakukan karena masih belum ada peluang yang berarti bagi kedua kesebelasan. Pemain nomor 6 tadi dari Meksiko. Kali ini Korea mampu mencuri dari tengah lagi. Di sliding tadi bukan sebuah pelanggaran, dicuri oleh para pemain Meksiko. Ke sebelah kanan Quinenos, arahkan lagi kepada Gallardo, kali ini Gallardo. Ke depan lagi, bermain 1-2 bersama Quinenos. Masih Quinenos meminta rekan-rekannya untuk lebih dapat maju lagi. Back pass kepada Alvarez. Alvarez masih mencari kawan. Ke tengah lagi, masih terus terkungkung para pemain Meksiko. Vasquez dari tengah ke sebelah kiri kepada Gallardo. Umpan lagi, maksudnya tadi Romo ke depan, tetapi lebih dekat kepada para pemain Korea Selatan sehingga diambil tadi oleh Lee. Saat ini bola masih berada di sebelah kiri penyerangan dari tim Meksiko. Lira dari tengah masih terus mencari pergerakan dari para pemainnya. Lirik ke sebelah kanan ada Alvarez, dorong lagi kali ini ke sebelah kiri kepada Vasquez. Masih Vasquez, coba lagi pemain Genoa ini masih bekerjasama dengan Alvarez, pemain Fenerbahce. Dorong ke sebelah kanan kepada Alvarado. Terus bermain-main di belakang sambil mencari peluang sedikit pun kali ini dari pemain nomor 26 Guterres. 1-2 didekati kali ini Gallardo oleh satu pemain dari Korea Selatan. Masih terus bermain-main kali ini Alvarez. Coba lagi geser ke sebelah kanan kepada Sanchez. Mencari kawan Sanchez, arahkan lagi ke tengah lagi Alvarez. Didekati satu pemain dari tim Korea Selatan kali ini, dipressing dengan baik Meksiko, tapi Gallardo arahkan ke depan, di hiding lagi oleh Wang tadi. Di tengah coba lagi Gallardo dari sebelah kiri, dorong kepada satu pemain dari tim Meksiko. Bermain 1-2 dibaca dengan baik tadi oleh Paik, sehingga hanya menghasilkan masih belum ada peluang yang berarti hingga menit ke-15 ini.
6: Ya, baik saudara pendengar, kali ini di lini pertahanan Meksiko mencoba memancing para pemain Korea Selatan. Kali ini bola sudah berada di lingkaran tengah lapangan pertandingan. Masih Kapten Alvarez ke depan kepada Jimenez tadi, maksudnya terjatuh Jimenez. Bola berhasil direbut oleh pemain dari Korea Selatan, nampaknya Lee tadi. Sebuah pelanggaran dilakukan oleh pemain dari Korea Selatan dengan nomor punggung 10, Lee Chae-sung tadi. Nampaknya kali ini Korea Selatan ada Kim, ada Son di sana, tendangan bola. Oh, berhasil dihalau tadi dengan tendangan bicycle kick oleh pemain back dari Meksiko. Hampir saja saudara pendengar, tadi peluang cukup cantik dari Korea Selatan dari kaki sang kapten Son, hampir saja menjadi gol, namun berhasil dihalau oleh kapten dari Meksiko Alvarez tadi sambil menjatuhkan badannya melakukan tendangan bicycle kick untuk menggagalkan upaya ataupun percobaan yang pertama dilakukan oleh kapten dari Korea Selatan. Hampir saja saudara pendengar, namun masih aman gawang Meksiko. Kali ini kembali Korea Selatan mencoba membangun serangan, berhasil dipatahkan oleh Lira. Kali ini melebar ke sektor sebelah kiri dari Meksiko. Masih Meksiko menguasai bola, ada Gutierrez di sana. Umpan pendek kepada Quinones, tarik bola ke belakang. Kembali Alvarez, kali ini lebarkan bola ke sisi sebelah kanan, ada Alvarado di sana. Masih Alvarado, umpan ke tengah kepada Lira, ke depan, di sana ada pemain dari Meksiko, pemain dengan nomor punggung 2, Sanchez tadi yang sudah maju ke depan, namun bola dibuang saja atau penguasaan bola yang tidak akurat sehingga bola meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan tendangan gawang bagi Korea Selatan. Hampir saja Bung Nova tadi terjadi gol yang dilakukan oleh Son namun berhasil digagalkan. Anda melihat seperti apa peluang tersebut? Ya, baik, saudara pendengar, kali ini kita langsung menuju ke lapangan pertandingan. Masih Korea Selatan menguasai bola. Maksud kami Meksiko menguasai bola. Di barisan pertahanan Alvarez pindahkan bola kepada Vasquez. Ke depan kepada Quinones tadi maksudnya, namun sebuah pelanggaran yang dilakukan oleh pemain dari Korea Selatan. Lee tadi nampaknya melakukan pelanggaran. Sudah memasuki menit ke 17. Skor masih imbang 0-0 untuk kedua kesebelasan. Kali ini Alvarez tarik bola ke belakang kepada kiper Rangel, tendang bola jauh ke depan melewati garis tengah lapangan pertandingan. Terjadi duel bola udara, kembali bola jatuh di kaki pemain Meksiko, berhasil dicuri oleh pemain dari Korea Selatan di sisi sebelah kiri pertahanan mereka. Tendang bola jauh ke depan, di sana ada Son, namun bola lebih dekat kepada para pemain Meksiko. Terjadi duel bola udara. Kembali bola berada dalam penguasaan para pemain Korea Selatan. Ada Lee di sana. Ke belakang tadi kepada Kim Min Jae. Masih Kim Min Jae, tendang bola jauh ke depan. Namun bola jatuh di kaki pemain Meksiko, berhasil dicuri. Terjadi perebutan kali ini di sektor sebelah kanan dari Korea Selatan. Kembali mencoba membangun serangan. Terjadi perebutan bola, berhasil dicuri tadi oleh pemain dari Meksiko. Kini Romo menguasai bola, pindahkan bola ke sebelah kanan. Pemain dengan nomor punggung 2, Sanchez, pindahkan bola kepada Alvarado. Kirim umpan crossing, langsung sundul saja. Oh, hampir saja tadi Quinones lakukan sundulan, memanfaatkan umpan crossing dari Alvarado. Namun beruntung kiper dari Korea Selatan Kim Seung Kyu sigap tadi menangkap bola heading yang dilakukan oleh Quinones sehingga masih selamat gawang Korea Selatan di babak yang pertama. Sudah memasuki menit ke 19, kedua kesebelasan masih bermain hati-hati untuk mengantisipasi gol cepat. Kali ini Alvarez, kapten dari Meksiko, tarik bola ke belakang kepada Vasquez, pindahkan ke sisi sebelah kiri, ada Gallardo di sana. Tarik bola lagi ke belakang kepada Vasquez, umpan pendek ke depan kepada Alvarez, masih mencari rekannya Alvarez. Ke tengah kepada Lira, pindahkan bola kepada Sanchez, maksudnya tadi umpan kepada Alvarado, namun tidak akurat tadi umpan dari Alvarado sehingga bola meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Korea Selatan. Bersiap-siap Korea Selatan dari sisi sebelah kiri penyerangan mereka, melakukan lemparan ke dalam. Pemain dengan nomor punggung
4: 22 Seol Yongwo bersiap-siap melakukan lemparan. Seol, masih Seol kali ini berhasil mencuri bola. Ada Son tadi di sana, namun cukup deras tadi bola sehingga tidak mampu dikejar oleh Song Hyun Min tadi. Kembali kali ini mencoba membangun serangan kembali dari lini pertahanan. Ada Alvarez di sana. Pindahkan bola kepada Vasquez. Masih mencari rekannya. Tarik bola ke belakang kepada Rangel, kiper dari Meksiko yang menggunakan jersey berwarna hijau-hijau. Alvarez tendang bola jauh ke depan. Di sana ada Jimenez. Oh, lebih dekat kepada kiper Kim tadi. Langsung lempar bola pendek kepada Kim Min-jae tadi. Kembalikan bola kepada Kim, kiper dari Korea Selatan. Ada Quinones yang berusaha merebut bola. Tendang bola jauh ke depan. Ada Son di sana. Terjadi duel bola udara. Kali ini Lira menguasai bola. Berlari kencang dia. Masih Lira menguasai bola. Tarik bola ke belakang kepada Vasquez. Pindahkan ke tengah kepada Alvarez. Melebar ke sektor sebelah kanan. Ada Sanchez di sana. Masih Sanchez kuasai bola. Ke tengah kepada Lira. Kepada Romo tadi. Pindahkan bola kepada Quinones. Masih Quinones. Kembalikan bola kepada Romo. Ke depan kepada Jimenez. Ada... Oh, sayang sekali tadi umpan terobosan, maksudnya kepada Jimenez tadi yang dilakukan oleh Sanchez tadi. Namun penguasaan bola yang tidak akurat, dan bersamaan dengan itu, saudara pendengar, wasit yang memimpin jalannya pertandingan pada pagi hari ini, Gustavo Tejera, langsung meniupkan fluid untuk dilakukannya hydration break. Ya, baik. Sebelum dilanjutkan kembali pertandingan di babak yang pertama ini, kita akan membahas terlebih dahulu satu peluang tadi yang dimiliki oleh Kapten Song Hyun Min yang melakukan bola chop tadi, mencongkel bola melewati kiper dari Meksiko, Rangel, dan nyaris tadi menjadi gol, namun berhasil tadi dihalau oleh Kapten dari Meksiko yakni Alvarez. Dan Bung Nova, Anda melihat seperti apa tadi peluang pertama yang dimiliki oleh Meksiko tersebut? Ya, maksud peluang, kami Korea Selatan tersebut.
0: Ya, peluang Korea tadi itu benar-benar diciptakan oleh kapten dan dihalau oleh kapten ya. Jadi ini duel antar kapten tadi. Ya, permainan Korea Selatan pada hingga 22 menit ini tampaknya mengandalkan umpan-umpan panjang. Ketika mereka mengalami kesulitan untuk memasuki daerah pertahanan Meksiko melalui permainan kaki ke kaki, Korea Selatan tercatat, saya lihat ada 3 kali

0: Selatan, pelatih Hong Myung Bo memiliki beragam variasi taktik, beragam variasi strategi untuk bisa menghadirkan kemenangan bagi timnya pada pagi hari ini.
1: Ya, selain Korea Selatan yang memiliki peluang emas, tercatat juga tadi ada Quinones yang memiliki satu peluang emas dari sundulan memanfaatkan umpan crossing dari Alvarado. Anda melihat seperti apa peluang tersebut?
0: Ya, Meksiko hingga separuh pertama, babak pertama ini tampak lebih fasih untuk memainkan umpan-umpan kaki ke kaki, tampak lebih bisa untuk mengendalikan permainan. Tadi kita saksikan bagaimana statistik dari Meksiko ini sampai kira-kira 60% penguasaan bola. Mereka mengandalkan 4-6 pemain yang berada di tengah sampai depan, ada Luis Romo, Eric Lira, kemudian Brian Gutierrez, dan tadi umpan dari operan dari Alvarado memang merupakan sebuah hasil kerjasama dari pemain di sisi kanan. Kemudian tadi juga Quinones bergeser yang biasanya bermain di sisi kiri, dia masuk ke tengah untuk menggantikan posisi Raul Jimenez yang agak mundur, dan memang itu benar-benar peluang yang memanfaatkan salah satu kelemahan Korea dari pertandingan pertama, ya, yaitu bola udara, ya, tampaknya masih belum benar-benar diperbaiki oleh Hong Myung Bo.
1: Ya, baik saudara pendengar, di tengah lapangan kali ini bola ataupun pertandingan sudah kembali dilanjutkan. Kali ini Korea Selatan dari sektor sebelah kiri berusaha melakukan umpan crossing tadi, namun membentur Alvarado tadi. Lemparan ke dalam kali ini bagi Korea Selatan dari sisi sebelah kiri penyerangan mereka. Siapakah yang akan melakukan lemparan ke dalam? Ya, baik saudara pendengar, saat ini pertandingan sudah memasuki menit ke-26 di babak yang pertama. Sementara skor masih imbang atau belum ada gol yang tercipta pada pertandingan babak yang pertama di menit ke-26 ini. Kali ini dari sisi bertahan ataupun dari lini pertahanan kembali mencoba membangun serangan, Kapten Alvarez tendang bola jauh ke depan kepada Alvarado, berhasil direbut kali ini di tengah lapangan pertandingan. Son tadi tarik bola ke belakang kepada pemain dengan nomor punggung 3, ada Ki Hyuk. Masih Ki Hyuk pindahkan bola ke sisi sebelah kanan, namun lebih dekat kepada pemain dari Meksiko, langsung sundul saja bola kepada kiper dari Meksiko, Rangel, yang langsung saja mengirimkan umpan. Kali ini Meksiko berusaha membangun serangan, Quinones terjatuh namun bukan sebuah pelanggaran. Masih Korea Selatan menguasai bola di lapangan tengah, berhasil dicuri tadi oleh pemain dari Meksiko. Bola bergulir pelan kepada kiper Rangel tadi, yang langsung mengirimkan umpan pendek saja kepada Vasquez. Pindahkan bola ke sebelah kiri, ada Sanchez di sana. Oh, terjadi hampir blunder tadi, di mana Sanchez tadi bermaksud mengirimkan umpan pendek kepada kiper Rangel, namun dengan sigap tadi Rangel langsung membuang bola meninggalkan lapangan pertandingan.
2: Memasuki menit 27, skor masih 0-0 bagi Meksiko maupun juga Korea Selatan. Kali ini lemparan ke dalam akan dilakukan oleh Kim dari kanan, umpan ke depan maksudnya tadi, tapi tidak menemui Son pergerakannya, hanya ditangkap saja oleh Rangel. Lempar dekat kepada kapten kesebelasan Alvarez, kali ini meminta para pemain Meksiko agar lebih dekat lagi, geser ke sebelah kanan kepada Sanchez. Masih Sanchez, umpan lagi kepada Alvarez, kali ini bermain 1-2 dari tengah para pemain Meksiko, geser ke sebelah kanan kepada Alvarado. Lira tadi, umpan lagi ke depan Alvarado yang masuk dari Jimenez, dibuang tadi oleh kapten ataupun Kim. Dorong lagi kali ini pemain King ataupun Lee, geser lagi ke tengah pemain nomor 6 tadi Huang, bermain 1-2 umpan ke dalam kotak penalti, berbahaya kali ini Korea Selatan. No, tetapi posisi dari pemain Korea ya ini nomor 10 ya Lee sudah tertangkap offside, Lee Jae-sung, meskipun tertangkap offside, tapi beberapa kali memang pergerakan dari coming from behind ataupun di belakang pertahanan dari tim Meksiko ini mampu mengancam gawang dari Meksiko. Kali ini tendangan bebas Alvarez, masih mencari kawan, depan kali ini geser pada Alvarado. Di duel tadi dua pemain Meksiko dan juga tim dari Korea Selatan, Lira kali ini dari tengah lagi pemain Meksiko, coba Gutierrez, back pass lagi kepada Vasquez, masih dipertahankan.

Kanan dari Meksiko, arahkan ke sebelah kanan kepada Alvarez yang mengenakan jersey long sleeve atau tangan panjang. Umpan ke depan yang tujuh adalah Jimenez, kali ini dibuang tadi oleh Hugh, dorong lagi kepada pemain nomor 25 Alvarado. Masih Alvarado mendorong bola kali ini ke sebelah kiri kepada Quininos, dorong lagi tadi kepada Romo, kali ini dari sebelah kiri para pemain Meksiko. Umpan ke kotak penalti, melengkung hampir tadi menemui Jimenez tapi bolanya terlalu deras. Back pass kali ini Lira dari tengah lagi, para pemain Meksiko coba lagi membuild up. Alvarado kali ini geser lagi ke tengah kepada Gutierrez. Masih Gutierrez, arahkan ke belakang jauh kepada Vasquez, bermain lagi dari belakang ini anak dari Meksiko. Sanchez lagi, back pass lagi terus Alvarez, meskipun di pressing oleh Son, dorong lagi back pass kepada kiper. Berbahaya kali ini posisinya, hampir tadi diambil oleh Son setelah Rangel tadi, tetapi membuang bola dengan tepat. Kali ini pelanggaran bagi tim Korea Selatan terhadap nomor 22 tadi, Seol. Pergerakannya ilegal tadi, dicoba dijegal oleh Alvarado. Menit 30, masih 0-0 skor. Dari tengah kali ini Huang geser lagi ke sebelah kanannya kepada Lee, masih mencari kawan, coba lagi bermain-main dari belakang. Kali ini ada Kim, mencoba membangun serangan bahkan melewati garis tengah kali ini. Pemain nomor 6 Huang dorong lagi ke sebelah kiri. Nomor 3 Giu kali ini pemain Korea Selatan meminta kali ini Huang untuk lebih merapat lagi. Satu pemain dari Korea Selatan kali ini lolos, ternyata sudah offset terlebih dahulu atau belum, kena Son Heung-min. Oh ya, offset terlebih dahulu karena tadi asisten wasit sudah menyatakan posisi pemain dari Korea sudah berada di belakang garis pertahanan dari tim Meksiko, sehingga peluang yang tercipta tadi dari pemain nomor 20 Seol yang diteruskan oleh Son tidak menyatakan tendangan sudut, meskipun telah diselamatkan oleh Rangel. Berbahaya, satu peluang lagi dari Korea Selatan. Sedikit demi sedikit Korea mulai keluar dari tekanan. Gutierrez ataupun Alvarez kali ini ke tengah lagi kepada Lira, umpan ke sebelah kanan pada Alvarado, masih Alvarado ke tengah lagi, dorong lagi kali ini berbahaya pemain Meksiko, tetapi laju bola terlalu deras sehingga tidak bisa diambil tadi oleh Gutierrez. Dekat kepada kiper dari Korea Selatan yaitu Kim Seung-gyu, coba kali ini menguasai bola. Kim masih di dalam kotak penalti dari Korea Selatan, meminta para pemainnya lebih maju lagi. Kim umpan ke depan yang dituju maksudnya tadi adalah Son, tetapi posisinya masih berada di belakang sehingga lebih dekat lagi kepada kiper dari Meksiko. Menit ke-32 ini dari sebelah kiri kali ini Vasquez coba alirkan kepada Gallardo, ke depan lagi kepada Quininos. Kali ini coba Meksiko dari sebelah kiri, diusir tadi oleh kepala dari Lee, jatuh lagi kepada kaki dari pemain dari Meksiko. Di belakang kepada Alvarez, geser ke sebelah kanan kali ini masih ada Alvarado, mencoba menggeser lagi kepada Jimenez, tetapi pembacaan yang baik tadi dari Giuk membuat bola terpotong di udara tadi. Back pass kali ini jauh pada Giuk lagi, mencoba kali ini para pemain Korea Selatan nomor 3 Giuk arahkan lagi ke sebelah depan, tetapi masih terus bermain bola, tercocor tadi oleh kaki dari Romo berada di sebelah kiri pertahanan dari Korea Selatan. Di pressing cukup ketat oleh para pemain Meksiko, para pemain Korea Selatan, sehingga agak sedikit sulit untuk mengembangkan permainan tadi, sehingga banyak lebih long pass yang dilakukan ke depan. Lemparan ke dalam kali ini cepat dilakukan Korea, dorong lagi ke depan, terjatuh Son, bukan sebuah pelanggaran. Bola dikuasai penuh oleh Alvarez kali ini. Lira dari tengah Meksiko mencari kawan, geser ke sebelah kiri kepada Gallardo. Masih Gallardo, santai-santai saja. Back pass lagi kepada Vasquez, masih menunggu keluar para pemain dari tim Korea Selatan ini. Alvarez kali ini back pass lagi, masih bermain-main Alvarez, kapten kesebelasan dari Meksiko, ke depan yang dimaksud oleh Jimenez. Tahan dada tadi, geser ke sebelah kanan Alvarado, jauh ke tengah lagi kepada Romo, alirkan ke sebelah kiri kepada Gallardo kali ini. Meksiko
mencoba bermain 1-2 bersama Quenenos. Back pass kepada Romo kembali berhasil tadi mengelabui satu pemain dari Korea Selatan, sehingga kali ini back pass ke ataupun ke belakang Alvarez Jutu kali ini menuju tadi maksudnya kepada Quenenos, tetapi terlalu deras umpan lambung yang dilakukan dari belakang kepada tadi Quenenos dekat kepada kiper dari tim Korea Selatan Kim Seung-gyu. Masih kali ini dari belakang Korea Selatan, balik lagi kepada Kim, kiper umpan ke depan jauh melambung yang dituju sekali adalah Son ataupun ke sebelah kiri, diamankan tadi oleh Alvarado yang cukup jauh membantu pertahanan. Geser lagi kali ini Vasquez, masih anak-anak dari Meksiko mencoba mencari gol dengan berbagai cara, dorong lagi kepada Alvarez kali ini, masih Alvarez cari kawan ke tengah lagi kepada Jimenez, bermain 1-2 kepada Lira tadi, maksudnya Lira memberikan umpan kepada Quenenos, tetapi Quenenos juga masih berada di belakangnya, tidak bisa mengejar bola sehingga dekat kepada kiper dari tengah kali ini Kim ataupun pemain nomor 15 dari Korea Selatan Kim Mon Hwang, dorong ke tengah lagi kepada Kim Min Jae, masih ke sebelah kanan lagi ada nomor 19 Lee, coba kali ini dibantu pemain Korea Selatan, bermain-main masih di pertahanan sendiri Lee lagi kali ini, coba arahkan ke sebelah kanan, geser lagi ke tengah kali ini kepada Giuk, giring bola dengan cepat kali ini Giuk, alirkan ke sebelah tengah lagi, maksud kami tadi Kim, balik lagi kali ini masih Korea Selatan, santai-santainya dorong ke depan kali ini, berbahaya satu posisi tadi hampir lolos, bermain dari sebelah kiri pemain nomor 15 tadi, dorong lagi kali ini para pemain dari Korea Selatan sebelah kiri, pemain nomor 20 Sol ke Son kali ini ke depan, coba back pass lagi kepada Gi Hyuk, bermain 1-2 Gi Hyuk, masih dari sebelah kiri pertahanan dari Korea Selatan, arahkan ke tengah pada nomor 4 Jim, masih kali ini para pemain Korea di pressing kali ini oleh pemain Meksiko dari tengah. Oh, bermain berhasil melewati satu pemain tadi, kali ini dari sebelah kiri Son, coba melewati sergapan dua pemain dari tim Meksiko, alarkan ke tengah ada Hwang, geser ke sebelah kanan kembali kepada Kim, masih Hwang dari tengah kali ini, masih dorong kali ini Hwang, arahkan lagi ke sebelah kiri, coba lagi masuk kali ini Lee, pemain asal VSG ini bermain 1-2 lagi-lagi, terus menunggu pergerakan dari tim Meksiko agar keluar dari sarangnya. Lee tadi geser lagi, back pass jauh kali ini. Hampir seluruh pemain dari Meksiko juga bertahan. Dari pemain nomor 3 Giuk, kontrol lagi kali ini, geser lagi ke sebelah kiri. Berbahaya pemain nomor 10 tadi, Lee atau Lee Jae-sung. Masih kali ini Korea Selatan mengurung pertahanan dari tim Meksiko. Melalui Kim dari belakang, dorong lagi kepada Hwang, geser ke sebelah kanan, di pressing kali ini Quenenos, tetapi back pass jauh kepada garis pertahanan dari tim Korea Selatan, sehingga kali ini dikuasai penuh oleh kiper Kim Seung-gyu dari belakang, masih mencari kawan, geser lagi ke sebelah kanan kepada Kim, coba bermain-main lagi dari sebelah kanan, diterjang tadi oleh Gallardo, Son ataupun siapa gerangan karena pelanggaran kali ini di pemain nomor 2 dari tim Korea mendapatkan terjangan yang cukup keras tadi dari Gallardo, menyebabkan pertandingan ataupun pelanggaran bagi tim Korea Selatan berada di sebelah timur ataupun sebelah kanan. Penyerangan dari tim Korea Selatan sudah dilakukan kali ini, cepat masih mencari kawan, arahkan ke sebelah mana tadi Lee, mencoba ke depan saja, pendek saja ke belakang kepada kiper dari tim Korea Selatan Kim, kali ini masih ke tengah lagi, masih ada Paik tadi, bermain-main kali ini dari sebelah kiri Giuk, coba alirkan ke tengah, hampir saja disergap tadi oleh Romo tapi berhasil keluar kali ini pemain nomor 2 Lee. Back pass lagi jauh kali ini, masih dibantu oleh para pemain dari Korea Selatan, coba lagi lebih santai lagi memainkan bola dengan kakinya pemain Korea Selatan, sangat-sangat sabar kedua kesebelasan untuk bisa merobek masing-masing jantung pertahanan. Kim dari belakang, masih pertahanan dari Korea Selatan, arahkan ke sebelah kiri kepada Giuk, coba kali ini dibantu oleh Lee,
Umpan kali ini jauh yang dituju adalah satu pemain dari sebelah kiri Korea Selatan. Bermain 1-2 tadi diambil alih oleh Alvarez tadi. Hampir saja tadi lolos penjagaan Son. Nah, lemparan ke dalam kali ini untuk tim dari Korea Selatan sebelah kiri, pemain nomor 22 Seol. Ke belakang lagi bola kali ini. Back pass ataupun ke sebelah kanan Lee. Masih kali ini mencari kawan para pemain dari Korea Selatan. Terus lagi alirkan bola dari tengah lagi kepada Huang. Back pass lagi kali ini. Masih para pemain dari Korea Selatan jauh, bahkan back pass kepada kiper Kim Sang-yu. Arahkan ke depannya kepada back mereka Kim Min-jae. Masih Kim Min-jae. Masih kebingungan kali ini Kim Min-jae, karena memang pergerakan dari pemain-pemain Korea ini masih terus dibayangi oleh pemain dari Meksiko.

0: Hai Rin, selamat teh. Akhirnya kau terpilih untuk mewakili Papua ke tingkat nasional dalam ajang nyanyi ini. Weh, mantap.
1: Iya oleh, terima kasih Yuli. Saya sendiri juga terasa enggak bisa jadi juara. Dan akhirnya bisa mewakili daerah ke tingkat nasional. Aduh, saya senang sekali. Di sana nanti banyak budaya dan kesenian daerah yang ditampilkan. Tapi saya tetap akan tampil menyanyikan lagu daerah Papua dan saya juga pakai baju adat Papua.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.
3: Indonesia adalah negara yang memiliki beragam budaya dari daerahnya masing-masing. Negara yang kaya akan bahasa, tradisi, suku, ras, dan agama. Seperti semboyan negara ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Sebagai generasi muda, sudah seharusnya kita tetap melestarikan budaya daerah yang kita punyai. Melalui mengenal dan mempelajari budaya daerah, menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya daerah, tidak mudah terpengaruh oleh budaya asing, serta memanfaatkan teknologi yang ada untuk memperkenalkan budaya daerah ke ranah internasional.
4: Kenalan dengan kucing ras asli Indonesia. Kucing busok menjadi satu-satunya kucing ras asli di Indonesia. Kucing ini juga telah diakui secara internasional oleh World Cat Federation. Kucing busok berasal dari pulau ras yang masuk wilayah Madura. Kucing busok memiliki ciri yang cukup khas, ekornya yang sangat pendek tapi bisa berdiri tegak ke atas. Bentuk wajah persegi di bagian atas tetapi lancip di bagian bawah. Sekilas, kucing busok memiliki garis wajah mirip leopard, tapi dengan bentuk tubuh kucing kampung. Warna bulu kucing busok umumnya abu-abu polos kebiruan. Bulunya juga sedikit lebih tebal jika dibandingkan dengan kucing kampung atau kucing domestik lainnya. Ternyata Indonesia punya kucing ras aslinya.

0: Mahasiswa saking Jawa.
1: Sapa Bua?
2: Saya Muslim.
3: Saya Nasrani.
4: Puja-puja bangsa.
5: Saya Pribumi.
6: Saya Cina.
7: Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Suku kita boleh berbeda, agama pun boleh beda. Namun perbedaan itulah yang membuat kita satu

0: Hewan, hewan apa yang bisa menyebabkan kematian pada manusia?
1: Harimau.
2: Ular.
3: Buaya.
0: Ya, banyak kasus hewan liar yang menyerang manusia, bahkan hingga menelan korban jiwa. Tapi ternyata, hewan-hewan liar tadi bukanlah hewan yang paling banyak menyebabkan kematian bagi manusia loh. Center for Disease Control and Prevention ataupun CDC mencatat hewan yang paling mematikan di dunia adalah hewan kecil yang bernama nyamuk, karena diperkirakan telah membunuh 500 ribu hingga 1 juta orang per tahun. Laporan Our World in Data, kasus penyakit malaria banyak terjadi di beberapa bagian Afrika, Asia Selatan sampai Amerika Selatan. Sementara data dari WHO pada tahun 2021, total kasusnya secara global yang berujung kematian berjumlah 619 ribu orang. Sedangkan ahli ekologi penyakit Care Institute of Ecosystem Study Channel Ladew menjelaskan nyamuk menjadi penyebar penyakit yang efektif karena mereka bisa dengan mudah memindahkan patogen darah dari satu orang ke orang yang lain. Untuk itu, nyamuk dinobatkan sebagai hewan yang paling banyak membunuh manusia.

0: Halo An, titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mengko arep dikabari. Ya wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan sama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget. Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
1: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.
3: Mercusuar adalah menara dengan cahaya terang di bagian atas. Mercusuar terletak di tempat-tempat penting. Dengan adanya mercusuar, kapal diuntungkan karena dapat menghindari jalur berbahaya seperti wilayah karang di laut. Mercusuar juga dapat menentukan lokasi dan arah pelayaran, sehingga kapal laut tidak karam karena terdampar atau menabrak di perairan dangkal dan tersesat karena jalur berbahaya. Fungsi utama mercusuar adalah untuk memperingatkan kapal mengenai tempat yang berbahaya dan membantu navigasi kapal dalam menentukan lokasi dan arah. Mercusuar memperingatkan tempat berbahaya di laut seperti batu karang, ombak kuat, perairan dangkal, dan lalu lintas kapal padat yang rawan kecelakaan. Mulanya mercusuar menggunakan batu bara dan kayu untuk api, serta menggunakan lilin dan sekam. Cara kerja mercusuar tidak sesederhana memantulkan cahaya ke laut loh, namun dengan cara memantulkan cahaya vertikal ke permukaan horizontal. Permukaan horizontal tersebut ditempelkan pada sebuah lensa raksasa yang disebut dengan lensa Fresnel. Lensa Fresnel berfungsi memantulkan cahaya dalam bentuk sinar. Lensa tersebut akan berputar secara terus-menerus dengan searah jarum jam, sehingga seberkas cahaya akan mudah terlihat walau dalam kondisi cuaca yang berkabut.

0: musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali belantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika, terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an, dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K, lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap di Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Vanguard, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul That Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.
1: Asik, akhirnya mandi di pantai juga. Tinggal di gunung, jauh dari pantai. Ada burung-burung, ombak bunyi. Ih, enaknya mandi di pantai. Ah, lompat dulu. Sesuka sapu hatimu. Ih, berang apa nih? Ih, berang apa nih? Ih, ini pantai kebuka nih. Masa ada bungkus mie instan?
2: Hah?
1: Botol-botol minuman apa ini? Ih.
3: What?
1: Ih, ada pupuk bayi lagi. Ih. Bisa mandi di pantai ke kolam sampah kafe?
3: Oh no.
4: Nah, tidak asik toh kalau berenang di antara sampah? Saatnya kita rubah perilaku yang suka mengotori dan merusak keindahan pantai. Karena bisa mengancam kehidupan flora dan fauna, serta merugikan diri kita sendiri. Ingat, Pantai Indonesia terkenal akan keindahannya, bukan karena sampahnya.
5: Iya tuh, si paling dateng. Soye banget gak sih?
6: Iya ih, mentang-mentang juara kelas sama menang olimpiade. Semua orang jadi idolain dia banget sekarang. Padahal mah, biasa aja kali.
7: Woi, lagi ngomongin apa sih? Kok kayaknya seru banget dari mukanya.
5: Itu tuh, si paling. Cuma juara kelas sama menang olimpiade doang. Kayaknya semua orang bisa deh.
7: Kalau semua orang bisa, kok kamu enggak? Kamu juga bisa dong kayak dia. Jadi juara kelas, menang olimpiade. Bahkan jadi kebanggaan satu sekolah. Mona, Dewi, kalian tuh jangan pernah iri sama keberhasilan orang lain. Nanti yang ada, hati kalian jadi kotor terus. Emang kalian mau kayak gitu?
6: Hah? Iri? Nanti deh kita buktiin. Kita bisa kok jadi lebih baik dari dia.
7: Ya udah. Bagus deh kalau gitu. Daripada kalian sibuk ngawasin setiap gerak-gerik dia, mending kalian tuh nyibukin diri dengan belajar. Biar kalian tuh jauh lebih baik dari dia. Semangat ya!
8: Sibukkanlah diri kita dengan perbaikan. Karena sejatinya, rezeki tidak akan pernah tertukar.

0: Ya, halo.
1: Dik, masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Weh, jam 9?
1: Iya.
0: Saya nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
2: Rifki, kemana?
0: Kelas, wes.
2: Mending neng kantin wae, ayo.
0: Tapi bro,
2: wes lah, yuk.
0: Wes lah, yuk.
3: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
0: Iyalah.
3: Paling-paling nongkrong ning kantin.
0: Ngerti wae.
3: Ya wis, lanjut nongkrong yuk.
0: Saiki.
3: Iyalah, nyore sambil ngopi.
0: Ya wis lah, mumpung masih muda.
3: Mantap.
1: Bangun. Udah pagi lo ini. Mbak mau ngomong lanjutin yang kemarin.
0: Isi ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
1: Nge-game sampai pagi.
0: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
4: Kamu lagi menikmati masa muda atau kamu sedang menikmati masa muda?
5: Daging sapi, daging ayam, atau daging hewan lainnya biasanya tidak mengeluarkan bau amis seperti ikan. Ikan segar yang baru ditangkap di laut sebenarnya tidak berbau. Paling tidak, baunya masih segar dan mirip laut. Kalau sudah terpapar di bawah sinar matahari selama beberapa jam, aroma amis akan mulai keluar. Menurut American Society for Nutrition, ikan di lautan mengandalkan senyawa yang disebut TMAO untuk melawan rasa asin air laut untuk menjaga keseimbangan cairan. Sebenarnya, senyawa ini pada tubuh ikan tidak menghasilkan bau amis. Dia adalah bahan kimia tidak berbau yang ada pada jaringan kulit ikan. Tapi ketika ikan mati, TMAO diubah menjadi TMA yang menghasilkan bau amis.

0: Max, hai. Sudah lama nih kita gak ketemu.
1: Iyo, ini sudah lama sekali tong terketemu. Puput, apa kabar?
0: Kabar baik, Max. Oh iya, kamu tidak berubah ya? Dari zaman kuliah, masih saja pakai tas noken.
1: Ini sapu identitas, jadi biar orang tahu saya anak Papua.
0: Benar itu, Max. Sampai sekarang, saya masih kagum loh sama kamu. Meskipun orang-orang mengucilkan kamu, tapi kamu tetap semangat. Kamu tidak ambil hati omongan mereka, dan masih saja tetap baik ke mereka.
1: Tong anak-anak timur begitu sudah, Put. Muka saja yang seram, tapi hati lembut. Tong akan tetap baik sampai mereka tahu bahwa kita anak-anak dari Indonesia Timur itu sama macam mereka. Sama baiknya, sama pintarnya. Yang membedakan hanya warna kulit dan rambut saja. Tong sama-sama Indonesia, Mo.
0: Benar, Max. Saya setuju. Makin kagum saya sama kamu. Bhinneka Tunggal Ika. Semboyan bangsa Indonesia yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Barat, Tengah, Timur, kita tetap satu, Indonesia.
2: Oke, dengarkan baik-baik. Budi membeli 3 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp15.000. Nah, Sari membeli 5 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp10.000. Pertanyaannya, sebutkan 3 cara menghemat listrik.
3: Aku.
2: Oke, silakan.
3: Caranya, menyalakan lampu seperlunya, matikan peralatan listrik yang tidak dipakai, cabut kabel dari stop kontak saat gak dipakai.
2: Ya,
4: Nusantara adalah sebutan lain untuk Indonesia. Kata Nusantara berasal dari bahasa Sanskerta Nusa dan Antara. Nusa artinya pulau dan Antara artinya luar. Dulu, Nusantara digunakan untuk menyebut pulau-pulau di luar Majapahit. Sebutan ini diucapkan pertama kali oleh Patih Gajah Mada dalam Sumpah Palapa saat diangkat menjadi Patih Amangkubumi Kerajaan Majapahit di tahun 1336 Masehi. Setelah itu, kata Nusantara dipopulerkan kembali di tahun 1920-an oleh Douwes Dekker atau lebih dikenal dengan nama Dr. Setiabudi yang mengubah makna Nusantara menjadi lebih nasionalis. Kata Nusantara diartikan sebagai Nusa di antara dua benua dan dua samudera. Sampai sekarang, sebutan Nusantara ini masih tetap dipakai untuk menyebutkan wilayah kepulauan Indonesia.

Tahukah Anda siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Dia bernama Mary Thomas. Ia mendirikan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan menjadi dokter pertama yang mengenalkan metode kontrasepsi baru di Indonesia seperti IUD. Mary Thomas lahir di Likupang, Sulawesi Utara pada 17 Februari 1896. Saat masih kecil, ia sempat pindah ke beberapa daerah mengikuti orang tuanya. Kala itu, seorang apoteker perempuan pertama di Belanda, Charlotte Jacobs, mendukung Mary Thomas untuk mendapatkan beasiswa bagi calon dokter perempuan Indonesia. Saat itu, Mary Thomas baru lulus dari sebuah sekolah Eropa di Manado. Pada tahun 1912, Mary diterima di Stovia. Sekolah tersebut sebelumnya hanya dikhususkan untuk laki-laki. Mary lulus pada tahun 1922 sebagai perempuan pertama yang lulus dari Stovia dengan gelar dokter. Prestasi kelulusan Mary bahkan diumumkan oleh sebuah surat kabar di Belanda. Selama menjadi dokter, ia kerap melakukan penelitian di bidang ginekologi dan kebidanan. Ia juga sering membantu perempuan yang mengalami kesulitan dalam persalinan. Selain dokter, Mary Thomas juga menjadi ahli ginekologi dan kebidanan pertama di Indonesia.

0: Papa Maria.
1: Kau tahu? Kan anak kita masih balita. Tapi kenapa kau masih merokok?
0: Memang kenapa, Maria?
1: Memang kenapa kau bilang? Kau tahu, asap rokok ini membahayakan anak kita. Bisa meningkatkan resiko stunting. Aku tidak mau anakku mengalaminya.
0: Ya sudah, nanti aku matikan.
1: Tidak semudah itu, Ferguso. Karena cegah stunting itu penting. Cegah stunting itu penting. Matikan rokokmu atau aku akan pergi.
0: Tunggu, Maria.
2: Maria!
3: Masih ada yang kalau ditanya nama-nama ikan, menjawab ikan paus atau ikan lumba-lumba. Jangan sampai salah ya, karena paus dan lumba-lumba bukan ikan, tetapi mamalia. Menurut penjelasan di situs Kementerian Kelautan dan Perikanan, paus dan lumba-lumba sama seperti manusia, bernapas dengan paru-paru, bukan dengan insang. Paus dan lumba-lumba juga melahirkan dan menyusui. Mereka memiliki rambut dan berdarah panas. Sedangkan ikan adalah binatang yang hidup dalam air, berdarah dingin, dan umumnya bernapas dengan insang. Ada juga mamalia laut lain seperti anjing laut, duyung, dugong, lembu laut, hingga berang-berang laut. Mereka bukan ikan.
4: Ada ekornya.
5: Itu bukan monyet, Dek, tapi kera.
4: Emangnya monyet beda sama kera ya, Kak?
5: Monyet dan kera emang kelihatan sama, tapi ternyata keduanya berbeda. Cara paling mudah untuk mengetahui perbedaan antara monyet dan kera adalah dengan melihat ada atau tidaknya ekor. Hampir semua monyet memiliki ekor, sedangkan kera tidak. Tubuh mereka juga berbeda, karena monyet umumnya memiliki ukuran yang lebih kecil, sedangkan kera lebih besar dan memiliki persendian bahu yang memungkinkan mereka untuk berayun di pohon. Baik kera ataupun monyet bisa berkomunikasi melalui bau, pesan visual, suara, dan sentuhan. Monyet bisa menggunakan suara dan bahasa tubuh untuk berkomunikasi dengan sesamanya. Namun kera punya kemampuan kognitif dan linguistik dengan tingkat lebih tinggi dibandingkan monyet. Jadi jangan salah bedain lagi ya, apakah itu monyet atau kera.
6: Totalnya Rp143.500 ya, Kak.
7: Oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
8: Kris, bukan QRIS.
7: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
8: Belum tahu ya.
9: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.
10: Hewan darat dengan kecepatan tertinggi adalah cheetah atau Echinonyx jubatus dengan kecepatan 120 km per jam. Kecepatan cheetah tadi ternyata masih kalah dengan burung peregrin atau Falco peregrinus yang merupakan hewan tercepat di muka bumi dengan kecepatan terbang yang dapat mencapai 322 km per jam.

0: cerutu masih menyimpan citra elegan yang kuat. Beruntungnya, tembakau menjadi salah satu komoditas utama kota Jember, menjadikan Jember sebagai penghasil cerutu. Cerutu kota Jember mempunyai kualitas yang sudah diakui dunia. Merupakan salah satu yang terbaik selain Amerika dan Kuba. Lalu mengapa kualitas cerutu Jember tetap terbaik dan terjaga? Hal ini karena proses pembuatannya yang butuh waktu lama. Dikerjakan secara handmade tanpa bantuan teknologi, tembakau pilihan terbaik membutuhkan waktu fermentasi selama 2 tahun sebelum akhirnya siap untuk diproses menjadi cerutu.
1: Derek, kau bikin apa nih? Foto-foto pengen KTP lagi.
2: Terada Gerald, semua tes-tes aja. Siapa tahu saya bisa dapat uang dari pinjol lagi. Lumayan, tidak usah kerja.
1: Di, kau sebarang kah? Kau stop coba-coba yang pinjol. Kalau mau dapat uang itu kerja.
2: Aduh, kerja capek lagi. Saya ini hanya tes-tes aja. Dom punya iklan tinggal lewat terus di sapu HP. Jadi modal KTP bisa dapat pinjaman sampai 80 juta.
1: Derek, Derek, stop sudah. Kau tahu gak tidak, pinjol itu hanya akan bikin susah kau. Meskipun penjarannya cepat, tipu bunga tinggi sekali. Bisa 15-20%. Selain itu, kupu data pribadi juga akan terancam. Dong bisa saja sebar kupu data pribadi. Kalau kau tersanggup bayar, bro.
2: Aduh, iyo kan, aduh saya jadi takut sekali.
1: Iyo, apalagi kalau kau pakai pinjol ilegal yang tidak diawasi OJK, bunganya bisa sangat membengkak. Jadi saya saran, jangan pernah tergiur sama iklan-iklan pinjol yang ada di HP. Kalau mau dapat uang ya harus kerja tuh, bukan bawa utang ke pinjol sana sini yang nantinya akan bikin tambah susah kok.

0: Diti, kamu lucu banget sih. Bulu kamu halus. Sini aku peluk.
1: Sini, Kitty.
0: Oh, pantesan. Ada Bunda sih yang bawa ikan.
1: Kamu mau makan juga ya?
0: Buat Sisi mana, Bun? Sisi kan juga lapar.
1: Bunda sudah siapkan juga makanan buat kamu, sayang.
0: Asik. Aku mau makan juga ya, Bun.
1: Cuci tangan dulu, Sisi.
0: Oh, iya, lupa.
1: Sudah pakai sabun belum?
0: Ngapain pakai sabun? Pakai air saja sudah bersih kok.
1: Siapa bilang? Cuci tangan yang benar harus pakai sabun, sayang. Itu pun minimal 20 detik dengan gerakan cuci tangan yang benar. Telapak, punggung tangan, sela-sela jari dan ujung jari, termasuk ibu jari, harus kena semua. Masa Sisi lupa?
0: Gak lupa sih, Bun. Cuman males aja.
1: Anak Bunda gak boleh gitu. Sisi mau sakit perut karena makan dengan tangan yang belum bersih benar.
0: Sisi gak main kotoran, Bun. Sisi tetap bersih kok tangannya.
1: Tapi Sisi main kucing tangan.
0: Oh iya, lupa pakai sabun ya, Bun.
2: A few moments later.
0: Bunda, ikan Sisi dimakan.
3: Ah, kena lampu merah lagi.
4: Maju terus aja, biar cepat.
3: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
4: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
3: Kasian di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
4: Alah, cuma sebentar aja kok.
3: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
4: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
3: Yang gak sabaran itu kita.
5: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.
6: Nyamuk. Ya, nyamuk selalu menjadi serangga pengganggu yang mengincar dan menghisap darah manusia. Saat sedang terbang hendak menghisap darah, nyamuk akan berkeliaran mendengungkan suara di sekitar telinga yang cukup mengganggu. Dan tahukah kamu kenapa nyamuk berdengung di telinga? Melansir Life Science, Profesor Entomologi di University of Arizona, Michael Reilly, mengatakan dengungan yang dihasilkan nyamuk berasal dari kepakan sayapnya. Suara dengungan ini cenderung disadari saat nyamuk terbang di sekitar telinga. Nyamuk berdengung di sekitar kepala manusia karena pada area itulah karbon dioksida paling banyak ditemukan. Dengung yang kita dengar kemungkinan besar juga berasal dari nyamuk betina, karena nyamuk betina dan jantan sangatlah berbeda. Jika betina harus menghisap darah manusia atau hewan untuk kelangsungan hidup telurnya, tapi bagi nyamuk jantan, mereka hanya menghisap nektar bunga yang memiliki cairan manis. Nyamuk jantan biasanya hanya bertahan hidup paling lama 10 hari, sementara nyamuk betina bertahan hidup sekitar 4 minggu. Selain itu, Reilly juga mengungkapkan, jika nyamuk sebenarnya cenderung mencari kaki dibandingkan kepala, sebab kaki mengandung bakteri yang mengeluarkan aroma yang menggoda nyamuk.
7: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Udah jam segini, minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu, kamu juga butuh.
1: Pak, permisi. Boleh tolong dimatikan nggak rokoknya? Lagi banyak anak kecil juga nih yang lagi makan.
2: Loh? Emang kenapa, Mbak? Saya beli rokok juga pakai uang saya sendiri kok.
1: Iya, Pak, saya tahu. Tapi kasihan, di sini banyak anak kecil. Asap rokok Bapak bisa bahaya loh buat kesehatan mereka.
2: Alah, cuma asap dikit doang. Nggak ngaruh kali, Mbak. Nggak usah lebay.
1: Sebelumnya maaf ya Pak, bukan bermaksud nggak sopan. Tapi sekali lagi, di sini banyak anak kecil Pak. Kasian mereka kalau harus jadi perokok pasif. Bapak tahu kan, perokok pasif lebih berbahaya ketimbang perokok aktif.
2: Loh, Mbak, bahaya apanya ya? Kan yang merokok saya.
1: Jadi gini Pak, dari 100% bahaya rokok, 25%-nya dirasakan oleh perokok aktif karena adanya filter rokok. Sedangkan 75%-nya justru akan dirasakan para perokok pasif karena terpapar asapnya secara langsung. Dan tidak hanya itu saja, Pak. Perokok pasif juga 4 kali lipat beresiko terkena kanker. Bapak nggak kasihan nih sama kita semua?
2: Ya ampun, maaf ya, Mbak. Ya udah, saya usahakan berhenti merokok. Takut juga saya.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Widi. Habis belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
1: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
2: A few moments later.
0: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
1: Yoi, gak usah terpesona gitu dong, Rai.
0: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci, Rai? Ini tuh bau baju baru.
0: Ih, serem tahu. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.
1: Aduh.
3: Halo, Mi.
4: Apa ini?
3: Untuk kamu.
4: Hah? Uang?
3: Katanya sepatumu jebol.
4: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
3: Ya udah, pakai uang itu aja.
4: Hah? Yang benar.
3: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
4: Iya, tapi...
3: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
4: Beneran nih, makasih teman.
5: Hore, juara.
6: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi, dibiasakan sejak dini.

0: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya, nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh, mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada.
2: Kakak ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Cikingebul. Papa ngegaru sih.
1: Bisa aja nih anak, jaman kita mana ada Cikbul.
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Mau gak? Yuk.
3: Awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.
4: Ish, aku lagi yang dipencet.
5: Ya elah, masih seringan aku kali, ah.
6: Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240 ribu entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan kalau huruf A dan E jadi huruf terpopuler.
7: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
8: Eh, Dias, beli apa?
7: Nih, beli roti.
8: Coba lihat. Ih, jangan pilih yang ini.
7: Ya,
8: pilih
7: terus?
8: Yang warna merah aja klipnya.
7: Hah? Ya emang kenapa?
8: Wah, kamu belum tahu ya?
3: Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.
9: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
10: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
9: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
10: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
11: Oh, yes.
9: Ah, emang bahayanya apa?
10: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
9: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.
12: Setiap negara mempunyai mitologinya sendiri, dan dari mitologi lahirlah falsafah kepada manusia. Sama seperti mitologi Yunani, Mesir dan juga Romawi, semuanya adalah bidang ilmu yang lahir akibat pemikiran masyarakat lampau. Salah satunya, Dewa Janus dari Romawi. Tahukah Anda? Dilansir dari British Museum and Almanac, bulan Januari dalam kalender Masehi ternyata diambil dari nama Dewa Bangsa Romawi, yaitu Dewa Janus. Janus adalah salah satu dewa sebagai pelindung gerbang atau dewa pintu. Janus digambarkan dengan dua wajah, satu melihat ke masa lalu, yang lain ke masa depan. Pada zaman Romawi kuno, gerbang kuil Janus dibuka pada masa perang dan ditutup kembali pada masa damai. Dan hingga kini, Dewa Janus diabadikan dalam kalender Masehi sebagai nama Januari, yang kita kenal sebagai awal bulan dalam kalender Masehi, bulan Januari.
13: seringkali dijadikan sebagai simbol akan sesuatu. Misalnya di Indonesia, warna kuning yang diartikan sebagai simbol adanya kematian. Ketika ada orang meninggal, bendera kuning biasanya akan dipasang di depan rumah atau di jalan. Padahal, warna kuning adalah warna yang cerah dan segar. Lantas, kenapa ya bendera warna kuning menjadi simbol duka? Menurut beberapa sumber, warna kuning telah menjadi penanda kematian sejak zaman kolonialisme Belanda di Indonesia. Awal mulanya digunakan untuk tanda bagi para penderita wabah mematikan yang sedang dikarantina. Warna kuning juga diartikan sebagai lambang keluhuran, semangat, serta optimisme, sehingga dianggap menjadi dorongan positif bagi mereka yang berduka. Namun, di beberapa daerah di Indonesia, penanda kematian bukan hanya warna kuning, namun ada yang warna merah, putih, dan ada juga yang tidak menggunakan bendera sama sekali, tergantung dari budaya dan tradisi setempat. Kalau di daerahmu, pakai bendera warna apa?
14: Walau kita ini bangsa Indonesia, namun bisa saja belum semua masyarakat mengetahui asal mula mengapa negara ini memakai nama Indonesia sebagai nama resmi. Diawali oleh pemerintahan Kerajaan Belanda yang memakai nama Netherlands Indi atau Hindi Belanda untuk Indonesia semasa diselingi penjajahan Perancis, Inggris, dan Jepang. Nama Indonesia pertama kali muncul di tahun 1850 di sebuah majalah ilmiah tahunan Journal of the Indian Archaeology Logo and Eastern Asia yang terbit di Singapura. Penemunya adalah dua orang Inggris, James Richardson Logan dan George Samuel Windsor Earl. Saat itu, nama Hindia, nama wilayah kita saat itu, sering tertukar dengan nama tempat lain. Karena itu, daerah jajahan Belanda ini perlu diberi nama tersendiri. Earl mengusulkan dua nama, Indonesia atau Malayunesia. Earl sendiri memilih Malayunesia, sedangkan Logan yang memilih nama Indonesia. Belakangan, Logan mengganti huruf U dari nama tersebut menjadi O, maka jadilah Indonesia. Penggunaan secara nasional bersama-sama terucap dalam ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 hingga akhirnya negara kita resmi bernama Indonesia.
15: Delapan, sembilan, sepuluh, sudah belum? Aku cari ya. Pasti tahu dong permainan itu. Ya, yeah, benar banget. Namanya adalah petak umpet yang juga merupakan permainan tradisional Indonesia. Eits, permainan ini bukan cuma ada di Indonesia aja loh, tetapi juga menyebar ke berbagai negara dengan nama, versi, dan aturan yang berbeda. Misalnya di Inggris disebut dengan hide and seek, di Spanyol disebut dengan escondile, dan lain-lain. Asal-usulnya ternyata berasal dari Yunani, yang dideskripsikan oleh seorang penulis yang bernama Julius Pollux. Tahu nggak sih? Di tahun 2010, untuk pertama kalinya, Italia menyelenggarakan kejuaraan internasional petak umpet, disebut Nascondino World Championship, yang diikuti oleh 80 tim yang berasal dari 11 negara. Dengan keberhasilan dalam penyelenggaraan tersebut, kegiatan ini pun dilangsungkan setiap tahun.
16: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
17: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
18: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
16: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
17: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
16: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
17: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya pasiennya nggak cuma orang tua, Anak muda kayak kita bisa banget kena.
16: Tapi...
17: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?
19: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah kah? Ya ampun. Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala kah? Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada.
20: 3 weeks later.
19: Ya astaga. Tagihan listrik bulan ini banyak begini kah?
21: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini. Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah lindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat
22: energi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Saya Haji Anwar, Ketua PHBI Kabupaten Kepulauan Yapen bersama jajaran pengurus mengucapkan Selamat Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1948 kepada saudara-saudari umat Hindu yang merayakan. Semoga perayaan Nyepi membawa kedamaian, ketenangan hati, serta momentum terbaik untuk refleksi diri demi kehidupan yang harmonis. Semoga semangat kebersamaan dan toleransi antar umat beragama di Kabupaten Kepulauan Yapen senantiasa terjaga sehingga persaudaraan di tengah masyarakat tetap kuat dan penuh kedamaian. Amin, amin ya rabbal alamin.
23: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkena narkoba.
24: Oh. Ya, kuliah gagal. Gak lulus juga jadinya. Terus sering bentak-bentak orang tua juga. Intinya satu deh, hancur banget waktu itu.
25: Awalnya nyoba-nyoba, tapi kebablasan. Aku makin narkoba, abis itu kerjaan hilang. Terus sahabatku yang sering ada buat aku juga jauh sama aku.
26: Ya jelas pergaulan sih. Tapi ya gara-gara narkoba itu, saya merasa banyak kehilangan kesempatan di masa depan.
24: Abis itu disuruh rehabilitasi 6 bulan sih. Alhamdulillah, sekarang udah bisa hidup tanpa narkoba.
25: Wah, dendam. Sampai sekarang aku dendam sama masa laluku. Tapi keluarga aku yang selalu nguatin.
26: Pokoknya, jangan pernah mendekati apalagi mencoba pakai narkoba.
27: Saat itu, semua udah siap. Keluarga deket, sampai keluarga jauh, semua juga udah kita undang. Tapi seminggu sebelum acara, semua batal. Calonku overdosis, meninggal karena narkoba.
28: Setelah mendengar pengalaman mereka, kamu rela hidupmu terpuruk akibat narkoba? Senutu Narkoba.
29: Kanal informasi dan inspirasi Terus Satu.
30: Oke.
31: Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan Oke Club. Kata oke sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook, yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata oke terus abadi hingga sekarang.

0: Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.
1: Sebel.
2: Kenapa?
1: Kamu tahu kan temanku yang itu? Ada aja ulahnya yang bikin kesel. Suka manfaatin teman, maunya dia selalu benar, kita yang salah. Egois, lebay, suka manipulasi teman lain, suka rendahin orang lain. Deket tuh kalau ada maunya saja. Apa sih? Aku lagi kesel ini.
2: Yang kamu bilang itu memang benar. Itu ciri-ciri teman toksik. Dan ada satu lagi.
1: Apa?
2: Ngeluh kayak kamu. Hati-hati, teman toksik seperti penyakit, bisa nular. Kamu mau ketularan juga?
1: Kok lah.
2: Makanya, sebisa mungkin kalau nggak ada urusan sama teman toksik, mending diamin aja deh. Karena orang toksik susah sembuh, karena sudah jadi habit.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.
2: Excuse me.
3: Apa sih anak kecil?
2: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
3: Taulah.
2: Bapak bisa membaca?
3: Bisa, masa nggak bisa?
2: Itu coba dibaca.
3: Harap antri.
2: Hahaha, itu tahu baca.
4: Pak, malu dong sama anak kecil.
5: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indahnya.

Ya, dan pendengar, untuk Anda kaum muslimin dan muslimat di Kota Serui dan sekitarnya, tentunya kami akan menyiarkan langsung siaran langsung sholat Jumat, tepatnya di Masjid Al-Mutakim Polres Kepulauan Yapen.

Jumatan. Ya.

0: anna Muhammadun rasuluh. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Laporan keuangan Masjid Al-Mutaqin Polres Kebulan Yaban periode 12 sampai 19 Juni 2026. Uraian saldo Jumat 12 Juni 2026 44.902, hamba 1 juta rupiah. Jumlah pemasukan 2.200.000 rupiah. Saldo 40.127.000 rupiah. Pengeluaran 1, kegiatan dakwah Jumat 350.000 rupiah. 2, penggantian keran air wudhu dan toilet 480.000 rupiah. 3, pembelian alat kebersihan TPQ 300.000 rupiah. 4, kegiatan doa bersama 1 Muharram 3.900.000 rupiah. 5, penggadaan meja TPQ 2.700.000 rupiah. 6, pembelian stok air 990.000 rupiah. 7, kegiatan bin rotal 600.000 rupiah. Jumlah pengeluaran keseluruhan 9.320.000 rupiah. Saldo Jum'ah 19 Juni 2026 37.807.000 rupiah. Selanjutnya untuk petugas khotib sekaligus imam siang hari ini akan disembangkan oleh beliau Ustaz Teguh Joko Suselo SPDI Bilal Bapak Ahmad Saibi. Demikian beberapa laporan pada siang hari ini. Ada kurang lebihnya mohon maaf saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

الحمد لله الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيد المرسلين wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa qala aidan a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim ya ayyuhal ladina amanu ista'inu bis sabri was salah إن الله مع الصابرين وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم معاشر المسلمين sidang jamaah Jumat yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada Jumat yang pertama di bulan Muharram 1448 Hijriah, khatib berwasiat terhadap diri khatib pribadi dan jamaah sekalian, marilah kita berusaha untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah dan meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa dan beriman kepadanya. Insyaallah hadirin sekalian, kalau kita sudah bertakwa kepada Allah dimanapun kita berada, maka Allah Subhanahu wa taala akan memuliakan, tidak hanya mulia di dunia, insyaallah kita akan mulia di yaumil akhir. Inna akramakum indallahi atqakum. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah kita bertakwa kepada Allah dan beriman sebagai hamba Allah, marilah kita senantiasa mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan. Setiap detik, setiap saat, setiap waktu Allah mencurahkan nikmatnya yang tak terhingga nilainya. Baik itu kesehatan, baik itu kesempatan, wabil khusus nikmat iman wal Islam. Nikmat-nikmat ini terus melekat di dalam jasad dan ruhani kita, sehingga kita mampu untuk melangkah menuju rumah Allah Subhanahu wa taala melalui panggilannya, memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan, mendirikan dan menegakkan salat Jumat secara berjamaah. Mudah-mudahan nikmat yang telah Allah berikan ini dapat kita gunakan bukan hanya melaksanakan rutinitas setiap Jumat saja, melaksanakan ibadah Jumat, tetapi ibadah lima waktu tidak akan pernah kita tinggalkan, bahkan kita tambah dengan ibadah-ibadah sunnah yang lainnya. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah kita bertakwa kepada Allah lalu mensyukuri nikmatnya sebagai umat baginda Rasulullah, dimanapun kita berada, berusaha kita memperbanyak salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak mustahil bagi Allah apabila kita melafazkan salawat kepada baginda Rasulullah, baik itu secara rutin, secara istiqomah, maupun jarang kita mengucapkan salawat, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengizinkan baginda Rasulullah memberikan syafaat kepada kita di yaumil akhir. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya yang mendapatkan pertolongan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, mengutip pesan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Khulafaur Rasyidin yang kedua, yaitu Sayyidina Umar ibn Khattab. Beliau berpesan kepada para sahabatnya, kepada para umat pada zaman dahulu, bahwasannya beliau menyampaikan, hasibu anfusakum
qabla an tuhasabu li anfusikum. Hisablah diri kalian sebelum engkau dihisab pada hari penghisaban. Ma'asyiral muslimin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Tepat di awal bulan Muharram ini, terlebih kita berada di awal tahun Islam 1448 Hijriah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa mengajarkan, mengajak kepada umatnya untuk senantiasa memuhasabah diri, mengevaluasi diri, mengintrospeksi dirinya masing-masing. Sejauh mana ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Sejauh mana ia banyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Sejauh mana ia berbuat baik kepada sesama maupun berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa taala? Ma'asyiral muslimin muliakan Allah Subhanahu wa taala. Kesalahan, kekurangan dan kekhilafan di tahun-tahun yang lalu yang mengetahui adalah diri kita masing-masing dan Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosa yang telah kita perbuat, kesalahan yang telah kita lakukan, yang dapat mengetahui adalah diri kita masing-masing dan tentunya malaikat dan Allah Subhanahu wa taala. Semua amal perbuatan hadirin sekalian akan dihitung di yaumul hisab nanti. Olehnya Tuhan sekalian muliakan Allah Subhanahu wa taala yang dapat mengukur, yang dapat menghitung semua amal baik maupun amal buruk adalah diri kita sendiri. Maka pesan sahabat Nabi tadi menyampaikan bahwasanya hitunglah amal perbuatanmu sendiri. Kita hitung, kita ukur apakah kebaikan, amal soleh sudah lebih banyak daripada amal keburukan. Apakah amal ibadah sudah lebih mendekat diri kepada Allah Subhanahu wa taala ataukah malah masih jauh kepada Allah Subhanahu wa taala? Yang dapat menghitungnya adalah diri kita masing-masing. Qabla an tuhasabu li anfusikum, sebelum engkau dihitung di hari penghisabkan nanti. Yaumil hisab, hadirin sekalian muliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak akan dapat kita tutupi, tidak akan dapat kita sembunyikan. Semua perbuatan yang baik maupun yang buruk akan dinampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, maka telah jelas di dalam firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Zalzalah, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yara." Barang siapa yang melakukan, berbuat sekecil apapun perbuatan kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala akan membalasnya sesuai dengan balasan perbuatan yang telah ia lakukan, bahkan akan

ucapan yang tidak baik, maka segera kita memohon ampun dengan beristighfar. Allah Subhanahu wa taala akan menghapus, bahkan akan mengampuni kesalahan dan dosa kita semua. Ma'asyiral muslimin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala masih menunggu. Allah Subhanahu wa taala Sang Maha Penerima Taubat. Allah Subhanahu wa taala masih menerima, yaitu ampunan, permohonan ampun dari hambanya, selagi hambanya mau terus mendekatkan diri kepada Allah. Dan Allah menunggu hambanya sampai hambanya itu benar-benar dekat kepada Allah, sampai ia menjemputnya dalam keadaan khusnul khatimah. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah ia perbuat untuk hari esok, yaitu akhirat, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan. Firman Allah Subhanahu wa taala ini bermakna kita harus bertakwa kepada Allah dan memperhatikan apa yang telah kita perbuat selama hidup di dunia ini untuk menuju di hari kemudian. Kita akan melewati alam barzah, kita melewati alam mahsyar, yaumul hisab, yaumul mizan, bahkan siratal mustaqim, dan kita akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, yang menentukan adalah amal perbuatan selama hidup di dunia ini. Hadirin sekalian, hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dalam meniti jalan kehidupan di alam dunia yang fana ini, kita senantiasa dijaga Allah, senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan senantiasa dibimbing oleh Allah kepada jalan petunjuknya, jalan yang benar, jalan yang penuh ridha dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita mampu terus dan terus untuk berbuat baik, melakukan kebaikan sekecil apapun, karena kullu ma'rufin shadaqah, setiap amal kebaikan sekecil apapun merupakan sedekah bagi seorang hamba yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.

0: Tim nasional Swiss mengamankan kemenangan penuh atas Bosnia dan Herzegovina 4-1. Sementara Kanada memuncaki klasemen grup B usai membantai Qatar 6-0. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Into that near post area and the goalkeeper.
2: Dua laga grup A dan B Piala Dunia 2026 berlangsung pada Kamis hingga Jumat dini hari waktu Indonesia Barat. Republik Ceko harus puas berbagi poin, sementara Swiss dan Kanada berpesta gol. Ceko sempat unggul cepat melalui Mikael Sadilek di menit ke-6. Namun kemenangan sirna setelah Tebeho Mokena mencetak gol penyeimbang lewat penalti di menit ke-83. Pelatih Ceko Miroslav Koubek mengaku sesali hasil ini.
3: Tak výsledek samozřejmě nás mrzí, protože
4: jadi tentu kami menyesali hasilnya, karena saya rasa kami sudah percaya diri dengan menciptakan peluang dan mampu menang. Namun gol kedua gagal terjadi dan itu akan menjadi gol yang menentukan. Mereka mungkin telah mengunci hasil pertandingan, mungkin juga tidak. Namun dalam sepak bola memang seperti itu. Lalu munculan momen kesalah yang tidak menguntungkan. Jadi inilah hasil pertandingan kami.
2: Hasil ini membuat persaingan grup A semakin ketat. Ceko dan Afrika Selatan masing-masing mengemas 1 poin.
1: Indeed. Tester here maybe. Oh, the header down is a free one.
2: Sementara di laga grup B, Swiss sukses meraih kemenangan pertama usai menggilas Bosnia dan Herzegovina 4-1. Gol-gol Swiss dicetak oleh Brez, Johan Mazandi, Ruben Vargas dan penalti Granit Xhaka. Bosnia hanya mampu memperkecil lewat Ermin Mahmic. Pelatih Swiss Murat yakin mengapresiasi timnya atas kemenangan ini.
4: Ini penting. Kita hari ini mengerahkan seluruh energi mereka ke lapangan. Bahwa kita juga punya strategi. Tentu kami juga punya fase-fase permainan untuk mengambil keputusan yang tepat dan juga menemukan solusi untuk menemukannya. Jadi kita punya permainan yang bagus untuk dimulai, kontrol pertahanan yang baik dari lawan dan membutuhkan perlawanan yang sengit.
2: Di laga lainnya, Kanada tampil berkasa dengan menghancurkan Qatar 6-0 di Vancouver. Hasil ini membuat Kanada dan Swiss sama-sama mengoleksi 4 poin di puncak grup B, dengan Kanada unggul selisih gol. Pada laga terakhir grup A, Republik Ceko akan menghadapi Meksiko, sementara Afrika Selatan akan berhadapan dengan Korea Selatan di tanggal 25 Juni mendatang. Sedangkan di grup B, Swiss akan menghadapi Kanada dan Bosnia melawan Qatar di tanggal yang sama. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Masih dari Piala Dunia, gelandang Kanada Ismail Kone mengalami cedera serius saat timnya menang 6-0 atas Qatar di Piala Dunia 2026. Insiden terjadi pada menit ke-51 setelah tekel keras pemain Qatar Asim Madibo. Wasit Christian Gare awalnya memberi kartu kuning kepada Madibo sebelum mengubahnya menjadi kartu merah usai tinjauan VAR. Kone sempat mendapat perawatan di lapangan tetapi harus ditandu keluar lapangan akibat patah kaki kiri. Laga sempat terhenti beberapa menit dan suasana stadion menjadi tegang setelah insiden tersebut. Pemain berusia 24 tahun itu kemudian dilarikan ke rumah sakit untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Laporan awal menyebut Kone diduga mengalami patah tulang tibia dan fibula sehingga terancam absen hingga akhir turnamen.

0: Sementara itu pendengar, Meksiko berhasil mengunci tiket ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 usai mengalahkan Korea Selatan di Stadion Guadalajara, Meksiko pagi tadi. Tuan rumah memastikan kemenangan lewat gol Luis Romo pada menit ke-50. Hasil ini membuat Meksiko mengoleksi 6 poin di puncak klasemen grup A dan dipastikan melaju ke fase gugur. Sementara itu Korea Selatan tertahan di posisi kedua dengan raihan 3 poin.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Pendengar RRI, euforia Piala Dunia 2026 tidak hanya dirasakan pecinta sepak bola pada umumnya, tetapi juga para penyandang tunanetra di Sumatera Utara. Laporan selengkapnya disampaikan Mutiara Hairunisa Lubis.
1: Euforia Piala Dunia 2026 turut dirasakan penyandang tunanetra di Sumatera Utara. Melalui kegiatan dengar bareng yang digelar di Sekretariat DPD Persatuan Tunanetra Indonesia atau Partuni Sumut, para anggota tetap dapat mengikuti jalannya pertandingan dan menikmati atmosfer pesta sepak bola terbesar di dunia. Ketua DPD Partuni Sumatera Utara, Syaiful Bakti Daulay, mengatakan antusiasme anggota Partuni dalam mengikuti Piala Dunia sangat tinggi. Bahkan sejumlah anggota rela mengikuti siaran pertandingan hingga dini hari sesuai jadwal laga yang berlangsung di berbagai zona waktu.
2: Tiap malam kalau ada acaranya orang itu ada hadir, cuman jumlahnya kadang-kadang berbeda, nggak seterusnya sama. Ya sangat euforia mereka, karena dengan kejutan-kejutan mereka itu berteriak, bergembira mendengar arahan-arahan dari apa penjelasan-penjelasan dari bola itu. Ya mereka itu hanya menyaksikan aja, hanya mendengarkan, karena kan begini, bercampur juga dengan orang yang melihat juga di sini ada anak-anak tunanetra. Mereka itu yang kadang-kadang menceritakan Yano membawa bola begini, pokoknya bisa menyambung lah ke pemikiran orang-orang tunanetra ini.
1: Selain melalui kegiatan dengar bareng, siaran radio juga menjadi sarana penting bagi penyandang tunanetra untuk mengikuti perkembangan pertandingan. Anggota Partuni Sumatera Utara, Alex, menilai siaran laporan pandangan mata radio memberikan informasi yang lebih lengkap dibandingkan siaran televisi, sehingga sangat membantu penyandang tunanetra memahami jalannya pertandingan.
3: Kadang-kadang kan kalau kita lagi nongkrong di mana, kita kalau cuma bola itu kan orang ceritanya bola, orang di kafe atau di mana, orang pasti ceritanya bola, kan? Atau kumpul-kumpul cerita bola ujian. Si tunanetra juga tidak kehilangan informasi akibat dia ada yang dirilai sama RRI ini. Dia juga tahu pemain-pemain sepak bola, dia juga tahu semua kan. Bahkan dia bisa menceritakan juga apa yang diceritakan oleh mereka yang normal tentang bola, dia juga bisa, karena dia juga mengikuti siaran bola melalui laporan pandangan mata RRI.
1: Lebih lanjut, Alex menambahkan, siaran radio tidak hanya bermanfaat bagi penyandang tunanetra, tapi juga bagi masyarakat di daerah yang memiliki keterbatasan akses siaran televisi. Karena itu, ia berharap siaran laporan pandangan mata selama Piala Dunia terus dipertahankan, agar seluruh lapisan masyarakat dapat menikmati pertandingan secara setara. Dari Medan, Provinsi Sumatera Utara, Mutiara Khairunisa Lubis, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke kabar dari lapangan tenis. Petenis Indonesia Janis Chen dan Aldila Suciadi memastikan tempat di semifinal Nottingham Open 2026 usai menang meyakinkan pada babak perempat final tadi malam. Pasangan unggulan ketiga asal Indonesia itu mengalahkan ganda putri Ceko Miriam Kolodieyova dan Jessica Maletskova dengan skor 6-1, 6-2. Bertanding di Lexus Nottingham Tennis Center Inggris, Janis dan Aldila hanya membutuhkan 57 menit untuk meraih kemenangan. Mereka langsung mengendalikan pertandingan dengan merebut 4 game beruntun pada awal set pertama. Keunggulan pasangan Indonesia terlihat dari kualitas servis pertama dan pengembalian bola sepanjang laga. Janis dan Aldila juga tampil lebih rapi dengan hanya mencatat 1 kesalahan ganda, sementara lawan membuat 5 kesalahan ganda. Pada semifinal yang akan berlangsung malam ini, Janis dan Aldila akan menghadapi pasangan tuan rumah Inggris, Harriet Dart dan juga Maya Lambston. We'll be right back.

0: Dari Nottingham kita beralih ke Berlin. Alexandra Ella mencetak kejutan besar pada turnamen tenis Berlin Open 2026 dengan menyingkirkan unggulan kedua dunia, Elena Rybakina. Petenis Filipina berusia 21 tahun itu menang 2 set langsung, 7-5-6-4, di Stadion Steffi Graf tadi malam. Kemenangan tersebut mengantarkan Ella ke perempat final pada debutnya di turnamen lapangan rumput tersebut. Usai pertandingan, Ella mengaku senang dengan hasil yang diraihnya.
1: I'm really happy with today, of course.
2: Tentu saja saya sangat senang dengan hasil hari ini. Pertandingan ini sebenarnya bisa saja berakhir untuk siapapun. Saya rasa ada banyak momen yang sangat ketat di kedua set. Tentu saja dia adalah pemain yang luar biasa dan merupakan salah satu lawan yang harus dikalahkan. Jadi saya sangat senang bisa kembali berbagi lapangan dengannya.
0: Sempat tertinggal 1-4 pada set pertama, Ella bangkit lewat permainan disiplin dan minim kesalahan sendiri. Ia kemudian mengamankan set kedua melalui permainan berani dan servis yang efektif. Pada perempat final, Ella akan menghadapi unggulan ke-6, Elina Svitolina, dalam pertemuan pertama kedua petenis.

0: Pendengar, seri balapan MotoGP 2026 akan kembali digelar akhir pekan ini di sirkuit Brno, Republik Ceko. Informasi selengkapnya disampaikan Liliana Dea.
1: Seri balapan MotoGP Ceko 2026 akan digelar akhir pekan ini di sirkuit Brno dengan persaingan menarik antara Aprilia dan Ducati. Marco Bezzecchi datang sebagai pemuncak klasemen sementara dengan keunggulan 20 poin atas rekan setimnya Jorge Martin di posisi kedua. Pembalap Aprilia itu sebelumnya gagal finish di Hungaria setelah mengalami kecelakaan keras yang membuat tangan dan kaki kanannya mengalami benturan. Bezzecchi memastikan kondisinya kini membaik dan siap kembali menunggangi motor untuk pertama kalinya sejak insiden tersebut. Pembalap Italia itu optimistis cedera yang dialaminya tidak akan mengganggu performanya dalam upaya mempertahankan posisi di puncak klasemen pada balapan akhir pekan ini.
2: And my right hand and my right leg were.
3: Bagian tubuh yang paling saya khawatirkan adalah tangan kanan dan kaki kanan saya. Untungnya kondisi tangan saya baik-baik saja. Setelah menjalani beberapa pemeriksaan dan hasilnya semuanya normal. Setelah 3 atau 4 hari, rasanya sakit di kaki saya hampir sepenuhnya hilang. Saya memang mengalami sedikit masalah pada salah satu otot. Ada robekan kecil pada otot tersebut, tetapi untungnya tidak ada yang serius. Memang masih ada sedikit rasa nyeri, tapi saya rasa itu tidak akan mempengaruhi cara saya mengendarai motor. Sayangnya, selama beberapa hari terakhir, saya belum bisa mengendarai motor, jadi besok pagi akan menjadi kali pertama saya mengendarai motor setelah kecelakaan itu.
2: Tomorrow morning will be the first time after the crash, but.
1: Sementara itu, Marc Marquez datang ke Brno dengan kepercayaan diri tinggi setelah meraih kemenangan ganda di sirkuit Balaton Park, Hungaria bersama Ducati. Marquez kini naik ke posisi kelima klasemen sementara dan terus menunjukkan perkembangan kondisi fisiknya sepanjang musim ini. Pembalap Spanyol itu menargetkan memangkas jarak dengan para rival setelah merasa lebih kompetitif dibanding saat tampil di Mugello.
2: I mean, of course, obviously, and.
3: Saya rasa tentu saja kami berada dalam kondisi yang lebih baik dibandingkan saat di Mugello. Itu menjadi acuan utama kami. Target kami sekarang adalah memahami dari hari ke hari sejauh mana perkembangan yang sudah dicapai. Di Mugello, kami finish 10 detik di belakang pembalap terdepan. Karena itu, target kami di sini adalah mencoba memangkas selisih tersebut dan semakin mendekati posisi terdepan.
2: Target is to try to reduce that gap.
1: Rangkaian MotoGP Ceko 2026 diawali sesi latihan bebas pada Jumat sore waktu Indonesia. Setelah itu, para pembalap akan menjalani sesi latihan untuk menentukan peserta Q2 sebelum kualifikasi dan balapan sprint yang akan digelar pada Sabtu besok. Sementara itu, balapan utama MotoGP Ceko akan berlangsung pada Minggu malam waktu Indonesia Barat di sirkuit Brno. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar olahraga dalam negeri. Persebaya Surabaya diharapkan meraih prestasi dalam pertambahan usia ke-99 tahun. Agustin Irdiani menyampaikan laporannya.
1: Berbagai harapan diutarakan dalam anniversary Persebaya ke-99 tahun. Salah satunya asisten pelatih Persebaya Ustaz Nawawi yang mengatakan Persebaya merupakan klub yang memiliki sejarah panjang dan penuh prestasi. Karena itu ia berharap usia yang semakin matang dapat diiringi dengan pencapaian yang lebih baik di masa mendatang.
2: Ya tentunya Persebaya adalah salah satu tim legendaris, tim yang tua karena sudah berusia 99 tahun dan tim yang dengan syarat prestasi, syarat dengan perjuangan juga. Setiap ulang tahun selalu bersiarah ke makam pendiri Persebaya, artinya itu kita jangan sampai melupakan sejarah. Artinya kita harus tetap respect, menghormati yang cikal bakal salah satu pendiri Persebaya Surabaya.
1: Senada dengan itu, pemain Persebaya Rahmat Irianto juga menilai Persebaya tetap membawa target besar pada musim ini. Meski usia ke-99 tidak memiliki makna khusus baginya secara pribadi, ia memastikan seluruh tim memiliki ambisi yang sama, yakni untuk meraih gelar juara.
3: 99 memang angka tidak ada yang spesial ya, dari 1 sampai berapapun, tapi bagaimanapun dalam tim pasti ada target untuk kami jadi juara tahun ini. Jelas tidak mudah karena tim lain juga mempersiapkannya. Dan gak hanya Persebaya yang ingin juara, semua tim juga ingin juara. Tapi jika teman-teman punya motivasi yang tinggi, tekad yang sama, tujuan yang sama, insya Allah.
1: Putra legenda Persebaya almarhum Bejo Sugiantoro itu juga mengakui persaingan menuju gelar juara tidak akan mudah karena setiap tim juga memiliki target yang serupa. Namun ia optimis peluang tersebut bisa diwujudkan apabila seluruh pemain memiliki semangat serta tujuan yang sama. Agustin Irdiani melaporkan.

0: Sementara itu pendengar, kabar dari arena futsal. Babak pamungkas Championship Round PFL 2 musim 2026-2027 resmi bergulir di Gor Bung Karno, Sukoharjo, Kamis siang kemarin. Proton FC meraih kemenangan meyakinkan atas Hampton FC Surabaya di laga pembuka fase single round robin. Selengkapnya Nur Diansyah melaporkan.
1: Sangat licin sekali, ada peluang Bayu Sabtaji dengan man to man goal.
2: Babak pamungkas Championships Round Pro Futsal League 2 musim 2026-2027 resmi bergulir di Gor Bung Karno, Sukoharjo, Kamis siang kemarin. Proton FC meraih kemenangan meyakinkan 6-1 atas Hampton FC Surabaya di laga pembuka fase single round robin. Proton FC tampil dominan dan agresif sejak awal, mencetak 3 gol kilat dalam 6 menit pertama melalui Bambang Bayu Sabtaji pada menit kedua, Muhammad Revaldo Arkeis pada menit kelima, dan Muhammad Robi Faturrahman pada menit keenam. Memasuki babak kedua, Reza Rizkiana tampil klinis dan mencetak 2 gol beruntun pada menit 21 dan menit 24 untuk memperlebar keunggulan bagi Proton FC. Hampton FC memperkecil ketertinggalan melalui gol hiburan Guntur Permana pada menit ke-39. Namun, Kapten Proton FC, Raka Febianto, langsung merespon di menit yang sama untuk mengunci kemenangan telak 6-1. Selesai pertandingan, Kepala Pelatih Proton FC Rio Pangestu Marasabesi mengatakan kemenangan ini merupakan awal yang bagus bagi timnya.
3: Pertama-tama saya ucap alhamdulillah, syukur alhamdulillah untuk pertandingan hari ini. Kita dapat hasil maksimal 3 poin untuk hari ini. Tentu ini awal yang baik, awal yang bagus untuk tim kami. Modal yang bagus, modal awal untuk di pertandingan berikutnya. Saya harap teman-teman pemain semua bisa lebih lepas, lebih enjoy di pertandingan berikutnya. Sekali lagi terima kasih alhamdulillah, dan terima kasih untuk Hampton. Hari ini pertandingan sangat bagus, luar biasa, intensitas tinggi. Sekali lagi respect untuk Hampton dan terima kasih semuanya.
2: Sementara itu, kepala pelatih Hampton FC, Zefahia, menyampaikan hasil ini tidak sesuai dengan yang diharapkan. Namun, ia berjanji timnya akan kembali lebih baik pada pertandingan-pertandingan berikutnya.
4: Iya, sebenarnya puji Tuhan kita selesai 6-1, nggak sesuai sama apa yang kita sudah impi-impikan. Cuman kita akan berjanji kita akan comeback stronger. Masih ada 2 pertandingan lagi, jadi kita akan maksimalkan.
2: Atas hasil tersebut, tim asuhan head coach Rio Pangestu melangkah mantap menuju persaingan 2 tiket ke Grand Finals. Sedangkan Hampton FC harus segera bangkit setelah kekalahan telak di laga pembuka. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dari arena futsal kita beralih ke kabar seputar bulu tangkis. Tim bulu tangkis junior Indonesia resmi dilepas menuju Badminton Asia Junior Championship atau BAJC 2026 dalam acara pelepasan di Pelatnas Cipayung, Jakarta Timur, Rabu kemarin. Total sebanyak 26 atlet yang akan membela tim bulu tangkis merah putih dalam kejuaraan yang berlangsung pada 26 hingga 30 Juni untuk nomor beregu dan 1 sampai 5 Juli untuk nomor individu di Yatsushiro Kumamoto, Jepang. Di tahun ini, PBSI melibatkan tim pemandu bakat di BAJC 2026 secara penuh, dari mulai seleksi sampai dengan pendampingan pertandingan. Di antaranya adalah Hendrawan dan Bambang Suprianto yang tujuannya untuk mengetahui persaingan Asia dan berada di mana posisi Indonesia. Dijadwalkan, tim Merah Putih akan bertolak ke Yatsushiro, Jepang pada Rabu pekan depan.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari bulu tangkis tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Grup C kembali menghadirkan pertandingan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Brazil siap melanjutkan perjalanannya saat menghadapi Haiti dalam laga yang akan berlangsung di Stadion Philadelphia, Amerika Serikat. Brazil mengincar kemenangan penting untuk memperkuat posisinya di grup, sementara Haiti bertekad memberikan perlawanan terbaik dan mencuri poin berharga. Akankah Brazil menunjukkan kelasnya di atas lapangan atau Haiti yang menghadirkan kejutan di Philadelphia? Dengar bareng pertandingan seru Grup C Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 20 Juni 2026 pukul 07.30 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Saya Mutia Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Pendidikannya ditempa di Eropa, pikirannya melintasi batas bangsa dan zaman. Dia adalah Tan Malaka. Tan Malaka bukan hanya tokoh yang lantang berpidato, ia adalah intelektual kelas dunia yang diakui banyak negara. Saat banyak tokoh fokus pada pergerakan politik praktis, Tan Malaka justru sibuk menulis, membaca, dan merumuskan cara berpikir baru bagi rakyat Indonesia. Lewat bukunya Madilog, Materialisme, Dialektika dan Logika, ia mengajak bangsa ini berpikir rasional dan ilmiah, meninggalkan tahayul dan feodalisme. Pemikirannya terlalu maju untuk zamannya ketika itu. Bahkan hingga kini, gagasannya masih relevan dan menantang. Tan Malaka percaya, kemerdekaan sejati tidak cukup diraih dengan senjata dan pidato, tetapi dengan kesadaran berpikir. Karena bagi Tan Malaka, revolusi sejati dimulai dari pikiran.
2: Indonesia menyapa siang.
3: Indonesia menyapa siang hadir untuk Anda pendengar Pro 3 RRI dengan beragam informasi dan peristiwa aktual. Semuanya kami hadirkan dalam program Video Potensi Daerah, program Haji Kabar Tanah Suci, Warta Nusantara Siang, Dinamika Olahraga dan Peristiwa Aktual lainnya. Saya Safira Amalia, inilah Indonesia menyapa siang Pro 3 RRI.

0: Pendengar, siang hingga sore nanti sudah ada sejumlah topik menarik yang akan kita bahas dan sudah dipersiapkan. Di antaranya adalah memperkuat langkah preventif menghadapi musim kemarau dan juga potensi karhutla. Ada juga pembahasan tentang dampak positif dibukanya Selat Hormuz terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dan kembali di hari Jumat, kami juga akan menghadirkan dialog TNI Menyapa dengan tema pertahanan yang tangguh dan profesional, peran Kogab Wilhan II dalam mengamankan dan melindungi keutuhan wilayah negara. Dan kemudian kami juga kembali akan menghadirkan kabar dari Tanah Suci. Pendengar, seluruhnya dapat Anda dengarkan di Pro 3 RRI di 88,8 FM untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya. Anda juga bisa bergabung untuk menyampaikan tanggapan ataupun komentar. Silakan di WhatsApp kami 081399399888. Dan kini kami hadirkan video potensi daerah. Usaha ternak ayam di Gorontalo terus berkembang seiring dengan semakin bertambahnya jumlah permintaan. Namun di satu sisi, para peternak dihadapkan dengan naiknya harga pangan. Selengkapnya akan diinformasikan oleh Hendra Rauf dari RRI Gorontalo.
1: Saudara, beternak ayam ternyata merupakan salah satu pekerjaan yang dapat meningkatkan pendapatan warga masyarakat, khususnya para peternak. Nah, untuk mengetahui seperti apa peternakan ayam yang ada di Desa Dutohe Barat, Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango, kita ikuti laporannya.
2: Berbagai cara dilakukan oleh masyarakat Gorontalo untuk meningkatkan perekonomian keluarga. Salah satunya dengan beternak ayam kampung demi memenuhi kebutuhan sehari-hari. Arif Bututihe, seorang peternak ayam kampung dari Desa Dutohe Barat, Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango, mengungkapkan bahwa ia telah menekuni usaha ini sejak tahun lalu. Meski dimulai dengan modal yang minim, seiring berjalannya waktu usaha tersebut terus mengalami peningkatan. Hingga saat ini jumlah ayam kampung yang dipeliharanya telah mencapai 2.000 ekor. Seluruh hasil panen ayam tersebut dibeli dan diserap langsung oleh beberapa rumah makan yang berada di wilayah kota maupun Kabupaten Gorontalo.
3: Saya beternak itu dari tahun 2023. Di itu belajarnya itu dari populasi 1.000 ekor. 1.000 ekor. Sampai hingga sekarang ini mencapai 2.000 ekor. Nah, kalau untuk panen, hasilnya ini kita jual di rumah-rumah makan. Nah, itu ada rumah makan satu yang mungkin ada yang ambilnya. Nah, itu dengan klasifikasi bobot. Gitu. Nah, ukuran ayam besar itu dia dari timbangan 9 ons sampai 1,1. Dan ukuran sedang itu dari 8 ons sampai 9 ons. Gitu. Dan itu yang mereka ambil.
2: Disadari terdapat berbagai kendala dalam mengembangkan usaha peternakan, antaranya ketersediaan pakan atau makanan ayam yang harus dipenuhi dengan baik. Mahalnya harga pakan ayam selama ini menjadi permasalahan yang dihadapi oleh para peternak. Untuk itu ia berharap kepada pemerintah agar dapat mengintervensi keberadaan pakan yang harganya terus melambung.
3: Nah, kalau kita kan di sini pakai pakan pabrikan. Okay. Kita tidak pakai pakan campuran yang kayak lokal yang kita campur itu. Karena untuk asupan protein yang tinggi itu cuma dapat di pakan pabrikan itu. Cuman dari segi harga memang pakan itu tinggi, mahal. Mahal itu. Mungkin untuk berharap ke pemerintah agar bisa di wilayah Gorontalo ini bisa dibangun pabrik pakan. Mungkin bisa mengurangi harga pakan yang lebih tinggi di sini. Itu.
2: Menyiapkan secara maksimal berbagai kebutuhan ayam seperti pakan, kemudian obat-obatan maupun air menjadi salah satu faktor penunjang dalam menentukan pertumbuhan ayam itu menjadi besar sehingga siap untuk dipasarkan. Dari Gorontalo, Hendra Rao Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Baik pendengar, demikian tadi wawancara kami dengan salah satu peternak yang ada di Desa Dutohe Barat, Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango, Arifuddin Botutihe, yang merupakan salah satu peternak yang telah berhasil untuk melakukan peternakan di Provinsi Gorontalo. Terima kasih dan sampai jumpa.
0: Kita ke video potensi daerah lainnya. Masjid Baitul Izzah Kota Tarakan kini tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah. Pemanfaatan area masjid yang cukup luas digunakan untuk kebun sayur dan tambak ikan, sehingga kawasan masjid dikembangkan menjadi wisata religi berbasis lingkungan. Selengkapnya dilaporkan oleh Esti Mordiastuti dari RRI Tarakan.
4: Pendengar dan pemirsa RRI Net, di Tarakan, salah satu masjid terbesar yaitu Islamic Center Baitul Izzah tidak hanya menjadi tempat beraktivitas untuk ibadah, tetapi juga memanfaatkan lahannya untuk ketahanan pangan. Seperti apa? Mari ikuti saya dalam potensi daerah berikut ini dari RRI Tarakan. Pendengar dan pemirsa RRI Net, saat ini saya bersama dengan Ketua Takmir Masjid Islamic Center Baitul Izzah yang sekaligus PLT Sekda Kota Tarakan, Bapak Alias SKMKes. Selamat sore, Assalamualaikum Pak Alias.
5: Selamat sore, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ya Pak Alias, saya saat ini sangat tertarik ya dengan lahan yang berada di halaman Masjid Islamic Center yang digunakan untuk perkebunan. Nah ini tujuannya apa Pak?
5: Ya, tujuan dari program ini adalah menindaklanjuti kebijakan pemerintah negara untuk peningkatan ketahanan pangan. Nah, ini sebenarnya kita tangkap sejak kurang lebih 3 tahun yang lalu, sehingga muncullah ide untuk memberdayakan peluang halaman masjid Baitul Izzah ini yang kurang lebih 6 hektar. Luas bangunannya kurang lebih 30% dari itu, berarti sekitar 1 hektar lebih untuk bangunan, dan di situ masih ada 3 hektar lebih yang merupakan lahan-lahan terlantar. Kemudian seperti yang kita saksikan yang ada di belakang ini kan masih berupa semak-semak. Nah, pada saat itu kita bangun komunikasi dengan pihak Medco, pihak Pertamina untuk memohon bantuan kalau bisa dijadikan sebagai lahan produksi. Nah, alhamdulillah lahan ini kita jadikan tambak sebagian. Ini ada kurang lebih hampir 1 hektar lebih. Kemudian yang lahan-lahan untuk pertanian juga kita manfaatkan.
4: Rencana ke depan mungkin ada rencana untuk pengembangan usaha ataupun pengembangan produksi perkebunan ini Pak?
5: Oh iya, untuk ke depan kita mencoba untuk membangun sebuah opini target ke depan yang bersifat visioner. Jadi kita mengusung satu tema, kawasan wisata religi ramah lingkungan. Nah itu, karena potensi yang ada di sini itu boleh saya katakan hampir seluruh Indonesia itu masjid-masjid besar di tingkat provinsi maupun kabupaten jarang yang memiliki potensi, terutama ketersediaan luas lahan yang seluas ini. Ya. Saya kira itu Bu.
4: Ya, oke baik, terima kasih Pak Alias atas informasinya. Pendengar dan pemirsa RRI Net, demikian potensi daerah dari RRI Tarakan. Saya Esti Mordiastuti undur diri. Sampai jumpa.
0: Ya, dari Tarakan saya akan ajak Anda ke Sanggau untuk melihat makam Raja Mengkiang di Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat, yang merupakan situs bersejarah yang memiliki nilai budaya dan juga sejarah tinggi sebagai jejak awal perkembangan Kerajaan Sanggau. Keberadaan situs ini berpotensi menjadi destinasi wisata budaya dan edukasi yang menarik bagi masyarakat maupun wisatawan. Selengkapnya akan dilaporkan oleh Franciscus Albert dari RRI Antikong.
6: Selamat datang pendengar dan pemirsa. Saat ini saya berada di makam Raja-Raja Mengkiang di Desa Mengkiang, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat. Tepat berada di belakang saya, di mana cikal bakal kerajaan Kabupaten Sanggau ini berasal dari Desa Mengkiang sendiri. Dan mari kita lihat pendengar dan pemirsa bagaimana potensi daerah yang ada di tempat ini. Ikuti perjalanan saya.
7: Kawasan makam Raja-Raja di Mengkiang memiliki potensi besar sebagai destinasi wisata sejarah, budaya, dan religi. Keberadaan makam ini menjadi bukti penting perjalanan sejarah serta warisan budaya yang memiliki nilai edukatif bagi masyarakat dan generasi muda. Selain sebagai tempat ziarah, kawasan ini juga dapat menjadi sarana untuk memperkenalkan sejarah lokal, adat istiadat, dan tradisi yang berkembang di wilayah Mengkiang. Dengan pengelolaan yang baik, maka tempat ini bisa menjadi potensi yang besar bagi masyarakat setempat.
8: Jadi menurut cerita, yang pertama kali menemukan makam Raja Mengkiang ini, yaitu waktu itu Bapak Bupati Baisuni. Dibangunkanlah pendopo, akhirnya waktu tahun 2006-2007 dibangun oleh Gusti Arman yang sekarang pangeran di Sanggau. Kalau untuk tamu yang mau datang ke sini tidak ada masalah. Yang penting kalau beliau datang ke sini, yang penting ada izin, minta izinlah dulu. Kita kan saling menghargai gitu. Kalau ada tamu datang, kita siap melayani, memberikan penjelasan. Tapi alhamdulillah yang datang-datang dari sini pun ada yang datang dari Sekadau, Sintang, Pontianak, banyak lah. Dari Sambas ada juga datang. Karena beliau-beliau yang datang-datang ke sini kan kadang-kadang ada nazar gitu. Ingin datang ke makam Raja Mengkiang ini.
7: Makam Raja-Raja Mengkiang berpotensi menjadi daya tarik wisata yang mampu meningkatkan kunjungan wisatawan sekaligus memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar.
6: Demikian potensi daerah yang dimana kita sudah menggali sejarah dan cerita dari makam Raja-Raja yang ada di Desa Mengkiang, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat. Semoga warisan ini terus dijaga oleh semua masyarakat dan tentu bisa dipelajari oleh generasi-generasi yang akan mendatang. Saya Franciscus Albert, sampai jumpa lagi di potensi daerah selanjutnya.
0: Ya, itu tadi video potensi daerah dari Sanggau. Kita akan ke Jakarta untuk melihat, ya maksud kami ke Tangerang ya. John Firlana, ini ada pedagang pempek di Tangerang yang menghadirkan cita rasa khas Palembang di wilayah Tangerang. Aroma khas cuko dan juga rasa legit dari pempek buatan John Firlana pun merambah hingga ke luar negeri, melanglang buana lintas benua. Informasinya akan disampaikan oleh Ihsan Syaputra dari Stasiun Siaran Luar Negeri.
9: Voice of Indonesia.

0: tajam cuko yang menyatu dengan gurihnya ikan tenggiri seketika menggugah selera. Anda tak perlu lagi terbang hingga ribuan kilometer ke tepian Sungai Musi untuk mencicipinya. Kini kelezatan otentik kebanggaan Palembang ini dengan mudah kita temui di berbagai penjuru Nusantara dan bahkan pesonanya telah menyeberang hingga ke mancanegara. Inilah daya tarik dari seporsi pempek. Membawa resep warisan lintas generasi, pempek bertransformasi dari hidangan lokal menjadi primadona di tanah rantau. Sangat mudah menemukannya di berbagai sudut kota, mulai dari gerobak dorong hingga kedai besar. Salah satunya adalah gerai milik Pak John Firlana di kawasan Tangerang yang konsisten memanjakan lidah para penikmatnya.
1: Jadi Papa waktu itu udah nggak kerja kantoran dan ngerantau juga. Dia ngerantau dari Palembang ke kota-kota lain, akhirnya menetap di Jakarta. Akhirnya menentukan, udah kita jualan pempek itu coba-coba dulu awal-awalnya. Dari kaki lima, emperan, sampai bangun tenda, sampai sekarang.
0: Kehadiran pempek yang merata di berbagai daerah membuktikan seberapa besar kecintaan masyarakat pada kuliner ini. Menariknya lagi, daya jelajah pempek tak hanya berhenti di batas provinsi. Sensasi gurih dan pedasnya kuliner ini rupanya juga sangat dirindukan oleh mereka yang berada di luar negeri.
1: Kadang ke Jepang, orang bawa ke Belanda, ke Perancis itu sudah ada sih. Jadi kalau mereka, jadi packingnya itu lain, kalau buat luar negeri packingnya beda. Jadi di vakum nggak pakai bahan apa-apa lagi, di vakum, di kedap udara, itu bisa tahan sampai 5-6 hari.
0: Dikemas secara khusus atau di vakum hampa udara, pempek kini rutin melintasi benua. Menjadi buah tangan istimewa yang mengobati kerinduan para diaspora Indonesia sekaligus memperkenalkan kekayaan rasa Nusantara kepada warga dunia. Tentu saja, itu semua berkat kualitas rasa yang tetap dijaga.
2: Teksnya ya, maksudnya makanan favoritnya emang pempek sih, maksudnya teksnya. Tapi aku kalau misalnya makan pempek tuh pasti yang harus lebih enak tuh cukonya sih.
0: Pada akhirnya menikmati pempek lebih dari sekedar mengganjal perut. Dari warung tenda di penjuru Nusantara hingga menembus batas-batas negara, pempek membuktikan bahwa warisan budaya leluhur memiliki bahasa universal yang mampu diterima lidah siapa saja, mengukuhkan posisinya sebagai salah satu kuliner khas Indonesia.
3: Voice of Indonesia.

0: Kementerian Perindustrian terus memperkuat kesiapan industri air minum dalam kemasan AMDK menjelang pemberlakuan Standar Nasional Indonesia NSI wajib. Upaya tersebut dilakukan melalui pendampingan teknis, optimalisasi sistem informasi industri nasional, serta penguatan kerjasama dengan asosiasi industri. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
1: Kilas Berita Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
2: Kami lanjutkan video potensi daerah. Kali ini saya akan ajak Anda untuk melihat potensi lokal kerajinan tembaga dari Desa Tumang, Cepogo, Boyolali yang mampu merambah ke pasar-pasar internasional. Selengkapnya bersama dengan Joko Putro dari Surakarta.
3: Ya, pendengar dan pemirsa RRI Net, saat ini saya berada di Desa Perajin Tembaga yang berada di Kupo, Cepogo, Boyolali. Dan saat ini juga saya sudah berada di salah satu lokasi perajin tembaga, yakni Pandai Tembaga. Untuk lebih lanjutnya, mari kita lihat proses produksinya.
4: Selain dikenal sebagai daerah penghasil susu, ternyata Kabupaten Boyolali menyimpan potensi lokal lain yang juga tak kalah bagus. Bahkan potensi ini juga sudah merambah mangsa pasar internasional, yakni kerajinan tembaga dan kuningan yang berada di Desa Tumang, Cepogo, Kabupaten Boyolali. Dari 9.000 penduduk yang bermukim, hampir 50% menggantungkan hidupnya dari kerajinan tembaga. Meskipun tidak semua adalah pelaku usaha, namun beberapa di antaranya menjadi pekerja ataupun perajin. Berada di ketinggian sekitar 900 meter di atas permukaan laut, Desa Perajin Tembaga ini memiliki sejarah panjang sebelum menjadi desa yang dikenal dengan hasil olahan tembaganya. Salah satu perajin yang juga pemilik Pandai Tembaga, Rina Ambarwati, menceritakan bahwa sejak berdiri tahun 2008, usahanya sudah merambah ekspor hingga Amerika dan Belanda. Namun, kini di tengah sulitnya nilai tukar rupiah pada dolar yang menurun, membuat pengiriman ekspor di stop sementara. Omset yang biasanya bisa diraih hingga ratusan juta, kini turun mencapai 50% lebih. Dalam pengembangan usaha, Rini kini lebih berfokus pada pasar domestik.
5: Sekitar 10-15an produk. Tapi satu model ya, nggak bermacam-macam. Kalau nanti macam-macam nanti lain apa nggak, lain produksi kan lain nanti.
6: Kalau yang bermacam-macam itu kira-kira satu hari bisa produksi berapa?
5: Nggak, cuma 5 lah mas. Kalau besar gitu 5-4 kayak gitu. Misalnya seperti itu kan satu bulan penuh nggak? Orderan kita dari luar negeri di cancel beberapa waktu untuk sampai ke dolar normal lagi. Amerika sama Belanda kemarin. Oke, kalau kita Amerika itu paling sering.
6: Kalau Amerika itu biasanya paling banyak barang yang dikirim ke sana itu?
5: Itu panel-panel sama lampu kafe-kafe.
6: Untuk Indonesia sendiri biasanya daerah mana saja?
5: Kita Bogor, Jakarta, Malang, Jogja. Itu yang paling kencang baru akhir-akhir ini baru saving disk sama isi interior masjid. Untuk pemerintah ya, dibantu untuk menekan lagi harga materialnya biar kami bisa go internasional lagi gitu.
4: Kepala Desa Tumang Mawardi turut menyoroti sulitnya pasar ekspor saat ini bagi warganya yang menggantungkan pendapatan dari kerajinan tembaga. Dirinya sangat berharap ada solusi dari pemerintah pusat terkait bahan baku para pengrajin yang ternyata juga harus diimpor dari luar negeri. Selain mampu membawa nama baik desa di kancah internasional, namun para pengrajin tembaga juga membantu mengurangi pengangguran dengan memberikan kesempatan bekerja bagi tetangga-tetangganya.
7: Dari keahlian itu bisa menghidupi masyarakat sekitar, bisa menambah penghasilan masyarakat sekitar. Kemudian waktu itu ada titah raja, kurang lebih tahun 1930, di mana salah satu Raja Kasunanan Surakarta Hadiningrat, Raja ke-10, Njeng Sinuwun Pakubono ke-10 itu sudah pernah tindak atau tedak ke desa Cepogo ini, Tumang khususnya, dan beliau ngendika, terusno sok iki dadi jalan rezekimu karo masyarakat. Sehingga pada saat selanjutnya masyarakat menekuni hal itu. Dan ternyata benar, dari kerajaan tersebut, itu berkembang dan itu menjadi mata pencaharian pokok dari warga masyarakat selain pertanian. Semoga pemerintah bisa memperhatikan kondisi kami selaku pemerintah desa, di mana kami juga membawai dari lebih dari 50% dari penduduk kami yang 9.000 tadi yang menggantungkan hidup dari kerajaan ini, mohon untuk bisa dipertimbangkan, diperhatikan bagaimana kami mendapatkan fasilitas-fasilitas terkait dengan bahan baku. Dan kalau kita bisa membuat atau bahan itu ada di sini, di Indonesia tersedia dengan kualitas yang sama dengan yang dari luar negeri, justru nanti akan meningkatkan devisa kita.
4: Hasil kreatif para perajin tembaga di Tumang Cepogo ini tak kalah bagus dengan toko-toko yang memiliki nama besar. Meskipun dikenal sebagai industri rumahan, namun para pengrajin tembaga ini konsisten memberikan hasil terbaik dengan bahan yang dibeli secara impor.
3: Nah, itu tadi sudah kita lihat bersama proses produksi kerajinan tembaga. Dan bila Anda menginginkan, bisa langsung datang ke perajin Pandai Tembaga yang berada di Kupo Cepogo, Boyolali. Dari Surakarta, Jawa Tengah, Joko Putro, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ya, pendengar, demikian tadi informasi yang kami hadirkan dalam video Potensi Daerah hari ini Jumat 19 Juni 2026. Selanjutnya saya akan ajak Anda untuk mengikuti kabar Tanah Suci.
8: Informasi terkini pelaksanaan ibadah haji 2026 dari Tanah Suci.

0: Pendengar, sebanyak 114.000 jemaah dan petugas haji Indonesia saat ini telah tiba di tanah air. Selengkapnya dilaporkan oleh Syariful Alam. Alam.
1: Pendengar, saat ini saya berada di Masjidil Haram Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan hingga hari ke-59 operasional haji dan hari ke-17 masa pemulangan sebanyak 114.000 jemaah dan petugas atau sekitar 55% dari total jemaah haji Indonesia telah tiba di tanah air. Sementara sebanyak 267 kloter telah diberangkatkan mulai Bandara Jeddah dan 33 kloter mulai Bandara Madinah. Total yang telah tiba di Indonesia mencapai 114.000 lebih jemaah dan petugas. Selain itu, sebanyak 132 kloter atau 74.000 lebih jemaah dan petugas telah berpindah dari Makkah menuju Madinah sebagai bagian dari proses pemulangan gelombang kedua. Untuk jemaah hari ini, pendengar, adalah Jumat terakhir jemaah haji Indonesia berada di Makkah sebelum kloter terakhir gelombang kedua akan didorong dari Mekah ke Madinah. Dan pantauan hari-hari sejumlah jemaah haji Indonesia saat ini melakukan tawaf wada atau taraf perpisahan ke Ka'bah. Dan saat ini saya berada di wilayah Safa Marwah dan banyak para jemaah haji Indonesia dan jemaah haji dunia yang saat ini sedang melakukan doa dan zikir mengutari tawaf dari Safa dan Marwah. Demikian langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian kabar Tanah Suci. Sampai jumpa.
0: Pendengar, kita akan jelang warta berita pukul 12 waktu Indonesia Barat.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Safira Amalia. Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Nur menilai keterlibatan serikat buruh pekerja sangat penting dalam upaya menyempurnakan regulasi ketenagakerjaan. Menurutnya, keterlibatan berbagai pihak penting agar kebijakan yang disusun mampu menjawab kebutuhan pekerja sekaligus mendukung keberlangsungan dunia usaha. Wamenaker juga menyampaikan bahwa pemerintah membuka ruang dialog dan partisipasi bagi organisasi pekerja untuk memberikan masukan terhadap berbagai regulasi yang sedang disempurnakan. Berita dalam negeri lainnya, Indonesia dan Korea Selatan bekerjasama membangun Smart City Cooperation Center atau Kota Cerdas di Ibu Kota Nusantara atau IKN. Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono mengatakan pembangunan itu merupakan program strategis dalam pengembangan sebuah ibu kota dan dapat digunakan untuk sarana pendidikan serta memperkenalkan teknologi kota modern dari Korea Selatan. Ia menjelaskan kota cerdas tersebut mencakup laboratorium digital dan lingkungan, ruang demonstrasi solusi kota cerdas, serta wadah pengembangan ekosistem teknologi di ibu kota baru Indonesia. Beralih ke berita mancanegara. Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. menyerukan kerjasama lebih dalam antara Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara atau ASEAN dan Rusia untuk memerangi kejahatan siber, terorisme, dan ancaman keamanan maritim. Marcos mengatakan hal itu dilakukan karena adanya tantangan transnasional yang membutuhkan respon terkoordinasi di luar batas negara. Menurutnya, ancaman keamanan yang muncul harus menjadi prioritas utama bagi kemitraan saat kedua pihak memperingati 35 tahun hubungan dialog. Berita olahraga, pelatih tim nasional Kanada Jason Marsh menyebut timnya menunjukkan bakat dan mentalitas untuk bersaing setelah mengalahkan Qatar dengan skor 6-0 pada laga kedua grup B Piala Dunia 2026. Kanada meraih kemenangan atas Qatar melalui 1 gol Cycle Larin, 1 gol Nathan Saliba, 3 gol Jonathan David, serta 1 gol bunuh diri Mohamed Manai. Kemenangan itu merupakan yang pertama setelah berbagi poin dengan Bosnia dan Herzegovina melalui hasil imbang 1-1 pada laga sebelumnya.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Siang. Anda juga bisa mengakses portal resmi dan WhatsApp channel kami rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Safira Amalia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sejarah panjang Piala Dunia FIFA, sejumlah nama besar telah mengukir rekor sebagai pencetak gol terbanyak. Berikut kami rangkum 3 sosok yang menonjol berkat ketajaman yang luar biasa di panggung tertinggi sepak bola dunia tersebut. Di posisi ketiga, ada pemain legenda Jerman Barat, Gerd Müller. Ia mengoleksi 14 gol dari 13 pertandingan pada 2 edisi Piala Dunia, yaitu 1970 dan 1974. Müller juga mencatatkan namanya sebagai pencetak gol kemenangan bagi Jerman Barat pada final 1974 melawan Belanda. Posisi kedua ditempati legenda Brazil, Ronaldo Nazario. Ronaldo mencetak 15 gol dalam 4 edisi, mulai dari 1998 hingga 2006, termasuk 8 gol saat membawa Brazil juara pada tahun 2002. Sementara itu, posisi pertama masih dipegang penyerang Jerman Miroslav Klose. Ia mencetak 16 gol dalam 4 edisi, dimulai sejak debutnya pada tahun 2002 saat ia mencetak hat-trick sundulan ke gawang Arab Saudi. Ketajamannya kembali terlihat saat Jerman menjadi tuan rumah pada tahun 2006. Klose mencetak 5 gol dan meraih penghargaan sepatu emas atau Golden Boots pada turnamen tersebut. Pada edisi 2014, Klose mencetak 2 gol tambahan untuk melampaui rekor 15 gol milik Ronaldo, sekaligus mengantarkan timnya menjadi juara dunia. Menjelang Piala Dunia FIFA 2026, rekor ini kembali menjadi sorotan. Sejumlah pemain aktif seperti Lionel Messi dengan 13 gol dan Kylian Mbappe dengan 12 gol berpotensi memecahkan rekor tersebut.

0: sering gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you, kumaon.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Sabe.
4: Matur nuwun.
5: Dankewel. Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.
6: Indonesia menyapa siang.
7: Menteri Sosial Saifullah Yusuf memastikan tim Kementerian Sosial telah berada di lokasi gempa bumi di Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Tim saat ini sedang membantu penanganan darurat sekaligus melakukan pendataan bersama pemerintah daerah. Kementerian Usaha Mikro Kecil dan Menengah UMKM memperkuat pengembangan ekosistem produk halal, yakni sebagai strategi meningkatkan daya saing pelaku UMKM di tengah besarnya potensi industri halal. Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan Republik Indonesia melatih para perajin genteng di Majalengka, Jawa Barat cara membuat genteng. Program ini dilakukan untuk menggali potensi yang ada di wilayah Aceh dan memberdayakan masyarakat. Selengkapnya dapat Anda baca 3 informasi tersebut di rri.co.id.

0: Selamat siang pendengar di Indonesia Menyapa Siang. Kembali kami akan hadirkan rangkaian informasi dari reporter kami di berbagai daerah dalam Warta Nusantara Siang.
1: Warta Nusantara.
0: Warga Kepulauan Sangkarang masih menunggu jadwal operasional PT-PT laut setelah diresmikan oleh Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin pada minggu lalu. Selengkapnya dilaporkan oleh Kiswanti Ruslia. Kiswa.
2: Ya, baik pendengar, dapat kami sampaikan bahwa memang pemerintah Kota Makassar, khususnya pemerintah Kecamatan Kepulauan Sangkarang, mulai melakukan atau mematangkan rencana operasional PT-PT laut atau angkutan antar pulau yang akan melayani kebutuhan transportasi masyarakat pulau. Di mana kami sudah mewawancarai Camat Kepulauan Sangkarang, Andi Asdar, mengatakan bahwa memang pekan ini rencananya pihaknya akan segera menggelar rapat koordinasi untuk menyusun skema awal pengoperasian PT-PT laut ini, di mana rapat ini rencananya akan melibatkan berbagai pihak terkait tentunya untuk memastikan jadwal layanan bisa sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Di mana pihak dari Camat Kepulauan Sangkarang sendiri juga menyebutkan bahwa untuk tahap awal operasional sendiri rencananya akan difokuskan pada satu kali perjalanan dalam sepekan, yaitu di hari Senin. Tetapi kebijakan ini masih bersifat sementara dan akan dievaluasi berdasarkan tingkat kebutuhan ataupun efektivitas layanan di lapangan. Di mana memang setelah diresmikan oleh Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin beberapa pekan lalu, PT-PT laut ini atau moda transportasi antar pulau ini juga cukup mendapat respon positif dari warga Makassar, khususnya warga yang bermukim di Kepulauan Sangkarang. Salah satunya adalah Ratna, di mana Ratna mengaku sampai hari ini pun belum mengetahui pasti untuk kapan operasional PT-PT laut ini bisa digunakan. Tetapi ia menilai kehadiran transportasi ini akan cukup membantu warga pulau. Berikut pernyataannya.
3: Kalau PT-PT laut belum diketahui bagaimana, karena baru diresmikan. Belum berjalan atau baru diresmikan. Mungkin Senin depan dimulai.
2: Jadi hingga saat ini memang warga kepulauan masih menunggu untuk kapan operasional PT-PT laut ini, dan itu tadi pihak dari kecamatan juga akan segera melakukan rapat koordinasi untuk segera mempercepat dan menentukan jadwal operasional dari moda transportasi antar pulau ini. Demikian dari Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Kiswanti Ruslia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ratusan warga memadati tepian Sungai Kapuas untuk menikmati Festival Bakcang, tradisi budaya Tionghoa yang menghadirkan bakcang gratis dan beragam atraksi menarik. Selengkapnya dilaporkan oleh Gulista Kisra. Gulista.
4: Baik, pendengar, tradisi dan juga kebersamaan ini kembali mewarnai suasana Festival Bakcang yang digelar di kawasan Alun-Alun Kapuas, Kota Pontianak. Festival Bakcang sendiri ini memang sudah menjadi warisan budaya yang sudah berlangsung secara turun-temurun. Sejak pagi hari tadi, masyarakat Kota Pontianak mulai memadati kawasan di Alun-Alun Kapuas, di tepian Sungai Kapuas, untuk menikmati rangkaian kegiatan Festival Bakcang. Nah, tidak hanya menyaksikan pertunjukan budaya seperti barongsai dan tari adat Tionghoa, tentu saja warga juga ikut merasakan kemeriahan melalui berbagai aktivitas yang disiapkan oleh panitia. Mulai dari pembagian bakcang gratis sampai ke permainan tembak air yang menjadi daya tarik bagi pengunjung. Bagi sebagian warga, kegiatan seperti ini memang menjadi momen untuk mengenal lebih dekat tradisi bakcang sekaligus menikmati suasana kebersamaan antar masyarakat. Dan sekarang saya bersama dengan salah satu masyarakat yang antusias dengan perayaan Festival Bakcang.
5: Karena baru pertama kali ada, jadi penasaran ya, kaki terus seru, kena main air juga, tembak air dan dapat bakcang gratis.
4: Dan memang bagi sebagian warga juga kegiatan seperti ini memang sangat menyenangkan. Dan tak hanya pengunjung dari kota Pontianak saja, memang dari pantauan saya tadi memang melihat beberapa wisatawan asing. Ada yang datang dari Tiongkok, ada yang datang dari Hong Kong, kemudian dari negara Taiwan. Festival Bakcang ini sendiri diasosiasi oleh KBTP atau Komunitas Budaya Tionghoa Pontianak, didukung oleh MABT Pontianak dan juga Disperapar Kota Pontianak. Masyarakat tidak hanya menikmati hiburan, tetapi juga ikut menjadi dalam menjaga keberlanjutan budaya yang menjadi identitas masyarakat Pontianak. Kegiatan seperti ini memang diharapkan dapat terus hadir menjadi ruang pertemuan bagi kalangan masyarakat yang memperkenalkan nilai budaya kepada generasi selanjutnya. Dari Kota Pontianak, Kalimantan Barat, Gulista Kisra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kata Tokoh Dunia.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah.

0: pada suatu ketika.
1: Ya, masuk.
2: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
1: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
0: Beberapa hari kemudian.
1: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu Hujan kenceng-kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
2: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
0: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga, saling pengertian kan?

0: Ini adalah cerita mereka yang pernah terkena narkoba.
1: Ya, kuliah gagal, gak lulus juga jadinya. Terus sering bentak-bentak orang tua juga. Intinya satu deh, hancur banget waktu itu.
2: Awalnya nyoba-nyoba, tapi kebablasan. Aku makin narkoba, abis itu kerjaan hilang. Terus sahabatku yang sering ada buat aku juga jauh sama aku.
3: Ya, jelas pergaulan sih. Tapi ya gara-gara narkoba itu, saya merasa banyak kehilangan kesempatan di masa depan.
1: Habis itu disuruh rehabilitasi 6 bulan sih. Alhamdulillah sekarang udah bisa hidup tanpa narkoba.
2: Wah, dendam. Sampai sekarang aku dendam sama masa laluku. Tapi keluarga aku yang selalu nguatin.
3: Pokoknya jangan pernah mendekati apalagi mencoba pakai narkoba.
4: Saat itu semua udah siap. Keluarga deket sampai keluarga jauh, semua juga udah kita undang. Tapi seminggu sebelum acara, semua batal. Calonku overdosis, meninggal karena narkoba.
0: Setelah mendengar pengalaman mereka, kamu rela hidupmu terpuruk akibat narkoba? Senutu Narkoba.

0: Aduh, masih pagi begini tapi nyamuk nih banyak sampai.
1: Itu sudah Bapak, saya juga tadi malam tidak bisa tidur gara-gara banyak nyamuk ini.
2: Hai Bapak, semua itu gara-gara Bapak juga toh, yang tidak pernah mau bantu kasih bersih halaman rumah kah, kerja bakti kah. Coba Bapak nih rajin sedikit kah, kasih bersih tong halaman rumah nih, supaya tong juga bisa terbebas dari nyamuk-nyamuk ini toh.
0: Beh, masa Bapak saja yang disalahkan tuh, Mama?
2: Ya.
0: Kebersihan itu adalah tanggung jawab tong semua.
1: Betul itu Mama, turun semua harus ikut menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Jangan cuma Bapak saja.
3: Mari jagalah lingkungan sekitar kita.

0: Iya, aku salah dan aku minta maaf. Udah.
1: Loh, kayak gitu ya cara minta maaf?
0: Terus harus gimana lagi?
1: Agitahe, burukku, anakku Naburju. Dengar ya, bukan tentang apa yang akan kau katakan. Akan tetapi, bagaimana caramu mengatakan? Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percumanya itu buruk. Itu dapat buruk.
2: Iya sih, Pak. Aku salah, Pak. Aku minta maaf ya, Pak. Aku benar-benar minta maaf ya, Pak.
1: Gitu kan enak dengarnya.

0: hasil sidang jemaat itu, kami sudah rencanakan untuk berkunjung ke wisata tentang persahabatan ke PWGKI Betelbrem.
1: Dari pertama kali mereka datang, kami sangat mengucap syukur karena ada satu pengalaman.

Selamat sore pendengar Radio Republik Indonesia Serui menyampaikan Warta Berita Lintas Sore edisi Jumat 19 Juni 2026. Di antaranya, Persekutuan Wanita Kristen PW Betania Maradei melakukan tur wisata ke GKI Betel Bremi Klasis Manokwari. Stok sembako di Yapen aman. Dua berita ini akan kami rangkai dengan berita-berita penting lainnya. Bersama saya, Mari Rumai Kewi, inilah Warta Berita Lintas Sore selengkapnya.

Pendengar, kita awali berita yang pertama. Persekutuan Wanita Kristen PW Betania Maradei lakukan tur wisata ke GKI Betel Bremi Klasis Manokwari. Selengkapnya dilaporkan Salo Ayomi.

0: hasil sidang jemaat itu, kami sudah rencanakan untuk berkunjung ke wisata tentang persahabatan ke PWGKI Betel Brem.
1: Persekutuan Wanita Kristen PWGKI Batania Maria Dei melaksanakan kunjungan wisata rohani tur ke jemaat GKI Betel Brem Klasis Manukwari. Kegiatan ini menjadi momen mempererat hubungan antara jemaat sekaligus membangun iman wanita Kristen. Ketua PWGKI Betania Maria Dei, Yuliana Fairio Wayengkau menjelaskan, tur wisata rohani yang dilaksanakan telah dibahas dan ditetapkan melalui sidang jemaat satu tahun lalu untuk dilaksanakan pada tahun 2026. Tur wisata rohani tidak sekedar tur, melainkan berbagai kegiatan telah dijadwalkan dilaksanakan.
0: Hasil sidang jemaat itu, kami sudah rencanakan untuk berkunjung ke wisata tentang persahabatan ke PWGKI Betel Brem. Itu suratnya sudah kami masukkan dari 2 tahun sebelumnya. Di sini kami pada saat tiba, kami ibadah pembukaan yang dilayani oleh pendeta jemaat GKI Betel Brem dilayani langsung oleh Bapak Pendeta Wiyai. Kami setelah ibadah, ada kegiatan-kegiatan yang kami lanjutkan sampai hari ini, hari kedua dari kegiatan, yaitu kegiatan bunga liturgi dan makanan atau menu khas lokal Maria Dei. Jadi kami langsung bawa bahan-bahannya, yaitu sagu, kacang merah, gula, gula merah, dan juga yang lain-lain. Itu sebagai bahan lokal, bahan makanan setempat yang kami bawa untuk mengolah menjadi satu contoh menu yang baik untuk bisa disajikan pada kegiatan-kegiatan. Setelah ini kami pulang, mungkin ada kegiatan gereja bisa dipakai dalam seluruh pelayanan.
1: Pada tur wisata rohani, PW Betania Maria Dei mengajarkan pembuatan makanan lokal sagu kacang, materi tentang bunga liturgi, warna sesuai dengan hari-hari besar gerejani yang digunakan Sinode GKI di Tanah Papua, seperti warna putih dan kuning digunakan dalam masa Natal dan Pasca, ungu digunakan selama masa Advent, merah muda pink digunakan untuk Minggu, Advent, dan Pasca.
0: Bunga liturgi, kan gereja GKI Tanah Papua memiliki suatu dogma liturgis yang luar biasa yang harus digunakan berdasarkan warna-warna dari warna liturgis dan tata ibadah GKI Tanah Papua yang mana selalu digunakan setiap hari dalam ibadah-ibadah seperti kontekstual, pasca, dan lain-lain. Untuk itu, PW Betel Brem kami rasa sangat penting kami sampaikan kepada mereka agar kami membagi firman kepada mereka melalui bunga liturgi atau warna-warna liturgis yang kami gunakan dalam meja-meja altar ataupun pelayanan minggu pagi dan lain-lain.
1: Melalui tur wisata rohani, Ketua PW Betania Maria Dei, Yuliana Fairio Wayengkau berharap menjadi wadah untuk mempererat persahabatan antar jemaat, menjalin kebersamaan, kekompakan dalam membangun iman, tetapi juga memberi pengalaman iman yang berkesan bagi seluruh peserta. Salo Ayomi melaporkan.
2: Stok sembako di Yapen aman. Selengkapnya dilaporkan Cindy Faidiban.
3: Semua yang memakai plastik ini.
4: Ketersediaan bahan pokok dan minyak goreng di Kabupaten Kepulauan Yapen hingga saat ini terpantau aman dan mencukupi kebutuhan masyarakat. Meski demikian, harga sejumlah komoditas masih mengalami kenaikan biaya distribusi dan harga bahan pokok, kemasan, dan plastik. Hal tersebut disampaikan oleh Edi Irawan, pimpinan cabang IJS Serui saat memberikan keterangan terkait kondisi pasokan sembako di daerah tersebut.
3: Semua yang memakai plastik ini, data harga plastik. Jadi perubahannya banyak. Jadi ada yang kenaikan BBM industri, terus ada kenaikan harga plastiknya. Kemasannya kan sekarang jauh lebih mahal dibanding ongkos angkut. Perubahan harganya itu lebih banyak dipengaruhi oleh kemasan plastik yang paling.
4: Ia menjelaskan stok minyak goreng di gudang IJS Serui juga dalam kondisi aman. Meski harga minyak goreng mengalami kenaikan, namun peningkatannya tidak terlalu signifikan. Tingginya permintaan masyarakat terlihat dari stok minyak goreng yang baru tiba dan langsung habis terjual.
3: Stok kami aman karena per 2 minggu setiap kapal kan kita siklus perputarannya selalu. Ya, jadi setiap awal bulan bulan berjalan itu kita harus punya stok sekitar 2-3 bulan ke depan untuk sembako.
4: Edi menegaskan masyarakat tidak perlu khawatir terhadap ketersediaan bahan pokok karena pasokan hingga saat ini masih stabil dan mencukupi. Cindy Faidiban melaporkan.
2: Ketua DPRK Waropen apresiasi seminar kepemimpinan perempuan gabungan organisasi wanita. Selengkapnya dilaporkan Tabina Rumpaidus dari Waropen.
5: Kamis 18 Juni 2026 berlangsung di Ballroom Swiss Bell Hotel Cendrawasih Biak, gabungan organisasi wanita GW Kabupaten Waropen melaksanakan kegiatan seminar peningkatan kapasitas pemimpin perempuan. Kegiatan ini mengangkat tema kepribadian smart, organisasi maju, dan perempuan berjaya. Sebagai upaya memperkuat peran perempuan dalam pembangunan daerah, panitia menghadirkan sejumlah narasumber berpengalaman, salah satu pemateri, praktisi, dan pengajar Master of Ceremony, Poppy Soikota, yang membawakan materi tentang teknik komunikasi publik dan keterampilan menjadi pembawa acara profesional. Selain itu, peserta juga mengikuti sesi panel mengenai kepribadian dan etika berorganisasi, materi yang disampaikan pembicara nasional Sri Sumahardani guna membentuk perempuan yang mampu menjadi teladan dalam organisasi maupun kehidupan bermasyarakat. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten DPRK Waropen, Yeneke Suryana Keciadi Panesos, dalam membuka kegiatan tersebut menyampaikan apresiasi kepada GW Waropen yang telah melaksanakan kegiatan tersebut. Perempuan sangat penting dalam menggerakkan pembangunan dan kemajuan daerah Waropen.
6: Pertama, saya menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada GW sekali lagi dan juga seluruh penyelenggara yang telah bekerja dan menyiapkan acara ini dengan sangat baik. Kehadiran ibu-ibu sekalian di ruang ini membuktikan bahwa perempuan itu penting dan perempuan itu siap bergerak maju demi kemajuan daerah kita tercinta.
5: Dikatakan kontribusi perempuan menentukan arah masa depan dan kepemimpinan perempuan membawa warna tersendiri.
6: Perempuan bukan lagi sekedar pelengkap dalam pembangunan. Di era modern ini, khususnya di Kabupaten Waropen, kontribusi perempuan sangat menentukan arah masa depan Waropen. Kepemimpinan perempuan membawa warna tersendiri, penuh dengan empati, ketelitian, ketegasan yang harmonis, serta kepekaan sosial yang tinggi. Namun kita sadari bahwa untuk menjadi pemimpin yang efektif dengan niat yang baik saja tidak cukup. Kita butuh pengetahuan, keterampilan, rasa percaya diri, dan jaringan yang kuat. Oleh karena itu, pelatihan peningkatan kapasitas ini hadir sebagai wadah untuk mengasah potensi kepemimpinan yang adaptif dan solutif, meningkatkan pemahaman regulasi, kebijakan publik, dan komunikasi yang efektif, membangun sinergi antar perempuan hebat di negeri sejuta bakau.
5: Kegiatan seminar peningkatan kapasitas pemimpin perempuan diikuti Ketua DPRK Waropen Yeneke Eskadipan dan anggota DPRK Erni Watopa, pengurus GW Kabupaten Waropen, tim penggerak PKK Persatuan Istri Anggota Dewan atau PIAT, Bayangkari, Persit, PWKI, WKRI, KAM Wanita Muslim, Majelis Taklim, serta perempuan yang memimpin berbagai organisasi dan komunitas di daerah. Dari Biak, Tabina Rumpaidus melaporkan.

0: Jalan rusak di kawasan tikungan Limbers, tepatnya di segitiga Jalan Jenderal Sudirman, Kabupaten Kepulauan Yapen mendapat tanggapan dari Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Kepulauan Yapen. Salah seorang warga, Bapak Mambau Jalan Lapes, mengeluhkan kondisi jalan semen di tikungan Limbers yang mengalami kerusakan. Menurutnya kondisi tersebut dapat membahayakan pengguna jalan dan berpotensi menyebabkan kecelakaan lalu lintas.
1: Ya, Limbers itu jalan semen itu kalau waktu siang hari, matahari panas, mereka bisa ada motor lewat itu bisa jatuh di situ, atau hujan bisa jatuh karena itu semen, jadi motor lewat bisa jatuh, jadi mungkin dari dinas kota dan dari PU mungkin bisa lihat berubah jalan itu jadi jalan aspal.
0: Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas PUPRPKP Kabupaten Kepulauan Yapen, Jumirto Dwi Bongga, mengatakan pihaknya memahami keluhan masyarakat dan menyadari bahwa ruas jalan tersebut memang membutuhkan penanganan.
2: Terkait ruas jalan pada tikungan Limbers yang berada di antara Jalan Dr. Wahidin dan Jalan Jenderal Sudirman Serui, kami memahami bahwa kondisi jalan tersebut memang perlu mendapatkan perhatian, dan pemerintah daerah menyadari bahwa terdapat beberapa titik kerusakan jalan di dalam kota Serui yang membutuhkan perbaikan secara bertahap. Oleh karena itu, kondisi tersebut telah menjadi perhatian kami dan akan menjadi bagian dari prioritas dalam.
0: Ia menjelaskan pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen juga menyadari masih terdapat sejumlah titik jalan di Kota Serui yang membutuhkan perbaikan. Oleh karena itu, kondisi tersebut menjadi perhatian pemerintah daerah dan akan masuk dalam prioritas program pemeliharaan jalan sesuai kemampuan keuangan daerah. Kontributor Cindy Fediban melaporkan.
3: Penyaluran bantuan pangan di Kampung Mana ini dipastikan tepat sasaran. Laporan Agus Tanawani.
4: Karena nama-nama ini banyak, masyarakat di kampung ini tidak dapat. Begitu saya ikut aturan.
5: Kepala Kampung Mana ini Distrik Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen, Naftali Awanunu, memastikan penyaluran bantuan pangan pemerintah kepada masyarakat di wilayahnya dilakukan sesuai dengan keperuntukannya dan diberikan kepada penerima yang telah terdaftar. Meski demikian, Naftali mengakui masih terdapat sejumlah warga yang layak menerima bantuan namun belum masuk dalam daftar penerima manfaat. Kondisi tersebut menurutnya berpotensi menimbulkan kecemburuan sosial di tengah masyarakat apabila tidak segera ditangani dengan baik. Untuk mengantisipasi terjadinya konflik sosial, pemerintah Kampung Mana ini mengambil langkah-langkah persuasif dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait mekanisme penyaluran bantuan yang mengacu pada data penerima yang telah ditetapkan pemerintah. Sebagai kepala kampung, ia sangat berterima kasih kepada pemerintah atas bantuan pangan yang diberikan kepada masyarakat Kampung Mana ini. Bantuan ini sangat membantu warga dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ia juga meminta dinas teknis terkait untuk melakukan evaluasi dan pemutakhiran data penerima bantuan agar sesuai dengan kondisi real di lapangan. Menurutnya masih ada warga yang secara ekonomi membutuhkan bantuan tetapi belum terakomodasi dalam daftar penerima manfaat.
4: Saya selaku kepala Kampung Mana ini, saya ikut serta menghargai apa yang sudah disampaikan oleh Pak Bupati dan Pak Kadis, Kepala Dinas Pangan. Saya berterima kasih sudah turunkan bantuan. Saya atur sesuai dengan aturan yang sudah diatur oleh Pak Bupati dengan Pak Wakil Bupati dan Kepala Dinas. Sesuai pembagian itu,
5: Naftali menjelaskan ketidaksesuaian data tersebut kerap menimbulkan keluhan masyarakat yang kemudian diarahkan kepada pemerintah kampung. Bahkan tidak jarang muncul anggapan bahwa pemerintah kampung tidak adil dalam menentukan penerima bantuan. Dirinya berharap dinas teknis dapat turun langsung dan memastikan data penerima benar-benar sesuai dengan kondisi masyarakat saat ini. Masih ada warga yang layak menerima bantuan namun belum terdaftar. Akibatnya kepala kampung yang sering disalahkan dan muncul kecemburuan sosial di tengah masyarakat.
4: Karena nama-nama ini banyak, masyarakat di kampung ini tidak dapat. Begitu saya ikut aturan, daftar yang sudah dibagi itu nama-nama sesuai dengan itu, saya tetap ikut aturan, saya bagi sesuai dengan itu. Sedangkan banyak masyarakat yang datang komplain, kenapa kita tidak dapat. Ya, nah oke, kamu sabar, nanti kepala kampung ambil kebijakan. Saya kasih satu, minyak goreng dua, saya atur semua sesuai dengan apa yang sudah disediakan oleh pemerintah daerah.
5: Diharapkan proses pendataan penerima bantuan ke depan dapat dilakukan lebih akurat dan berkelanjutan sehingga seluruh warga yang berhak dapat memperoleh bantuan pemerintah secara

0: adil dan tepat sasaran. Agus Tanawani melaporkan.
1: Ketua DPRK Waropen dorong perempuan tampil tanpa ragu. Laporan Tabina Rumpaidus.
2: Ketua DPRK Waropen berharap melalui kegiatan seminar peningkatan kapasitas pemimpin perempuan tidak ada keraguan bagi perempuan untuk maju ke depan. Hal itu disampaikan Ketua DPRK Waropen Yeneke Eskadipan Esos pada saat membuka kegiatan seminar peningkatan kapasitas pemimpin perempuan.
3: Saya sangat berharap bahwa melalui kegiatan ini tidak ada lagi keraguan dari perempuan Waropen untuk tampil ke depan. Jadilah pemimpin yang mampu membawa perubahan, baik di lingkungan keluarga, organisasi, birokrasi, maupun di tengah-tengah masyarakat luas.
2: Pada kesempatan yang sama, Yeneke Eskadipan mengatakan, GW yang terdiri dari 7 organisasi perempuan yang berada di Waropen dapat memanfaatkan kegiatan seminar peningkatan kapasitas pemimpin perempuan.
3: Sehingga sekali lagi, mari manfaatkan momen ini dengan baik untuk belajar. Saya berharap ketika selesai dari sini, ada sebagian kita yang sering minder, tidak lagi minder, mengangkat muka dan tertawa akan masa depan.
2: Perempuan Waropen harus tampil membawa perubahan bagi sesama perempuan dan bagi masa depan Waropen. Dari Biak, Tabina Rumpaidus melaporkan.
1: Penyaluran bantuan pangan di Kampung Warari, Kepala Kampung minta verifikasi data. Laporan Agus Tanawani.
4: Setelah kami cross-check data yang kami terima, di sini masih ada.
5: Kepala Kampung Warari Thomas Wai menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada pemerintah atas penyaluran bantuan pangan yang diperuntukkan bagi masyarakat menerima manfaat di wilayah Kampung Warari, Distrik Anoterei, Kabupaten Kepulauan Yapen. Menurut Thomas Wai, pendistribusian bantuan pangan telah dilakukan sesuai petunjuk dan berdasarkan data penerima yang telah ditetapkan. Namun demikian, dirinya menilai masih terdapat sejumlah persoalan pada data penerima manfaat yang perlu mendapat perhatian pemerintah.
4: Jumat, tanggal 19 Juni 2026, barulah kami distribusi kepada seluruh warga masyarakat sesuai data penerima yang menerima penyaluran bantuan beras dan minyak goreng.
5: Ia mengungkapkan dalam daftar penerima bantuan pangan masih ditemukan nama-nama keluarga yang tergolong mampu, termasuk istri dari aparatur sipil negara ASN, bahkan terdapat nama warga yang telah meninggal dunia namun masih tercantum sebagai penerima bantuan. Di sisi lain, masih ada masyarakat yang dinilai layak menerima bantuan namun namanya tidak masuk dalam daftar penerima manfaat. Thomas juga meminta pemerintah untuk meninjau kembali data penerima bantuan guna menghindari potensi perselisihan di tengah masyarakat. Menurutnya, ketidaktepatan data kerap menimbulkan keluhan dan kecemburuan sosial di tingkat kampung. Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa proses klarifikasi dan validasi data penerima bantuan harus dilakukan melalui sinergi antara pemerintah kampung, pemerintah distrik, serta instansi terkait. Hal ini penting agar bantuan sosial, baik berupa uang maupun pangan, dapat diterima oleh masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
4: Setelah kami cross-check data yang kami terima, di sini masih ada PNS, tapi juga ada istri dari PNS yang artinya suaminya PNS, tapi dalam data penerima masih ada. Begitu juga dengan orang-orang yang meninggal, masyarakat yang sudah almarhum atau almarhumah, namanya juga masih ada. Ya, sehingga harapan kami, kalau boleh, kami memohon ada petunjuk sehingga perlu ada klarifikasi untuk pergantian data yang sudah diangkat sebagai pegawai negeri dan juga yang sudah meninggal, sehingga tidak lagi mereka-mereka ini nama ada tetapi yang lain menerima, sehingga kami benar-benar melakukan verifikasi dan juga bisa bantuan ini tersalur tepat sasaran kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan sosial ini.
5: Thomas menambahkan setiap kali penyaluran bantuan sosial dilakukan, kepala kampung sering menjadi pihak yang disalahkan masyarakat terkait data penerima. Keluhan biasanya datang dari warga yang namanya tidak tercantum dalam daftar penerima manfaat, meskipun mereka merupakan penduduk tetap Kampung Warari. Karena itu ia berharap pemerintah segera melakukan evaluasi dan pembaharuan data penerima bantuan sosial secara menyeluruh. Dengan demikian, bantuan yang disalurkan dapat tepat sasaran dan benar-benar dirasakan oleh masyarakat yang membutuhkan sesuai kondisi nyata di lapangan. Agus Tanawani melaporkan.
1: Pendengar, dengan berakhirnya laporan bersama Agus Tanawani, maka tuntas sudah kebersamaan kita dalam Warta Berita Lintas Sore edisi 19 Juni 2025 bersama, maksud kami 2026, bersama saya Mari Romekewi mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Selamat sore dan sampai jumpa.

guru menjadi hewan endemik dan menjadi hewan langka serta dilindungi selain burung cendrawasih Papua. Kanguru khas Indonesia, hidup di hutan Papua, dikenal dengan nama kanguru pohon mantel emas. Kanguru ini memiliki bulu yang tebal dan warna bulu yang coklat keemasan. Kanguru pohon mantel emas atau dalam nama ilmiahnya Dendrolagus pulcherrimus adalah jenis kanguru pohon yang hanya ditemukan di hutan pegunungan Papua. Kanguru pohon ini merupakan salah satu jenis kanguru pohon yang paling terancam punah di antara semua kanguru pohon. Spesies ini telah punah di sebagian besar daerah habitat asli.

0: the track.
1: Kak, lihat. Ih, monyetnya lucu banget. Itu tuh. Itu loh yang gak ada ekornya.
2: Itu bukan monyet, Dek, tapi kera.
1: Emangnya monyet beda sama kera ya, Kak?
2: Monyet dan kera emang kelihatan sama. Tapi ternyata keduanya berbeda. Cara paling mudah untuk mengetahui perbedaan antara monyet dan kera adalah dengan melihat ada atau tidaknya ekor. Hampir semua monyet memiliki ekor, sedangkan kera tidak. Tubuh mereka juga berbeda, karena monyet umumnya memiliki ukuran yang lebih kecil, sedangkan kera lebih besar dan memiliki persendian bahu yang memungkinkan mereka untuk berayun di pohon. Baik kera ataupun monyet bisa berkomunikasi melalui bau, pesan visual, suara, dan sentuhan. Monyet bisa menggunakan suara dan bahasa tubuh untuk berkomunikasi dengan sesamanya. Namun kera punya kemampuan kognitif dan linguistik dengan tingkat lebih tinggi dibandingkan monyet. Jadi jangan salah bedain lagi ya, apakah itu monyet atau kera.
3: Papua adalah tanah Indonesia paling timur dengan segala keunikannya. Tak hanya makanan, budaya, rumah, dan pakaian adatnya, hasil kerajinannya pun cukup unik. Salah satu hasil kerajinan Papua yang mendunia adalah noken. Noken merupakan tas unik tradisional Papua terbuat dari serat kulit kayu. Biasanya terbuat dari kayu pohon nenduam, pohon nawa, atau anggrek hutan. 250 suku di Papua menggunakan noken yang berfungsi untuk membawa barang kebutuhan sehari-hari serta membawa hasil pertanian dan kebun. Karena keunikannya, pada tanggal 4 Desember 2012, noken ditetapkan sebagai hasil karya tradisional dan warisan budaya dunia oleh UNESCO. Di balik keunikannya, noken memiliki filosofi yang tak kalah menarik. Noken merupakan simbol kehidupan yang baik, cinta perdamaian, serta kesuburan bagi masyarakat tanah Papua.

Mengapa sih di Indonesia kita cuma punya dua musim saja, yaitu musim kemarau dan musim hujan? Sementara ada negara-negara yang memiliki empat musim, seperti Amerika Serikat, negara-negara Eropa, Jepang, dan Korea Selatan. Bahkan ada juga negara-negara yang memiliki enam musim. Lalu kenapa sih Indonesia hanya punya dua musim saja, yakni musim kemarau dan musim hujan? Indonesia hanya memiliki dua musim karena merupakan negara tropis dan wilayahnya berada di garis khatulistiwa, garis yang membagi dua bagian bumi secara vertikal. Jika suatu wilayah mendekati garis khatulistiwa, maka akan memiliki iklim tropis. Dengan kata lain, hanya memiliki dua musim, yaitu kemarau dan penghujan.

Pendengar, berikut tips mencegah jatuhnya korban akibat angin puting beliung. Memasuki awal musim hujan seperti ini, berpotensi terjadinya fenomena cuaca angin puting beliung. Angin puting beliung yang mirip dengan tornado, namun dengan intensitas kecil dan dapat datang tidak terduga. Ketika angin puting beliung melanda, dapat mengakibatkan kerusakan serius dan menimbulkan korban jiwa. Agar terhindar dari bencana angin puting beliung, perhatikan 3 tips berikut. Pertama, perbanyak informasi perkiraan cuaca. Di zaman digital ini, alangkah baiknya kita mendownload aplikasi perkiraan cuaca di gadget. Dengan mengetahui ramalan cuaca, kita dapat terhindar dari bencana, khususnya angin puting beliung. Di aplikasi perkiraan cuaca, ada informasi daerah mana yang berpotensi hujan deras disertai angin lebat. Biasanya, angin puting beliung terjadi sebelum hujan lebat. Kedua, perhatikan kondisi cuaca. Di musim pancaroba dan memasuki puncak awal fase musim hujan, seperti sekarang ini, potensi angin puting beliung dapat sering terjadi. Angin puting beliung sering terjadi siang maupun sore hari. Jadi, perhatikan awan. Biasanya, sebelum angin puting beliung, terbentuk dulu awan cumulonimbus. Kalau sudah begitu, pasti akan hujan lebat dan potensi angin puting beliungnya cukup besar. Ketiga, hindari berada di tempat terbuka. Apabila muncul angin puting beliung, alangkah baiknya kita menghindari berada di tempat terbuka. Sebisa mungkin, hindari berada di bawah pohon serta baliho reklame. Demikian tips tanggap bencana angin puting beliung. Dengan pemahaman ini, dapat mengurangi resiko terjadinya korban, baik harta maupun nyawa.

Tari Sajojo adalah salah satu tarian tradisional yang berasal dari daerah Papua. Nama Tari Sajojo sendiri diambil dari judul lagu yang mengiringinya, yaitu lagu Sajojo. Lagu Sajojo sendiri merupakan lagu dari daerah Papua yang menceritakan tentang seorang gadis yang diidolakan dan dicintai di kampungnya. Walaupun gerakan Tari Sajojo tidak terlalu menggambarkan lirik lagu tersebut, namun iramanya yang penuh keceriaan dalam lagu tersebut sangat cocok dengan gerakan Tari Sajojo. Tari Sajojo difungsikan sebagai tarian pergaulan atau tarian hiburan yang bisa dimainkan oleh siapa saja yang ingin menampilkannya. Tarian Sajojo ini dimaknai sebagai tarian yang menggambarkan keceriaan dan semangat kebersamaan. Hal tersebut bisa dilihat dari ekspresi para penari saat menari dan gerakannya yang seirama.

0: Maju terus aja, biar cepat.
1: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
0: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
1: Kasian di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
0: Alah, cuma sebentar aja kok.
1: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
0: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
1: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.

Nusantara adalah sebutan lain untuk Indonesia. Kata Nusantara berasal dari bahasa Sanskerta Nusa dan Antara. Nusa artinya pulau dan Antara artinya luar. Dulu, Nusantara digunakan untuk menyebut pulau-pulau di luar Majapahit. Sebutan ini diucapkan pertama kali oleh Patih Gajah Mada dalam Sumpah Palapa saat diangkat menjadi Patih Amangkubumi Kerajaan Majapahit di tahun 1336 Masehi. Setelah itu, kata Nusantara dipopulerkan kembali di tahun 1920-an oleh Douwes Dekker atau lebih dikenal dengan nama Dr. Setiabudi yang mengubah makna Nusantara menjadi lebih nasionalis. Kata Nusantara diartikan sebagai Nusa di antara dua benua dan dua samudra. Sampai sekarang, sebutan Nusantara ini masih tetap dipakai untuk menyebutkan wilayah kepulauan ini.

Mercusuar adalah menara dengan cahaya terang di bagian atas. Mercusuar terletak di tempat-tempat penting. Dengan adanya mercusuar, kapal diuntungkan karena dapat menghindari jalur berbahaya seperti wilayah karang di laut. Mercusuar juga dapat menentukan lokasi dan arah pelayaran, sehingga kapal laut tidak karam karena terdampar atau menabrak di perairan dangkal dan tersesat karena jalur berbahaya. Fungsi utama mercusuar adalah untuk memperingatkan kapal mengenai tempat yang berbahaya dan membantu navigasi kapal dalam menentukan lokasi dan arah. Mercusuar memperingatkan tempat berbahaya di laut seperti batu karang, ombak kuat, perairan dangkal, dan lalu lintas kapal padat yang rawan kecelakaan. Mulanya mercusuar menggunakan batu bara dan kayu untuk api, serta menggunakan lilin dan sekam. Cara kerja mercusuar tidak sederhana memantulkan cahaya ke laut loh, namun dengan cara memantulkan cahaya vertikal ke permukaan horizontal. Permukaan horizontal tersebut ditempelkan pada sebuah lensa raksasa yang disebut dengan lensa Fresnel. Lensa Fresnel berfungsi memantulkan cahaya dalam bentuk sinar. Lensa tersebut akan berputar secara terus-menerus dengan searah jarum jam, sehingga seberkas cahaya akan mudah terlihat walau dalam kondisi cuaca yang berkabut.

Darah adalah merupakan salah satu komponen terpenting dalam tubuh manusia. Menyumbangkan darah melalui donor darah dapat menyelamatkan satu kehidupan atau bahkan beberapa nyawa sekaligus. Tidak hanya menguntungkan bagi si penerima, namun bagi si pendonor darah juga bisa mendapatkan manfaat donor darah bagi kesehatan dirinya. Saat mendonorkan darah, biasanya darah yang diambil dalam tubuh adalah sekitar 480 ml. Untuk pria, boleh mendonorkan darahnya setiap 12 minggu atau 3 bulan sekali. Dan bagi wanita, dapat mendonorkan darahnya setiap 16 minggu atau 2 tahun sekali. Hal itu disebabkan karena pria biasanya memiliki lebih banyak persediaan zat besi daripada wanita. Darah yang didonorkan akan diperiksa dan akan diuji keamanannya, serta dikelompokkan berdasarkan golongan darah. Hal ini berguna agar darah yang diberikan benar-benar sesuai dengan kebutuhan pasien dan dipastikan aman dari kemungkinan penyakit yang muncul di dalam darah.

0: Oke, dengarkan baik-baik. Budi membeli 3 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp15.000. Nah, Sari membeli 5 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp10.000. Pertanyaannya, sebutkan 3 cara menghemat listrik.
1: Aku.
0: Oke, silakan.
1: Caranya, menyalakan lampu seperlunya, matikan peralatan listrik yang tidak dipakai, cabut kabel dari stop kontak saat gak dipakai.
0: Ya, benar.

Tips Mitigasi Bencana. Pendengar, tanah longsor merupakan salah satu bencana alam yang sifatnya datang tiba-tiba. Bencana tanah longsor biasa terjadi di wilayah yang terdapat banyak lereng dengan kemiringan di atas 45 derajat. Tetapi tanah longsor juga dapat terjadi pada tanah datar walaupun kemungkinannya sangat kecil. Berikut tips mencegah atau menanggulangi bencana tanah longsor. Pertama, tidak membangun rumah di bawah lereng atau tebing agar terhindar dari resiko tertimbun longsor. Kedua, jangan menebang pohon di lereng. Akar-akar pohon sangat berguna untuk membuat struktur tanah menjadi lebih kuat sehingga tidak mudah terjadi longsor. Ketiga, waspada apabila hujan deras turun terus-menerus. Selalu waspada ketika hujan deras turun, apalagi ketika memasuki musim hujan dan hujan turun terus-menerus. Apabila hujan deras telah berlangsung selama 3 jam atau lebih, maka kita harus waspada dan bertindak cepat. Salah satunya adalah dengan mengungsi atau menyelamatkan diri ke tempat yang aman. Keempat, hindari mendirikan bangunan di atas tebing. Rumah di atas tebing selalu membuat orang terpukau melihatnya. Tren bangunan di atas tebing ini memang terasa tidak ada matinya. Padahal, pendirian bangunan di atas bukit ini tidaklah baik dan sangat berbahaya. Bangunan di atas bukit dapat memicu terjadinya longsor karena ada penekanan tanah yang dilakukan oleh bangunan tersebut. Kelima, tidak mendirikan bangunan di sekitar sungai. Sungai adalah salah satu tempat yang rawan terjadi longsor. Sama halnya dengan pendirian bangunan di atas tebing. Pendirian bangunan di sekitar sungai juga memicu terjadinya tanah longsor. Lebih bagus lagi apabila sisi sungai ditanami pepohonan berakar kuat sehingga tidak mudah longsor. Keenam, cara mencegah tanah longsor dengan terasering. Terasering merupakan tangga atau undak-undakan yang biasa terdapat di sawah-sawah di dataran tinggi. Hal ini dilakukan untuk memperkecil tekanan sehingga tanah tidak mudah longsor karena tertahan oleh bagian-bagian yang datar. Demikian tips mencegah tanah longsor yang paling efektif.

Baik, dari kawasan Jalan Patimura masih bersama RRI Pro 1 Serui. Dan pendengar, saat ini kami akan menghadirkan sajian tembang-tembang religi islami terkhusus untuk kaum muslimin dan juga muslimat yang berada di kota Serui dan sekitarnya dalam menantikan waktu datangnya azan maghrib. Pendengar, untuk diketahui, waktu azan maghrib di kota Serui akan jatuh pada pukul 17, lebihnya 59 menit waktu Indonesia Timur. Dan teruntuk kaum muslimin juga muslimat yang berada di kota Serui dan sekitarnya, selamat menantikan dan juga menjalankan ibadah salat maghrib. Semoga amal ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Kaum muslimin dan muslimat di kota Serui dan sekitarnya, kami segenap angkasawan dan angkasawati Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Serui mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga amal ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: pada suatu ketika.
1: Ya, masuk.
2: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
1: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
0: Beberapa hari kemudian.
1: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu Jangan Kenceng-Kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
2: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
0: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga, saling pengertian kan?

0: Ini adalah cerita mereka yang pernah terkena narkoba.
1: Ya, kuliah gagal, gak lulus juga jadinya. Terus sering bentak-bentak orang tua juga. Intinya satu deh, hancur banget waktu itu.
2: Awalnya nyoba-nyoba, tapi kebablasan. Aku makin narkoba, abis itu kerjaan hilang. Terus sahabatku yang sering ada buat aku juga jauh sama aku.
3: Ya, jelas pergaulan sih. Tapi ya gara-gara narkoba itu, saya merasa banyak kehilangan kesempatan di masa depan.
1: Habis itu disuruh rehabilitasi 6 bulan sih. Alhamdulillah sekarang udah bisa hidup tanpa narkoba.
2: Wah, dendam. Sampai sekarang aku dendam sama masa laluku. Tapi keluarga aku yang selalu nguatin.
3: Pokoknya jangan pernah mendekati apalagi mencoba pakai narkoba.
4: Saat itu semua udah siap. Keluarga deket sampai keluarga jauh, semua juga udah kita undang. Tapi seminggu sebelum acara, semua batal. Calon overdosis meninggal karena narkoba.
0: Setelah mendengar pengalaman mereka, kamu rela hidupmu terpuruk akibat narkoba? Senutu Narkoba.

0: Aduh, masih pagi begini tapi nyamuk nih banyak sampai.
1: Itu sudah Bapak, saya juga tadi malam tak bisa tidur gara-gara banyak nyamuk ini.
2: Hai Bapak, semua itu gara-gara Bapak juga toh, yang tak pernah mau bantu kasih bersih halaman rumah kah, kerja bakti kah. Coba Bapak nih rajin sedikit kah kasih bersih tong pu halaman rumah nih, supaya tong juga bisa terbebas dari nyamuk-nyamuk ini toh.
0: Beh, masa Bapak saja yang disalahkan tuh, Mama?
2: Ya.
0: Kebersihan itu adalah tanggung jawab tong semua.
1: Betul itu Mama, turun semua harus ikut menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Jangan cuma Bapak saja.
3: Mari, jagalah lingkungan sekitar.

0: Iya, aku salah dan aku minta maaf. Udah.
1: Loh, kayak gitu ya cara minta maaf?
0: Terus harus gimana lagi?
1: Agitahe, burukku, anakku Naburju. Dengar ya, bukan tentang apa yang akan kau katakan. Akan tetapi, bagaimana caramu mengatakan? Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percumanya itu buruk. Itu dapat buruk.
2: Iya sih, Pak. Aku salah, Pak. Aku minta maaf ya, Pak. Aku benar-benar minta maaf ya, Pak.
1: Gitu kan enak dengarnya.

0: Oke, dengarkan baik-baik. Budi membeli 3 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp15.000. Nah, Sari membeli 5 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp10.000. Pertanyaannya, sebutkan 3 cara menghemat listrik.
1: Aku.
0: Oke, silakan.
1: Caranya

0: Saudara pendengar, pukul 18.59 menit waktu Indonesia Timur, dan kini kita segera ikuti penyampaian warta berita berjaringan Gema Papua Sekorwil 1 Papua sebagai pelaksanaan untuk edisi hari ini, hari Jumat tanggal 19 Juni 2026. Kami relay dari RRI Bovendigul.
1: 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigul.
2: Tepat pukul 19 waktu Indonesia Timur.

0: Selamat malam. Radio Republik Indonesia Boven Tigul dengan Warta Berita Gema Papua. Rangkuman berita Sekorul Jayapura. Edisi Jumat 19 Juni 2026. Berita selengkapnya bersama saya Yosefina Komoya. Saudara, kami awali berita pertama. Kejaksaan Tinggi Papua menetapkan 4 tersangka kasus korupsi beras bulog di Wamena. Kerugian negara ditaksir 8 miliar rupiah lebih. Berikut laporan Naldi Kesaulia dari RRI Jayapura.
1: Kejaksaan Tinggi Papua menetapkan 4 orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi penjualan cadangan beras pemerintah Bulog Wamena untuk program ketersediaan pasokan dan stabilisasi harga beras medium serta stabilisasi pasokan dan harga pangan periode 2020 hingga 2023. Kasus tersebut menyebabkan kerugian negara sebesar 8,93 miliar rupiah. Asisten Tindak Pidana Khusus Kejati Papua Adiantana Meru Herlambang mengatakan penyidikan perkara ini dimulai sejak 16 April 2025 hingga saat ini penyidik telah memeriksa sebanyak 31 orang saksi.
2: Dan untuk ketentuan harga jual di tingkat konsumen seharusnya tahun 2020 sampai dengan 2022 harganya Rp10.250 dan tahun 2023 sebesar Rp11.800 dan berdasarkan informasi dan laporan harga beras Bulog Wamena dijual ke konsumen seharga Rp20.000 kilogram. Dan pada perkara ini kita menetapkan 4 orang tersangka, yaitu 1 saudara RGD selaku pimpin Bulog Papua, Papua Barat, 2 saudara S selaku pimpinan cabang pembantu Perum Bulog Wamena, 3 saudara RM selaku pimpinan cabang pembantu Perum Bulog Wamena, 4 saudari K selaku pimpinan cabang pembantu Perum Bulog Wamena. Dan pasal yang diterapkan adalah dimana pasal 603 Undang-Undang tentang tindak pemberantasan tindak pidana korupsi sebagainya. 603 dan pasal 3 sebagainya. Kerugian sementara dugaan sekitar 8.900 miliar.
1: Dikatakan bahwa tim penyidik telah menyelamatkan uang negara sekitar 2,1 miliar yang diperoleh dari para tersangka. Meski demikian, penyidikan dan pengembangan perkara masih terus dilakukan untuk menyelusuri kemungkinan adanya pihak lain yang turut menikmati hasil tindak pidana korupsi tersebut.
2: Ya, itu masih didalami. Nanti pastinya akan ada pemeriksaan lagi ya. Polda ya, penahanan di Tanjung Polda. Sementara masih di Wamena. Nanti apa melihat perkembangan begitu. Diperiksa
3: kurang lebih hampir 3 jam.
2: Prosesnya itu mulai tahun April 2025 sampai dari April 2018 April 2025. Juga kita sudah merangkan penyidikan ya, penyitaan, kemudian juga ada penggeledahan, kemudian ada pemeriksaan saksi-saksi para penetapan tersangka.
4: Diselamatkan sementara ini satu kemudian.
2: Ada sekitar
3: 2,1 yang berhasil diselamatkan oleh tim penyidik, uang tunai.
2: 2,1 uang tunai.
1: Atas perbuatannya, para tersangka disangkakan melanggar Undang-Undang Hukum Pidana tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 di mana keempat tersangka telah dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan di Rumah Tahanan Polda Papua guna kepentingan penyidikan. Nalik Saulia melaporkan.
0: Tekan angka pengangguran, Sekda Boven Tigul ajak masyarakat dukung investasi untuk buka lapangan kerja. Laporan Imam Komarudin dari RRI Boven Tigul.
5: Mengurangi tingkat kemiskinan dan pengangguran yang ada di kabupaten.
6: Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Boven Tigul Fabianus Sabi Sinfahagi mengajak masyarakat untuk lebih terbuka terhadap investasi yang masuk ke daerah. Menurutnya, kehadiran investor dapat menjadi salah satu solusi dalam mengatasi minimnya lapangan pekerjaan yang selama ini dikeluhkan masyarakat. Fabianus mengatakan pemerintah Kabupaten Bovendigul selama ini telah berupaya menekan angka pengangguran melalui berbagai program pelatihan keterampilan kerja. Namun upaya tersebut perlu didukung dengan terbukanya peluang usaha dan investasi yang mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. Pernyataan tersebut disampaikan saat menghadiri kegiatan Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat yang digelar oleh Polres Bovendigul. Menurut Fabianus, salah satu tantangan yang sering dihadapi adalah masih adanya penolakan terhadap investor yang ingin beroperasi di daerah.
7: Kita perlu kerja dulu, buktikan dulu. Jadi jangan selalu main tolak baru tuntut pengangguran banyak. Bisa saja kita berantas pengangguran kalau umpamanya potensi kita, kita kelola. Harap pemerintah itu sebentar.
6: Bentuk penolakan itu antara lain berupa pemalangan lahan yang menghambat proses investasi. Ia menilai kondisi tersebut perlu menjadi perhatian bersama, mengingat investasi berpotensi membuka banyak lapangan kerja bagi masyarakat lokal. Fabianus menjelaskan Kabupaten Bovendigul memiliki sumber daya alam yang luas dan berpotensi dikembangkan menjadi sektor ekonomi produktif. Jika potensi tersebut tidak dimanfaatkan secara optimal, maka peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat juga akan semakin terbatas. Karena itu, ia berharap masyarakat dapat mendukung investasi yang masuk dengan tetap mengedepankan aturan dan kepentingan bersama. Terkait kekhawatiran terhadap dampak lingkungan, Fabianus menegaskan bahwa setiap perusahaan yang akan beroperasi wajib melalui proses kajian dan analisis dampak lingkungan sesuai ketentuan yang berlaku. Menurutnya, perusahaan tidak akan mendapatkan izin beroperasi apabila tidak memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan pemerintah. Imam Komarudin melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saudara, dalam rangka menyambut hari ulang tahun ke-80 Bayangkara yang diperingati pada 1 Juli 2026, Polres Nabire melaksanakan program rehabilitasi asrama polisi dan beda rumah bagi masyarakat. Kapolres Nabire AKBP Samuel Domingus Tati Ratu meninjau langsung kondisi asrama polisi yang akan direhabilitasi guna meningkatkan kesejahteraan personel. Dilaporkan oleh Arnold Saudila dari RRI Nabire.
8: Kapolres Nabire AKBP Samuel Domingus Tatiratu memimpin langsung peninjauan hunian anggota Polri atau asrama polisi yang berada di Jalan Jenderal Sudirman Nabire sebagai bagian dari rangkaian kegiatan menyambut HUT ke-80 Bayangkara. Peninjauan dilakukan untuk memastikan kondisi bangunan yang akan direhabilitasi. Berdasarkan hasil pendataan, sebanyak 27 petak rumah dinas di kawasan asrama tersebut mengalami penurunan kualitas bangunan atau rusak ringan. Dari jumlah tersebut, 7 unit diantaranya bahkan masuk kategori rusak berat dan memerlukan perbaikan menyeluruh. Selain rehabilitasi asrama polisi, Polres Nabire juga melaksanakan program bedah rumah bagi masyarakat di Jalan Jakarta, Distrik Nabire. Saat ini progres pengerjaan rumah warga tersebut telah mencapai lebih dari 90%. Kapolres Nabire mengatakan kondisi asrama polisi yang berada di samping Mapolres Nabire sudah tidak layak huni dan membutuhkan perhatian serius. Oleh karena itu, rehabilitasi akan segera dilakukan mulai dari penggantian atap seng hingga pembongkaran total terhadap 7 unit rumah yang mengalami kerusakan berat. Kapolres menargetkan seluruh pekerjaan rehabilitasi asrama polisi dapat diselesaikan dalam waktu 3 minggu sehingga kembali layak ditempati oleh anggota Polri beserta keluarganya. Menurut Kapolres, program tersebut merupakan bentuk kepedulian dan komitmen Polres Nabire dalam meningkatkan kesejahteraan personil, mengingat masih terdapat anggota yang terpaksa menyewa rumah atau kos karena keterbatasan fasilitas hunian dinas.
9: Dalam rangka menyemarakan HUT Bayangkara ke-80 tanggal 1 Juli 2026, hari ini saya bersama rekan-rekan dari Polres meninjau beberapa titik yang menjadi program bedah rumah. Kita sudah melaksanakan pembedahan rumah satu unit milik masyarakat di Jalan Jakarta. Ini progresnya sudah 90%. Dan hari ini saya putuskan melihat langsung, meninjau langsung kondisi asrama anggota kami Polres Nabire. Memang sudah banyak yang tidak layak, sehingga 27 petak rumah ini saya mengambil keputusan untuk kebersamaan anggota kita supaya mereka juga layak untuk tinggal di tempat ini, segera kami melakukan pembenahan. Kami awali dengan penggantian seng dahulu atap rumah, dan selanjutnya ada 7 rumah. Dari 27 petak ini ada 7 rumah yang rekan-rekan bisa saksikan sudah sangat-sangat tidak layak. Kami akan rehab. Mudah-mudahan dalam 2-3 minggu ke depan ini bisa sesegera mungkin terselesaikan. Intinya dalam hal kemanusiaan, kami selaku pemimpin bertanggung jawab terhadap keberadaan personil kami, apalagi terkait dengan tempat tinggal mereka. Banyak dari rekan-rekan anggota atau personil kami Polres Nabire, khususnya yang berkeluarga, masih banyak yang ngekos di luar dengan segala keterbatasan mereka. Harapan kami nanti kalau sudah dibenahi, ada kira-kira 7 rumah yang kosong ini bisa diakomodir untuk rekan-rekan anggota kami yang memang sangat-sangat membutuhkan kediaman tempat tinggal. Kami izinkan bisa tinggal di tempat yang sudah nanti direhab.
8: Melalui program rehabilitasi asrama dan bedah rumah masyarakat ini, Polres Nabire berharap semangat Hari Bayangkara ke-80 tidak hanya menjadi momentum perayaan, tetapi juga menghadirkan manfaat nyata bagi anggota Polri maupun masyarakat. Arnold Saudila melaporkan.
0: Pendengar dan pemirsa, Warta Berita Gema Tanah Papua ini tengah disiarkan Sekorwil Jayapura yang diproduksi oleh RRI Bovendigul. Saudara, pemerintah daerah di Kota Injil Manokwari, Provinsi Papua Barat membuka peluang untuk Pesparawi Biak Numfor tampil di ajang Pesparawi Nasional ke-14. Dari Biak dilaporkan Roni Lololuan.
10: Pemerintah Provinsi Papua Barat melalui Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM menjadi orang tua asuh bagi kontingen Pesparawi Provinsi Papua asal Kabupaten Biak Numfor selama mengikuti ajang Pesparawi tingkat nasional ke-14 tahun 2026 di Manokwari. Peran itu diwujudkan lewat penjemputan kurang lebih 200 orang kontingen Biak Numfor saat tiba di Pelabuhan Anggrek Manokwari menggunakan kapal cepat 18 Juni 2026. Kepala Dinas SDM Provinsi Papua Barat, Dr. Sami DJ Saiba, mengatakan kehadiran kontingen memberikan makna luar biasa bagi Provinsi Papua, bukan sekedar ikut Pesparawi, tetapi juga memeriahkan Manokwari sebagai Kota Injil. Sami menyebut kehadiran ribuan peserta memberi kontribusi positif bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, tetapi juga membangun toleransi antar umat beragama di tanah Papua dan Indonesia pada umumnya. Kegiatan ini diharapkan berjalan lancar dan baik karena tanah Papua disoroti sebagai provinsi yang memberi gambaran toleransi bagi bangsa. Ia meminta masyarakat Papua Barat, khususnya Manokwari, untuk tidak terprovokasi isu-isu dari kelompok tidak bertanggung jawab yang ingin menghalangi pesta paduan suara gerejawi ini.
11: Ya, yang jelas bahwa kami sudah ditugaskan sebagai orang tua asuh untuk mendampingi kontingen Provinsi Papua, baik Papua yang ada di Jayapura maupun yang ada di Biak Numfor. Ya, tugas kami adalah hari ini mendampingi teman-teman. Kami lihat dari awal ini kita sudah melibatkan juga termasuk staf pada Dinas Energi dan Sumber Mineral, tapi juga teman-teman dari DPD KNP Provinsi Papua Barat. Ini merupakan kegiatan yang sifatnya kolaboratif, ya, untuk membangun kebersamaan, ya, membangun komunikasi, sehingga kedatangan kontingen Papua dalam hal ini teman-teman dari Biak di Manokwari ini dapat melaksanakan kegiatan secara baik, ya, mereka bisa tinggal dengan nyaman, kemudian bisa kembali nanti ke Biak juga dengan nyaman. Begitu juga teman-teman kontingen dari Provinsi Papua. Beberapa fasilitas tentunya kita sudah siapkan, ya, tentunya panitia juga menyiapkan penjemputan, ya, bis, ya, terus mendampingi barang yang diturunkan oleh kontingen, kemudian diantar tiba di tempat tujuan dan kemudian dibongkar bersama di tempat ini, dan kami menjamin bahwa tidak ada barang yang hilang, tercecer, ya, dan barang-barang bisa tiba di tempat ini dan kemudian bisa digunakan sebagaimana mestinya.
10: Sementara Ketua Lembaga Pengembangan Pesta Paduan Suara Daerah LPPD Kabupaten Biak Numfor Sakarias Elmailoa yang juga penjabat sekretaris daerah menyampaikan terima kasih atas penyambutan baik dari LPPD Provinsi Papua dan pemerintah Provinsi Papua Barat selaku tuan rumah Pesparawi Nasional ke-14. Ia juga secara resmi menyerahkan kontingen Biak Numfor kepada Ketua LPPD Provinsi Papua sekaligus menjadi simbol koordinasi dan tanggung jawab bersama selama Pesparawi berlangsung di Manokwari. Dengan penyerahan tersebut, seluruh kebutuhan, pembinaan, serta pendampingan kontingen Biak Numfor selama kegiatan berada di bawah koordinasi LPPD Provinsi Papua. Ketua LPPD Biak Numfor Sakarias Elmailoa atas nama pemerintah daerah Biak Numfor berharap kontingen dapat tampil maksimal dan menjaga nama baik Biak Numfor serta Provinsi Papua di ajang nasional Pesparawi di Manokwari.
7: Semua rombongan peserta Pesparawi dari Kabupaten Biak Numfor yang mewakili Provinsi Papua mohon izin dari Pak Ketua Kontingen Provinsi Papua. Hari ini juga saya selaku Ketua LPPD Kabupaten Biak Numfor bersama Ketua Kontingen menyerahkan semua teman-teman peserta Lomba Pesparawi ke-14 dari Kabupaten Biak Numfor mewakili Provinsi Papua, kami serahkan ke dalam tanggung jawab Ketua LPPD Provinsi Papua.
10: Prosesi penjemputan kontingen Pesparawi Biak Numfor ditandai pemasangan mahkota dan kalung kepada Ketua LPPD Biak Numfor Sakarias Elmailoa, Ketua Kontingen Dr. Andus Yudi Gewanma, dan Ketua DPRK Biak Numfor berjalan lancar. Dari Manokwari, Papua Barat, Roni Leluluan melaporkan.
0: Saudara, 801 penerima manfaat di Tarau terima bantuan beras dan minyak goreng dari pemerintah. Dari RRI Serui dilaporkan Riki Aritonang.
12: Penyaluran bantuan pangan dari pemerintah pusat berupa beras dan minyak goreng terus berlangsung di hari kedua pelayanan di Kelurahan Tarau. Masyarakat penerima manfaat masih berdatangan untuk mengambil bantuan yang telah disiapkan guna membantu memenuhi kebutuhan pangan keluarga. Lurah Cilion Burumi SE menjelaskan penerima bantuan cukup membawa KTP, sedangkan bagi yang berhalangan hadir dapat diwakilkan oleh anggota keluarga yang namanya tercantum dalam satu kartu keluarga yang sama.
13: Untuk seluruh masyarakat di wilayah Kelurahan Tarau, sehingga ini sudah hari kedua, kami juga petugas kelurahan sampai saat ini masih tetap standby di kantor untuk menunggu untuk penerima manfaat di kelurahan bisa datang untuk mengambil beras mereka dengan minyak goreng mereka. Kesiapan-kesiapan itu datang membawa bantuan mereka, yang pertama tuh KTP. Pengambilan manfaat ini juga untuk kita mengawasi, kita tidak diperbolehkan untuk mengambil untuk perwakilan, tidak usah ada perwakilan, yang punya sendiri langsung datang bawa. Bisa perwakilan tapi berdasarkan kartu keluarga, jadi kita tidak petunjuk pada kartu keluarga itu. Kalau seandainya contoh itu bapak atau kepala keluarganya bapak yang punya nama, anak datang berdasarkan kartu keluarga, kami tetap layani.
12: Dalam wawancara di kantor Kelurahan Tarau, Kamis 18 Juni 2026, Burumi mengatakan penyaluran bantuan pangan kali ini menyasar 801 penerima manfaat. Setiap kepala keluarga menerima alokasi bantuan untuk bulan Februari dan Maret berupa 10 kg beras dan 2 liter minyak goreng per bulan.
13: Hari ini hari kedua kita penyaluran beras manfaat kepada masyarakat. Penerimaan manfaat di Kelurahan Tarau semua ada berjumlah 801. Jadi hari ini mereka bawa di untuk bulan triwulan 1 bulan Februari Maret dengan jumlah apa bantuan pangan yang masuk di Kelurahan Tarau 12 ton. Satu kakak penerima manfaat, satu kakak itu 20 kilo dengan minyak goreng 4 liter. Satu bulan kan 10 kilo, minyak goreng 2 liter. Jadi 2 bulan 4 liter minyak goreng.
12: Pemerintah berharap bantuan pangan tersebut dapat membantu meringankan beban masyarakat sekaligus menjaga ketahanan pangan keluarga di Kelurahan Tarau. Riki Aritonang melaporkan.
0: Saudara, informasi tadi mengakhiri Warta Berita Gema Papua. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Yosefina Komayap mengucapkan terima kasih dan selamat malam.

0: Oke, dengarkan baik-baik. Budi membeli 3 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp15.000. Nah, Sari membeli 5 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp10.000. Pertanyaannya, sebutkan 3 cara menghemat listrik.
1: Aku.
0: Oke, silakan.
1: Caranya, menyalakan lampu seperlunya, matikan peralatan listrik yang tidak dipakai, cabut kabel dari stop kontak saat gak dipakai.
0: Ya, anda benar.

Tips Mitigasi Bencana. Pendengar, tanah longsor merupakan salah satu bencana alam yang sifatnya datang tiba-tiba. Bencana tanah longsor biasa terjadi di wilayah yang terdapat banyak lereng dengan kemiringan di atas 45 derajat. Tetapi tanah longsor juga dapat terjadi pada tanah datar walaupun kemungkinannya sangat kecil. Berikut tips mencegah atau menanggulangi bencana tanah longsor. Pertama, tidak membangun rumah di bawah lereng atau tebing agar terhindar dari resiko tertimbun longsor. Kedua, jangan menebang pohon di lereng. Akar-akar pohon sangat berguna untuk membuat struktur tanah menjadi lebih kuat sehingga tidak mudah terjadi longsor. Ketiga, waspada apabila hujan deras turun terus-menerus. Selalu waspada ketika hujan deras turun, apalagi ketika memasuki musim hujan dan hujan turun terus-menerus. Apabila hujan deras telah berlangsung selama 3 jam atau lebih, maka kita harus waspada dan bertindak cepat. Salah satunya adalah dengan mengungsi atau menyelamatkan diri ke tempat yang aman. Keempat, hindari mendirikan bangunan di atas tebing. Rumah di atas tebing selalu membuat orang terpukau melihatnya. Tren bangunan di atas tebing ini memang terasa tidak ada matinya. Padahal, pendirian bangunan di atas bukit ini tidaklah baik dan sangat berbahaya. Bangunan di atas bukit dapat memicu terjadinya longsor karena ada penekanan tanah yang dilakukan oleh bangunan tersebut. Kelima, tidak mendirikan bangunan di sekitar sungai. Sungai adalah salah satu tempat yang rawan terjadi longsor. Sama halnya dengan pendirian bangunan di atas tebing. Pendirian bangunan di sekitar sungai juga memicu terjadinya tanah longsor. Lebih bagus lagi apabila sisi sungai ditanami pepohonan berakar kuat sehingga tidak mudah longsor. Keenam, cara mencegah tanah longsor dengan terasering. Terasering merupakan tangga atau undak-undakan yang biasa terdapat di sawah-sawah di dataran tinggi. Hal ini dilakukan untuk memperkecil tekanan sehingga tanah tidak mudah longsor karena tertahan oleh bagian-bagian yang datar. Demikian tips mencegah tanah longsor.

0: Mbak, tolong isikan bensin, Kak. Tangki mobil ini mulai kosong sekali nih.
1: Baik, Pak. Saya mulai dari angka 0 ya.
0: Oke, Mbak. Sabar dulu. Sabar goyang-goyang mobil ini. Biar bensin dimasuk full ke dalam tangki.
1: Mohon maaf sebelumnya ya, Pak. Menggoyang-goyangkan kendaraan baik roda 2 maupun roda 4 pada saat mengisi bahan bakar itu sangat tidak diperbolehkan.
0: Ji, suka-suka saya toh. Ini kan sapu kendaraan.
1: Benar kata Bapak. Ini memang kendaraan milik Bapak. Tapi alangkah baiknya Bapak mengikuti prosedur pengisian bahan bakar di setiap SPBU yang ada.
2: Kebiasaan menggoyang-goyangkan mobil dan motor saat mengisi bensin bisa menimbulkan kebakaran. Kebakaran bisa terjadi karena ujung nozzle besi bertemu akan terjadi gesekan listrik statis, maka memungkinkan adanya loncatan percikan api. Ingat, BBM itu benda cair. Tanpa digoyang pun, BBM akan tetap masuk sampai ke celah tangki.
0: Oh, jadi begitu, weh. Aduh, saya tambah takut lagi nih.
3: Utamakan keselamatan Anda dan

Ya, selamat malam untuk Anda pendengar dimanapun berada. Terima kasih buat Anda yang masih terus bersama kami di 96,4 MHz Pro 1 RRI Serui. Dan tentunya selamat malam, selamat bergabung juga bagi Anda pendengar yang baru saja bergabung bersama kami. Ya, dan pendengar, di jam 7 lebih 52 menit waktu di studio menunjukkan. Dan tentunya untuk Anda, kami tentunya akan hadir di variety show di Balik Bola, yang mana tepat di edisi Jumat 19 Juni 2026, tepat nanti di jam 8. Ya, tentunya akan menghadirkan narasumber dari Ketua Fans Tim Nasional Brasil Arwi, ada Bapak Sony Warian, dan juga narasumber yang mana akan hadir tentunya di laga esok hari, yang mana akan mempertemukan Brasil versus Haiti, ya. Ya, dan dipandu presenter kita ada Maria Numberi. Dan tentunya pendengar juga Anda bisa menyaksikan live streaming di RRI Serui dan juga mengikuti di RRI Pro 1 96,4 MHz dan melalui streaming di aplikasi RRI Digital.

0: Elo, Mi.
1: Apa ini?
0: Untuk kamu.
1: Hah? Uang?
0: Katanya sepatumu jebol.
1: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
0: Ya udah, pakai uang itu aja.
1: Hah? Yang bener.
0: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
1: Iya, tapi...
0: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
1: Beneran nih, makasih teman. Hore, juara.
2: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi, dibiasakan sejak dini.
3: Bencana. Inilah tips tanggap bencana untuk mencegah terjadinya bencana alam dan mengurangi kerugian yang dapat menyertainya. Pendengar, berikut tips mencegah terjadinya kebakaran di rumah menurut Indonesia Safety Center. Akhir-akhir ini musibah kebakaran kerap melanda rumah-rumah di Indonesia. Penyebab terjadinya kebakaran di rumah bisa sangat beragam, mulai dari kompor meledak, hubungan arus pendek, meletakkan zat yang mudah terbakar di tempat yang salah, dan masih banyak lagi. Langkah-langkah kecil berikut ini dapat membantu mencegah terjadinya bahaya kebakaran. Pertama, hindarkan pemantik dan korek api dari jangkauan anak-anak. Anak-anak terkadang memiliki rasa keingintahuan yang besar. Bila terdapat korek atau pemantik api di dekat mereka, bisa saja mereka memainkannya dan memicu terjadinya kebakaran. Kedua, jauhkan benda yang mudah terbakar dari sumber api. Lilin merupakan benda yang sangat diperlukan ketika mati lampu. Tetapi, benda ini dapat seketika berubah menjadi bencana bila tak diletakkan di tempat yang aman. Untuk itu, pastikan benda-benda seperti kertas, kain, dan furniture yang terbuat dari kayu tidak diletakkan dekat dengan lilin atau sumber api yang lain. Ketiga, berhati-hatilah ketika merokok dalam ruangan. Kebiasaan merokok dalam ruangan selain tidak baik bagi kesehatan seluruh anggota keluarga, hal ini juga mampu memicu kebakaran. Terkadang bara api yang ada di puntung rokok tidak benar-benar mati ketika dibuang dalam tempat sampah atau diletakkan dalam asbak. Keempat, jangan dekati perapian dengan pakaian atau atribut yang berumbai. Bila kita harus mendekati perapian, kompor, lilin, atau akan menggunakan sumber api lain, pastikan untuk tidak menggunakan pakaian atau atribut lain yang berumbai atau berjuntai-juntai. Hal ini sangat riskan dan akan mudah terbakar bila bagian dari atribut pakaian terkena api. Kelima, gunakan alat-alat kelistrikan secukupnya. Kita kerap menggunakan alat-alat listrik di luar kewajaran, seperti misalnya menyalakan televisi ketika kita tidur atau tetap membiarkan komputer hidup padahal tidak digunakan. Penggunaan alat-alat kelistrikan yang berlebihan, selain membuat tagihan listrik meningkat, juga dapat membuat alat kelistrikan itu menjadi panas dan akhirnya memicu hubungan arus pendek. Keenam, sediakan alat pemadam kebakaran di rumah. Di rumah kita pun seharusnya tersedia alat pemadam kebakaran sebagai langkah antisipasi untuk mencegah kebakaran di rumah. Tempatkan alat ini di area yang dekat dengan sumber api, seperti di dekat perapian, di dapur, dan bahkan di garasi. Pastikan alat pemadam kebakaran berfungsi baik ketika dibutuhkan. 8. Rencanakan jalur evakuasi. Ketika terjadi kebakaran di dalam rumah, tentu yang menjadi pemikiran utama adalah berusaha memadamkan api tersebut. Namun, bila api terlalu besar dan tak mampu memadamkannya, maka kita harus segera menyelamatkan diri. Untuk itu, perlu direncanakan sebuah jalur evakuasi sebagai antisipasi bila kebakaran atau musibah lain terjadi di dalam rumah. Demikian tips pencegahan jatuhnya korban pada saat terjadi.

Ya, masih bersama di program 1 RRSRI. Selamat malam untuk Anda pendengar di kesempatan malam ini. Ya, dari gelaran Piala Dunia yang sudah berlangsung dan sudah memasuki putaran kedua ya. Dan pendengar akan hadir ke ruang dengar Anda, Friending Show, di balik bola. Ya, pesta bola dunia yang akan menghadirkan narasumber ada Bapak Sony Oria selaku ketua fans Timnas Brasil Arui, dan tentunya juga ada kakak Mart Imbiri, dan nantinya dipandu presenter kita ada Maria Numberi. Ya, dan tentunya juga pendengar kamu bisa mendengarkan ya siaran ini melalui live streaming RRI Srui dan juga di RRI Pro 1 96,4 MHz dan juga di live streaming di aplikasi RRI Digital.

0: 96,4 MHz dan juga pemirsa RRNet Serui di Variety Show di balik bola Piala Dunia 2026. Luar biasa sekali, kali ini sudah ada di studio ketua fans Brasil Arui, ada Bung Sony Woria dan juga ada koordinator media Brasil Bung Mark Imbiri. Selamat malam, Bung.
1: Malam,
0: berdua.
1: Malam.
0: Apa kabar?
1: Kabar baik.
0: Ya. Luar biasa dong, pubanya nih nyala apa? Oke, tadi sempat ini ya konvoy ya.
1: Yeah.
0: Oke, luar biasa. Yeah. Berapa banyak tadi yang ikut itu?
1: Kalau konvoy yang sebelumnya itu kurang lebih 500 kendaraan.
0: Mm-hmm. Kali ini lebih banyak lagi ya. Oke, ya. Luar biasa sekali. Pendengar program 1 RRI Serui dan juga pemirsa RRI Net, selamat malam untuk Anda sekalian. Senang sekali saya Maria Numberi kembali menemani Anda dalam program olahraga favorit kita Variety Show di balik bola yang disiarkan secara langsung melalui Pro 1 RRI Serui dan juga live streaming RRI Serui YouTube channel. Pendengar dan juga pemirsa sekalian, Piala Dunia 2026 ini semakin menarik saja untuk kita ikuti bersama ya. Malam ini kita akan membahas salah satu pertandingan yang menjadi perhatian pecinta sepak bola di dunia dan terlebih khusus di Kabupaten Kepulauan Yapen, yaitu Serui ya. Ada laga kedua grup C yang mempertemukan Brasil melawan Haiti. Setelah pada pertandingan pertama Brasil harus puas dengan berbagai angka, kini Selecao dituntut tampil lebih tajam dan lebih efektif demi mengamankan tiket menuju babak berikutnya. Di sisi lain, Haiti tentu datang dengan semangat tinggi untuk menciptakan kejutan dan menjaga peluang mereka di turnamen ini. Lalu seperti apa peluang Brasil pada pertandingan nanti? Apa saja yang perlu diperbaiki setelah laga pertama? Dan siapa pemain yang bisa menjadi pembeda? Dan bagaimana prediksi skor dari para pendukung Brasil sendiri? Untuk membahas semuanya, kita bersama kedua narasumber saya malam hari ini, ada Bung Mart dan juga Bung Sony Woria. Selamat malam Bung berdua. Dan kita langsung saja di pertanyaan pertama saya untuk fans Brasil yang ada di Kabupaten Kepulauan Yapen atau Serui. Bung Sony dan Bung Mart, ini bagaimana penilaian Bung Sony dan Bung Mart terhadap hasil imbang Brasil kontra Maroko di laga pembuka grup C kemarin?
1: Iya, bagi saya dan saya pikir seluruh penggemar fans Brasil Arui pasti sedikit kecewa. Tapi bagi saya hasil draw dengan Maroko itu sudah cukup realistis. Dan memang kadang mereka bilang masa bintang 5 kalah dari bintang 0. Bagi saya,
0: okay.
1: Kalau Brasil yang cetak duluan baru Maroko samakan, itu menurut saya Brasil kurang.
0: Yeah.
1: Tapi ini Maroko cetak duluan baru Brasil balas. Itu artinya Brasil masih yang terbaik dan teratas sehingga dia mampu untuk membalas itu. Dan draw itu sudah sesuai dengan peringkat yang ada di FIFA bagi mereka dua.
0: Iya, betul sekali. Mungkin ada tambahan dari Bung Mark.
2: Iya, kalau pecinta bola pasti tahu apa kehebatan tim apa lawan.
0: Iya, betul.
2: Karena Maroko 2018 sampai 2022 itu mereka cukup kuat.
0: Kencang dan, ya, betul sekali.
2: Sampai pada fase semifinal.
0: Berarti kalau laga kemarin itu draw ya masih tidak tidak menjadi masalah ya. Untuk Haiti besok ini bagaimana nih?
1: Iya, kalau untuk Haiti kan dari data-data yang kami peroleh, sejarah Piala Dunia dia baru dua kali, jadi kali ini baru ketiga. Itu pun range waktu yang cukup lama baru dia ada di Piala Dunia. Pertemuan dengan Brasil itu belum pernah ada pertemuan.
0: Oh, belum ada pertemuan sama sekali ya.
1: Okay. Ada pertemuan dengan Brasil.
0: Berarti belum tahu kekuatannya bagaimana nih, belum bisa terbaca.
1: Tapi
0: juga
1: dilihat
0: ya.
1: Dilihat dari sisi kualitas pemain, rata-rata pemain Brasil kan main di liga-liga top
0: besar,
1: Eropa.
0: Ya, betul.
1: Sedangkan ada beberapa pemain dari Haiti, mereka juga main di Prancis tetapi di Liga 2, istilahnya di Liga 2 mereka main. Sekalipun demikian tetap mereka ada karena bisa mereka masuk ke Piala Dunia, berarti mereka juga memiliki kekuatan.
0: Kalau menurut Bung Mark,
2: Haiti ini kan dia punya kekuatan yang cukup baik, yaitu bagaimana dalam transisi mereka lagi konflik, tapi dengan mereka lolos ke Piala Dunia. Itu kok konflik mereka tuh langsung dihentikan juga.
0: Secara tiba-tiba ya, kalau kita dengar beritanya.
2: Jadi semangat itulah yang mereka bawa. Tapi apapun itu yang nanti akan di tanding besok, secara materi pemain, taktik pemain lebih unggul, yaitu Brasil.
0: Iya, tapi kita tidak boleh meremehkan yang baru-baru masuk ya. Oke, menurut Bung berdua nih, apa faktor utama yang membuat Brasil gagal meraih 3 poin pada pertandingan pertama? Silakan.
1: Oh iya, kalau saya mengamati memang kerjasama harus kita akui jauh dari harapan. Dan bola yang Vini kasih masuk itu karena kelebihan dia secara pribadi. Dan untuk yang kali ini mesti harus ada kerjasama di antara mereka, baik dari depan, tengah sampai di belakang. Banyak sorotan kepada gelandang yang dianggap belum mampu menjalankan tugas dengan baik begitu. Jadi kita lihat dari segi permainan lewat Maroko, dan sekarang kalau di sini tinggal itu diperbaiki saja. Kemudian ada beberapa pemain hebat yang belum dimasukin, ya saya harap pelatihnya bisa mempertimbangkan untuk masukkan mereka dari awal, seperti Hendrik dan lain sebagainya, itu bisa dimainkan dari awal.
0: Si bocilnya berhasil, si bocil, ya. Oke, ada tambahan Bung Mar?
2: Ya, taktik dari pelatih yang cukup apa istilahnya berdarah dingin, yaitu pelatih untuk pertama kalinya itu berhasil dipimpin oleh pelatih dari Itali. Dia cukup punya catatan yang sangat sangat memikau bagi setiap tim yang dia
0: asuh.
2: Jadi apapun yang dia akan racik itu punya satu kejutan tentunya, karena ada beberapa taktik yang sudah nampak dalam beberapa fase-fase grup ini. Ada yang memilih imbang, ada yang memilih menang. Untuk bagaimana bisa merebut antara juara grup ataupun juara
1: runner up
2: yang berikutnya.
0: Oke. Okay. Enakan juara grup atau runner up nih? Kalau dilihat nanti peta stat untuk kedepannya nih.
2: Kalau Brasil runner up lebih
0: menguntungkan ya. Oke. Siapa pemain Brasil yang paling menonjol saat menghadapi Maroko?
1: Bung Sony. Kalau saya lihat memang Vinicius Junior. Kemudian yang ngotot betul Rapinha. Tetapi sejarah mencatat bahwa Rapinha ini sulit membuat gol bagi Brasil di level Piala Dunia. Sampai saat ini belum.
0: Betul.
1: Jadi memang dua ini. Nah, kami berharap
0: kerjasama di bagian depan ini wajib sekali ya.
1: Hendrik masuk, mudah-mudahan itu menjadi pembeda bagi perjalanan pemain depan tim Brasil.
0: Kemarin Hendrik tidak masuk, agak kecewa tidak nih? Silakan coba. Untuk Bung Mar coba, mungkin karena saya juga sempat kecewa kenapa anak si bocil ini tidak dimainkan, sedangkan dia di klub itu dia sangat bagus sekali di saat keluar dari dipinjam dari Real Madrid. Coba.
2: Iya. Jadi hampir semua kita sangat-sangat mengharapkan sekali bahwa Hendrik harus masuk. Di sisi lain posisi Neymar sekalipun dia cedera, tapi dia diizinkan sebegitu hebatnya sampai di bench, itu sebuah simbol untuk dia memberikan semangat
0: kekuatan
2: yang cukup tinggi
0: ya.
2: Nah, itulah yang kami sangat mengharapkan untuk Vini bisa sama-sama dengan Hendrik. Tapi ya itulah
0: otaknya pelatih ya. Kalau dilihat seperti tadi Bung Mart bilang, pelatihnya dari Italia, mungkin karena 3 tahun berturut-turut ya Italia tidak ikut masuk, akhirnya sang pelatih juga pasti sangat haus Piala Dunia kali ini ya. Oke, gol penyeimbang dari Vinicius Junior menjadi penyelamat Brasil. Seberapa besar peran Vinicius dalam skuad saat ini?
1: Ya, kita sepakat bahwa setelah Neymar tidak main, Hendrik tidak main, ya kita sepakat bahwa saat ini menjadi tim inti bagi urusan mencetak gol bagi Brasil adalah Vinicius.
0: Okay. Ada tambahan Bung Mart?
2: Selain sama-sama di Real Madrid dengan Carlo Ancelotti pelatihnya, mungkin
0: satu watak itu, ya. Bisa satu watak ya. Okay.
2: Itu untuk Vinicius lebih produktif.
0: Oke, baik. Pelatih Carlo Ancelotti menyebut timnya masih perlu banyak perbaikan. Apakah Bung Sony dan Bung Max sependapat? Ini bagian mana yang paling harus dibenahi? Mungkin di bagian sisi kiri atau sayap kiri atau kanan, tengah atau belakang?
1: Ya, kalau saya nurut dari belakang kan saat Maroko cetak gol itu kelalaian.
0: Kelalaian benar.
1: Kelalaian dari pemain belakang dan kecepatan tidak mampu
0: menyeimbangi.
1: Nah, kita geser ke tengah, ini kan banyak sorotan karena Casirino dan lain-lain kan sudah usia dan lain sebagainya. Yeah. Tapi kita geser ke depan. Bagi saya kalau Ancelotti bisa menemukan peran pemain seperti di Real Madrid memainkan tiga trio, Rodrigo,
0: Vinicius
1: dengan Benzema. Menurut saya Brasil akan luar biasa kalau bisa dia menemukan tiga pemain seperti ini. Nah,
0: ya, taktik kondisi, yang satu watak ya.
1: Kondisi saat ini Rafinha tidak bisa memerankan peran seperti Rodrigo waktu di Real Madrid. Sementara Rodrigo sendiri cedera tidak bisa main. Kemudian diharapkan misalnya Thiago berperan seperti Benzema itu juga susah. Nah, kita benar. Berharap memang Hendrik nih harus anak kecil nih harus masuk.
0: Si bocil ya.
1: Kalau
0: saya
1: dia
0: juga
1: masuk,
0: menantikan ya.
1: Saya amati perjalanan permainannya kalau dia masuk, saya seperti percaya bahwa dia pasti akan membuat gol. Sehingga kalau, tadi kalau kita bilang tiga minimal dari mereka ini bisa menghasilkan gol. Jadi itu kalau Ancelotti bisa menemukan trio seperti Real Madrid, maka perjalanan Brasil 2026 tidak ada tim manapun
0: yang
1: membatasi,
0: bisa ya?
1: Membatasi
0: okay.
1: dan menghalangi.
0: Oke, okay, ada tambahan Bumar.
2: Yang paling harus disoroti adalah lini tengah.
0: Iya.
2: Lini tengah karena supply bola dari Casemiro untuk ke apa sayap kiri, sayap
0: kanan, tengah.
2: Itu juga masih belum. Oke. Ya itulah.
0: Kalau menurut Bung Martin nih, sebaiknya siapa yang di tengah nih?
2: Si Levi sih.
0: Levi sih, ya. Oke.
2: Tapi ya itu lagi.
0: Iya. Taktik pelatih kita tidak tahu ya, wataknya tidak sama kayak kita di sini. Iya. Oke, okay. Untuk kesiapan Brazil menghadapi Haiti besok, ini menghadapi Haiti, apakah ini menjadi laga wajib menang bagi Brazil atau draw saja sudah cukup?
1: Ya, jadi Haiti akan main tanpa beban.
0: Oke.
1: Okay. Haiti akan main tanpa beban karena sejarah dia masuk juga itu ketika FIFA melebarkan keanggotaan dari 32 menjadi 40-an itu. Itu apa melebarkan CONCACAF ya.
2: Iya.
1: Nah, itu menjadi beberapa tim masuk maka Haiti bisa masuk. Sekalipun demikian kita tidak remehkan.
0: Iya.
1: Tidak bisa remehkan Haiti seperti itu karena dia tidak main beban tentu dia akan main dengan kecepatan yang dia punya dan ini yang harus diantisipasi oleh Brasil. Brasil tentu mainin apa beban.
0: Iya.
1: Itu harus diakui bahwa dia akan main dengan beban.
0: Iya.
1: Dan kalau beban ini bisa mereka lepaskan menurut saya mereka akan capai kemenangan yang luar biasa di atas Haiti.
0: Tambahan?
2: Brasil harus menang.
0: Harus ya.
2: Harus menang karena selain harus menjaga posisinya untuk tidak head to head dengan Maroko.
0: Betul.
2: Dia untuk pertandingan besok wajib menang.
0: Wajib menang ya. Oke, untuk menghadapi Haiti nih, apakah laga ini wajib menang dan apa yang harus mereka jaga di esok di saat melawan Haiti?
1: Ya, yang mereka jaga itu apa semangat mereka. Lalu mereka menghindari rasa beban. Itu saja yang harus jaga di pertandingan besok. Hindar dari ada beban yang membuat mereka kemudian tidak bisa leluasa bermain. Karena kita harus tahu dan tadi saya sampaikan Haiti akan main tanpa beban. Jadi dia akan main sesuka dipu hati.
0: Sesuka hatinya ya.
1: Kadang-kadang orang bilang itu bukan pola, tapi nanti mereka akan itu.
0: Yeah,
1: karena
0: itu.
1: Brasil main dengan tekanan, dengan beban, wajib menang itu membuat dia akan sedikit mengalami kesulitan untuk mengembangkan permainan.
0: Ini kalau,
1: dan itu bahayanya.
0: Ini kalau Datsun ada di sana langsung ke stop pelatih saja.
1: Iya, saya ke stop pelatih. Tidak bisa pakai beban.
0: Oke. Okay. Okay. Apa yang harus dilakukan Brasil sejak menit awal agar tidak kembali kehilangan poin?
1: Ya, biasanya dalam analisa sepak bola mereka hitung tuh 15 menit pertama.
0: Ya.
1: Itu harus ada gol.
0: Harus ada gol. Nah,
1: kita harap Brasil bisa manfaatkan momen 15 menit pertama untuk mencetak gol. Kalau itu tidak mencetak gol, maka kemungkinan Brasil pasti menang, tetapi sedikit kesulitan untuk bisa menciptakan gol dalam waktu yang apa singkat itu. Oleh karena itu. 15 menit pertama harus ngotot dan menyelesaikan tujuan dia harus menciptakan gol tadi.
0: Kalau menurut Bung Mat?
2: Ya memang harus belajar dari beberapa pertandingan
0: yang
2: sudah-sudah. Itu supply bola, kalau semua ngotot ke pemain bintangnya, maka juga
0: kewalahan nantinya ya.
2: Kewalahan
0: memang harus berbagi, karena ini kerja sama tim itu perlu sekali ya. Gitu. Oke. Okay. Berarti kalau misalnya besok mereka bekerja sama dengan baik dari lini belakang ke lini tengah ke sampai ke striker di depan, pasti aman-aman saja ya. Oke, apakah Bung berdua ini melihat Ancelotti perlu melakukan perubahan susunan pemain untuk laga kedua ini?
1: Ya, saya berharap Hendrik masuk babak pertama. Karena kalau Rapinhan main, dia lebih cocok dengan Hendrik. Itu sudah terbukti dari beberapa
0: uji laga coba persahabatan
1: lawan Mesir dan lain sebagainya. Itu bola yang Hendrik cetak itu bukan dari Vinicius.
0: Iya, dari Rapinha.
1: Iya, dari Rapinha. Kemudian antara Vinicius dan Rapinha juga kita kesulitan melihat mereka dua ada kerjasama.
0: Iya.
1: Kecuali Rodrigo dengan Vinicius.
0: Nah, itu.
1: Jadi perasaan-perasaan ini kalau mereka tidak lepaskan itu akan mengganggu.
0: Mungkin terbawa dari Real Madrid dan Barcelona kali ya.
1: Jadi saya melihat itu. Dan Hendrik ini menurut saya
0: dia netral ya kalau menurut saya.
1: Harus dipasang pertama karena Haiti akan berpikir dua kali lipat untuk hadang anak kecil ini.
0: Iya, betul sekali. Semakin kesini dia semakin menunjukkan ketajamannya ya. Kalau menurut Omar gimana nih?
2: Hendrik ini dia seperti Vinicius waktu pertama kali juga di timnas.
0: Timnas,
2: dia masih usia muda, posisi yang sama. Jadi harus ya babak pertama Ancelotti harus mainkan Hendrik supaya dia acak dan segala macam.
0: Iya, betul sekali. Mengacaukan keadaan ya agar membuat fokus Haiti juga lebih berkurang. Baik, absennya bintang kita Neymar ini karena masih menjalani pemulihan cedera. Tentu ini menjadi perhatian yang khusus ya, karena kalau kita lihat di satu dunia nih mereka menunggukan sang Neymar ini. Seberapa besar pengaruhnya bagi permainan Brasil menurut Bung berdua?
1: Ya, saya secara pribadi saya ini sebenarnya tidak terlalu
0: menyukai
1: respect dengan permainan Neymar.
0: Oke.
1: Okay. Saya lebih dengan mereka-mereka yang di luar Neymar. Memang kalau lihat video-video yang
0: beredar
1: pertandingan lama-lama dalam usia muda itu iya, tapi kan dia kesulitan juga ciptakan gol.
0: Iya. Yeah.
1: Jadi justru di sekarang ini Neymar tidak tampil menurut saya justru itu akan membawa dampak positif,
0: bagi Brasil ya. Oke, jangan sampai Neymar tambah beban lagi begitu kata ya. Kalau Bung Mart.
2: Neymar ini sebuah simbol, simbol dari semangat pendukung warga negara.
0: Tidak bisa kita pungkiri ya.
2: Negara Brasil, tapi juga dia nih syarat akan sponsor. Jadi posisi dia itu sangat sangat memberikan semangat, memberikan contoh, dan dia juga seseorang panutan lah gitu di era sekarang.
0: Iya, betul sekali. Anggaplah dia pemain tertua, sekarang ya di Brasil ya, karena beberapa piala dunia dia sudah ikut ya. Oke, jadi pengaruhnya memang ada ya, sebenarnya ada, karena Dep mau mama dong di Papua sini juga tunggu dia kak. Menurut Edson bagaimana? Yeah. Karena kita kalau lihat di media sosial paling banyak ibu-ibu, nona-nona itu ya Papa Neymar.
1: Neymar ya. Rampas dia. Jadi bagi saya kesalahan terbesar dari Ancel itu adalah tidak menciptakan peluang bola mati untuk dimanfaatkan oleh pemain-pemain Brasil yang memiliki eksekusi bola-bola mati yang hebat. Rapinha, Vinicius. Nanti kalau bisa diciptakan ada Hendrik, kemudian ada Paulinho mereka yang di belakang. Nah, mereka ini rata-rata memiliki bola-bola mati yang luar biasa. Dan
0: betul.
1: Ini saya lihat dari pertandingan pertama dan pertama itu tidak ada ruang itu yang diberikan untuk pemain ini. Dan itu harus diciptakan. Dan menurut saya itu kelemahan pelatih, walaupun dia hebat luar biasa, tetapi saya lihat dia belum memanfaatkan kelebihan pemain Brasil soal bola-bola mati
0: bola-bola
1: tadi. Mestinya kalau dia tahu itu mereka punya kelebihan, ciptakan itu bola mati. Dan nanti kalau Hendrik dimainkan, Hendrik itu akan menjadi kunci bola mati
0: bola
1: di daerah wilayah dekat
0: final
1: untuk dieksekusi oleh Rapinha maupun dieksekusi oleh Vinicius. Dan ini harus dibuat oleh pelatih Ancelotti. Kalau dia mau pakai pola wall pass 1-2-3, semua pemain belakang dari lawan itu pasti mereka akan Jadi ruang-ruang ini yang harus pelatih gunakan bola mati ini.
0: Baik, menurut Bung berdua, siapa pemain yang berpotensi menjadi pembeda saat menghadapi Haiti nanti?
2: Hendrik.
1: Ya, saya sepakat ya.
0: Oke, kita doakan saja.
1: Hendrik dengan pemain yang kedua yang masuk waktu Maroko dia ada masuk
0: menggantikan
1: yang main di sayap tuh.
0: Nah, okay.
1: Mungkin kali ini saya pikir dia dan Hendrik harus dimainkan dari awal. Mereka dua akan jadi pembeda bagi bagian depan.
0: Iya, kita akan lihat ya wataknya Ancelotti sama seperti Bung berdua malam hari ini atau tidak.
1: Nanti saya telepon.
0: Nanti telepon ya. Oke, hal positif yang harus dipertahankan ini dari pertandingan pertama, apa hal positif yang wajib dipertahankan oleh Brasil?
1: Ya, kalau saya tadi disinggung soal Neymar, jadi Neymar hadir walaupun cedera, itu hadir untuk memberi semangat kepada mereka. Jadi semangat ini yang harus mereka pertahankan, dan beban mereka terus mereka tinggalkan. Cuma itu kunci. Kalau mereka mesti tahu bahwa beban akan kesulitan mereka.
0: Masalahnya ini dong, pukul beban seluruh dunia, apalagi di si Papua ya. Ini orang-orang paling banyak Brasil yang kamu harus menang begitu Piala Dunia ya, karena ya lihat jedanya, kalau kita melihat jeda bintangnya itu memang sangat lama, dan fans Brasil juga haus akan bintang itu ya. Jadi memang mungkin beban itu yang mungkin Datsun punya maksud ke dorong.
1: Itu harus mereka lepaskan beban itu baru bisa.
0: Oke, kalau menurut Bung Mat?
2: Ya memang beban itu mereka harus tinggalkan, walaupun mereka punya track record yang dari federasi juga itu masih belum clear nih.
0: Iya betul, dengan, masih menjadi polemik ya di sana ya. Oke.
2: Dengan adanya dua hal yang mereka menjadi problem, yaitu tidak memasukkan Neymar pada fase awal 2024-2025, tetapi dimasukkan juga.
0: Iya, akhirnya dipanggil
2: masih,
0: ya.
2: Itulah yang masih menjadi polemik. Jadi kalau mereka tinggalkan semua itu, mereka
0: kembali all bersatu out, ya. All out ya, betul sekali. Itu. Ini apakah mentalitas bangkit setelah tertinggal menjadi salah satu kekuatan Brasil saat ini?
1: Oh iya, harus, karena motivasi harus menang tadi. Jadi mungkin akan mereka tinggalkan ego mereka untuk saling mendukung dalam.
0: Iya, kita doakan saja ya. Semoga mereka di sana juga mempunyai pemikiran yang sama seperti kita di sini ya. Kalau menurut Bung Mar, telepon terus ya Ancelotti, nomor handphone dulu. Kalau menurut Bung Mar,
2: efek pemain bintang sih.
0: Iya betul.
2: Karena Vini ada di situ, Rafinha ada di situ, terus
0: Henrik.
2: Ya namanya juga dalam sepak bola itu, apa di mana klub apa raksasa
0: berlaga atau bermain?
2: Bermain di situ ada peran bintang di situ, itu sangat berpengaruh kepada tim-tim yang lain.
0: Oke. Kalau tadi kita sudah berbicara masalah striker, lini tengah, untuk pertahanan ini bagaimana Bung berdua? Pertahanan dari Brasil sendiri.
1: Oh iya, kalau untuk pertahanan pergantian pemain yang kemarin lawan Maroko, mereka itu yang dikembalikan main pertama. Jadi bukan yang kemarin main pertama itu. Tapi yang pergantian itu,
0: kedua
1: itu yang mereka dikembalikan main
0: pertama
1: ya, bersama dengan siapa yang dari PSG itu.
0: Jadi ini pemikirannya sayap kedua lebih matang dari sayap pertama ya. Oke.
1: Dikembalikan yang itu.
0: Jadi kalau menurut Bung berdua di saat pergantian itu dapat permainan dari Brasil sendiri. Baik. Ini kita berbicara masalah chemistry ya antar pemain, sudah mulai terlihat di bawah arahan Carlo Ancelotti, atau kalau menurut Bung berdua bagaimana?
1: Ya kalau saya
0: chemistry untuk mendapatkan serangan yang baik, terus kembali untuk bertahan juga, mungkin menurut Bung berdua bagaimana nih?
1: Ya ini kan dia ini asal dari Real Madrid, jadi chemistry itu hanya tumbuh dari mereka yang berangkat dari tim yang sama. Sebab kita bisa lihat misalnya Rafinha dan lain sebagainya, kemudian mereka yang di belakang itu sulit mendapat chemistry yang sama di bawah Ancelotti. Ya, makanya tadi saya singgung kalau Rodrigo itu ada, dia yang chemistry dengan Vinicius Junior, dan itu mereka dua akan menjadi duet yang paling bagus. Dan cuma dia cedera. Nah itu kesulitan di Ancelotti. Tapi tadi saya bilang Rafinha dan Hendrik
0: cocok,
1: sudah
0: ya?
1: Mulai dapat,
0: dapat ya.
1: Nah ini harus disatukan oleh Ancelotti.
0: Betul. Kalau menurut Bung Mart bagaimana nih?
2: Ya, bayang-bayang Real Madrid itu memang masih sangat sangat nampak
0: kuat, ya.
2: Ya. Kita dapat menyaksikan dari mereka punya berita-berita,
0: ya, betul.
2: Dan juga mereka punya podcast, dan juga itu bahwa Casemiro sebagai leader itu dia masih lebih mengutamakan kepada yang setim dengan
0: yang
2: dia
0: setim,
2: di ya. Real Madrid.
0: Gitu. Tapi bukankah kalau kita berbicara masalah Piala Dunia seharusnya mereka harus menjadi satu, yeah, itu. Yeah, tapi ya begitulah pemikiran para pelatih, kita tidak tahu ya. Oke, ancaman Haiti kita berbicara nih. Banyak yang menjagokan Brasil menang muda. Menurut Bung berdua nih, apakah Haiti tetap bisa menjadi ancaman atau biasa-biasa saja?
1: Ya, tadi saya sebut dari data-data yang ada, Haiti memiliki dua pemain yang bermain di Liga 2 Prancis. Nah, jadi sedikit banyak ya main di liga, sekalipun Liga 2, tapi menurut saya
0: ya, ini di Prancis
1: akan
0: ya
1: memberi pengaruh kepada ya teman-temannya yang lain. Dan tadi ditambah dengan tidak merasa beban, menurut saya mereka akan main all out.
0: Lepas.
1: Dan bola kemana mereka akan ada di situ. Dan itu kalau itu mereka bisa praktekkan dalam bermain besok, ya, Brasil akan kesulitan. Walaupun Brasil menang, tapi akan kesulitan kalau semangat itu mereka pakai.
0: Silakan Bung Mat.
2: Haiti mereka tidak punya bintang, tapi mereka punya nyali.
0: Itu. Itu yang harus kita waspadai ya, dari tim-tim kecil yang baru bergabung di Piala Dunia.
2: Sama halnya dengan beberapa negara-negara yang baru. Sekalipun dibantai 7-1 dari Jerman, tapi mereka punya, kalah saja mereka
0: semangat. Mereka sudah semangat gitu.

0: harus diwaspadai. Dua nama yang main di Liga
1: 2 Prancis tadi. Oke, okay. Kalau menurut Bung Mark,
2: mereka punya formasi 4-4-2 yang selalu menjadi andalan mereka. Mm-hmm. Dan mereka punya lini pertahanan itu memang cukup
1: baik, solid ya.
2: Itulah yang membawa apa mereka sampai lolos kepada fase Piala Dunia.
1: Iya, berarti Brasil harus menaruh dua striker andalan di depannya dengan tajam-tajamnya ya.
0: Jadi dari data-data yang ada, Haiti ini kan bagian daripada Amerika ya, negara Amerika, dan sejarah Amerika lawan Brasil dalam catatan yang saya perhatikan dan saya punya, tidak pernah Brasil menang selisih lebih daripada satu. Mm-hmm. Brasil dalam hal main dengan Amerika Serikat saja tertati-tati, tapi paling menang itu cuma beda 1-0.
1: Okay.
0: Itu. Jadi kalau kita bawa gambaran kekuatan benua itu seperti begitu, kita ibarat Haiti itu semacam bagian juga dengan cara bermain seperti Amerika Serikat misalnya. Ya menurut saya Brasil hitung rep baik-baik sebelum tak kandas.
1: Jadi wajib berhati-hati juga untuk prediksinya kali ini. Kita sudah tiba di sesi terakhir perbincangan kita yang sangat luar biasa. Jika melihat kualitas kedua tim dan situasi klasemen grup C saat ini, bagaimana peluang Brasil untuk lolos ke fase gugur?
0: Ya, kalau dari saya Vinicius 1 gol, Rapinha 1 gol, Hendrik 1 gol, kemudian Paul yang gelandang ini. Pauleta kah? Ya. Jadi minimal 3 gol bagi Brasil itu bisa dicapai dengan pola yang tadi saya sampaikan.
1: Sekalipun, 3 atau 4 ya, tadi pemainnya sampai 4 itu disebutnya.
0: Dengan catatan bahwa Ancelotti harus menggunakan kelebihan daripada pemain-pemain mereka yang untuk bola-bola eksotik itu harus mereka manfaatkan sebaik mungkin. Ciptakan itu ruang di mana mereka bisa. Kalau masing-masing bawa bola mati Vinicius dan itu 3 gol itu tidak terlalu susah untuk mereka dapat. Menurut saya begitu.
1: 3 poin mati ya.
0: 3 poin mati.
1: Silakan Bumar tambahan.
2: 2-0.
1: 2-0 ya, sudah cukup ya. 3 poin itu sudah menyelamatkan ya. Untuk harapan dari Bung berdua untuk pertandingan kali ini, silakan.
0: Ya, saya berharap pertandingan kali ini bagi seluruh penggemar Brasil di mana saja berada, apapun hasilnya tetap disyukuri. Tentu kita semua berharap bahwa yang terbaik itu akan Brasil peroleh. Oleh karena itu, saya berharap seluruh fans, ya, khususnya yang ada di Kota Suri, tetap menahan diri, tetap berdoa, kemudian silakan menyaksikan pertandingan dan bersyukur untuk hasil kemenangan yang akan kita peroleh
1: bersama. Silakan tambahan Bung Mark.
2: Untuk seluruh fans, kita tetap menjaga tren kita, yaitu bagaimana Kabupaten Kepulauan Yapen untuk Piala Dunia kali ini itu kita mampu, sangat mampu dari 2002 itu kita banyak kasus yang terjadi, kasus bully, kasus sampai pada adik dengan kakak baku tikam dengan kalawai dan sebagainya. Tapi untuk 2026 ini fase pertama ini kita sangat-sangat meminimalisir itu.
1: Iya, betul.
2: Walaupun
1: sekali
2: kita ada di zonanya alpha di mana AI itu lebih banyak, ada yang edit ganti baju, ganti apa segala macam, tetapi kita di Yapen berhasil meminimalisir itu menjadi sebuah tren yang positif. Kita
1: lelucon ya,
2: lelucon
1: mungkin
2: terjadi
1: lebih
2: di sana. Terus mabes-mabes itu mulai ada, terus ada bakti sosial, ada gerakan peduli sampah, terus bagi-bagi door prize dan sebagainya. Itulah yang harus kita jaga, dan juga untuk hasil besok apapun itu kita syukuri, dengar arahan, kalau mau pawai sampaikan, kalau tidak nanti juga akan
1: disampaikan juga,
2: oleh Pak Ketua yaitu Bapak Sony Bebeto Wuria.
1: Datson, terakhir ini mungkin pesan untuk seluruh masyarakat di Kota Serui ataupun yang di Papua yang mungkin menyaksikan siaran malam hari ini, karena memang kita lihat di tahun 2022 itu bully sangat banyak sekali. Mungkin bisa pesan kepada fans dan juga pendengar, juga pemirsa RRI Serui, agar tetap menjaga situasi kondusif agar bullynya tidak berlebihan. Silakan.
0: Ya, saya pikir

0: Kami sebagai pengurus secara khusus di Fans Brazil RW, tapi kami juga bersama-sama dengan semua para ketua fans ini, kami sudah
1: sepakat
0: ada 11 kesepakatan yang kami sudah lakukan, dan kami sangat berharap masing-masing teman-teman para ketua ini dapat menjaga itu, mengawasi itu kepada seluruh fansnya masing-masing. Kita saling membuli, tetapi tidak dengan cara menghina.
1: Iya, yang berlebihan,
0: terutama,
1: ya.
0: Terutama lambang bendera dari negara-negara yang kita dukung itu tidak boleh menghina dengan cara
1: dibakar,
0: injak-injak bendera dan sebagainya. Tapi silakan untuk membuli, tetapi membuli dengan batasan-batasan yang ada,
1: wajar, ya.
0: Yang wajar dan lain sebagainya, sehingga itu tidak membawa ke ranah yang
1: negatif hukum, ya, atau ranah hukum.
0: Dan kami dalam rapat koordinasi dengan pihak kepolisian, Pak Kabakops dan Ibu Kasat Lantas, memang ada kesepakatan yang kami sepakati, manakala ada terjadi salah paham antara fans dengan fans dan lain sebagainya. Kami bersyukur karena pihak keamanan memberi kesempatan kepada para pengurus untuk menyelesaikan. Jika itu tidak bisa diselesaikan, maka kami akan kembalikan ke polisi untuk proses sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Oleh karena itu, sekali lagi kepada seluruh masyarakat Kabupaten Kepulauan Yapen, mari kita jadikan konvoi 2026 ini sebagai konvoi yang cintakan Aceh, cintakan aman, ceria indah, dan sehat. Supaya kita bisa bersama-sama menjaga ketentraman, menjaga keamanan, ketertiban, dan lain sebagainya dalam mempersiapkan segala sesuatu menyongsong pelaksanaan Piala Dunia sampai selesainya. Pelaksanaan Piala Dunia.
1: Baik, terima kasih untuk kedua bung yang sudah hadir, luar biasa sekali karena sepak bola ini di tahun ini semoga lebih mempererat kekeluargaan kita, lebih membahagiakan kita. Ya, jangan sampai ada yang saling bully secara berlebihan, ya. Baik, terima kasih untuk Bung Sony, terima kasih untuk Bung Mart, dan pendengar setia Pro 1 RRI Serui dimanapun saja Anda berada, juga pemirsa RRI Serui. Menarik sekali perbincangan kita malam hari ini bersama Bung Sony dan juga Bung Mart selaku Ketua Fans Brazil RW dan Koordinator Media Brazil RW. Dari diskusi tadi kita melihat bahwa Brazil masih memiliki banyak potensi untuk berkembang di Piala Dunia 2026. Namun pertandingan melawan Haiti akan menjadi ujian penting untuk membuktikan kesiapan mereka bersaing di fase-fase aksi turnamen di FIFA World Cup 2026. Apakah Brazil mampu meraih kemenangan perdana dan menjaga peluang lolos ke babak berikutnya, atau justru Haiti yang menghadirkan kejutan di grup C? Kita nantikan bersama jalannya pertandingan dan semoga dapat menyajikan tontonan yang menarik bagi seluruh pencinta sepak bola. Terima kasih kepada kedua narasumber saya, dan terima kasih juga kepada pendengar dan juga pemirsa. Kita jumpa lagi di Variety Show yang akan datang. Selamat malam, salam.
0: Malam, salam olahraga. Tele kan terasa

0: Boy. Boy.
1: Apa, Ren?
0: Boy, aku mau keluar nih. Pinjam jaket lah.
1: Jaket?
0: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan. Belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukan mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya, besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah, jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan, Boy? Parah kan?
1: Terus, sepatu aku yang warna putih, mana?
0: Oh iya, ya udah, besok aku kembaliin.
1: Kemeja aku yang warna hitam, mana?
0: Allah, Boy, kemeja aja pun pelit kali.
1: Sama itu, uang aku 50 ribu yang kamu pinjam bulan lalu, mana?

0: Menteri Luar Negeri dari 8 negara mengecam kekerasan Israel di Tepi Barat. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 19 Juni 2026 bersama saya, Hana Pratiwi. Kementerian Sosial memastikan tim penanganan bencana telah berada di lokasi gempa bumi di Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Di saat yang sama, pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menetapkan status tanggap darurat selama 14 hari untuk mempercepat penanganan masyarakat terdampak. Selengkapnya laporan Alfred Tutar.
1: Ya, tim kami sudah berada di sana, sedang mendata bersama.
2: Pemerintah terus melakukan penanganan terhadap dampak gempa bumi yang mengguncang Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Kementerian Sosial memastikan timnya telah berada di lokasi untuk membantu penanganan darurat dan melakukan pendataan warga terdampak. Menteri Sosial Mensos Saiful Yusuf mengatakan, petugas Kemensos saat ini bekerja bersama pemerintah daerah untuk memastikan kebutuhan masyarakat terdampak dapat segera terpenuhi. Pendataan juga dilakukan untuk memperoleh data pasti terkait jumlah korban maupun keluarga terdampak.
1: Ya, tim kami sudah berada di sana, sedang mendata bersama pemerintah daerah. Kami masih menunggu kepastian jumlah keluarga yang terdampak. Ada yang luka-luka mungkin, ada yang meninggal, tapi sampai sekarang kami belum mendapatkan konfirmasi pasti ya tentang jumlah yang meninggal atau jumlah yang luka-luka. Tapi tim kami sedang berada di lapangan dan kami memberikan dukungan logistik pada masa kedaruratan ini. Ada berupa tenda, kemudian juga logistik yang ada seperti makanan siap saji atau buffer stok yang kami miliki dan sebagian lagi kita juga mendirikan dapur umum. Pada dasarnya kami akan memberikan dukungan yang diperlukan sesuai dengan asesmen dari daerah.
2: Selain melakukan pendataan, Kemensos juga menyalurkan dukungan logistik pada masa kedaruratan. Bantuan yang diberikan meliputi tenda darurat, makanan siap saji, buffer stok logistik, serta dukungan dapur umum. Sementara itu, pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah telah menetapkan status tanggap darurat penanganan bencana gempa bumi di Kabupaten Sigi selama 14 hari sejak 17 Juni 2026. Penetapan status tersebut dilakukan untuk mempercepat penanganan dampak bencana dan memastikan kebutuhan masyarakat terdampak dapat terpenuhi. Wakil Bupati Sigi, Samuel Yansen Pongi mengatakan, pemerintah daerah berkomitmen hadir dalam penanganan bencana. Satgas penanganan bencana juga telah menyediakan tenda darurat yang dapat digunakan warga terdampak untuk sementara waktu.
3: Kami sampaikan bahwa SK tanggap darurat sudah ditandatangani. Jadi 14 hari kerja kami untuk kondisi darurat pasca gempa ini. Jadi SK tanggap darurat sudah ditandatangani. Dan ini sudah mulai tertangani walaupun belum semua, sehingga ada strategi-strategi yang dibuat.
2: Pemerintah pusat dan daerah terus berkoordinasi dalam penanganan gempa bumi di Kabupaten Sigi. Hasil pendataan yang dilakukan petugas akan menjadi dasar penyaluran bantuan lanjutan bagi masyarakat terdampak. Selama masa tanggap darurat, kebutuhan dasar warga menjadi prioritas utama pemerintah. Dukungan logistik dan pelayanan darurat juga terus diperkuat hingga kondisi masyarakat berangsur pulih. Dari Jakarta, Alfred Stutter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memberikan peringatan dini dampak dari musim kemarau panjang yang kering. Berikut Sugandi Avandi melaporkan.
4: El Nino ini mengakibatkan dampak musim kemarau kita lebih panjang dan juga di bawah normal, yang artinya lebih kering dari kondisi normal pada umumnya dari karakteristik musim kemarau.
5: Jadi dampak El Nino Godzilla sebagaimana disampaikan oleh BMKG, insya Allah itu bisa kita mitigasi risikonya. Sekali lagi, insya Allah untuk pangan aman.
6: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG menyebut Indonesia sudah memasuki musim kemarau. Deputi Klimatologi BMKG Arda Sena Sopa Heluakan menjelaskan, El Nino mengakibatkan musim kemarau di Indonesia lebih panjang dan kering. Periode musim kemarau mulai Juni hingga pertengahan Oktober tahun 2026. Oleh sebab itu, masyarakat dan pemerintah perlu mengantisipasi dampak dari musim kemarau, misal dengan menyiapkan air hujan di penampungan karena sejumlah wilayah masih ada hujan, kemudian mengatur kalender tanam dan mengganti dengan bibit yang tahan musim kemarau. Penjelasan disampaikan Arda Senak pada RRI hari ini.
4: Sudah semenjak bulan Maret, BMKG mendeterminasikan kemarau tahun 2026 ini beserta juga perkembangan El Nino dari waktu ke waktu. Sektor sumber daya air itu perlu menyiapkan langkah-langkah strategis untuk memastikan ketersediaan sumber daya air yang resilien menghadapi musim kemarau lebih panjang. Demikian pula sektor pertanian perlu menyesuaikan kalender tanam dan juga barangkali menyesuaikan dengan varietas tanaman pangan yang lebih tahan terhadap kekeringan dan lain sebagainya. Sektor kehutanan misalkan perlu diwaspadai kondisi kekeringan yang biasanya memicu bakaran hutan dan lahan khususnya di daerah-daerah yang berlahan gambut.
6: Sementara itu, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memastikan pasokan beras Indonesia aman hingga 10 bulan ke depan. Bahkan Indonesia akan panen raya. Pemerintah meyakini dapat melakukan mitigasi terhadap dampak dari El Nino. Mentan Amran menjelaskan cadangan beras pemerintah atau CBP hingga bulan Juni tahun 2026 mencapai 5 juta ton yang disebut sebagai level tertinggi sepanjang sejarah. Selain itu, stok di sektor hotel, restoran dan kafe, serta pedagang dan rumah tangga mencapai 12,5 juta ton. Kemudian standing crop atau potensi panen sebesar 11 juta ton.
5: Kalau anggaplah yang terendah adalah 10 bulan ke depan, artinya sampai dengan bulan April. Juli sampai April itu 10 bulan ke depan. Itu cukup, sedangkan bulan Maret itu sudah panen puncak. Jadi dampak El Nino Godzilla sebagaimana disampaikan oleh BMKG, insya Allah itu bisa kita mitigasi risikonya.
6: Pemerintah telah menyiapkan mitigasi dengan embung, irigasi, pompa, sumur dalam, pompanisasi, optimalisasi lahan, yakni lahan rawa yang biasa panen satu kali menjadi dua kali atau tiga kali. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 6 DPR RI mendorong Pertamina untuk mengoptimalkan penerapan teknologi Chemical Engineered Oil Recovery guna meningkatkan produksi minyak nasional. Selengkapnya dilaporkan Hana Syarif.
7: Ya, kita harapkan lifting minyak naik bisa naik lebih banyak lagi.
8: Penurunan produksi minyak dari kilang-kilang tua Pertamina masih menjadi tantangan besar bagi sektor energi nasional di tengah meningkatnya kebutuhan energi dan target swasembada energi yang dicanangkan oleh pemerintah. Dalam hal ini, Komisi 6 DPR RI mendorong PT Pertamina Hulu Rokan untuk mengoptimalkan penerapan teknologi Chemical Enhanced Oil Recovery atau CEOR di lapangan Minas, Riau, guna meningkatkan produksi minyak nasional. Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Andre Rosiade menyebut, wilayah kerja Rokan saat ini menyumbang sekitar 1/4 dari total produksi minyak nasional. Ia menilai, keberhasilan implementasi CEOR di lapangan Minas akan memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan lifting minyak nasional, sekaligus mendukung pencapaian target swasembada energi pemerintah.
9: Kita tahu sejak PHRI diambil oleh Pertamina dari Caltex, ya, Chevron, yang dulu Chevron itu hanya 50 tahun, mereka bangun sampai 500 sumur. Dan sekarang mereka meningkatkan dengan chemical. Dan alhamdulillah produksinya terus meningkat dan kami optimis dengan kerja keras teman-teman Pertamina dan tentu dengan inovasi teknologi. Insya Allah target 400 ribu barrel di tahun 2034 bisa terwujud.
8: Ketua Komisi 6 DPR RI Adi Satria Suryo Sulisto menilai peningkatan produksi di lapangan-lapangan utama seperti Minas akan memberikan dampak positif bagi perekonomian nasional karena dapat menekan ketergantungan terhadap impor minyak.
7: Ya, kita harapkan lifting minyak naik, bisa naik lebih banyak lagi. Kontribusi Pertamina terhadap lifting nasional secara keseluruhan itu sangat signifikan. Jadi produksi Pertamina tidak di-maintain dan bahkan menurun, ini sangat mempengaruhi terhadap lifting nasional secara keseluruhan.
8: Komisi 6 DPR RI menegaskan agar Pertamina terus mempercepat upaya peningkatan produksi melalui optimalisasi teknologi dan pengelolaan lapangan migas yang lebih efisien. Langkah ini dinilai penting untuk memperkuat ketahanan energi nasional di tengah meningkatnya kebutuhan dalam negeri. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Hasil penelitian Perhimpunan Bank Nasional Perbanas menemukan fakta pertumbuhan kredit UMKM yang terus menurun disebabkan karena minimnya permintaan kredit dari UMKM sendiri. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
10: Perhimpunan Bank Nasional Perbanas merilis hasil penelitiannya terkait kondisi UMKM. Hasil penelitian menunjukkan tren pertumbuhan kredit UMKM yang terus menurun sejak akhir tahun 2022 dan terkontraksi di akhir tahun 2025. Berdasarkan data Perbanas, hingga akhir Februari 2026, kredit UMKM masih di zona negatif atau terkontraksi sekitar 0,47% secara tahunan. Padahal penyaluran kredit perbankan secara umum seperti kredit modal kerja, investasi, dan konsumsi masih tumbuh positif. Ketua Umum Perbanas Heri Gunardi dalam keterangannya di Jakarta mengatakan, berdasarkan hasil penelitian Perbanas, kondisi itu terjadi bukan karena kurangnya pasokan kredit di perbankan, tapi karena UMKM-nya sendiri yang tidak mengajukan kredit karena lebih memilih menggunakan modal sendiri.
11: Bahwa tantangan utama saat ini bukan terletak pada terbatasnya pasokan kredit dan perbankan, sebaliknya mayoritas pelaku UMKM belum mengajukan kredit karena mereka merasa belum membutuhkan pembiayaan dan masih mengandalkan modal sendiri. Sementara itu, ketika UMKM mengajukan kredit, tingkat persetujuannya relatif tinggi. Fakta ini menunjukkan bahwa agenda besar yang perlu kita dorong bersama adalah meningkatkan ya bankability atau bankable ya, dan kesiapan UMKM untuk tumbuh dan berkembang.
10: Pada kesempatan yang sama, Ketua Bidang Riset dan Kajian Ekonomi dan Perbankan Perbanas Afiliani mengatakan, persentase UMKM yang tidak mengajukan kredit mencapai 87% dan hampir 50% diantaranya beralasan tidak atau belum memerlukan kredit.
12: Ditanya kenapa nggak mengajukan, jadi yang tidak mengajukan kredit itu sebesar 87% ya, sedangkan yang mengajukan itu hanya 18%. Nah, kalau ditanya kenapa tidak perlu kredit itu 51%. Nah ini tadi artinya apa? Dia mengatakan bahwa cukup dengan dana yang ada gitu ya. Nah kita kan pengen nggak begini. Secara bank sebenarnya kita pengen mendanai. Nah kemudian apakah yang bicara suku bunga tinggi itu nggak banyak ya? Kalau di apa biasanya kalau di asosiasi pengusaha kan biasanya suku bunga terlalu tinggi gitu. Ternyata kalau ditanya pada UKM-nya bukan itu faktor utamanya ya. Kemudian yang lainnya dan ada juga faktor tidak punya agunan tuh hanya 10%.
10: Perbanas menyimpulkan perlunya revitalisasi model bisnis UMKM guna mendorong pertumbuhan kredit dan perekonomian nasional. Untuk itu, Perbanas juga memutuskan membentuk UMKM Center guna membantu UMKM naik kelas. Bukan hanya dari sisi penyediaan pembiayaannya, tetapi juga melakukan pendampingan dan peningkatan kapabilitas UMKM. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
13: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali informasi dari Tanah Suci. Bus solawat tetap beroperasi selama 24 jam dan bus solawat pasca Jumat hari ini waktu Arab Saudi. Operasional bus solawat akan kembali beroperasi mengantarkan jemaah Indonesia pada pukul 14 waktu Arab Saudi. Syariful Alam melaporkan selengkapnya. Syariful Alam.
14: Ya, nah saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan pasca Jumat hari ini waktu Arab Saudi, operasional bus solawat telah kembali beroperasi mengantarkan jemaah Indonesia pada pukul 14 waktu Arab Saudi. Khusus Jumat terakhir jemaah haji yang berada di Mekah, operasional bus solawat pada...
0: Syariful Alam. Baik, kami mengalami koneksi terputus dengan reporter kami, Syariful Alam. Dan saat ini kami masih mengupayakan agar tersambung bersama reporter kami, Syariful Alam, yang saat ini berada di Arab Saudi. Syariful Alam, silakan dilanjutkan dengan informasinya.
14: Ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Dapat kami informasikan bahwasanya pasca Jumat ini waktu Arab Saudi, operasional bus solawat telah kembali beroperasi mengantarkan jemaah Indonesia pada pukul 14 waktu Arab Saudi. dan khusus Jumat terakhir jemaah haji yang berada di Mekah, personal puslawat pada pagi dan sebelum sholat Jumat pada pukul 9 waktu Arab Saudi tetap beroperasi. Dan petugas penyelenggara ibadah haji atau PPH Arab Saudi memastikan puslawat tetap beroperasi selama 24 jam hingga jemaah haji terakhir yang meninggalkan Mekah pada Minggu 21 Juni 2026. Dan seluruh jemaah haji gelombang ke-1 telah dipulangkan ke Indonesia. Sementara itu jemaah haji gelombang kedua secara bertahap terus diberangkatkan menuju Madinah sebelum kembali ke tanah air. Meskipun jumlah jemaah tetap berkurang, layanan transportasi menuju Masjidil Haram tetap dipertahankan. Pendengar, pantauan RRI pada masa puncak operasional haji, PPIA mengoperasikan 450 unit bus selawat. Jumlah tersebut kini disesuaikan dengan jumlah jemaah yang masih berada di Mekah. Kendati demikian, sebanyak 52 unit bus tetap disiagakan hingga hari terakhir operasional Mekah. Sebagaimana diketahui, pengurangan jumlah armada tidak berdampak terhadap jam operasional layanan, dan di mana bus selawat tetap beroperasi selama 24 jam penuh sebagaimana saat puncak haji. Dengan demikian, jemaah haji masih dapat memanfaatkan layanan transportasi gratis tersebut untuk beribadah ke Masjidil Haram kapanpun. Dan PPH memastikan layanan bus selawat tetap tersedia hingga seluruh jemaah meninggalkan Mekah. Dan pendengar, untuk bus selawat yang menuju ke wilayah Sisa dari Terminal Syekh Amir dan wilayah Mishkala dari Terminal Abjad serta wilayah Ajizah dari Terminal Jabal Kabah terpantau sejak pukul 14 waktu Arab Saudi telah beroperasi dan waktu dan mengantarkan jemaah kembali ke hotelnya masing-masing. Sementara dua rute dihentikan seiring pergeseran jemaah ke Madinah. PPH juga melakukan penyesuaian terhadap sejumlah halte dan rute bus selawat. Hingga pertengahan Juni ini terdapat dua rute yang telah dihentikan karena seluruh jemaah yang dilayani sudah meninggalkan Mekah. Rute tersebut ada rute 14 yang melayani kawasan Al-Hidayah Tower menuju Terminal Jabal Kabah dan rute 22 yang melayani kawasan Sisa menuju Terminal Syekh Amir. Meski demikian, petugas dari kedua rute tersebut tidak dikurangi, melainkan dipindahkan ke halte lain yang masih aktif melayani jemaah. Selain itu, dapat disampaikan pula bahwasanya jemaah haji Indonesia yang berada di daerah kerja Mekah pada hari Jumat ini merupakan hari terakhir melaksanakan sholat Jumat di Masjidil Haram. Sebab ada sejumlah kloter yang akan diberangkatkan ke Madinah dari Mekah pada hari Jumat hingga Minggu mendatang. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke tanah air, sebanyak 830 jemaah haji debarkasi Jakarta, Pondok Gede, dan Jakarta, Bekasi tiba mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta dari Madinah, Arab Saudi hari ini. Selengkapnya disampaikan reporter Saada Tudaraen. Saada Tudaraen.
15: Baik, terima kasih pendengar di manapun Anda berada. Saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini RRI mendapatkan informasi bila sebanyak 120 kelompok terbang atau kloter dari 47.012 jemaah haji Indonesia telah kembali ke tanah air. Pada fase kepulangan gelombang kedua ini, dan pada hari ini terdapat 830 jemaah haji yang mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini. Mereka tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede dan juga debarkasi Jakarta Bekasi. Diawali kepulangan jemaah haji asal DKI Jakarta yang tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede. Mendarat sebanyak 389 jiwa pada pukul 02.00 waktu Indonesia Barat dini hari tadi, menggunakan maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7615. Disusul 441 jemaah haji asal Jawa Barat debarkasi Jakarta Bekasi pada pukul 23.30 waktu Indonesia Barat malam nanti, menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5238. Salah satu jemaah haji asal DKI Jakarta, Nurjanah, mengatakan perasaannya senang dan bercampur sedih saat kembali lagi ke tanah air ini. Namun dirinya pun bersyukur dapat kembali dengan keluarga dan merasa sedih karena suaminya wafat saat berhaji di tanah suci.
16: Yang senang tapi itu meninggalnya di sana pada hari keberapa Bu atau bagaimana?
17: Tanggal 28, 24 Mei.
16: Bukan baru sampai sana?
17: Bukan. Dia mau dikeluarkan.
16: Dia mau. Oke. Tepat di sisa.
17: Dari mereka di sana. Bukan di sana 45 hari aja. Ya. Terus kita mau makan. Terus 2 hari mau balik hari itu. Kan banyak. Kita makan. Karena cuma makan buah. Buah, su, roti.
16: Kondisi beliau gitu. Apa, sedikit makan sama atau gimana?
17: Waktu sakit ini ya agak-agak shock. Tapi masih bisa jalan. Masih bisa ngobrol.
18: Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji pada gelombang 1 dan gelombang 2 melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini akan melayani kedatangan sebanyak 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya berkisar 34.853 jemaah haji yang akan kembali ke tanah air secara bertahap mulai 1 Juni hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terbagi dari 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, serta 4.964 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara NRRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke Cirebon, para jemaah haji asal Kabupaten Cirebon diminta terus menjaga kondisi kesehatan menjelang kepulangan ke Indonesia. Hal itu ditegaskan PLH Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cirebon hari ini. Laporan selengkapnya disampaikan Vivi Islamiyati dari RRI Cirebon. Vivi.
19: Baik, Hana, jemaah haji kloter 25 KJT asal Kabupaten Cirebon telah tiba di Bandara Internasional Kertajati Majalengka sekitar pukul 15.45 waktu Indonesia Barat pada Jumat 19 Juni 2026. Selanjutnya, para jemaah diberangkatkan menuju Asrama Haji Watubelah, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon, dan tiba petang tadi sekitar pukul 18.45 waktu Indonesia Barat. PLH Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Cirebon, Ahmad Khotib Haryanto, menyampaikan jumlah jemaah yang tergabung dalam kloter 25 KJT tercatat sebanyak 442 orang. Dari jumlah tersebut, satu orang jemaah meninggal dunia di Tanah Suci atas nama Yani binti Ramian Abbas. Selain itu, terdapat dua orang jemaah yang melakukan tanazul karena alasan kesehatan dan telah bergabung dengan kloter lain, yakni kloter 5 pada 4 Juni dan kloter 13 pada 10 Juni 2026. Ia juga menghimbau jemaah kloter berikutnya untuk menjaga kesehatan menjelang jadwal pemulangan ke Indonesia.
20: Himbauannya yaitu pertama jaga kesehatan, karena kita juga mau pulang kan istilahnya tetap harus punya tenaga yang fit ya. Tidur, terutama ya jaga kesehatan intinya sih. Jangan sampai nanti kelelahan juga karena penerbang itu kan 9 jam dari Jeddah ke Kertajati. Yang ketiga yaitu setelah pulang ke Indonesia nanti mudah-mudahan bisa melaksanakan apa yang dilakukan di sana bisa diterapkan di sini untuk kemampuan hajinya.
19: Khotib Haryanto menambahkan, untuk mendukung kelancaran proses pemulangan jemaah dari Bandara Kertajati menuju Kabupaten Cirebon, telah menyiapkan sebanyak 11 kendaraan angkutan jemaah dan 2 truk box untuk mengangkut koper jemaah. Dari Cirebon, Jawa Barat, Vivi Islamiyati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
21: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Informasi dari luar negeri, Menteri Luar Negeri dari 8 negara mengecam kekerasan Israel di Tepi Barat. Kecaman tersebut disampaikan dari Turki, Mesir, Indonesia, Yordania, Pakistan, Qatar, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab. Melansir Anadolu, Jumat 19 Juni, mereka menyoroti meningkatnya kekerasan terhadap warga Palestina. Kecaman termasuk serangan terhadap 2 masjid di Ramallah, yaitu Masjid Agung di Desa Jijiliya, dan Masjid Al-Faruq di Desa Mazar Al-Nubani. Beralih ke informasi olahraga. Indonesian League atau I-League berkomitmen membangun kompetisi usia muda yang sejalan dengan program tim nasional. Berikut Niar Abdul Itiloli menyampaikan laporannya. Niar Abdul.
1: Baik, terima kasih. Dan pendengar, Indonesian League atau I-League berkomitmen membangun kompetisi usia muda yang sejalan dengan program tim nasional. Pernyataan tersebut disampaikan Direktur Operasional I-League Asep Saputra saat berdiskusi bersama media di kawasan Sudirman, Jakarta Pusat. Asep menyebut sejak kompetisi sepak bola kelompok usia Elite Pro Academy atau EPA diambil alih penuh oleh I-League, pihaknya berusaha untuk menjalankan kompetisi searah dengan program pembinaan timnas kelompok usia yang digagas oleh PSSI. Karenanya Asep mengungkapkan pihaknya rutin berdiskusi dengan Badan Tim Nasional atau BTN PSSI untuk menyelaraskan program yang dimiliki baik oleh timnas maupun baik oleh timnas kelompok usia maupun kompetisi nasional.
3: Kita sudah mencoba kembali untuk kita lakukan termasuk inisiasi kita juga mengadakan dan partner ekonomi oleh kita sinkron dengan program timnas. Tentu itu juga sadari karena pergerakan yang terjadi itu tidak seperti dengan mana game yang jauh atau bisnisnya.
0: Niar, silakan dilanjutkan laporannya.
1: Baik, terima kasih. Dan pendengar, sebagaimana disampaikan oleh Asep bahwa memang pihaknya terus karena komitmen untuk menjaga kualitas kompetisi usia muda yang nantinya akan berpengaruh tentu kepada timnas dalam khususnya timnas kelompok usia, maka pihaknya terus atau rutin berdiskusi dengan Badan Tim Nasional PSSI untuk menjaga ataupun menyelaraskan program baik yang dimiliki oleh timnas Indonesia dalam kategori kelompok usia maupun program-program kompetisi yang dijalankan oleh I-League. Hingga saat ini I-League selaku operator kompetisi belum mengumumkan jadwal resmi untuk musim kompetisi terbaru EPA. Namun jika berkaca pada musim lalu, EPA mulai bergulir pada bulan Oktober 2025. Dan pada kompetisi musim ini untuk Super League ataupun Liga Kasta pertama atau Liga Utama, itu akan ada kelompok usia 16, 18, dan 20. Sementara di championship ataupun kasta kedua akan ada kompetisi untuk usia 18 dan 20. Dari kawasan Jakarta Pusat, Nira Abdul Itiloli, Pro Tiga RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Hana Pratiwi. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: mengudara untuk Indonesia.
1: Ayah, tahu gak sih arti pepatah ini, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh?
2: Tahu dong.
1: Apaan sih ya?
2: Naifa, lihat deh, sapu lidi ini kalau cuma sebatang, mudah patah kan?
1: Iya ya, Naifa bisa patahkan nih. Memang kenapa ya?
2: Kalau diikat jadi satu, kan jadi banyak.
1: Iya, bisa untuk nyapu halaman sama bunda kan ya?
2: Bener banget. Ini sama kayak masyarakat kita di Indonesia, nak. Kalau kita kompak dan bersatu, negara kita ini jadi hebat.
1: Oh, Naifa sekarang ngerti. Jadi kita harus bersatu biar kuat ya, ya?
2: Bener. Karena persatuan itulah kekuatan utama bangsa kita. Jadi Naifa sama teman-teman di sekolah harus jaga terus persatuannya ya.
1: Siap ya. Naifa akan selalu jaga persatuan di kelas.
3: Jaga persatuan dan kesatuan sejak dini.

Baik, saya Bupati Murung Raya bersama Wakil Bupati Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah. Kami berada di Gedung RRI Jakarta pada hari ini bersama beberapa OPD kami. Kami sangat bangga dan mengucapkan terima kasih atas undangan ini dan kesempatan ini. Luar biasa kami boleh hadir di sini. Nah, tentu kami sangat berterima kasih banyak informasi-informasi yang kami dapat selama ini dari siaran-siaran RRI. Terkait juga salah satunya yang mana nanti ada piala-piala dunia, ya, di mana piala-piala dunia ini yang kita tahu bukan dari orang tua saja yang senang, tetapi juga kaum muda dan anak-anak ini sangat antusias untuk menonton. Meskipun kami tidak ada mendapat sinyal yang bagus di sana, baik melalui televisi ataupun lainnya, tetapi kami bisa mendengar dari Radio Republik Indonesia. Ini sangat luar biasa kepada kami, sehingga kami mendapat informasi dengan lebih jelas dan lebih akurat. Terima kasih RRI semakin jaya. Kami ucapkan selamat juga buat Radio Republik Indonesia yang menyiarkan Piala Dunia sampai ke pelosok-pelosok.

Indonesia Menyapa Malam. Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Saya Lukman Tara kembali menemani Anda dalam Indonesia Menyapa Malam hingga nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan beragam informasi dari dalam dan luar negeri kami akan sajikan ke ruang dengar Anda. Kami juga mengundang Anda untuk ikut berpartisipasi, memberikan tanggapan ataupun pertanyaan dalam perbincangan yang kami hadirkan melalui layanan telepon kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888.

0: Apa malam kali ini kita akan membahas terkait dengan harga minyak dunia yang turun. Harga minyak dunia kembali anjlok sekitar 5% pada Selasa dan menyentuh level terendah dalam 3 bulan terakhir, di mana penurunan ini terjadi setelah kesepakatan damai Amerika Serikat dan juga Iran dan pembukaan Selat Hormuz, di mana kesepakatan itu juga membuka jalan bagi Iran untuk kembali menjual minyak ke pasar global. Minyak mentah Brent turun 4,21 US dollar atau 5,1% menjadi 78,96 per barrel US dollar. Sementara minyak mentah West Texas Intermediate merosot 4,70 atau 5,8% menjadi 76,05 US dollar per barrel. Kami akan membahasnya lebih mendalam bersama dengan dosen Graduate School of International Studies, Pusat National University, yang sering disebut ekonom global ya, Mas Dimas Harisen Kiev. Mas Dimas, selamat malam.
1: Selamat malam, Mas Lukman dan pendengar RRI 3 Pro Indonesia.
0: Kabar baik ya?
1: Kabar baik.
0: Ya. Ini kabar baik juga untuk harga minyak dunia yang di bawah 80
1: US dollar
0: per barrelnya. Gimana? Efek dominonya itu membutuhkan waktu berapa lama, Mas Dimas?
1: Oke, kalau saya melihat penurunan harga minyak dunia ini tuh sebenarnya bukan cuma sebagai isu energi ya. Nah, tapi juga sebagai isu rantai pasok global, karena minyak mempengaruhi biaya transportasi, distribusi, produksi, bahkan perdagangan internasional, ekspor impor kita pasti terdampak. Nah, kalau kita lihat 2 bulan 3 bulan ke depan mungkin masih akan belum terasa secara signifikan sih, Mas Luk, karena ini kan baru mulai turun ya. Sedangkan efeknya tidak bisa secara langsung kita rasakan kayak gitu. Pasti butuh penyesuaian ya, kurang lebih mungkin prediksi saya setelah 3 bulan sampai 4 bulan lah.
0: Itu secara keseluruhan ya, di segala aspek kita atau segala sektor ya. Tapi kalau untuk harga BBM bagaimana, Mas Dimas? Karena ini yang dinanti-nanti banyak masyarakat ini.
1: Iya, jadi pertama kalau kita melihat nasional ya, kita lihat dari globalnya dulu ya kan. Jadi karena secara global nih penurunan harga minyak, jadi karena melihat resiko pasokan mulai mereda kan, makanya kita jadinya turun, dibuka nih selatnya gitu, Selat Hormuznya, dan itu beberapa negara termasuk Indonesia yang bergantung ya minyaknya terhadap jalur Selat Hormuz itu tentu akan memiliki dampak lah kalau saya bilang gitu kan, udah pasti. Nah, Indonesia sendiri kan juga punya ya minyaknya kayak gitu kan. Nah, jadi selama isu geopolitik Timur Tengah ini belum benar-benar selesai, jadi kita jangan happy boleh gitu ya, tapi jangan terlalu oh ya nih udah selesai nih gitu. Jadi tetap harus ada mitigasi resikonya. Ya kan, apalagi kita belinya pakai kurs. Nah, karena ini akan mempengaruhi sama minyak, harga minyaknya juga. Meskipun let's say harga dolar harga minyaknya turun, Mas. Tapi harga dolarnya naik gitu ya. Menguat ya, sama aja rasanya gitu kan. Nah, ini yang perlu diperhatikan juga, bukan hanya soal harga minyak brandnya itu yang turun misalnya, tapi juga harga currency dollar sama rupiahnya bagaimana gitu, nilai tukar rupiah kita itu kuat nggak gitu kan. Nah, kenapa saya bilang begini, saya kebetulan kan tinggal di Korea, kita juga kena dampak naik, Mas. Minyak ya kita bisa bilang BBM lah ya, BBM kita gitu, tapi kursnya masih kuat, jadi terasanya tuh tidak terlalu signifikan bagi teman-teman yang tinggal di sini yang menggunakan BBM. Meskipun tetap mereka ngerasa, aduh harganya naik, karena mereka tidak punya pilihan lain.
0: Tapi naiknya berapa persen? Tinggi tidak dengan Indonesia?
1: Kalau dibanding Indonesia, kalau karena kita ada subsidi ya, di Korea sendiri kenaikan, kita saya melihatnya sih dari inflasi ya, Korea aja ya. Korea aja di Mei 2026 itu 3,1% year on year. Sedangkan Indonesia 3,08 ya, kita tuh lebih rendah sedikit daripada Korea. Bahwa kayak gitu, jadi kan sebenarnya kita masih punya potensi ya untuk memperbaiki ini, menjadi strategi-strategi langkah yang baik buat pemerintah kita, bagaimana sehingga potensi atau kesempatan berdamainya Iran dan Amerika gitu ya, membuka strategi-strategi baru sehingga ekspor-impor kita berjalan dengan baik. Kemudian tentu dari transportasi, distribusi, produksinya kita juga lancar. Kan dari Jakarta, misalnya kita mau kirim ke Papua aja butuh BBM-nya bagaimana gitu kan. Belum lagi penerbangan dan lain-lain. Nah Indonesia tuh kalau bisa menjadikan ini sebagai satu strategi bagus atau peluang bagus untuk merapikan kedepan-kedepannya strateginya, khususnya short term strategi ya mas, itu akan lebih baik lagi buat Indonesia. Sehingga nanti kita sebagai individu bisa merasakan dampaknya, meskipun dalam 2-3 bulan ke depan tidak langsung terasa ya mas Lukman.
0: Iya. Ya, sebenarnya kalau yang dinanti-nanti masyarakat ya pertama itu BBM gitu ya. Tadi kedua juga efek domino dan lainnya, karena itu langsung bersinggungan langsung dengan masyarakat. Nah tadi ya, realnya sebenarnya tidak serta-merta ketika diumumkan harga minyak dunia turun dan lalu bisa diimplementasikan ke harga pasar di Indonesia begitu ya.
1: Iya, jadi jalur dampaknya seperti ini mas Lukman. Jadi pertama, harga minyak dunia mempengaruhi biaya energi.
0: Oke.
1: Ya kan? Kemudian biaya energi mempengaruhi biaya transportasi dan logistik.
0: Iya.
1: Ya kan? Kemudian biaya logistik ini mempengaruhi biaya distribusi barangnya. Ya kan? Kemudian biaya distribusi ini mempengaruhi harga akhir yang kita beli nih.
0: Iya.
1: Ya kan? Jadilah itu yang kenapa ini tidak otomatis langsung kita rasakan ya, akan tetap masih sama harganya. Karena impact-nya itu tidak langsung serta-merta tadi mas. Makanya dari sini kita bisa bilang harga barang di Indonesia itu dari sisi konsumen ya, tidak hanya ditentukan oleh minyak dunia aja. Seperti yang saya bilang tadi, ada kurs rupiah, subsidi BBM-nya, kemudian kebijakan pemerintah kita, atau biaya distribusi antar daerah, bahkan harga pangan, atau cuaca, atau bahkan dari sisi pebisnisnya, pelaku usahanya, marginnya mereka mau ambil berapa. Setelah mereka beli minyak yang sebelumnya mahal nih.
0: Dan tapi kalau pendapatan negara dari sektor migas juga tentunya jadi akan berkurang gitu ya, Mas Dimas ya?
1: Ya kalau misalnya kita ngelihat dari misalnya pendapatan migas sejauh ini, lihat kan sebenarnya berkurang atau enggak, justru karena kursnya kan yang jadinya kita jadinya berkurang.
0: Iya.
1: Bukan jumlahnya, kalau secara total masih kita masih memiliki kebutuhan yang sama. Jadi yang pengaruh itu menurut saya saat ini yang benar-benar kerasa banget ya ketika kurs kita melemah terhadap Amerika gitu sih. Mas, itu yang terlihatnya secara kasat mata ya, kita jadi ini ya ibaratnya balance sheet negara kita dari BI jelek banget ya, padahal sebenarnya bisa jadi harganya, karena harga yang bikin kita tuh jadinya melemah atau terlihatnya mengurang gitu sih mas.
0: Nah kalau tadi
1: tidak untung gitu.
0: Nah kalau menyinggung masalah mitigasinya itu seperti apa mas Dimas, kita tidak terlalu euforia gitu dengan penurunan harga ini gitu ya.
1: Oke, kalau menurut saya, kalau untuk pemerintah ya, kalau untuk pemerintah Indonesia yang bisa dilakukan pertama tentu menjaga stabilitas harga BBM di domestik, kayak gitu. Ya, jadi pemerintah memastikan perubahan harga minyak dunia itu tidak menimbulkan gejolak harga di dalam negeri, mas. Nah, misalnya, contohnya kayak memperkuat cadangan energi. Ya kan, kemudian diversifikasi sumber impor minyaknya. Kalau misalnya cadangan kita di Indonesia tidak memenuhi kebutuhan BBM kita, konsumsinya. Kemudian Indonesia juga tidak boleh terlalu bergantung pada satu kawasan aja, mas. Ya sebagai global supply chain studies gitu ya. Saya merasa satu jalur pasokan energi itu riskan sekali. Saya yakin pemerintah kita pasti tahu akan hal itu, cuman ya kita lagi diskusi soal itu ya, lebih baik diversifikasi. Kemudian meskipun let's say itu udah okay, gitu ya, sudah dibuat dengan sedemikian rupa rencananya, ya kita harus menjaga nilai tukar rupiah. Mau kita diversifikasi sebagai banyak jalur atau satu kawasan pun, kalau harga minyak turun tapi rupiah kita melemah, manfaat penurunan harga minyak karena impor energinya itu akan tetap mahal rasanya mas. Kayak gitu, karena kita belinya tidak pakai kurs currency kita secara lokal kan, kita bergantung terhadap dolar. Nah kemudian ya memperbaiki efisiensi logistik nasional, karena kita kan kepulauan mas, dari Sabang sampai Merauke aja itu distribusinya udah nentuin harga barang banget kan. Makanya pemerintah perlu memperkuat misalnya pelabuhan kita kayak gitu kan, atau transportasi antar wilayah gitu, dan distribusi pangan kita lah. Yang terakhir mungkin penurunan biaya logistik yang kalau kita istilahnya itu last mile delivery, gimana biaya logistik sampai ke konsumen ini harganya juga bisa efisiensi lah, affordable gitu. Jadi pemerintah perlu mengawasi harga-harga pangan kebutuhan pokok agar pelaku pasar itu tidak mengambil margin berlebihan ketika biaya sebenarnya mulai turun. Kayak sekarang kan mulai tuh ambil banyak misalnya.
0: Iya.
1: Itu sih. Mungkin yang terakhir ya mempercepat transisi energi lah ya.
0: Nah, itu bagaimana kalau bicara diversifikasi energi secara nasional ini? Kita ketahui juga kan pemerintah juga gencar ya untuk agar tidak tergantung pada BBM, terutama untuk kendaraan dan lain-lain.
1: Tapi sebenarnya sudah ada yang bagus kan yang dilakukan. Kita bisa tadi yang pakai EV ya, yang ibaratnya electrical vehicle. Atau misalnya kita bisa mulai pakai hybrid kalau misalnya belum bisa. Nah, masalahnya tadi, kalau belum bisa sampai ke transisi energi, ya kita harus bisa memastikan efisiensi logistik nasionalnya dulu, Mas. Bayangin kalau misalnya kita udah diversifikasi, tidak pakai BBM atau solar. Kita ganti misalnya pakai gas gitu kan. Kita kan ada TJ-nya kita kan pakainya gas ya. Kayak gitu, berbahan bakar gas. Itu sudah termasuk transisi energi kan, Mas, sebenarnya. Kayak gitu. Nah, apakah di pulau-pulau lain bisa juga diterapkan seperti di Pulau Jawa? Nah, ini kan pertanyaan besar juga. Kalau kita ibaratnya ganti transisi pelan-pelan, tapi infrastrukturnya, let's say untuk ngisi ulang BBG-nya, atau isi nge-charge baterainya, tidak mencukupi, percuma saja, malah jadi waste terbaru, kan jadi kayak limbah baru nih buat Indonesia. Gitu sih, memang kalau buat transisi energi. Sebenarnya sekarang menurut saya yang dilakukan pemerintah udah lebih baik, tidak terburu-buru untuk transisi energi, hanya tadi yang bagaimana memanage ketika kurs lagi naik, harga turun, itu kan mempengaruhi sekali biaya pembelanjaannya kita gitu.
0: Nah, ini juga kan kalau kita tahu wacana menyiapkan kompor listrik, mungkin Mas Dimas juga sudah mendengar ya dari Kementerian SDM gini, agar juga mengurangi penggunaan LPG. Ini bagaimana, Mas Dimas?
1: Saya justru melihat itu menyambutnya sebagai hal yang positif ya, Mas. Karena di Korea sendiri mereka sudah beralih jadi kompor listrik semua, Mas. Ya gitu. Cuman mungkin beberapa restoran kan bisa aja, pebisnis ya misalnya, rasanya masaknya mungkin nggak akan sama gitu. Nah, mungkin bisa jadi dari perumahan dulu yang emang kilowattnya cukup. Ya kita nggak tahu nih apakah kalau ganti kilowattnya cukup gitu kan? Karena pengalaman kita juga tahu lah ya, di Indonesia kita selalu khawatir kalau tiba-tiba lampu kita mati karena kilowattnya nggak cukup gitu kan? Apakah itu sudah diatasi dengan baik atau belum? Ya gitu, Mas. Karena saya jujur selama tinggal berpuluh tahun di Korea nggak pernah ngerasain tiba-tiba mati lampu.
0: Stabil ya.
1: Stabil. Nah, ini kan perlu, Mas. Kalau kita udah mau ganti transisi semua ke listrik, berarti bagaimana kita menjaga kestabilitasan listrik kita nih tanpa ada terhentinya di tengah-tengah. Bahkan dulu mati lampu dalam sehari nggak bisa masak nanti, Mas. Tiba-tiba kompor udah ganti, gitu kan?
0: Iya. Yang dikhawatirkan ya ketika mati listrik udah semua jadi tidak bisa masak, tidak bisa ngapa-ngapain gitu ya.
1: Gitu kan. Berarti kan ini perlu nih ibaratnya negara kita bahu membahu, enggak cuma pemerintahnya ini tapi kita juga secara individu, Mas.
0: Iya.
1: Gitu kan.
0: Setuju.
1: Ya, kan, secara individu. Karena kita mungkin beberapa dari kita mungkin ada yang ngerasa panik ya. Oh, aduh, harga langsung turun, IHSG gimana nih, saham saya gimana nih, misalnya gitu ya, Mas. Ya kan, ya berarti yang kita perlu lakukan adalah bagaimana mengatur konsumsi dan keuangan rumah tangga kita atau keperluan pribadi kita gitu. Ya kan, misalnya untuk transportasi, makanan, listrik atau kebutuhan pokok gitu. Jadi jangan langsung meningkatkan konsumsi hanya karena kita BBM lagi turun, udah deh mulai deh naik ini lagi kayak biasa, misalnya kayak gitu lah, Mas. Sedangkan kita nggak tahu ya gitu. Jadi kita harus bisa memanfaatkan stabilitas harga dengan nabung atau mengurangi utang konsumtif. Saya tuh jadi ingat waktu laporan tahun 2 tahun yang lalu yang dibilang kita itu belanja konsumsi individu kita naik. Tapi kan sebenarnya di satu sisi kita itu banyak, masyarakat kita tuh pakai pihak ketiga untuk bayar nanti gitu, kayak utang dulu. Nah, itu kan berarti sebenarnya kenaikan tahun depannya yang ditarik ke tahun sekarang gitu, Mas. Nah, ini yang perlu diperhatikan sama pemerintah, apakah kenaikan itu benar-benar real money atau sebenarnya itu adalah hutang konsumtif yang sebenarnya akan menjadi penurunan di tahun kedepannya gitu, Mas Lukman.
0: Iya. Ini menjawab untuk pertanyaan ataupun keresahan masyarakat secara luas ya, bagaimana harga minyak dunia turun, kenapa harga BBM di dalam negeri tidak langsung ikut turun, karena membutuhkan proses begitu ya Mas Dimas ya.
1: Iya, betul Mas Lukman, jelas sekali ya. Apalagi kan itu butuh mengirim dari satu, let's say satu kawasan, kita let's say beli dari daerah Saudi Arabia misalnya gitu ya. Dari mengirim dengan harga yang baru sekarang aja belum tentu besok nih atau bulan depan kayak gitu Mas. Ya berarti kan ya nanti bulan-bulan berikutnya yang harga murahnya itu gitu ya. Sekarang yang kemarin-kemarin mahal gitu aja.
0: Dan ada pertanyaan via WhatsApp ada Ibu Tania di Kemang, Jakarta Selatan. Mengapa penurunan harga minyak dunia ini sering terasa lebih lambat diteruskan ke konsumen dibandingkan dengan kenaikan harga? Lalu Pak Robert ya di Jakarta Barat, seberapa besar pengaruh nilai tukar rupiah terhadap harga BBM dibandingkan harga minyak dunia? Silakan Mas Dimas.
1: Oke, pertama ya, terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi kita anggap karena konsumen yang merasa berarti berhubungannya sama pengusaha dong,
0: iya
1: ya kan? Nah, jadi bagi pengusaha penurunan harga minyak kan bisa jadi peluang untuk menata ulang biaya logistik dan distribusi mereka.
0: Iya.
1: Nah, tapi kita nggak bisa melihat sebagai hanya kesempatan apakah jadi ikut murah, sedangkan mereka lagi nutup kekurangan-kekurangan mereka yang sebelumnya, gitu. Kan misalnya mereka merugi dulu karena udah pernah beli yang murah sebelum kenaikan harga. Nah, berarti itu kan menutupi dulu. Nah, memainkan atau memanage margin, inilah yang sebenarnya yang perlu diketahui juga oleh masyarakat, sehingga sebagian efisiensi yang diteruskan ke konsumen, jadi daya belinya bisa lebih terjaga, dan permintaan pasar juga lebih sehat. Karena dasarnya seperti ini. Let's say satu perusahaan mau nurunin harganya sana aja deh, gitu ya. Meskipun harga minyak naik terus menerus, ya mereka lama-lama tutup, kayak gitu. Daya konsumennya terlalu tinggi, ya kan? Sedangkan konsumen itu menguntungkan konsumen. Tapi kan kita di sini bilangnya harus fair, karena pebisnis sendiri, pengusaha sendiri pun dia akan menjadi konsumen juga di satu sisi yang lain. Gitu. Di rantai pasok kan ada namanya rantai pasok flow yang dari supplier ke konsumen. Jadi setiap itu kita tuh bisa jadi supplier, bisa jadi konsumen gitu. Nah itulah kenapa kok kenaikan meskipun udah turun, kok kita nggak ikut turun sih? Malah naiknya yang cepat nih. Mereka antisipasi berapa lama nih kira-kira harga bakal naik? Let's say 6 bulan mereka bilang, satu semester. Ya mereka akan coba bagaimana mengurangi kos-kos tadi supaya tidak kebanyakan minus nanti di akhir let's say quarternya mereka atau revenue-nya mereka, at least mereka tidak minus. Kita kan mikir seperti itu, setidaknya bagi poin dulu deh, kalaupun nggak ada keuntungan, kalau bisa kayak gitu kan. Nah itu yang paling parah itu udah tuh selain minus, bagi poin aja udah aduh gimana ya bulan depan kayak gitu. Selalu akan ada cadangan gitu Mas. Yang terakhir tadi, yang kedua,
0: ada Pak Robert di Jakarta Barat. Seberapa besar pengaruh nilai tukar rupiah terhadap harga BBM dibandingkan harga minyak dunia?
1: Oh itu signifikan banget sih.
0: Yeah.
1: Ibaratnya kayak kita misalnya hari ini bisa beli, saya ilustrasikan kayak kita beli sapi aja ya Mas ya.
0: Yeah.
1: Gitu. Misalnya kita hari ini beli sapi harganya $10. Terus hari ini harga $10 itu adalah 10.000. Besok tiba-tiba naik harga dolarnya. Amerika menguat, kita melemah 15.000. Ya udah, kita besok-besok beli satu sapi yang sama dengan $10 udah jadi 15.000 gitu. Yeah. Itulah ilustrasi sederhananya gitu.
0: Iya.
1: Jadi itu sangat apa ya? Purchasing power kita tuh jadinya lemah banget kalau kurs kita ikut melemah. Kalau pakai harga terhadap kurs yang saat ini dipakai untuk beli minyak tadi.
0: Baik.
1: Gitu.
0: Iya.
1: Betul sih.
0: Mas Dimas, terima kasih banyak ya waktunya untuk RRI Pro 3. Sehat dan sukses selalu. Selamat malam.
1: Selamat malam Mas Dikman. Terima kasih semuanya.
0: Pendengar, dosen Graduate School of International Studies Busan National University, Dimas Harisan Kif ya, kami berbincang menanti efek domino harga minyak dunia yang turun.
2: Pro 3.

tips mitigasi bencana. Tips tanggap bencana adalah acara siaran RRI untuk mencegah terjadinya bencana alam dan mengurangi kerugian yang dapat menyertainya. Pendengar, berikut tips mencegah terjadinya kebakaran di rumah menurut Indonesia Safety Center. Akhir-akhir ini, musibah kebakaran kerap melanda rumah-rumah di Indonesia. Penyebab terjadinya kebakaran di rumah bisa sangat beragam, mulai dari kompor meledak, hubungan arus pendek, meletakkan sat yang mudah terbakar di tempat yang salah, dan masih banyak lagi. Langkah-langkah kecil berikut ini dapat membantu mencegah terjadinya bahaya kebakaran. 1. Hindarkan pemantik dan korek api dari jangkauan anak-anak. Anak-anak terkadang memiliki rasa keingintahuan yang besar. Maka dari itu, bila terdapat korek atau pemantik api di dekat mereka, bisa saja mereka memainkannya dan memicu terjadinya kebakaran. 2. Jauhkan benda yang mudah terbakar dari sumber api. Lilin merupakan benda yang sangat diperlukan ketika mati lampu. Tetapi, benda ini dapat seketika berubah menjadi bencana bila tak diletakkan di tempat yang aman. Untuk itu, pastikan benda-benda seperti kertas, kain, dan furnitur yang terbuat dari kayu tidak diletakkan dekat dengan lilin atau sumber api lain. 3. Berhati-hatilah merokok dalam ruangan. Kebiasaan merokok dalam ruangan selain tidak baik bagi kesehatan anggota keluarga, hal ini juga mampu memicu kebakaran. Ya, terkadang bara api yang ada di puntung rokok tidak benar-benar mati ketika dibuang dalam tempat sampah atau diletakkan dalam asbak. 4. Jangan dekati perapian dengan pakaian atau atribut yang berumbai. Bila kita harus mendekati perapian, kompor, lilin, atau akan menggunakan sumber api lain, pastikan untuk tidak menggunakan pakaian atau atribut lain yang berumbai atau berjuntai-juntai. Hal ini sangat riskan dan akan mudah terbakar bila bagian dari atribut pakaian terkena api. 5. Gunakan alat-alat kelistrikan secukupnya. Kita kerap menggunakan alat-alat listrik di luar kewajaran, seperti misalnya menyalakan televisi ketika kita tidur atau tetap membiarkan komputer hidup padahal tidak digunakan. Penggunaan alat-alat kelistrikan yang berlebihan selain membuat tagihan listrik meningkat, juga dapat membuat alat kelistrikan itu menjadi panas dan akhirnya memicu hubungan arus pendek. 6. Sediakan alat pemadam kebakaran di rumah. Di rumah, kita pun seharusnya tersedia alat pemadam kebakaran sebagai langkah antisipasi untuk mencegah kebakaran di rumah. Tempatkan alat ini di area yang dekat dengan sumber api, seperti di dekat perapian, di dapur, dan bahkan di garasi. Pastikan alat pemadam kebakaran berfungsi baik ketika dibutuhkan. 7. Rencanakan jalur evakuasi. Ketika terjadi kebakaran di dalam rumah, tentu yang menjadi pemikiran utama adalah berusaha memadamkan api tersebut. Namun, bila api terlalu besar dan tak mampu memadamkannya, maka kita harus segera menyelamatkan diri. Untuk itu, perlu direncanakan sebuah jalur evakuasi sebagai antisipasi bila kebakaran atau musibah lain terjadi dalam rumah Anda. Demikian tips pencegahan

0: Korsleting listrik atau hubungan arus pendek listrik adalah merupakan salah satu faktor yang sering menyebabkan kebakaran di rumah maupun bangunan lainnya. Oleh karena itu, setiap penghuni rumah wajib memastikan instalasi listrik di rumahnya benar-benar aman sehingga terhindar dari bahaya yang tidak diharapkan. Untuk mencegah korsleting listrik terjadi, ada beragam hal yang perlu diterapkan. Mulai dari memeriksa perangkat MCB hingga menggunakan peralatan listrik yang berkualitas. Berikut adalah tips mencegah korsleting listrik di rumah. Periksa kembali perangkat MCB listrik di rumah atau bangunan lainnya. Miniatur circuit breaker atau MCB adalah perangkat yang berguna untuk memutus arus listrik jika mengalami kenaikan mendadak atau secara perlahan mencapai batas maksimum kapasitasnya. MCB dapat mencegah kelebihan beban atau korslet menyebar ke seluruh jaringan listrik. Jika terjadi korsleting listrik di area tertentu, MCB atau mini saklar akan turun secara otomatis. Hindari pemasangan instalasi listrik yang terlalu banyak sambungan kabel. Sebab sambungan kabel yang tidak terpasang dengan benar dapat menyebabkan timbulnya percikan api. Pastikan selalu memeriksa sambungan kabel yang sudah terpasang untuk memastikan kabel sudah terpasang dengan baik dan benar. Perhatikan kabel instalasi listrik. Kabel merupakan salah satu hal terpenting dalam instalasi listrik yang berfungsi sebagai penghantar arus listrik dari sumber listrik PLN ke sumber peralatan listrik di rumah. Jadi, selalu lakukan pemeriksaan rutin terhadap kondisi isolasi pembungkus kabel. Jika ada isolasi yang terkelupas atau telah menipis, segera diganti. Selain itu, gunakanlah jenis dan ukuran kabel listrik yang sesuai dengan kebutuhan serta kapasitas penghantar arusnya. Jangan mengotak-atik meteran listrik sendiri. Jika ada kendala pada meteran listrik, Anda dapat langsung menghubungi kontak center PLN. Langkah selanjutnya adalah memeriksa instalasi arus listrik maksimal 10 tahun sekali. Selalu pastikan, jangan sampai ada kabel listrik yang rusak karena panas ataupun digigit tikus. Jika terdapat kerusakan kabel listrik, serahkan kepada ahli yang paham instalasi listrik rumah. Periksa steker di rumahmu adalah hal penting untuk mencegah korsleting listrik. Jika terdapat warna kehitaman di sekitar lubang steker, sebaiknya segera diganti. Jangan menumpuk steker secara berlebihan karena akan menimbulkan panas yang berlebihan dan berpotensi menimbulkan kebakaran. Agar aman, gunakan peralatan listrik yang berkualitas. Jangan terkecoh dengan harga yang murah padahal kualitasnya rendah.
1: Buang sini aja lah. Sahabat, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK menyebut total sampah nasional pada 2021 mencapai 68,5 juta ton. Dari jumlah itu, sebanyak 17% atau sekitar 11,6 juta ton disumbang oleh sampah plastik. Butuh ratusan, bahkan sampai selamanya, agar plastik bisa terurai dengan sempurna. Artinya, kalau sudah terus begini, bakal ada 12 triliun ton sampah plastik atau setara dengan berat 24.000 gedung Burj Khalifa, yakni bangunan paling tinggi di dunia, di tahun 2050 nanti. Jumlah itu membuat plastik yang berenang di lautan lebih banyak dibandingkan dengan penghuni asli lautan. Sungguh mengerikan ya? Untuk itu, ini harus dihentikan mulai dari sekarang. Karena sampah-sampah itu membuat hewan-hewan di alam liar jadi menderita karena kita.

0: Aduh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah? Udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.
3: On a warm summer's evening, on a train bound for nowhere, I met up with a gambler. We were both too tired to sleep, so we took turns of staring

0: titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mengko arep dikabari. Ya wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan sama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget.
2: Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
1: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.

0: Tahukah Anda siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Dia bernama Mary Thomas. Ia mendirikan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan menjadi dokter pertama yang mengenalkan metode kontrasepsi baru di Indonesia seperti IUD. Mary Thomas lahir di Likupang, Sulawesi Utara pada 17 Februari 1896. Saat masih kecil, ia sempat pindah ke beberapa daerah mengikuti orang tuanya. Kala itu, seorang apoteker perempuan pertama di Belanda, Charlotte Jacobs, mendukung Mary Thomas untuk mendapatkan beasiswa bagi calon dokter perempuan Indonesia. Saat itu, Mary Thomas baru lulus dari sebuah sekolah Eropa di Manado. Pada tahun 1912, Mary diterima di Stovia. Sekolah tersebut sebelumnya hanya dikhususkan untuk laki-laki. Mary lulus pada tahun 1922 sebagai perempuan pertama yang lulus dari Stovia dengan gelar dokter. Prestasi kelulusan Mary bahkan diumumkan oleh sebuah surat kabar di Belanda. Selama menjadi dokter, ia kerap melakukan penelitian di bidang ginekologi dan kebidanan. Ia juga sering membantu perempuan yang mengalami kesulitan dalam persalinan. Selain dokter, Mary Thomas juga menjadi ahli ginekologi dan kebidanan pertama di Indonesia.
1: Perbedaan selalu menjadi alasan kita bertengkar. Padahal, perbedaan bisa menjadi alasan untuk berdamai. Kita memang diciptakan dengan bentuk yang berbeda, tapi kita juga diciptakan dengan potensi yang sama sehingga kita menjadi sejajar.

0: Woi macet, pindah. Sama bakar sampah nih.
1: Ji, kok terlihat saya ada menyapu kah?
0: Ah, saya tahu juga kah. Saya kan tadi bilang pindah toh. Saya mau bakar sampah-sampah nih. Kok tadi dengar apa yang saya bilang nih?
1: Yo, saya tahu. Tadi kok kasih tahu begitu. Tapi saya maksud tuh kok sabar dulu toh Pak Cipitus. Mari saya kumpul sampah daun-daun kering ini satu kali dulu baru kok bakar.
0: Ay, terlalu lama mu. Nah, daripada saya pakai minyak tanah buat bakar sampah-sampah sepanggal dusta nih, lebih baik saya pakai bahan bekas nih saja. Biar sampah nih diterbakar habis.
1: Kok bilang apa, Pak Cik? Kok mau bakar sampah pakai bahan bekas? Siapa yang ngajar kok begitu?
0: Sudah, Badia. Saya suka sapu hati, Mo.
2: Halo, Pak Titus, Bu Mince.
1: Pak RT.
2: Ada apa ini ribut-ribut?
0: Ah, ini ya. Bapak mau bakar sampah pakai bahan bekas, Mei. Iya. Macet bilang, jangan.
2: Iya. Tadi saya dengar mau bakar sampah pakai bahan bekas, ya?
0: Iya, Bapak.
2: Waduh, Pak Titus, membakar sampah dengan menggunakan bahan bekas itu sangat berbahaya bagi kesehatan Pak Titus dan juga lingkungan sekitar sini.
0: Bahaya, kah?
2: Ini, Pak Titus. Pertama, asap yang dihasilkan dari pembakaran bahan itu mengandung partikel-partikel halus yang disebut zinc oxide. Nah, menghirup partikel halus yang mengandung zinc tadi itu akan menyebabkan peradangan di paru-paru. Nah, yang kedua, pembakaran bahan juga akan meningkatkan kadar emisi dioksin dan merkuri di udara. Nah, dioksin adalah salah satu penyebab tertinggi timbulnya penyakit kanker, Pak Titus. Tidak ada tingkat yang aman dari asupan dioksin oleh manusia dan dioksin terakumulasi pada tanaman, daging, dan susu hewan. Jadi, Pak Titus, saya sarankan harus lebih berhati-hati.
0: Astaga, jadi begitu ya, Bapak RT?
2: Benar, Pak Titus.
0: Aduh, saya takut sakit lagi nih.
1: Ah, tarada. Kok bakar sampah pakai

Katanya, Indonesia itu negara yang berbudi luhur. Indonesia adalah negara yang terkenal dengan sopan santunnya. Dulu, cium tangan menjadi ritual yang menyenangkan. Tetapi, semakin kesini, tradisi ini semakin pudar dimakan zaman. Kebanyakan anak muda zaman sekarang, ketika bertemu dengan orang yang lebih tua darinya, dia bersikap acuh tak acuh. Seolah-olah tak pernah tahu adab bersopan santun. Seperti ketika bertemu guru, mereka mengabaikan tradisi cium tangan. Bahkan, ada beberapa anak yang ketika diantar sekolah oleh orang tuanya, mereka hanya pergi begitu saja tanpa mencium tangan. Bagiku, lebih baik ikut menjaga tradisi cium tangan ini. Ayo, kita bangkitkan tradisi ini kembali dengan memulainya dari diri kita sendiri. Walau zaman sekarang telah berubah, jangan sampai attitude kita pun ikut berubah ya.

berkenalan dengan kucing ras asli Indonesia. Kucing Busok menjadi satu-satunya kucing ras asli di Indonesia. Kucing ini juga telah diakui secara internasional oleh World Cat Federation. Kucing Busok berasal dari pulau ras yang masuk wilayah Madura. Kucing Busok memiliki ciri yang cukup khas, ekornya yang sangat pendek tapi bisa berdiri tegak ke atas. Bentuk wajah persegi di bagian atas tetapi lancip di bagian bawah. Sekilas, kucing Busok memiliki garis wajah mirip leopard tapi dengan bentuk tubuh kucing kampung. Warna bulu kucing Busok umumnya abu-abu polos kebiruan. Bulunya juga sedikit lebih tebal jika dibandingkan dengan kucing kampung atau kucing domestik lainnya. Ternyata Indonesia punya kucing ras aslinya.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, waduh, waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.
2: Untuk menjadi lebih baik, kita harus belajar dan terus belajar.
3: Untuk menjadi besar, kita harus bersatu.
2: Untuk menjadi bangga, kita harus meraih prestasi tertinggi. Untuk membangun bangsa, kita lakukan revolusi mental. Menjalin kebersamaan dalam gotong royong, menatap hari esok dengan penuh optimisme.
3: Bekerja dengan cinta, semangat, dan penuh keyakinan untuk menjadi Indonesia jaya.
2: Revolusi mental, memperbaharui manusia Indonesia, bangkit dan bekerja membangun Indonesia jaya. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Sosial. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Mutiara Pagi menghadirkan nilai-nilai spiritual keagamaan, membekali aktivitas kehidupan sepanjang hari, Senin sampai dengan Minggu, pukul 5 sampai dengan pukul 6 waktu Indonesia Timur, bersama Pro 1 RRI Serwi.

0: Like tomorrow with today. Pahamilah bahwa masa depan ditentukan oleh apa yang kamu lakukan hari ini. Tetap semangat dan percaya bahwa kerja kerasmu akan menghasilkan buahnya di kemudian hari. Hai Rin, selamat teh. Akhirnya, kau terpilih untuk mewakili Papua ke tingkat nasional dalam ajang nyanyi ini. Weh, mantap.
1: Iya, Le, terima kasih Yuli. Saya sendiri juga terasa enggak bisa jadi juara. Dan akhirnya bisa mewakili daerah ke tingkat nasional. Aduh, saya senang sekali. Di sana nanti banyak budaya dan kesenian daerah yang ditampilkan. Tapi saya tetap akan tampil menyanyikan lagu daerah Papua dan saya juga pakai baju adat Papua. Keren toh?
0: Oh, dari masing-masing daerah kah? Sio, keren sampai. Tunjukkan kalau kita orang Papua juga bisa tampil sejajar dengan daerah lain. Yoi Katra.
1: Yoi.
0: Eh, kalau balik nanti, jangan lupa bawa oleh-oleh, he?
1: Ah, siap, Rin. Supasti itu.

Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, dimanapun saudara-saudara berada. Selamat berjumpa kembali di Renungan Kristen pada pagi hari ini. Kiranya saudara semua dalam keadaan sehat selalu, dan semoga damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami yang ajaib, Allah yang mulia, Bapa yang kekal yang kami sembah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan oleh karena anugerah-Mu di sepanjang hidup kami, hingga pada hari ini kami boleh ada, sebagaimana kami ada semua karena berkat dan anugerah Tuhan dalam hidup kami. Pada pagi hari ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, jamah hati kami. Berikan kami pengertian untuk dapat memahami firman-Mu, dan ajar kami untuk dapat melakukan firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ayat renungan kita pada pagi hari ini terdapat dalam Kitab Yesaya pasal 41 ayat 10 yang berkata demikian. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, saat menghadapi jalan buntu dan serasa tidak ada lagi pertolongan, kasih Yesus tak pernah jauh dari kita. Sebagaimana yang diungkapkan dalam lirik pujian yang terkenal dari Don Moon dalam terjemahan bahasa Indonesia, dikatakan bahwa Tuhan buka jalan saat tiada jalan. Dia bekerja di saat tak terlihat oleh kita. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah menyanyikan lagu ini atau bahkan pernah mendengarnya. Ini lagu yang sangat luar biasa. Demikianlah Tuhan Yesus bekerja dalam hidup kita. Tentunya kita harus memiliki rasa percaya kepada Tuhan. Masalahnya adalah tidak mudah untuk percaya, dan kita menjadi ragu akan pertolongan Tuhan. Tuhan tidak pernah terlambat dan tidak pernah kehilangan kendali atas kehidupan anak-anak-Nya. Ketika kita merasa tidak ada jalan, Tuhan mampu membuka pintu yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya. Ketika manusia berkata mustahil, Tuhan berkata, "Aku sanggup." Sebab pertolongan Tuhan tidak dibatasi oleh keadaan, logika manusia ataupun kemampuan kita. Tuhan mampu memakai cara-cara sederhana, orang-orang yang tidak terduga, bahkan situasi yang terlihat buruk sekalipun, untuk mendatangkan kebaikan bagi kehidupan kita. Karena itu, jangan biarkan keraguan menguasai hati kita lebih besar daripada iman kita kepada Tuhan. Tetaplah percaya, tetap berharap, dan tetap berjalan bersama Tuhan. Sebab di balik proses yang berat, Tuhan sedang menyiapkan kesaksian yang indah bagi setiap orang yang tetap setia berharap kepada Tuhan. Suatu saat ada seorang pengusaha muda, sebut saja namanya Anton, sedang mencoba dan mengembangkan usaha baru. Pada saat itu usaha yang akan dirintisnya adalah memproduksi manisan, tepatnya manisan Arbe. Untuk mengembangkan usaha manisan Arbe, dia dan temannya mendatangi beberapa toko yang menjual manisan Arbe. Tetapi betapa kecewanya Anton karena tak satu pun toko yang mau memberikan informasi tempat memproduksi manisan. Akhirnya dengan tangan hampa Anton dan temannya meninggalkan kawasan toko manisan. Saat berada dalam kendaraan, seorang bapak yang duduk sendirian mengajak mereka berbincang-bincang
melepaskan suasana tegang. Pembicaraan mereka tampak semakin hangat dan ujung-ujungnya baru ketahuan kalau bapak ini seorang penyuplai manisan di toko-toko yang mereka datangi. Betapa bersyukurnya mereka karena pertolongan Tuhan yang ajaib. Mereka dipertemukan seorang penyuplai manisan saat berada dalam mobil. Inilah salah satu kisah tentang jalan yang dibuat Allah untuk umatnya yang percaya. Bapak ibu saudara yang diberkati Tuhan, sungguh indah dan ajaib pertolongan Allah. Tentu kita semua rindu memiliki pengalaman seperti Anton. Mungkin kita belum punya bisnis, tetapi kita tentu menginginkan agar Allah membuat jalan tentang pendidikan kita, keluarga, masa depan, atau bahkan pasangan hidup kita kelak. Sebenarnya sangat sederhana saja caranya. Ada saat-saat di mana kita merasa terjebak dalam masalah dan tantangan. Tetapi ingatlah bahwa Tuhan adalah pemimpin yang setia, yang senantiasa menyertai kita. Dalam kitab Yesaya pasal 43 ayat 19 mengatakan, "Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh, belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara." Tuhan memiliki kuasa untuk membuat jalan di tempat yang tidak mungkin. Ketika kita merasa seperti berada di padang gurun atau di tengah belantara masalah, Tuhan memiliki kuasa untuk membuka jalan yang baru dan mengarahkan kita menuju keluar dari kesulitan, bahkan terlalu mudah bagi Tuhan. Namun, Tuhan mau kita mengenal dan mengalami pertolongannya secara pribadi. Dan melewati semuanya, kita akan berjumpa dengan pengalaman mujizat dari Tuhan. Bagaimana cara kita tetap melangkah dalam jalan dan pimpinan Tuhan? Yaitu jangan terpisah dari Tuhan, Sang Sumber Kehidupan. Jangan meninggalkan Tuhan ketika menghadapi masa yang sulit. Sebaliknya, teruslah untuk berdoa dan berdoa serta berdoa. Bagikan kekhawatiran, kegelisahan, dan harapanmu kepada Tuhan. Berbicara kepada Tuhan adalah cara untuk mendekatkan diri kepada Tuhan dan menguatkan iman kita. Hiduplah dalam janji Tuhan dan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan mengatakan iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Firman Tuhan adalah benih iman dalam kehidupan kita. Tetaplah percaya dan perkatakan janji Tuhan yang menguatkan kehidupan kita. Ketika kita merenungkan firman Tuhan, kita akan menemukan panduan dan tuntunan untuk menghadapi setiap situasi. Tetaplah berserah dan jangan bersungut-sungut. Terkadang kita cenderung ingin mengendalikan segalanya. Tetapi belajarlah untuk serahkan semua kepada Tuhan. Percayalah bahwa Tuhan memiliki rencana yang lebih besar dan lebih baik untuk hidup kita. Bahkan ketika kita tidak melihatnya pada saat ini. Jaga mulut kita untuk tidak bersungut-sungut. Karena persungutan akan melemahkan iman kita kepada Tuhan. Jangan biarkan tantangan atau kesulitan meruntuhkan iman kita. Ingatlah bahwa Tuhan adalah pemimpin yang kuat dan setia. Dia akan membuka jalan bahkan jika kita tidak melihatnya sekarang. Seringkali Tuhan tidak langsung mengangkat masalah yang kita hadapi. Tetapi Tuhan terlebih dahulu menguatkan hati kita, supaya kita mampu melewati setiap proses demi proses bersama dengan Tuhan. Mungkin hari ini kita masih bergumul dengan ketakutan, kekurangan, sakit penyakit, kegagalan, atau ketidakpastian masa depan. Tetapi percayalah, Tuhan sanggup mengubah
musim kehidupan kita pada waktu Tuhan yang terbaik. Apa yang mustahil bagi manusia tetap mungkin bagi Tuhan, sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ketika Tuhan membuka jalan, tidak ada seorang pun yang bisa menutupnya. Dan ketika Tuhan menolong kita, pertolongannya tidak pernah setengah-setengah, melainkan sempurna tepat pada waktunya. Karena itu, jangan menyerah, jangan tinggalkan Tuhan, jangan berhenti berharap. Sebab Tuhan yang memulai perkara baik dalam hidup kita adalah Tuhan yang juga setia menyelesaikannya sampai pada akhirnya. Percayalah bahwa Tuhan bekerja dalam waktunya yang sempurna.

Tuhan akan buka jalan melalui kuasa firman-Nya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah menjadi berkat bagi kita semua dan dapat kita lakukan dalam setiap kehidupan kita. Pada hari ini, sebelum kita memulai segala aktivitas kita di hari ini, mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa yang baik, Allah yang kudus, Bapa yang kekal yang kami sembah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih buat kebaikan dan anugerah-Mu dalam hidup kami. Sungguh Engkau sangat baik dalam kehidupan kami. Tak pernah berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan dalam hidup kami. Tak habis-habisnya rahmat-Mu selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu hari ini, yang kembali mengingatkan kami, mengajarkan kami, bahwa Engkau adalah Tuhan yang sanggup membuka jalan di tengah jalan yang tertutup dalam kehidupan kami. Engkau Allah yang Maha Kuasa, tidak ada yang mustahil bagi Engkau Tuhan. Kami imani firman-Mu pada hari ini. Sungguh dahsyat dan ajaib Engkau Tuhan. Biarlah firman-Mu boleh tertanam dalam hati kami, dapat kami lakukan dalam setiap kehidupan kami. Dan biarlah firman-Mu terus menuntun kami kepada seluruh kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa buat firman-Mu hari ini. Berkati umat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu. Berkati di setiap saat, tempat, dan kondisi hidup umat-umat-Mu, agar senantiasa selalu merindukan dan membutuhkan firman Tuhan sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan dan penghiburan yang menguatkan. Terima kasih Tuhan buat kesempatan hidup yang masih Engkau berikan. Ajar kami untuk kami pakai semuanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Hamba berdoa ya Tuhan buat umat-umat-Mu yang sudah mendengarkan renungan firman Tuhan pada hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Tuhan jamah kehidupan umat-umat-Mu, menyatakan kuasa-Mu dalam hidup umat-umat-Mu Tuhan. Sembuhkan sakit penyakit umat-umat-Mu, pulihkan keadaan umat-umat-Mu ya Bapa. Berkati perekonomian umat-umat-Mu, serta berikan jalan keluar dalam setiap pergumulan masalah yang umat-umat-Mu sedang hadapi. Nyatakan kuasa dan mujizat-Mu dalam kehidupan kami anak-anak-Mu. Kiranya Tuhan Yesus terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami Indonesia ini ya Tuhan. Pemerintah-pemerintah kami, biarlah semuanya dalam kendali Tuhan, dalam perlindungan Tuhan. Dan kiranya damai dan sejahtera-Mu Tuhan, serta keadilan Tuhan terjadi atas bangsa dan negara kami. Dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami anak-anak-Mu. Pada hari ini Tuhan, kami anak-anak-Mu akan melakukan berbagai aktivitas. Kami akan bekerja, menjalankan tugas dan tanggung jawab kami. Tuhan yang mampukan. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Tutup bungkus kami oleh kuasa-Mu. Hindarkan kami dari segala kecelakaan, mara bahaya, sakit penyakit, orang-orang jahat, kuasa-kuasa kegelapan iblis, bencana-bencana alam. Hal-hal yang tidak kami inginkan, Tuhan singkirkan. Tuhan jauhkan, Tuhan hancurkan. Hanya di dalam nama Yesus. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Jadikan kami pribadi yang lebih baik setiap harinya. Jagai kehidupan keluarga kami, berikan kami kesehatan. Dan tuntun kami untuk terus berada di jalan-Mu yang benar. Terima kasih Tuhan, inilah yang menjadi doa kami. Mari bersama kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau

penuh kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus.

Mengapa sih di Indonesia kita cuma punya dua musim saja, yaitu musim kemarau dan musim hujan? Sementara ada negara-negara yang memiliki empat musim, seperti Amerika Serikat, negara-negara Eropa, Jepang, dan Korea Selatan. Bahkan ada juga negara-negara yang memiliki enam musim. Lalu kenapa sih Indonesia hanya punya dua musim saja, yakni musim kemarau dan musim hujan? Indonesia hanya memiliki dua musim karena merupakan negara tropis dan wilayahnya berada di garis khatulistiwa, garis yang membagi dua bagian bumi secara vertikal. Jika suatu wilayah mendekati garis khatulistiwa, maka akan memiliki iklim tropis. Dengan kata lain, hanya memiliki dua musim, yaitu kemarau dan penghujan.

Like tomorrow with today. Pahamilah bahwa masa depan ditentukan oleh apa yang kamu lakukan hari ini. Tetap semangat dan percaya bahwa kerja kerasmu akan menghasilkan buahnya di kemudian hari.

0: hasil sidang jemaat itu, kami sudah rencanakan untuk berkunjung ke wisata tentang persahabatan ke PWGKI Betelbrem.
1: Dari pertama kali mereka datang, kami sangat mengucap syukur karena ada satu pelajaran.

Selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia Serui menyampaikan warta berita lintas Serui pagi ini edisi Sabtu 20 Juni 2026 diantaranya. Persekutuan Wanita Kristen PW Betania Maradei lakukan tur wisata ke GKI Betel Bremi Klasis Manokwari. Stok sembako di Yapen aman. Dua berita ini akan dirangkai dengan berita penting lainnya. Bersama saya Mari Rumekewi, inilah warta berita lintas pagi Serui hari ini.

Pendengar, kita awali berita yang pertama. Persekutuan Wanita Kristen PW Betania Maradei lakukan tur wisata ke GKI Betel Bremi Klasis Manokwari. Selengkapnya dilaporkan bersama Salo Ayomi.

0: hasil sidang jemaat itu, kami sudah rencanakan untuk berkunjung ke wisata tentang persahabatan ke PWGKI Bethel Bremen.
1: Persekutuan Wanita Kristen PWGKI Batania Maria Dei melaksanakan kunjungan wisata rohani tur ke jemaat GKI Bethel Bremen Klasis Manokwari. Kegiatan ini menjadi momen mempererat hubungan antara jemaat sekaligus membangun iman wanita Kristen. Ketua PWGKI Batania Maria Dei, Yuliana Fairio Wayengkau menjelaskan, tur wisata rohani yang dilaksanakan telah dibahas dan ditetapkan melalui sidang jemaat satu tahun lalu untuk dilaksanakan pada tahun 2026. Tur wisata rohani tidak sekedar tur, melainkan berbagai kegiatan telah dijadwalkan dilaksanakan.
0: Hasil sidang jemaat itu kami sudah rencanakan untuk berkunjung ke wisata tentang persahabatan ke PWGKI Bethel Bremen. Itu suratnya sudah kami masukkan dari 2 tahun sebelumnya. Di sini kami pada saat tiba, kami ibadah pembukaan yang dilayani oleh pendeta jemaat GKI Bethel Bremen dilayani langsung oleh Bapak Pendeta Wiyai. Kami setelah ibadah, ada kegiatan-kegiatan yang kami lanjutkan sampai hari ini, hari kedua dari kegiatan, yaitu kegiatan bunga liturgi dan makanan atau menu khas lokal Maria Dei. Jadi kami langsung bawa bahan-bahannya, yaitu sagu, kacang merah, gula merah, dan juga yang lain-lain. Itu sebagai bahan lokal, bahan makanan setempat yang kami bawa untuk mengolah menjadi satu contoh menu yang baik untuk bisa disajikan pada kegiatan-kegiatan. Setelah ini kami pulang, mungkin ada kegiatan gereja, bisa dipakai dalam seluruh pelayanan.
1: Pada tur wisata rohani, PW Batania Maria Dei mengajarkan pembuatan makanan lokal sagu kacang, materi tentang bunga liturgi, warna sesuai dengan hari-hari besar gerejani yang digunakan Sinode GKI di Tanah Papua, seperti warna putih dan kuning digunakan dalam masa Natal dan Pasca, ungu digunakan selama masa Advent, merah muda pink digunakan untuk Minggu, Advent, dan Pasca.
0: Bunga liturgi, kan gereja GKI Tanah Papua memiliki suatu dogma liturgis yang luar biasa yang harus digunakan berdasarkan warna-warna dari warna liturgis dan tata ibadah GKI Tanah Papua yang mana selalu digunakan setiap hari dalam ibadah-ibadah seperti kontekstual, pasca, dan lain-lain. Untuk itu, PW Bethel Bremen kami rasa sangat penting kami sampaikan kepada mereka agar kami membagi firman kepada mereka melalui bunga liturgi atau warna-warna liturgis yang kami gunakan dalam meja-meja altar ataupun pelayanan minggu pagi dan lain-lain.
1: Melalui tur wisata rohani, Ketua PW Batania Maria Dei, Yuliana Fairio Wayengkau berharap menjadi wadah untuk mempererat persahabatan antar jemaat, menjalin kebersamaan, kekompakan dalam membangun iman, tetapi juga memberi pengalaman iman yang berkesan bagi seluruh peserta. Salo Ayomi melaporkan.

0: Stok sembako di Yapen aman. Selengkapnya dilaporkan bersama Cindy Faidiban.
1: Semua yang memakai plastik.
2: Ketersediaan bahan pokok dan minyak goreng di Kabupaten Kepulauan Yapen hingga saat ini terpantau aman dan mencukupi kebutuhan masyarakat. Meski demikian, harga sejumlah komoditas masih mengalami kenaikan biaya distribusi dan harga bahan pokok, kemasan, dan plastik. Hal tersebut disampaikan oleh Edi Irawan, pimpinan cabang IJS Serui saat memberikan keterangan terkait kondisi pasokan sembako di daerah tersebut.
1: Semua yang memakai plastik ini, sudah tahu harga plastik. Jadi perubahannya banyak. Jadi ada yang kenaikan BBM industri, terus ada kenaikan harga plastiknya. Kemasannya kan sekarang jauh lebih mahal dibanding ongkos angkut. Perubahan harganya itu lebih banyak dipengaruhi oleh kemasan plastik yang paling.
2: Ia menjelaskan stok minyak goreng di gudang IJS Serui juga dalam kondisi aman. Meski harga minyak goreng mengalami kenaikan, namun peningkatannya tidak terlalu signifikan. Tingginya permintaan masyarakat terlihat dari stok minyak goreng yang baru tiba dan langsung habis terjual.
1: Stok kami aman karena per 2 minggu setiap kapal kan kita siklus perputarannya selalu. Ya, jadi setiap awal bulan bulan berjalan itu kita harus punya stok sekitar 2-3 bulan ke depan untuk sembako.
2: Edi menegaskan masyarakat tidak perlu khawatir terhadap ketersediaan bahan pokok karena pasokan hingga saat ini masih stabil dan mencukupi. Cindy Faidiban melaporkan.
0: Ketua DPRK Waropen apresiasi seminar kepemimpinan perempuan gabungan organisasi wanita. Laporan bersama Tabina Rumpaidus.

0: Kamis 18 Juni 2026 berlangsung di Ballroom Swiss Bell Hotel Cendrawasih Biak, gabungan organisasi wanita GW Kabupaten Waropen melaksanakan kegiatan seminar peningkatan kapasitas pemimpin perempuan. Kegiatan ini mengangkat tema kepribadian smart, organisasi maju, dan perempuan berjaya. Sebagai upaya memperkuat peran perempuan dalam pembangunan daerah, panitia menghadirkan sejumlah narasumber berpengalaman, salah satu pemateri, praktisi, dan pengajar Master of Ceremony, Poppy Soikota, yang membawakan materi tentang teknik komunikasi publik dan keterampilan menjadi pembawa acara profesional. Selain itu, peserta juga mengikuti sesi panel mengenai kepribadian dan etika berorganisasi, materi yang disampaikan pembicara nasional Sri Sumahardani guna membentuk perempuan yang mampu menjadi teladan dalam organisasi maupun kehidupan bermasyarakat. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten DPRK Waropen, Yeneke Suryana Keciadi Panesos, dalam membuka kegiatan tersebut menyampaikan apresiasi kepada GW Waropen yang telah melaksanakan kegiatan tersebut. Perempuan sangat penting dalam menggerakkan pembangunan dan kemajuan daerah Waropen.
1: Pertama, saya menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada GW sekali lagi dan juga seluruh penyelenggara yang telah bekerja dan menyiapkan acara ini dengan sangat baik. Kehadiran ibu-ibu sekalian di ruang ini membuktikan bahwa perempuan itu penting dan perempuan itu siap bergerak maju demi kemajuan daerah kita tercinta.
0: Dikatakan kontribusi perempuan menentukan arah masa depan dan kepemimpinan perempuan membawa warna tersendiri.
1: Perempuan bukan lagi sekedar pelengkap dalam pembangunan. Di era modern ini, khususnya di Kabupaten Waropen, kontribusi perempuan sangat menentukan arah masa depan Waropen. Kepemimpinan perempuan membawa warna tersendiri, penuh dengan empati, ketelitian, ketegasan yang humanis, serta kepekaan sosial yang tinggi. Namun kita sadari bahwa untuk menjadi pemimpin yang efektif dengan niat yang baik saja tidak cukup. Kita butuh pengetahuan, keterampilan, rasa percaya diri, dan jaringan yang kuat. Oleh karena itu, pelatihan peningkatan kapasitas ini hadir sebagai wadah untuk mengasah potensi kepemimpinan yang adaptif dan solutif, meningkatkan pemahaman regulasi, kebijakan publik, dan komunikasi yang efektif, membangun sinergi antar perempuan hebat di negeri sejuta bakau.
0: Kegiatan seminar peningkatan kapasitas pemimpin perempuan diikuti Ketua DPRK Waropen Yeneke SK Dipan dan anggota DPRK Erni Watopa, pengurus GW Kabupaten Waropen, Tim Penggerak PKK, Persatuan Istri Anggota Dewan atau PIAT, Bayangkari, Persit, PWKI, WKRI, KAM Wanita Muslim, Majelis Taklim, serta perempuan yang memimpin berbagai organisasi dan komunitas di daerah. Dari Biak, Tabina Rumpaidus melaporkan.
2: Terima kasih Anda masih menyimak Radio Republik Indonesia Serui. Pendengar, kita beralih pada berita selanjutnya. Tanggapan PUPR PKP terkait kondisi jalan rusak di tikungan Limbers. Laporan selengkapnya bersama Cindy Faidiban.
3: Ya, Keluhan masyarakat terkait kondisi jalan rusak di kawasan tikungan Limbers, tepatnya di segitiga Jalan Jenderal Sudirman, Kabupaten Kepulauan Yapen mendapat tanggapan dari Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Kepulauan Yapen. Salah seorang warga, Bapak Mambau Jalan Lapes, mengeluhkan kondisi jalan semen di tikungan Limbers yang mengalami kerusakan. Menurutnya kondisi tersebut dapat membahayakan pengguna jalan dan berpotensi menyebabkan kecelakaan lalu lintas.
4: Ya, Limbers itu jalan semen itu kalau waktu siang hari matahari panas, mereka misalnya motor lewat itu bisa jatuh di situ, atau hujan, rintik hujan bisa jatuh karena itu semen, jadi motor lewat bisa jatuh. Jadi mungkin dari dinas kota dan dari PU mungkin bisa lihat berubah jalan itu jadi jalan aspal.
3: Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas PUPRPKP Kabupaten Kepulauan Yapen Jumirto Dwi Bongga mengatakan pihaknya memahami keluhan masyarakat dan menyadari bahwa ruas jalan tersebut memang membutuhkan penanganan.
5: Terkait ruas jalan pada tikungan Limbers yang berada di antara Jalan Dr. Wahidin dan Jalan Jenderal Sudirman Serui, kami memahami bahwa kondisi jalan tersebut memang perlu mendapatkan perhatian, dan pemerintah daerah menyadari bahwa terdapat beberapa titik kerusakan jalan di dalam kota Serui yang membutuhkan perbaikan secara bertahap. Oleh karena itu, kondisi tersebut telah menjadi perhatian kami dan akan menjadi bagian dari prioritas dalam.
3: Ia menjelaskan pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen juga menyadari masih terdapat sejumlah titik jalan di Kota Seru yang membutuhkan perbaikan. Oleh karena itu, kondisi tersebut menjadi perhatian pemerintah daerah dan akan masuk dalam prioritas program pemeliharaan jalan sesuai kemampuan keuangan daerah. Kontributor Cindy Fediban melaporkan.

0: GKI Bethel GKI Bethel Bremi menyambut dengan sukacita kehadiran PW GKI Betania Maradi. Laporan selengkapnya bersama Salo Ayomi.
1: Dari pertama kali mereka datang, kami sangat mengucap syukur karena ada satu pelayanan yang sangat penting.
2: Persekutuan Wanita Kristen PW GKI Betania Mariadei lakukan tur wisata rohani ke GKI Bethel Bremi Klasis Manokwari. Setelah tiba disambut dengan sukacita, dilanjutkan dengan ibadah bersama. Sekretaris PW GKI Bethel Bremi Ilona Mandacan mengatakan kehadiran ibu-ibu PW Betania Mariadei di jemaat tersebut adalah wujud kasih. Kehadirannya membawa sukacita karena baru pertama kali ada kunjungan jemaat dari luar.
1: Dari pertama kali mereka datang, kami sangat mengucap syukur karena ada satu pelayanan yang sangat penting bagi kami, PW Jemaat Bethel Bremi. Dan ini pertama kali kami dapat kunjungan dari jemaat luar ke jemaat kami, Bethel Bremi. Jemaat ini jemaat besar dan terutama bagi kami, badan pelayan PW itu sangat luar biasa.
2: Dikatakan kehadiran PW GKI Betania Mariadei untuk menjalin kebersamaan, saling berbagi pengalaman dalam pelayanan satu sama lain. Ini merupakan wujud panggilan perempuan Kristen dalam pelayanan.
1: Jadi kami berterima kasih, ada satu persekutuan yang sangat luar biasa untuk membina kami, untuk menjalin dalam kehidupan, bahkan menjalin kebersamaan bagi kami PW Jemaat Mariadei, dan membangun ikatan persaudaraan dan kerohanian dalam kehidupan.
2: Hadirnya PW GKI Betania Mariadei membawa kebahagiaan tersendiri karena baru pertama kali jemaat tersebut dikunjungi jemaat dari luar, apalagi dari luar kabupaten. Harapan PW Bethel Bremi, jalinan kasih ini terus dijaga, dipelihara. Materi yang disampaikan, diajarkan akan sangat membantu dalam pelayanan juga dalam kehidupan keluarga. Salo Ayomi melaporkan. Pengantar.

0: Penyaluran bantuan pangan di Kampung Manaini dipastikan tepat sasaran. Laporan bersama Agus Tanawani.
1: Karena nama-nama ini banyak, masyarakat di kampung ini tidak dapat. Begitu saya ikut aturan.
2: Kepala Kampung Manaini Distrik Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen, Naftali Awanunu, memastikan penyaluran bantuan pangan pemerintah kepada masyarakat di wilayahnya dilakukan sesuai dengan keperuntukannya dan diberikan kepada penerima yang telah terdaftar. Meski demikian, Naftali mengakui masih terdapat sejumlah warga yang layak menerima bantuan namun belum masuk dalam daftar penerima manfaat. Kondisi tersebut menurutnya berpotensi menimbulkan kecemburuan sosial di tengah masyarakat apabila tidak segera ditangani dengan baik. Untuk mengantisipasi terjadinya konflik sosial, pemerintah Kampung Manaini mengambil langkah-langkah persuasif dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait mekanisme penyaluran bantuan yang mengacu pada data penerima yang telah ditetapkan pemerintah. Sebagai kepala kampung, ia sangat berterima kasih kepada pemerintah atas bantuan pangan yang diberikan kepada masyarakat Kampung Manaini. Bantuan ini sangat membantu warga dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ia juga meminta dinas teknis terkait untuk melakukan evaluasi dan pemutakhiran data penerima bantuan agar sesuai dengan kondisi real di lapangan. Menurutnya masih ada warga yang secara ekonomi membutuhkan bantuan tetapi belum terakomodasi dalam daftar penerima manfaat.
1: Saya selaku kepala kampung Manaini, saya ikut serta menghargai apa yang sudah disampaikan oleh Pak Bupati dan Pak Kadis, Kepala Dinas Pangan. Saya berterima kasih sudah turunkan bantuan. Saya atur sesuai dengan aturan yang sudah diatur oleh Pak Bupati dengan Pak Wakil Bupati dan Kepala Dinas. Sesuai pembagian itu.
2: Naftali menjelaskan ketidaksesuaian data tersebut kerap menimbulkan keluhan masyarakat yang kemudian diarahkan kepada pemerintah kampung. Bahkan tidak jarang muncul anggapan bahwa pemerintah kampung tidak adil dalam menentukan penerima bantuan. Dirinya berharap dinas teknis dapat turun langsung dan memastikan data penerima benar-benar sesuai dengan kondisi masyarakat saat ini. Masih ada warga yang layak menerima bantuan namun belum terdaftar. Akibatnya kepala kampung yang sering disalahkan dan muncul kecemburuan sosial di tengah masyarakat.
1: Karena nama-nama ini banyak, masyarakat di kampung ini tidak dapat. Begitu saya ikut aturan, daftar yang sudah dibagi, itu nama-nama sesuai dengan itu, saya tetap ikut aturan, saya bagi sesuai dengan itu. Sedangkan banyak masyarakat yang datang komplain, kenapa kita tidak dapat? Kenapa kita tidak dapat? Ya, nah oke, kamu sabar, nanti kepala kampung ambil kebijakan. Saya kasih satu, minyak goreng dua, saya atur semua sesuai dengan apa yang sudah disediakan oleh pemerintah daerah.
2: Diharapkan proses pendataan penerima bantuan ke depan dapat dilakukan lebih akurat dan berkelanjutan sehingga seluruh warga yang berhak dapat memperoleh bantuan pemerintah secara adil dan tepat sasaran. Agus Tanawani melaporkan.
0: Ketua DPRK Waropen dorong perempuan tampil tanpa ragu. Laporan Tabina Rumpaidus.
3: Ketua DPRK Waropen berharap melalui kegiatan seminar peningkatan kapasitas pemimpin perempuan, tidak ada keraguan bagi perempuan untuk maju ke depan. Hal itu disampaikan Ketua DPRK Waropen Yeneke Eskadipan Esos pada saat membuka kegiatan seminar peningkatan kapasitas pemimpin perempuan.
4: Saya sangat berharap bahwa melalui kegiatan ini tidak ada lagi keraguan dari perempuan Waropen untuk tampil ke depan. Jadilah pemimpin yang mampu membawa perubahan baik di lingkungan keluarga, organisasi, birokrasi maupun di tengah-tengah masyarakat luas.
3: Pada kesempatan yang sama, Yeneke Eskadipan mengatakan GW yang terdiri dari 7 organisasi perempuan yang berada di Waropen dapat memanfaatkan kegiatan seminar peningkatan kapasitas pemimpin perempuan.
4: Sehingga sekali lagi, mari manfaatkan momen ini dengan baik untuk belajar. Saya berharap ketika selesai dari sini, ada sebagian kita yang sering minder, tidak lagi minder, mengangkat muka dan tertawa akan masa depan.
3: Perempuan Waropen harus tampil membawa perubahan bagi sesama perempuan dan bagi masa depan Waropen. Dari Biak, Tabina Rumpaidus melaporkan.
0: Penyaluran bantuan pangan di Kampung Warari. Kepala Kampung minta verifikasi data. Laporan Agus Tanawani.
5: Setelah kami cross-check data yang kami terima, di sini masih ada.
2: Kepala Kampung Warari Thomas Wai menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada pemerintah atas penyaluran bantuan pangan yang diperuntukkan bagi masyarakat penerima manfaat di wilayah Kampung Warari, Distrik Anoterei, Kabupaten Kepulauan Yapen. Menurut Thomas Wai, pendistribusian bantuan pangan telah dilakukan sesuai petunjuk dan berdasarkan data penerima yang telah ditetapkan. Namun demikian, dirinya menilai masih terdapat sejumlah persoalan pada data penerima manfaat yang perlu mendapat perhatian pemerintah.
5: Jumat, tanggal 19 Juni 2026, barulah kami distribusi kepada seluruh warga masyarakat sesuai data penerima yang menerima penyaluran bantuan beras dan minyak goreng.
2: Ia mengungkapkan dalam daftar penerima bantuan pangan masih ditemukan nama-nama keluarga yang tergolong mampu, termasuk istri dari aparatur sipil negara ASN, bahkan terdapat nama warga yang telah meninggal dunia, namun masih tercantum sebagai penerima bantuan. Di sisi lain, masih ada masyarakat yang dinilai layak menerima bantuan, namun namanya tidak masuk dalam daftar penerima manfaat. Thomas juga meminta pemerintah untuk meninjau kembali data penerima bantuan guna menghindari potensi perselisihan di tengah masyarakat. Menurutnya, ketidaktepatan data kerap menimbulkan keluhan dan kecemburuan sosial di tingkat kampung. Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa proses klarifikasi dan validasi data penerima bantuan harus dilakukan melalui sinergi antara pemerintah kampung, pemerintah distrik, serta instansi terkait. Hal ini penting agar bantuan sosial, baik berupa uang maupun pangan, dapat diterima oleh masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
5: Setelah kami cross-check data yang kami terima, di sini masih ada PNS, tapi juga ada istri dari PNS yang tanya suaminya PNS, tapi dalam data penerima masih ada. Begitu juga dengan ya, orang-orang yang meninggal, masyarakat yang sudah almarhum atau almarhumah, namanya juga masih ada. Ya, sehingga harapan kami, kalau boleh, kami memohon ada petunjuk sehingga perlu ada klarifikasi untuk pergantian data yang sudah diangkat sebagai pegawai negeri dan juga yang sudah meninggal, sehingga tidak lagi mereka-mereka ini nama ada tetapi yang lain menerima, sehingga kami benar-benar melakukan verifikasi dan juga bisa bantuan ini tersalur tepat sasaran kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan sosial ini.
2: Thomas menambahkan setiap kali penyaluran bantuan sosial dilakukan, kepala kampung sering menjadi pihak yang disalahkan masyarakat terkait data penerima. Keluhan biasanya datang dari warga yang namanya tidak tercantum dalam daftar penerima manfaat meskipun mereka merupakan penduduk tetap Kampung Warari. Karena itu ia berharap pemerintah segera melakukan evaluasi dan pembaharuan data penerima bantuan sosial secara menyeluruh. Dengan demikian, bantuan yang disalurkan dapat tepat sasaran dan benar-benar dirasakan oleh masyarakat yang membutuhkan sesuai kondisi nyata di lapangan. Agus Tanawani melaporkan.

Pendengar, dengan berakhirnya laporan bersama Agus Tanawani, maka tuntas sudah kebersamaan kita dalam Warta Berita Lintas Serui pagi ini. Edisi 20 Juni 2026 bersama saya Mari Rumekewi mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas Anda.

Ya, selamat pagi untuk Anda pendengar di manapun berada. Terima kasih untuk kebersamaannya pagi ini di edisi 20 Juni 2026. Dan pendengar, kita sudah berada di jam 6 lebih 44 menit ya. Dan nampaknya juga pagi ini sudah terlihat mentari pagi menyinari kota kita. Selamat pagi, selamat berkarya, selamat menikmati weekendnya di hari ini ya. Dan juga untuk apa yang nantinya dijalani atau dikerjakan berjalan dengan baik dan juga sesuai dengan apa yang Anda inginkan. Tentunya bersyukur untuk hari ini, biar segala sesuatu berjalan dengan lancar dan didukung selalu oleh Yang Maha Kuasa. Dan pendengar, kami juga akan bagikan informasi-informasi terupdate pagi ini, yang mana dikutip bersama rri.co.id. Ya pendengar, kami awali dari kabar-kabar seputar dunia pendidikan. Ya, kita menuju ke Kota Dumai ya, di mana dari PT Pertamina Petraniaga Refinery Unit Dumai melalui unit produksi Sungai Pakni menyalurkan bantuan kemanusiaan bagi masyarakat terdampak bencana angin puting beliung di Desa Api-Api, Kecamatan Bandar Laksana, Kabupaten Bengkalis ya, yang tepatnya Rabu 17 Juni 2026. Bantuan tersebut diserahkan langsung kepada Karang Taruna Desa Api-Api yang turut berperan sebagai relawan dalam penanganan bencana dan didampingi oleh pemerintah Desa Api-Api. Ya, bencana angin puting beliung disertai hujan deras yang melanda Desa Api-Api pada 7 Juni 2026 telah menyebabkan kerusakan serius ya bagi rumah warga dan sejumlah rumah warga serta fasilitas umum. Salah satu lokasi yang mengalami dampak paling parah yakni SMP Negeri 1 Bandar Laksamana diterjang angin kencang telah memporak-porandakan bangunan sekolah seperti ruang belajar, kantor hingga laboratorium sekolah. Selain itu, beberapa rumah warga dan fasilitas pendidikan di wilayah sekitar juga turut mengalami kerusakan akibat bencana tersebut. Melihat kondisi yang terjadi di mana serta rasa duka yang dialami oleh masyarakat akibat musibah pasca bencana turut menjadi perhatian bagi kilang Pertamina Sungai Pakni melalui penyaluran bantuan, dan Pertamina berharap dapat membantu meringankan beban masyarakat yang terdampak, mempercepat proses pemulihan serta menguatkan semangat masyarakat untuk bangkit kembali menjalani aktivitas seperti sedia kala. Supervisor General Evair Ismadi menyampaikan bahwa perusahaan turut prihatin atas musibah yang dialami masyarakat Desa Api-Api. Selain menyerahkan bantuan, Pertamina Kilang Sungai Pakni juga meninjau SMP Negeri 1 Bandar Laksamana bersama kepala sekolah guna melihat kondisi sekolah yang terdampak. Pemulihan pasca bencana di Desa Api-Api tidak hanya berfokus pada perbaikan fisik tetapi juga pada penguatan semangat masyarakat untuk bangkit bersama melalui kolaborasi yang terjalin antara perusahaan, pemerintah, relawan, dan masyarakat dalam menghadapi bencana. Diharapkan proses pemulihan dapat berjalan ya secara optimal dan berkelanjutan. Ya pendengar, dari Pertamina Petraniaga Kilang Sungai Pakni membantu pemulihan SMP yang terdampak bencana.

Pendengar, dari berita lainnya, ya, kita menuju ke BIAK, Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan, BPOM Papua, menekankan keamanan dan mutu obat serta makanan menjadi hal utama yang harus dijaga demi melindungi kesehatan masyarakat. Dari Kepala Balai Besar BPOM di Jayapura, Herianto Ban, SIAPT, mengatakan obat dan makanan adalah kebutuhan pokok yang sangat menunjang kehidupan. Jika keduanya tidak diawasi dengan baik, resikonya bisa menimbulkan gangguan kesehatan, bahkan gangguan kualitas pertumbuhan dan masa depan generasi muda. Banyak masyarakat menganggap produk yang dijual di toko, supermarket, hingga pasar daring sudah pasti aman. Padahal hal itu tidak menjamin sepenuhnya. Masih ditemukan produk yang sudah kadaluarsa, tidak memiliki izin edar, atau sudah dicabut izinnya karena mengandung bahan berbahaya. Menurutnya, wilayah pengawasan BPOM Papua yang luas menjadi tantangan tersendiri. Namun Balai Besar BPOM Jayapura tetap rutin melakukan pengawasan, didukung kerjasama dengan Dinas Kesehatan, Dinas Perdagangan, Bea Cukai, Kepolisian, serta pihak terkait. Edukasi kepada pelaku usaha dan masyarakat terus digalangkan agar semua pihak berperan aktif. Sementara itu, Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Biak Numfor, Rahmat Parlindungan, SKM, meningkatkan kebiasaan belanja daring yang semakin marak, kemungkinan bertransaksi tidak boleh membuat lengah. Dengan kehati-hatian bersama, diharapkan masyarakat terhindar dari produk yang tidak layak konsumsi dan kesehatan tetap terjaga. Ya, pendengar, dari BPOM Papua menghimbau cermat memilih produk obat dan makanan yang aman.

Ya, dan pendengar, kita beralih pada kabar-kabar pengentasan kemiskinan. Kita menuju ke Surabaya. Pemerintah Provinsi Jawa Timur berkomitmen memutus mata rantai kemiskinan melalui sektor pendidikan, di mana program Jatim Cerdas menyediakan beasiswa bagi siswa SMP dan SMK serta perguruan tinggi swasta di seluruh Jawa Timur. Program ini menjangkau lebih dari 81 ribu siswa SMA SMK dan 62 ribu mahasiswa PTS penerima beasiswa. Penyerahan beasiswa digelar di Gedung Negara Gerahadi, Surabaya, tepatnya Jawa Timur, pada Jumat 19 Juni 2026. Dan kegiatan tersebut dihadiri Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur Aris Agung Paiwai dan serta Rektor Guru Mahasiswa dan Siswa Penerima Beasiswa. Ya, Gubernur Jawa Timur Kofifa Indah Parawangsa menegaskan bahwa program ini menjadi upaya mewujudkan prinsip tidak boleh ada yang tertinggal. Kita berharap bahwa no one left behind, tidak ada masyarakat yang tertinggal di dalam mengakses pendidikan di Jawa Timur. Ia juga mengapresiasi kolaborasi antara lembaga pendidikan di Jawa Timur dalam pemerataan akses pendidikan. Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur Aris Agung Paiwai menjelaskan bahwa teknis pendaftaran beasiswa dapat diakses melalui laman sistem penerimaan murid baru atau SPMB Jawa Timur. Ya, program ini menjadi bagian dari tagline pendidikan berdampak dalam Jatim Cerdas. Sebagai proses dan juga respon atas keterbatasan daya tampung sekolah negeri, pemerintah Provinsi Jawa Timur menggandeng sekolah swasta dan PTS untuk menyediakan beasiswa penuh maupun potongan-potongan biaya pendidikan. Ya, selain beasiswa dari kampus, tersedia pula berbagai skema lain seperti beasiswa yayasan, kemitraan dengan dunia industri, serta program online scholarship kompetisi, yang dimana online scholarship, seluruh program ini diharapkan mampu meningkatkan angka partisipasi pendidikan sekaligus memperluas akses pendidikan yang tinggi di Jawa Timur. Ya, pendengar, dari Pemprov Jatim berkomitmen putuskan rantai kemiskinan melalui Jatim Cerdas.

0: Ya, pendengar tentunya di kesempatan pagi ini kebersamaan kita tepat di jam 7 pagi waktu Indonesia Timur dan jam 5 waktu Indonesia Barat. Pendengar kami menuju ke Medan Barat 45 Jakarta mengikuti Warta Berita Nasional bersama Pro 3 Jakarta.
1: Sebelum kita simak sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia, kami hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini. Kementerian Perdagangan melakukan sosialisasi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2026 tentang perubahan kedua atas kebijakan dan pengaturan impor. Regulasi ini diterbitkan untuk meningkatkan efektivitas layanan perizinan impor sekaligus memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha. Iran menyampaikan rencana penerapan biaya maritim di Selat Hormuz. Kebijakan tersebut akan berlaku setelah periode negosiasi selama 60 hari yang dipicu oleh penandatanganan nota kesepahaman. Final IBL GoPay 2026 akan mempertemukan dua tim dengan pengalaman berbeda. Pelita Jaya Basketball Jakarta menghadapi Bogor Hornsbill yang mencatat debut di partai puncak. Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka meminta program makan bergizi gratis untuk diprioritaskan di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat paling membutuhkan. Berikut laporan selengkapnya Tegar Hanif.
2: Kalau saya pribadi, ini harus dilanjutkan terutama di daerah 3T.
3: Wakil Presiden Gibran Raka Buming menegaskan program makan bergizi gratis perlu diprioritaskan di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar. Menurutnya hal ini dilakukan agar manfaat program prioritas pemerintah tersebut dapat dirasakan oleh masyarakat yang paling membutuhkan. Penegasan tersebut disampaikan Wapres saat berdialog dengan para wali murid dan masyarakat di SD Wolomoni, Desa Niowula, Kecamatan Detusuko, Kabupaten ND Nusa Tenggara Timur.
2: Bapak Ibu ada yang tidak setuju mungkin dengan MBG? Gak apa-apa, ini kan diskusi Bapak Ibu. Kalau kemarin saya dengan mahasiswa-mahasiswa yang demo itu bilang gak setuju dan harus di stop. Kalau saya pribadi, ini harus dilanjutkan terutama di daerah 3T. Daerah 3T, tapi Bapak Ibu, saya sadar ini MBG ini masih banyak kekurangannya dan kemarin juga kepalanya baru saja ditangkap. Ini memang ke depan harus lebih banyak lagi perbaikan. Tata kelolanya diperbaiki biar lebih efisien. Jangan lagi ada pengadaan-pengadaan barang yang tidak sesuai. Dan yang paling penting, praktek-praktek korupsinya harus dihilangkan.
3: Dalam dialog tersebut, Kepala Desa Niowula, Vincentius Papa, mengatakan dapur MBG di desanya telah selesai dibangun. Meski demikian, menurutnya operasional dapur tersebut masih menunggu proses inspeksi dan uji kelayakan dari pemerintah pusat sebelum dapat beroperasi.
4: Mohon izin menjawab, Pak Wapres, Pak Bupati, Pak Gubernur. Untuk kondisi sudah selesai, hanya dapat izin pelaksanaannya. Jadi dari tim survei kelayakan inspeksi, mohon maaf kalau saya kurang menyampaikan. Inspeksi tim untuk inspeksi dari pusat untuk mulai dilaksanakan masa atau pelaksanaan pelayanan gizinya kepada anak-anak sekolah, bayi balita di desa saya, karena desa saya ini dapur 3T, Pak. Dapur 3T. Kemudian hanya itu saja yang masih belum untuk dapur 3T. Jadi masih menunggu perintah untuk inspeksi uji kelayakannya, Pak.
3: Menanggapi hal tersebut, Wapres menegaskan pemerintah akan mempercepat berbagai proses pendukung agar program MBG di daerah tersebut segera berjalan. Wapres mengatakan dapur MBG yang telah siap dibangun perlu segera memperoleh perizinan dan uji kelayakan agar dapat beroperasi. Dari ND Nusa Tenggara Timur, Tegar Hanif, Pro 3 RI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kementerian Sosial memastikan tim penanganan bencana telah berada di lokasi gempa bumi di Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah, serta ditetapkan status tanggap darurat selama 14 hari untuk mempercepat penanganan masyarakat terdampak. Berikut laporan selengkapnya, Alfred Tudor.
5: Ya, tim kami sudah berada di sana. sedang mendata bersama.
6: Pemerintah terus melakukan penanganan terhadap dampak gempa bumi yang mengguncang Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Kementerian Sosial memastikan timnya telah berada di lokasi untuk membantu penanganan darurat dan melakukan pendataan warga terdampak. Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf mengatakan, petugas Kemensos saat ini bekerja bersama pemerintah daerah untuk memastikan kebutuhan masyarakat terdampak dapat segera terpenuhi. Pendataan juga dilakukan untuk memperoleh data pasti terkait jumlah korban maupun keluarga terdampak.
5: Ya, tim kami sudah berada di sana, sedang mendata bersama pemerintah daerah. Kami masih menunggu kepastian jumlah keluarga yang terdampak. Ada yang luka-luka mungkin, ada yang meninggal, tapi sampai sekarang kami belum mendapatkan konfirmasi pasti ya tentang jumlah yang meninggal atau jumlah yang luka-luka. Tapi tim kami sedang berada di lapangan dan kami memberikan dukungan logistik pada masa kedaruratan ini. Ada berupa tenda, kemudian juga logistik yang ada seperti makanan siap saji atau buffer stok yang kami miliki, dan sebagian lagi kita juga mendirikan dapur umum. Pada dasarnya kami akan memberikan dukungan yang diperlukan sesuai dengan asesmen dari daerah.
6: Selain melakukan pendataan, Kemensos juga menyalurkan dukungan logistik pada masa kedaruratan. Bantuan yang diberikan meliputi tenda darurat, makanan siap saji, buffer stok logistik, serta dukungan dapur umum. Sementara itu, pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah telah menetapkan status tanggap darurat penanganan bencana gempa bumi di Kabupaten Sigi selama 14 hari sejak 17 Juni 2026. Penetapan status tersebut dilakukan untuk mempercepat penanganan dampak bencana dan memastikan kebutuhan masyarakat terdampak dapat terpenuhi. Wakil Bupati Sigi, Samuel Yansen Pongi mengatakan, pemerintah daerah berkomitmen hadir dalam penanganan bencana. Satgas penanganan bencana juga telah menyediakan tenda darurat yang dapat digunakan warga terdampak untuk sementara waktu.
7: Disampaikan bahwa SK tanggap darurat sudah ditandatangani. Jadi 14 hari kerja kami untuk kondisi darurat pasca gempa ini. Jadi SK tanggap darurat sudah ditandatangani. Dan ini sudah mulai tertangani walaupun belum semua, sehingga ada strategi-strategi yang dibuat.
6: Pemerintah pusat dan daerah terus berkoordinasi dalam penanganan gempa bumi di Kabupaten Sigi. Hasil pendataan yang dilakukan petugas akan menjadi dasar penyaluran bantuan lanjutan bagi masyarakat terdampak. Selama masa tanggap darurat, kebutuhan dasar warga menjadi prioritas utama pemerintah. Dukungan logistik dan pelayanan darurat juga terus diperkuat hingga kondisi masyarakat berangsur pulih. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: BMKG memberikan peringatan dini terhadap dampak dari musim kemarau panjang tahun ini. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
8: El Nino ini mengakibatkan dampak musim kemarau kita lebih panjang dan juga di bawah normal, yang artinya lebih kering dari kondisi normal pada umumnya dari karakteristik musim kemarau.
9: Jadi dampak El Nino Godzilla sebagaimana disampaikan oleh BMKG, insya Allah itu bisa kita mitigasi risikonya. Sekali lagi, insya Allah untuk pangan aman.
10: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG menyebut Indonesia sudah memasuki musim kemarau. Deputi Klimatologi BMKG Arda Sena Sopa Heluakan menjelaskan, El Nino mengakibatkan musim kemarau di Indonesia lebih panjang dan kering. Periode musim kemarau mulai Juni hingga pertengahan Oktober tahun 2026. Oleh sebab itu, masyarakat dan pemerintah perlu mengantisipasi dampak dari musim kemarau, misal dengan menyiapkan air hujan di penampungan karena sejumlah wilayah masih ada hujan, kemudian mengatur kalender tanam dan mengganti dengan bibit yang tahan musim kemarau. Penjelasan disampaikan Arda Senak pada RRI.
8: Sudah semenjak bulan Maret, BMKG mendesiminasikan kemarau tahun 2026 ini beserta juga perkembangan El Nino dari waktu ke waktu. Sektor sumber daya air perlu menyiapkan langkah-langkah strategis untuk memastikan ketersediaan sumber daya air yang resilient menghadapi musim kemarau lebih panjang. Demikian pula sektor pertanian perlu menyesuaikan kalender tanam dan juga barangkali menyesuaikan dengan varietas tanaman pangan yang lebih tahan terhadap kekeringan dan lain sebagainya. Sektor kehutanan misalkan perlu diwaspadai kondisi kekeringan yang biasanya memicu kebakaran hutan dan lahan, khususnya di daerah-daerah yang berlahan gambut.
10: Sementara itu, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memastikan pasokan beras Indonesia aman hingga 10 bulan ke depan, bahkan Indonesia akan panen raya. Pemerintah meyakini dapat melakukan mitigasi terhadap dampak dari El Nino. Mentan Amran menjelaskan cadangan beras pemerintah atau CBP hingga bulan Juni tahun 2026 mencapai 5 juta ton yang disebut sebagai level tertinggi sepanjang sejarah. Selain itu, stok di sektor hotel, restoran dan kafe, serta pedagang dan rumah tangga mencapai 12,5 juta ton. Kemudian standing crop atau potensi panen sebesar 11 juta ton.
9: Kalau anggaplah yang terendah adalah 10 bulan ke depan, artinya sampai dengan bulan April. Juli sampai April itu 10 bulan ke depan. Itu cukup, sedangkan bulan Maret itu sudah panen puncak. Jadi dampak El Nino Godzilla, sebagaimana disampaikan oleh BMKG, insya Allah itu bisa kita mitigasi risikonya.
10: Pemerintah telah menyiapkan mitigasi dengan embung, irigasi, pompa, sumur dalam, pompanisasi, optimalisasi lahan, yakni lahan rawa yang biasa panen satu kali menjadi dua kali atau tiga kali. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sementara itu, hasil panen padi para petani di Desa Berambai Makmur, Kabupaten Kota Waringin Barat turun sebesar 20% dikarenakan faktor cuaca yang buruk. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
11: Serta angin, jadi kayaknya roboh sudah. Padi sudah tua, terus kena angin kencang, akhirnya pada roboh.
12: Cuaca yang tidak menentu dalam beberapa waktu terakhir berdampak pada sektor pertanian di Desa Berambai Makmur. Petani setempat mengaku mutu dan hasil panen mengalami penurunan hingga 20% akibat curah hujan tinggi yang mengganggu pertumbuhan tanaman. Kondisi cuaca yang kerap berubah dari panas ke hujan dalam waktu singkat menyebabkan sejumlah tanaman pertanian di Desa Berambai Makmur tidak berkembang secara optimal. Selain menurunkan kualitas hasil panen, kondisi tersebut juga berdampak pada berkurangnya produktivitas lahan pertanian. Petani menyebut tingginya intensitas hujan membuat sebagian tanaman rentan terserang penyakit dan mengalami kerusakan. Akibatnya hasil panen yang diperoleh tidak sebanyak musim sebelumnya, sementara kualitas produk yang dihasilkan juga menurun. Meski demikian, para petani tetap berupaya melakukan berbagai langkah antisipasi untuk meminimalkan dampak cuaca buruk, termasuk meningkatkan perawatan tanaman dan memperbaiki sistem drainase di area pertanian.
11: Ya, serta angin, jadi kayaknya roboh sudah. Padi sudah tua, terus kena angin kencang, akhirnya pada roboh. Ya, jelas mengurangi panen ini, kan ada yang jutaan mungkin 20% lah Pak, jadi kalau normal.
12: Sementara itu, hal masih berkaitan dengan hasil pertanian dengan adanya kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM dinilai turut mempengaruhi proses penyerapan gabah petani oleh Bulog. Meningkatnya biaya transportasi dan distribusi menjadi salah satu faktor yang berdampak pada rantai pengadaan gabah dari tingkat petani hingga ke gudang penyimpanan. Pimpinan wilayah Bulog Kalimantan Tengah Erwin Budiana menyebut kenaikan harga BBM memberikan dampak pada berbagai sektor termasuk pengadaan dan distribusi hasil pertanian. Dalam proses penyerapan gabah, biaya operasional yang mencakup transportasi, pengangkutan, hingga distribusi mengalami peningkatan seiring naiknya harga bahan bakar. Meski demikian, Bulog tetap berupaya menjalankan program penyerapan gabah petani sesuai target yang telah ditetapkan pemerintah. Langkah tersebut dilakukan untuk menjaga stabilitas harga gabah di tingkat petani sekaligus memastikan ketersediaan cadangan pangan nasional.
13: Pengaruhnya tentunya dari sisi hulunya, kan Bulog ditugaskan penyerapan nih, melakukan pengadaan ataupun penyerapan gabah beras. Kan sekarang alsintan ya, alat-alat produksi pertanian itu kan menggunakan solar. Solar masih langka, walaupun memang nggak ada kenaikan, tapi akhirnya beralih ke dexlite ya, yang harganya lebih tinggi, sehingga pengaruhnya ke harga produk, biaya produksi para petani yang tinggi. Akibatnya lagi harga gabahnya kan jadi lebih tinggi, sehingga kami agak sulit menyerap karena harga gabah lebih tinggi, padahal kita diberi penugasan tuh dengan harga yang sudah ditentukan oleh pemerintah, HPP-nya kan 6.500 gabah tuh kan.
12: Di sisi lain, petani berharap kenaikan biaya operasional akibat harga BBM dapat diimbangi dengan harga jual gabah yang tetap menguntungkan. Dengan demikian, hasil panen yang diperoleh masih mampu memberikan keuntungan dan menjaga keberlanjutan usaha pertanian. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Komisi 6 DPR mendorong Pertamina untuk mengoptimalkan penerapan teknologi Chemical Exchange Oil Recovery guna meningkatkan produksi minyak nasional. Anas Syarif melaporkan selengkapnya.
14: Ya, kita harapkan lifting minyak naik, bisa naik lebih banyak lagi.
15: Penurunan produksi minyak dari kilang-kilang tua Pertamina masih menjadi tantangan besar bagi sektor energi nasional di tengah meningkatnya kebutuhan energi dan target swasembada energi yang dicanangkan oleh pemerintah. Dalam hal ini, Komisi 6 DPR RI mendorong PT Pertamina Hulu Rokan untuk mengoptimalkan penerapan teknologi Chemical Enhanced Oil Recovery atau CEOR di lapangan Minas, Riau, guna meningkatkan produksi minyak nasional. Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Andre Rosiade menyebut, wilayah kerja Rokan saat ini menyumbang sekitar 1/4 dari total produksi minyak nasional. Ia menilai, keberhasilan implementasi CEOR di lapangan Minas akan memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan lifting minyak nasional, sekaligus mendukung pencapaian target swasembada energi pemerintah.
16: Kita tahu sejak PHRI diambil oleh Pertamina dari Caltex, ya, Chevron, yang dulu Chevron itu hanya 50 setahun, mereka bangun sampai 500 sumur. Dan sekarang mereka meningkatkan dengan chemical. Dan alhamdulillah produksinya terus meningkat dan kami optimis dengan kerja keras teman-teman Pertamina dan tentu dengan inovasi teknologi. Insya Allah target 400 ribu barrel di tahun 2034 bisa terwujud.
15: Ketua Komisi 6 DPR RI Adi Satria Suryo Sulisto menilai peningkatan produksi di lapangan-lapangan utama seperti Minas akan memberikan dampak positif bagi perekonomian nasional karena dapat menekan ketergantungan terhadap impor minyak.
14: Ya, kita harapkan lifting minyak naik, bisa naik lebih banyak lagi. Kontribusi Pertamina terhadap lifting nasional secara keseluruhan itu sangat signifikan. Jadi produksi Pertamina tidak di-maintain dan bahkan menurun, ini sangat mempengaruhi terhadap lifting nasional secara keseluruhan.
15: Komisi 6 DPR RI menegaskan agar Pertamina terus mempercepat upaya peningkatan produksi melalui optimalisasi teknologi dan pengelolaan lapangan migas yang lebih efisien. Langkah ini dinilai penting untuk memperkuat ketahanan energi nasional di tengah meningkatnya kebutuhan dalam negeri. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Hasil penelitian Perhimpunan Bank Nasional Perbanas menunjukkan fakta bahwa pertumbuhan kredit UMKM yang terus menurun disebabkan karena minimnya permintaan kredit dari UMKM sendiri. Magdalena melaporkan selengkapnya.
17: Perhimpunan Bank Nasional Perbanas merilis hasil penelitiannya terkait kondisi UMKM. Hasil penelitian menunjukkan tren pertumbuhan kredit UMKM yang terus menurun sejak akhir tahun 2022 dan terkontraksi di akhir tahun 2025. Berdasarkan data Perbanas, hingga akhir Februari 2026, kredit UMKM masih di zona negatif atau terkontraksi sekitar 0,47% secara tahunan. Padahal penyaluran kredit perbankan secara umum seperti kredit modal kerja, investasi, dan konsumsi masih tumbuh positif. Ketua Umum Perbanas Heri Gunardi dalam keterangannya di Jakarta mengatakan, berdasarkan hasil penelitian Perbanas, kondisi itu terjadi bukan karena kurangnya pasokan kredit di perbankan, tapi karena UMKM-nya sendiri yang tidak mengajukan kredit karena lebih memilih menggunakan modal sendiri.
18: Bahwa tantangan utama saat ini bukan terletak pada terbatasnya pasokan kredit dan perbankan, sebaliknya mayoritas pelaku UMKM belum mengajukan kredit karena mereka merasa belum membutuhkan pembiayaan dan masih mengandalkan modal sendiri. Sementara itu, ketika UMKM mengajukan kredit, tingkat persetujuannya relatif tinggi. Fakta ini menunjukkan bahwa agenda besar yang perlu kita dorong bersama adalah meningkatkan ya bankability atau bankable ya, dan kesiapan UMKM untuk tumbuh dan berkembang.
17: Pada kesempatan yang sama, Ketua Bidang Riset dan Kajian Ekonomi dan Perbankan Perbanas Afiliani mengatakan, persentase UMKM yang tidak mengajukan kredit mencapai 87% dan hampir 50% diantaranya beralasan tidak atau belum memerlukan kredit.
19: Ditanya kenapa nggak mengajukan, jadi yang tidak mengajukan kredit itu sebesar 87% ya, sedangkan yang mengajukan itu hanya 18%. Kalau ditanya kenapa? tidak perlu kredit itu 51%. Nah ini tadi artinya apa? Dia mengatakan bahwa cukup dengan dana yang ada gitu ya. Nah kita kan pengennya nggak begini. Secara bank sebenarnya kita pengen mendanai. Nah kemudian apakah yang bicara suku bunga tinggi itu nggak banyak ya? Kalau di apa biasanya kalau di asosiasi pengusaha kan biasanya suku bunga terlalu tinggi gitu. Ternyata kalau ditanya pada UKM-nya bukan itu faktor utamanya ya. Kemudian yang lainnya, dan ada juga faktor tidak punya agunan itu hanya 10%.
17: Perbanas menyimpulkan perlunya revitalisasi model bisnis UMKM guna mendorong pertumbuhan kredit dan perekonomian nasional. Untuk itu, Perbanas juga memutuskan membentuk UMKM Center guna membantu UMKM naik kelas. Bukan hanya dari sisi penyediaan pembiayaannya, tetapi juga melakukan pendampingan dan peningkatan kapabilitas UMKM. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana kasus kekerasan di lingkungan pondok pesantren mendorong kantor wilayah Kementerian Agama Nusa Tenggara Barat mengusulkan moratorium ataupun penghentian sementara penerbitan izin pendirian pesantren. Muhammad Halwi melaporkan selengkapnya.
20: Saya kira kita moratorium. Alasannya kita ya efektifkan semua yang ada dulu.
21: Kantor wilayah Kementerian Agama Nusa Tenggara Barat mengusulkan penghentian sementara penerbitan izin pendirian pondok pesantren baru ke Kementerian Agama Republik Indonesia. Usulan moratorium ini disampaikan menyusul sejumlah kasus kekerasan yang terjadi di lingkungan pesantren. Kepala Kanwil Kemenak NTB Zamroni Aziz mengatakan, moratorium dilakukan bukan untuk menghentikan perkembangan pesantren, namun untuk memastikan seluruh lembaga pendidikan keagamaan memiliki tata kelola, keamanan serta sarana-prasarana yang memadai.
20: Kita mengajukan ke pusat, saya bilang untuk diterbitkan izin untuk pondok pesantren, hentikan dulu sambil menunggu bagaimana kita evaluasi seluruh pondok-pondok pesantren yang ada. Dan kami minta juga dari Kementerian Agama Pusat, ayo sama-sama turun untuk segera kita identifikasi pondok-pondok yang memang harus kita fasilitasi, termasuk dengan sarana-prasarana.
21: Saat ini Kemenak NTB mencatat terdapat 998 pondok pesantren yang telah memiliki izin operasional. Sementara itu, Ketua Umum Forum Komunikasi dan Kerjasama Pondok Pesantren NTB, Tuan Guru Haji Mahali Fikri menyatakan dukungannya terhadap rencana moratorium tersebut. Menurutnya, di lapangan masih ditemukan pondok pesantren yang belum layak namun dipaksakan untuk beroperasi. Selain itu, usulan pendirian pesantren baru yang masuk ke Kemenak NTB disebut sudah cukup banyak.
20: Ada pesantren yang sangat tidak layak menjadi pesantren. Area dia hanya kurang dari 20 hari. Mana jadi asramanya, mana ruang belajarnya, mana ruang ibadahnya. Kan itu fakta banyak. Nah, apakah hal-hal seperti ini nanti diatur, kemudian dilakukan suspend, ataukah sekarang untuk menyelesaikan masalah ini mengurai dengan baik, apakah kita sepakat di moratorium dulu pesantren ini? Karena hari ini pun di meja Pak Kanwil banyak orang yang mengusul menghadirkan pesantren di lingkungan.
21: Sebelumnya data Lembaga Pelindungan Anak Kota Mataram menyebutkan sejak tahun 2023 hingga Juni 2026 terdapat 20 kasus kekerasan seksual di lingkungan pondok pesantren. Selain kekerasan seksual, terdapat pula sejumlah laporan kekerasan fisik yang terjadi di lembaga pendidikan tersebut. Dari Mataram, Muhammad Halwi, Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafiqarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini, dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses terus.

0: Grup C kembali menghadirkan pertandingan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Brazil siap melanjutkan perjalanannya saat menghadapi Haiti dalam laga yang akan berlangsung di Stadion Philadelphia, Amerika Serikat. Brazil mengincar kemenangan penting untuk memperkuat posisinya di grup. Sementara Haiti bertekad memberikan perlawanan terbaik dan mencuri poin berharga. Akankah Brazil menunjukkan kelasnya di atas lapangan atau Haiti yang menghadirkan kejutan di Philadelphia? Dengar bareng pertandingan seru Grup C Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 20 Juni 2026 pukul 07.30 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kalau ngomongin Piala Dunia ini pasti satu negara ini bakal terlintas di pikiran kalian. Siapa lagi kalau bukan Brazil? Negara dengan pengoleksi gelar terbanyak di Piala Dunia, 5 kali. Pada edisi kali ini, negeri Samba ini akan hadir dengan mentalitas yang berbeda. Setelah terakhir kali mereka menjadi juara dunia pada 2002, tentunya mereka punya ambisi yang lebih untuk meraih gelar setelah 24 tahun. Negara dengan filosofi permainan Jogo Bonito ini akan datang dengan ambisi yang lebih, dengan skuad yang lebih muda, tentunya dengan dipimpin oleh Vinicius Junior dan juga Carlo Ancelotti. Kalau ngomongin Piala Dunia ini, Brazil merupakan satu-satunya negara yang nggak pernah absen di Piala Dunia sejak pertama kali edisi pertama tahun 1930 hingga sekarang. Nah, pada edisi 1958 ada satu fenomena yang menarik. Pemain 17 tahun langsung menggendong satu tim ini menjadi juara dunia, yaitu Pele. Lalu disusul pada tahun 1962, 1970, 1994, dan 2002. Saat Ronaldo Nazario menjadi fenomenal di seluruh antero dunia. Mampukah pemain-pemain muda yang sekarang ini, yang dipimpin oleh Vinicius Junior dan juga Carlo Ancelotti, mengulang sejarah itu kembali, menjadi juara setelah 24 tahun, dengan filosofi mereka yaitu Jogo Bonito, atau cara bermain yang lain? Menarik, kita nantikan. Coba komen di bawah, sejauh mana timnas Brazil bakal melangkah di Piala Dunia kali ini. Apakah juara? Atau cuma jadi makanan tim-tim lain? Menarik sih. Oke, udah, pokoknya tonton terus Piala Dunia 2026.
2: We wanted to pay homage to the three hosts.
3: FIFA dan Adidas resmi meluncurkan Trionda, bola resmi Piala Dunia 2026 yang akan digelar di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Bola ini disebut sebagai simbol kemajuan teknologi dan identitas tiga negara tuan rumah. Trionda mengusung struktur panel baru yang lebih sedikit dari generasi sebelumnya. Konfigurasi 4 panel dengan 3 lengan ini dirancang khusus untuk merepresentasikan tiga negara tuan rumah. Sørene Strootmann dari Football kategori Direktur Adidas mengatakan desain Trionda bertujuan memberikan penghormatan kepada tiga negara tuan rumah.
2: We wanted to pay homage to the three host nations.
4: Kami ingin memberi penghormatan kepada ketiga negara tuan rumah, dan kami sebenarnya membangun konstruksi berbentuk panel baru di sekitar tembok. Jadi kita punya 4 panel, dan setiap panel sebenarnya memiliki 3 lengan yang sempurna, karena kemudian kita dapat menerapkan setiap negara pada salah satu lengan ini, dan karena tentu saja warna tidak cukup, jadi kami juga ingin memastikan bahwa kami meningkatkan dan memberikan penghormatan yang lebih besar kepada tuan rumah.
3: Keunggulan utama Trionda adalah teknologi sensor gerak yang tertanam di dalam bola. Sensor ini mampu merekam data pergerakan bola secara real-time dan terhubung langsung dengan sistem VAR. Data tersebut membantu wasit mengambil keputusan krusial seperti offside dan handball dengan tingkat akurasi lebih tinggi. Kombinasi desain aerodinamis dan material modern membuat lintasan bola lebih konsisten dan kontrol pemain semakin optimal bahkan di kondisi lapangan basah. Di sisi lain, YouTuber Jai Mike dari channel Unisport yang telah menguji Trionda memberikan kesan positif terhadap performa bola Piala Dunia 2026 ini.
5: Probably prefer the Trionda.
4: Saya mungkin menyukai Trionda yang merupakan bola sepak yang sangat bagus. Dan tetap saja terasa seperti bola Piala Dunia Adidas. Ia memiliki karakter. Permainan ini menyenangkan untuk dimainkan, dan tetap saja tidak ada hal-hal yang penting seperti yang kita lihat sebelumnya. Jadi saya penggemar, dan saya sangat menyukai tampilannya.
3: Berbekal kombinasi desain aerodinamis, material modern dan dukungan data digital, Trionda diharapkan dapat mendukung permainan yang lebih adil, cepat dan presisi sepanjang Piala Dunia 2026 yang akan digelar pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 mendatang. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Pro3, jaringan berita nasional. Indonesia menyapa pagi. Warta Nusantara.
7: Seperti biasa, kami hadirkan kembali pantauan reporter kami, khususnya dari kawasan timur Indonesia. Kami awali mengenai penandatanganan nota kesepahaman strategis Pemprov Papua Selatan dan PLN Persero mempercepat pemerataan akses listrik di wilayah Papua Selatan. Seperti apa informasinya? Berikut disampaikan Agus Wahyu.
8: Kerjasama Pemprov Papua Selatan dan PLN Persero dalam pemerataan akses listrik menjadi langkah awal untuk memperkuat sinergi dalam pembangunan infrastruktur kelistrikan. Robert Rumsaur, General Manager PLN Unit Induk Wilayah Papua dan Papua Barat menyampaikan, PLN memiliki tanggung jawab penyediaan tenaga listrik untuk semua, namun pelaksanaannya memerlukan dukungan berbagai pihak, karena itu keterlibatan pemerintah Provinsi Papua Selatan dinilai penting dalam mempercepat program elektrifikasi. Menurutnya, penandatanganan MOU strategi sangat membantu pihaknya karena melibatkan pemerintah Provinsi Papua Selatan dalam berbagai program untuk melistriki daerah-daerah yang belum terlistriki. Kerjasama itu menjadi payung hukum bagi pelaksanaan program kerjasama yang lebih rinci tentang penanganan dan pengelolaan kelistrikan di Papua Selatan.
9: Kami PLN-nya dengan pemerintah Provinsi Papua Selatan, kami melakukan penandatangan MOU untuk melistriki daerah-daerah di wilayah kerja Provinsi Papua Selatan.
8: Robert Rumsaur mengatakan, menyusul penandatanganan MOU, beberapa program yang langsung ditindaklanjuti meliputi penyambungan listrik, biaya penyambungan, subsidi, serta pelibatan putra asli daerah. Program tersebut akan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat di wilayah Papua Selatan. PLN berharap kerjasama tersebut mampu mempercepat pelayanan listrik hingga ke wilayah yang selama ini belum menikmati akses energi, dan pelaksanaan program akan dilakukan secara bertahap sesuai prioritas pembangunan daerah. Agus Wahyu melaporkan.
7: Pemerintah Kampung Ketuapi menyalurkan bantuan beras sebanyak 20 kg dan 2 liter minyak goreng kepada 71 kakak. Salwa Ayomi melaporkan selengkapnya.
10: Kami bagikan sesuai dengan nama-nama yang sudah ditetapkan oleh dari bagian sosial.
11: Pemerintah Kampung Ketuapi Distrik Anotaurei, Kabupaten Kepulauan Yapen bersama petugas kembali mendistribusikan beras sebanyak 20 kg dan minyak goreng kepada keluarga penerima manfaat KPM sebanyak 71 KPM. PLT Kepala Kampung Ketuapi, Derek Payai, mengatakan bantuan pemerintah tersebut langsung disalurkan kepada penerima sesuai dengan data penerima yang diberikan kepada pemerintah kampung.
10: Dan nama-nama itu kami bagi, disarankan supaya yang bersangkutan langsung terima di tempat. Dan ada beberapa nama yang menurut kami, nama-nama tersebut berasal dan tidak terdaftar sebagai penduduk Kampung Ketuapi. Dari sisa itu kami mengambil kebijakan dengan maksud supaya tidak ada kecemburuan di tingkat bawah. Para pemerintah kampungnya dari sisi kehidupan, dari sisi ekonomi, mereka wajar untuk mendapatkan beras tersebut, dan itu sudah dilaksanakan. Program pemerintah yang tepat sasaran menyangkut dengan penerima manfaat ini, kadang-kadang datanya tidak sinkron dengan data kampung.
11: Sementara itu, salah satu warga, Ibu Yosina Nina, mengatakan bersyukur dengan bantuan yang diterima. Dirinya menyampaikan terima kasih kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah dengan adanya bantuan tersebut membantu memenuhi kebutuhan pokok masyarakat, apalagi masyarakat yang berpenghasilan rendah.
12: Masyarakat di sekitar Papua nih dan setiap desa-desa yang ada. Itu juga kami bersyukur karena ada bantuan yang masuk untuk melihat masyarakat yang tertinggal, yang tidak mampu. Kalau bisa supaya sudah disiapkan untuk membagi sama masyarakat itu, mereka puas. Tidak dapat bansos, tapi mereka dapat bantuan BAMAL. Biarpun sedikit, tapi mereka memperoleh itu. Pesan dari kami masyarakat, kalau bisa mereka harus mengecek baik. Mereka harus mengecek baik supaya yang sudah dapat bansos itu jangan pendobolan lain macam yang sudah-sudah. Itu yang kami harapkan sekali.
11: Bantuan beras dan minyak goreng membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok masyarakat desa atau masyarakat kampung khususnya. Pemerintah kampung maupun masyarakat berharap agar dilakukan validasi data terhadap penerima bantuan, sehingga bantuan tersebut benar-benar kepada mereka yang membutuhkan atau keluarga kurang mampu. Dari Serui, Papua, Saloayomi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Jalan tersebut turut dihadiri para orang tua dan wali asuh dari siswa masing-masing. Kepala SRMA 41 Biak Numfor Samuel Franklin Yawan menyampaikan rasa syukurnya atas penyelesaian pembelajaran siswa di semester genap ini sebab para siswa dinyatakan naik kelas 100%. Samuel juga mengungkapkan dalam kegiatan tersebut turut diberikan piagam penghargaan kepada 12 siswa berprestasi terbaik dari peringkat 1 hingga 3 dari masing-masing kelas. Selain itu juga diberikan satu penghargaan kepada siswa sebagai pengunjung terbanyak di perpustakaan milik sekolah rakyat.
1: Kebetulan mereka semua naik kelas dan ini merupakan apa kabar gembira juga buat anak-anak dan juga orang tua mereka bahwa mereka boleh menyelesaikan karena kita tahu proses berjalannya satu tahun ini kurang lebih ada yang sakit, ada yang tidak bisa jauh dari orang tua sehingga akhirnya mereka harus mengundurkan diri tapi puji Tuhan anak-anak yang kurang lebih 90 ini mereka boleh menyelesaikan selama satu tahun. Kan penilaiannya baik di asrama, baik kehadirannya, baik di akademiknya, itu semua baik sehingga mereka boleh naik kelas. Ya, anak-anak yang berprestasi tadi, kami dari sekolah ada menyediakan hadiah, reward, dan juga kamu memberikan sertifikat. Kami tahu itu tidak seberapa, tapi menurut kami itu menjadi motivasi bagi mereka sehingga mereka lebih lagi karena kami lihat. Dari yang tadi, dari semester lalu, ada yang tadinya peringkat 1 jadi peringkat 2. Tadi ada yang tidak peringkat sama sekali, sekarang jadi peringkat 1. Dan kami yakin dan percaya hal-hal kecil begini, karena merupakan kebanggaan bagi mereka di depan orang tua mereka, sehingga itu sangat membantu untuk meningkatkan motivasi mereka secara pribadi.
0: Salah satu siswa David Johannes Ayer, merupakan siswa asal Kampung Kalmeri, Distrik Numfor Barat, mengaku bangga dengan prestasi yang diraihnya. Ia meraih peringkat 1 di kelas 10B dan berharap prestasinya dapat terus dipertahankan guna mewujudkan cita-citanya di masa depan.
2: Harapan saya ke depan semakin baik lagi dan juara dan selalu mendapat juara peringkat 1.
0: Penyerahan hasil pembelajaran semester genap di sekolah rakyat berlangsung tertib dan para siswa selanjutnya akan kembali bersekolah pada 11 Juli 2026 mendatang.
3: Pemerintah Kabupaten Nabire akan memperketat pengawasan dan penertiban distribusi bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi di seluruh SPBU di wilayah Nabire. Berikut laporan selengkapnya Arnold Saudila.
4: Pemerintah Kabupaten Nabire menggelar pertemuan khusus bersama sejumlah pihak terkait untuk membahas penertiban penyaluran BBM, baik subsidi maupun non-subsidi di wilayah Kabupaten Nabire. Bupati Nabire Mesak Magai mengatakan, masih ditemukan berbagai permasalahan dalam penyaluran BBM subsidi, di antaranya kendaraan yang sudah tidak layak jalan, namun tetap mengantri untuk mendapatkan pertalite dan biosolar. Menurut Bupati, kondisi tersebut berdampak langsung terhadap berkurangnya kuota BBM bersubsidi yang seharusnya dinikmati oleh masyarakat yang berhak. Bupati juga menyoroti masih banyaknya kendaraan berplat luar Papua Tengah yang beroperasi di Nabire, namun belum melakukan mutasi ke Samsat Nabire. Untuk itu, pemerintah daerah memberikan batas waktu selama 1 bulan kepada seluruh pemilik kendaraan berplat luar daerah agar segera mengurus mutasi dan menyesuaikan administrasi kendaraan mereka ke Kabupaten Nabire. Apabila dalam batas waktu tersebut tidak dilakukan mutasi, maka kendaraan yang bersangkutan tidak akan dilayani untuk mendapatkan BBM subsidi di SPBU yang ada di Nabire. Untuk memastikan kebijakan ini berjalan efektif, Pemkab Nabire akan melibatkan aparat TNI, Polri, dan Satuan Polisi Pamong Praja dalam melakukan pengawasan di lapangan. Bupati Mesak Magai menegaskan, setiap kendaraan yang beroperasi dan mendapatkan manfaat dari pembangunan di suatu daerah, wajib membayar pajak kendaraan di wilayah tersebut sebagai bentuk kontribusi terhadap pembangunan daerah. Selain pengawasan langsung, pemerintah Kabupaten Nabire juga berencana memasang kamera pengawas atau CCTV di setiap SPBU untuk memperkuat pengawasan terhadap penyaluran BBM bersubsidi.
5: Dengan kendaraan yang telah dilihat, itu mereka bebas. Bebas itu parkir sudah gratis, kemudian pajak juga tidak bayar, sehingga ini semua harus kita bersihkan. Oleh sebab itu, selama 1 bulan kita beri kesempatan untuk mereka konsultasi. Setelah konsultasi, tidak boleh. Itu semua kendaraan itu kita tidak akan melayani kepada diri, masih tidak boleh. Oleh sebab itu, tadi dalam rapat kita berpajak untuk setiap kesini, sisi-sisi untuk pembangunan daerah, supaya kita bisa terpantau, kita akan pasang setiap kesini. Juga kami lakukan. Dalam rangka peringatan setiap kendaraan yang beroperasi di Kabupaten Nabire.
4: Sementara itu, Kapolres Nabire AKBP Samuel

0: Domingus Tatiratu menyatakan dukungan penuh terhadap langkah pemerintah daerah dalam menertibkan penyaluran dan penjualan BBM bersubsidi sesuai ketentuan yang berlaku. Menurut Kapolres, kepolisian siap menegakkan aturan apabila ditemukan adanya indikasi penyalahgunaan BBM bersubsidi di lapangan. Kapolres juga menegaskan bahwa Polri bersama TNI dan Satpol PP siap memberikan pengamanan serta mendukung proses penertiban di masing-masing SPBU yang ada di Kabupaten Nabire.
1: Sesuai dengan prosedur yang berlaku, Undang-Undang Migas, Undang-Undang nomor 22 tahun 2021 ini, BBM Migas ini, terkait dengan tugas kami sebagai Gakum, kita lihat nanti di pasal 53 dan pasal 55, di mana ada oknum-oknum yang berbuat, kita sesuaikan dengan perannya, apakah dia melakukan penimbunan atau dia pendistribusian yang salah atau penggunaannya yang salah. Di situ pada prinsipnya kita tegakkan aturan. Nah, sudah panjang lebar tadi sudah dijelaskan pada pertemuan tadi bahwa nanti ada perubahan yang pertama dari persoalan lalu lintasan, di mana kita lihat banyak truk yang sering parkir bahkan sampai memakan badan jalan, dan itu menyebabkan ada persoalan-persoalan lain seperti kecelakaan maupun sampai kemarin tuh ada kendaraan yang meledak di SPBU OYH. Nah, di sini tadi Pak Bupati juga sudah tegaskan bahwa kendaraan-kendaraan yang parkir sedemikian banyak itu meminta bantuan kepada kami dari pihak Polres untuk menertibkan, dan juga ada keterlibatan dari petugas pengamanan baik saat ini Satpol PP dari kita Polri maupun dari rekan TNI. Nah, hal ini supaya membantu pengawasan di sana sekaligus menertibkan, dan saya dukung kebijakan beliau.
0: Pemerintah Kabupaten Nabire berharap langkah penertiban ini dapat menjaga ketersediaan BBM subsidi bagi masyarakat yang berhak, mencegah penyalahgunaan, serta meningkatkan kepatuhan pemilik kendaraan terhadap kewajiban administrasi dan pembayaran pajak daerah.
2: Dari Nabire, Papua Tengah, Arnold Saudila, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kilas Berita.
4: Kementerian Perdagangan menyosialisasikan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2026 tentang perubahan kedua atas kebijakan dan pengaturan impor. Regulasi ini diterbitkan untuk meningkatkan efektivitas layanan perizinan impor sekaligus memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendag Tommy Andana juga mengatakan, penyempurnaan kebijakan impor dilakukan untuk menjaga kelancaran arus barang serta memperkuat integrasi sistem elektronik. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, Anda dapat membacanya di laman resmi kami, rri.co.id.
3: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Warta Nusantara.
5: DPMK Kabupaten Bovendigul imbau para kepala kampung di 112 kampung untuk kembali aktifkan BUMDES. Berikut laporan selengkapnya Thomas Jamlean.
6: Banyak kampung di Kabupaten Bovendigul, potensi ekonomi sesungguhnya tersimpan dekat dengan kehidupan masyarakat sehari-hari. Lahan pertanian, hasil hutan, produk lokal hingga kebutuhan jasa di tingkat kampung menjadi peluang yang selama ini menunggu untuk dikelola secara lebih terarah. Namun potensi itu tidak akan bergerak sendiri tanpa adanya wadah usaha yang mampu menghubungkan sumber daya dengan kesejahteraan masyarakat. Melihat peluang itu, pemerintah Kabupaten Bovendigul terus mendorong penguatan ekonomi berbasis kampung melalui pengembangan badan usaha milik kampung atau BUMDES. Langkah ini dipandang sebagai salah satu jalan untuk membangun kemandirian ekonomi masyarakat dari tingkat yang paling dasar. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kabupaten Bovendigul Agustinus Sitikno mengajak seluruh masyarakat di 112 kampung agar kembali menghidupkan dan membangun BUMDES di wilayah mereka masing-masing. Menurutnya, keberadaan BUMDES bukan sekedar membentuk lembaga usaha tetapi menghadirkan ruang bagi masyarakat guna menciptakan peluang ekonomi yang dapat dirasakan langsung di kampung. BUMDES dinilai memiliki peran strategi sebagai motor penggerak ekonomi lokal. Selain membuka lapangan pekerjaan, keberadaannya juga diharapkan mampu meningkatkan pendapatan masyarakat sekaligus menjadi sarana mengelola potensi unggulan kampung.
7: Mungkin tahun ini agak sulit karena efisiensi anggaran, namun saya harap untuk bungkam yang sudah ada di tahun-tahun yang lalu untuk kembali diaktifkan, karena nanti akan ada pendampingan, bantuan baik dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, itu lewat bungkam, lewat bumdes yang ada di masing-masing kampung, tidak lewat pribadi-pribadi tapi lewat kelompok usaha.
8: Kepala Bidang Pemberdayaan Lembaga Masyarakat Kampung dan Lembaga Adat Masyarakat DPMK Kabupaten Bovendigul, Bakti Stesia, mengungkapkan pihaknya saat ini tengah melakukan evaluasi terhadap kondisi bumdes yang ada. Melalui koordinasi dengan pendamping desa, DPMK melakukan pendataan sekaligus menelusuri status kelembagaan bumdes yang telah berbadan hukum maupun yang belum aktif selama ini. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan setiap kampung memiliki dasar yang jelas dalam mengembangkan unit usahanya.
7: Sementara kami dari dinas PMK, langkah yang pertama kami ambil adalah kita panggil teman-teman PTKMB pendamping kampung untuk kita diskusi. Kita mengecek ini dari 112 kampung ini status bungkam ini mana yang sudah berbadan hukum, mana yang belum aktif sama sekali. Akhirnya kami sudah dapat datanya. Nah, di perubahan ini kami dorong supaya bisa, karena kami tadi melihat bahwa tahun depan itu program yang besar lagi seperti dekat ada masuk, sehingga bumdes ini harus sudah siap.
8: Bagi Agustinus dan Bartis, membangkitkan kembali bumdes tidak cukup hanya dengan mengaktifkan struktur organisasi. Yang lebih penting adalah menghadirkan inovasi dan kemampuan membaca peluang usaha yang sesuai dengan karakter setiap kampung. Sebagai bentuk dukungan, DPMK Kabupaten Bovendigul juga menyatakan komitmennya untuk terus melakukan pembinaan dan pendampingan agar bumdes tidak berhenti sebagai lembaga administratif, tetapi berkembang menjadi unit usaha produktif yang mampu memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli kampung. Thomas Yamblean, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Ribuan peserta akan mengikuti Karnaval Budaya menyambut Pesparawi Nasional 14 di Manokwari, Papua Barat. Berikut Putra Arianto melaporkan selengkapnya.
9: Mendengar deretan pakaian adat berwarna-warni, tabuhan alat musik tradisional hingga tarian khas dari berbagai daerah memadati ruas jalan kota Manokwari pada Jumat 19 Juni 2026. Semangat itu menjadi gambaran semarak Karnaval Budaya yang digelar dalam rangkaian Pesparawi Nasional 14 tahun 2026 mempertemukan keberagaman budaya Nusantara dalam satu panggung persaudaraan di tanah Papua. Karnavalnya mengambil rute dari kawasan Rumah Sakit Angkatan Laut hingga berakhir di Jalan Merdeka tersebut, diikuti oleh kontingen dari berbagai provinsi, komunitas budaya, serta masyarakat Papua Barat. Ribuan warga tampak memadati sepanjang jalur pawai untuk menyaksikan penampilan budaya yang mencerminkan kekayaan Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Bagi Papua Barat, sebagai tuan rumah Pesparawi Nasional 14, Karnaval Budaya bukan sekedar atraksi hiburan. Lebih dari itu, kegiatan tersebut menjadi ruang perjumpaan berbagai identitas budaya yang hidup berdampingan secara harmonis di tanah Papua. Ketua Harian Pesparawi Nasional 14 Yakob Fonataba mengatakan bahwa Karnaval Budaya menjadi sarana untuk memperkenalkan kekayaan budaya Papua Barat sekaligus menunjukkan bagaimana budaya-budaya Nusantara tumbuh dan menyatu dalam kehidupan masyarakat Papua.
10: Untuk pagelaran Karnaval hari ini untuk kita mengenal budaya dari seluruh daerah yang ada di Provinsi Papua Barat, dan ini akan menjadi momen solidaritas untuk meningkatkan iman, persaudaraan, kerukunan beragama di wilayah Indonesia khususnya di Papua Barat.
9: Selain itu, Yakob menilai bahwa Karnaval Budaya memiliki nilai strategi dalam mempererat hubungan sosial antar warga dan memperkuat kecintaan terhadap budaya bangsa. Semangat yang sama juga disampaikan oleh Wakil Gubernur Papua Barat Muhammad Lakutani saat melepas secara resmi peserta Karnaval. Di hadapan ribuan peserta dan masyarakat yang hadir, ia menegaskan bahwa keberagaman budaya yang tampil dalam Karnaval mencerminkan kehidupan masyarakat Papua Barat yang harmonis dan penuh toleransi. Menurutnya, kegiatan budaya seperti ini tidak hanya menjadi bagian dari perayaan Pesparawi Nasional, tetapi juga momentum memperkuat persatuan bangsa melalui penghargaan terhadap keberagaman.
11: Karnaval budaya ini adalah merupakan cerminan dari kekayaan dan keberagaman budaya yang kita miliki. Melalui pawai ini, kita tidak hanya merayakan semangat Pesparawi, tetapi juga sekaligus memperkenalkan kepada publik betapa kayanya warisan budaya, pakaian adat, musik dan tradisi masyarakat dari berbagai suku di tanah Papua, khususnya di Papua Barat.
9: Pendengar, di balik kemeriahan karnaval tersimpan harapan besar agar Pesparawi Nasional 14 menjadi ajang yang meninggalkan kesan mendalam bagi para peserta dan tamu dari seluruh Indonesia. Kehadiran ribuan orang di Manokwari dinilai sebagai kesempatan bagi masyarakat Papua Barat untuk menunjukkan bahwa wajah daerah yang aman, terbuka, dan penuh keramahan. Dari Manokwari, Papua Barat, Putra Arianto, RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
5: Harga cabai dan bawang merah di Kabupaten Teluk Bintuni mengalami kenaikan cukup tinggi. Kenaikan ini diduga karena lambatnya pasokan dari Surabaya. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Dina Rianti.
12: Harga cabai dan bawang merah di Kabupaten Teluk Bintuni mengalami kenaikan cukup signifikan dalam sepekan terakhir. Kenaikan harga tersebut dikeluhkan masyarakat karena berdampak langsung pada kebutuhan rumah tangga sehari-hari. Berdasarkan pantauan di Pasar Sentral Teluk Bintuni pada Kamis 18 Juni 2026, harga cabai kini mencapai Rp130.000 per kilogram, naik dari harga sebelumnya yang berkisar Rp80.000 per kilogramnya. Sementara itu, harga cabai keriting juga mengalami kenaikan dari Rp60.000 menjadi Rp80.000 per kilogram. Salah satu pedagang di Pasar Sentral, Nur, mengatakan harga cabai lokal dan cabai dari luar Bintuni saat ini relatif sama. Menurutnya, pedagang lebih banyak membeli cabai dari petani lokal. Namun, ketika stok berkurang, mereka terpaksa mendatangkan pasokan dari luar daerah dengan harga yang relatif tinggi.
13: Sekarang harganya
14: 130 per kilo. Itu richa dari mana, Pak Padang ambil?
13: Dari masyarakat.
14: Dari masyarakat lokal?
13: Harganya murah. Ada 60, ada 50, ada 100.
12: Pedagang lainnya ada mengungkapkan bahwa sebagian pedagang membeli cabai dari Manokwari karena kualitasnya lebih tahan lama. Meski demikian, cabai lokal dinilai memiliki tingkat kepedasan yang lebih tinggi meskipun lebih cepat membusuk. Selain cabai, harga bawang merah juga mengalami kenaikan dari Rp70.000 menjadi Rp80.000 per kilogram. Sementara harga bawang putih masih bertahan di angka Rp70.000 per kilogramnya.
14: Ini kenaikan sudah kapan nih bawang merah, Bang?
15: Bawang merah, bawang putih sudah 1 minggu. Kemarin sih kita perhitungannya cuma kapal. Kapal terlambat. Jadi barang kosong dari Manokwari. Ini kan Surabaya semua. Begitu. Jadi kalau stok dari Manokwari kosong, berarti Manokwari mereka kesini lagi barang. Kalau cabai sama.
14: Untuk minat pembeli bagaimana?
15: Pembeli itu namanya kalau barang begini tetap beli. Tidak bisa tidak.
14: Karena kebutuhan ya?
15: Pokok hanyaan. Iya. Begitu.
12: Sementara itu, salah satu konsumen Neni mengaku kenaikan harga cabai cukup memberatkan. Namun, ia tetap membeli cabai karena sudah menjadi kebutuhan dapur yang sudah ditinggalkan.
14: Agak memberatkan ya. Terus solusinya bagaimana dengan adanya kenaikan harga cabai?
16: Mending gak usah pakai bawang daripada tidak pakai cabai.
14: Oh iya ya.
12: Kenaikan harga cabai dan bawang yang telah berlangsung selama sekitar satu pekan ini diharapkan dapat segera teratasi melalui kelancaran distribusi pasokan sehingga harga kembali stabil dan terjangkau bagi masyarakat. Dari Teluk Bintuni, Papua Barat, Dina Rianti, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
17: Yang besok jadi jalan lagi kan?
18: Iya dong, Yang.
17: Oke deh. Jam 10 ya?
18: Kita putus.
17: Lo gak putus, Yang?
18: Aku gak mau pacaran sama orang yang gak bisa bedain mana jam, mana pukul. Menurut KBBI, jam merujuk pada durasi, bukan waktu. Yang merujuk pada waktu adalah pukul. Maka, penggunaan kata yang benar adalah pukul 10, bukan jam 10.
3: Pro3, jaringan berita nasional.

0: lihat tuh. Ih, monyetnya lucu banget. Itu tuh. Itu loh yang enggak ada ekornya.
1: Itu bukan monyet, Dek, tapi kera.
0: Emangnya monyet beda sama kera ya, Kak?
1: Monyet dan kera emang kelihatan sama. Tapi ternyata keduanya berbeda. Cara paling mudah untuk mengetahui perbedaan antara monyet dan kera adalah dengan melihat ada atau tidaknya ekor. Hampir semua monyet memiliki ekor, sedangkan kera tidak. Tubuh mereka juga berbeda, karena monyet umumnya memiliki ukuran yang lebih kecil, sedangkan kera lebih besar dan memiliki persendian bahu yang memungkinkan mereka untuk berayun di pohon. Baik kera ataupun monyet bisa berkomunikasi melalui bau, pesan visual, suara, dan sentuhan. Monyet bisa menggunakan suara dan bahasa tubuh untuk berkomunikasi dengan sesamanya. Namun kera punya kemampuan kognitif dan linguistik dengan tingkat lebih tinggi dibandingkan monyet. Jadi jangan salah bedain lagi ya, apakah itu monyet atau kera.
2: Derek, kau bikin apa nih? Foto-foto pengen ke TP lagi.
3: Terada Gerald, semua tes-tes saja. Siapa tahu saya bisa dapat uang dari pinjol lagi. Lumayan, terus usah kerja.
2: Di, kok sebarang kah? Kok stop coba-coba yang pinjol? Kalau mau dapat uang itu kerja.
3: Aduh, kerja capek lagi. Saya ini hanya tes-tes saja. Udah punya iklan tinggal lewat terus di sapu HP. Jadi modal ke TP bisa dapat pinjaman sampai 80 juta.
2: Derek, stop sudah. Kau tahu gak tidak, pinjol itu hanya akan bikin susah kau. Meskipun pencairannya cepat, tipu bunga tinggi sekali. Bisa 15-20%. Selain itu, kupu data pribadi juga akan terancam. Dong bisa saja sebar kupu data pribadi kalau kau tersanggup bayar, bro.
3: Aduh, iyo kan. Aduh, saya jadi takut sekali.
2: Iyo, apalagi kalau kau pakai pinjol ilegal yang tidak diawasi OJK, bunganya bisa sangat membengkak. Jadi saya saran, jangan pernah tergiur sama iklan-iklan pinjol yang ada di HP. Kalau mau dapat uang ya harus kerja tuh, bukan bawa utang ke pinjol sana sini yang nantinya akan bikin tambah susah kok.

Papua adalah tanah Indonesia paling timur dengan segala keunikannya. Tak hanya makanan, budaya, rumah, dan pakaian adatnya, hasil kerajinannya pun cukup unik. Salah satu hasil kerajinan Papua yang mendunia adalah noken. Noken merupakan tas unik tradisional Papua terbuat dari serat kulit kayu. Biasanya terbuat dari kayu pohon nenduam, pohon nawa, atau anggrek hutan. 250 suku di Papua menggunakan noken yang berfungsi untuk membawa barang kebutuhan sehari-hari serta membawa hasil pertanian dan kebun. Karena keunikannya, pada tanggal 4 Desember 2012, noken ditetapkan sebagai hasil karya tradisional dan warisan budaya dunia oleh UNESCO. Di balik keunikannya, noken memiliki filosofi yang tak kalah menarik. Noken merupakan simbol kehidupan yang baik, cinta perdamaian, serta kesuburan bagi masyarakat tanah Papua.

0: Ini loh calon yang aku bilang kemarin. Track recordnya bagus, pengabdiannya ke masyarakat juga bagus. Terus wawasannya juga...
1: Ogah mikirin calon-calonan. Paling juga modal tampang doang. Terus nanti ujung-ujungnya gitu-gitu juga.
0: Kenalin dulu makanya. Kalau nggak mau tahu gini ya nggak bakal tahu dong.
1: Iya deh, si paling tahu.
0: Ini nih, sikap apatis kakak ini yang bikin demokrasi kita makin krisis. Harusnya ya, kita sebagai pemilih pemula justru malah kritis dong kak. Biar nanti dapat pemimpin atau wakil yang beneran manis.
1: Iya deh, nanti kakak coba cari tahu calon yang beneran punya visi bagus deh. Tapi jangan lupa ya, kenalin kakak sama teman sebangku kamu itu ya.
0: Ih, kakak, ini ngomongin calon apaan sih?

0: mengungkapkan bahwa terdapat sejumlah turnamen antar negara yang menjadi PR bersama untuk membawa kemenangan bagi skuad Garuda. John Hertman menuturkan, dalam persiapan menyambut turnamen sepak bola bergengsi di kawasan Asia Tenggara, ia akan menggencarkan pelatihan ketat terhadap para pemain timnas Indonesia.
1: Kita ada turnamen AFF yang akan berlangsung dalam waktu dekat, dan kemudian seperti yang dijelaskan oleh Pak Tohir, kita juga punya FIFA ASEAN yang akan datang, yang menurut saya kedua turnamen itu sangat menarik buat kita. Yang satu memberikan kita kesempatan untuk menggunakan pemain lokal dan membiarkan mereka merasakan apa saja yang dibutuhkan, sekaligus bagi saya untuk menilai mereka. Dan kemudian di ASEAN, FIFA ASEAN, saya dapat kesempatan besar untuk mengumpulkan pemain-pemain terbaik dari yang terbaik untuk memenangkan turnamen itu, dan saya pikir itu yang penting.
0: Lebih lanjut, pelatih timnas Indonesia